0: Sahabat MG, bendera partai politik kembali menjadi perhatian di Kota Bandung. Sejumlah bendera partai politik terlihat terpasang di kawasan Paster, dan juga kondisi tersebut kemudian menjadi perbincangan di tengah masyarakat. Warga pun berharap sahabat MG, pemerintah dapat bertindak tegas terhadap pemasangan atribut partai yang dinilai mengganggu ketertiban dan estetika ruang publik. Persoalan tersebut tentu sebenarnya bukan hal yang baru begitu ya, sahabat MG, di Kota Bandung terkhususnya. Memasuki segmen sudut pandang sahabat MG di edisi pagi hari ini, kita akan coba berbincang lebih jauh, berdiskusi ya, berkaitan dengan tema tadi, atribut partai politik di ruang publik. Ini antara hak atau aturan begitu ya sahabat MG. Nah, insya Allah di pagi hari ini tentu saya tidak sendirian. Saya juga sudah ditemani oleh reporter MG FM Bandung dari tim kamar berita MG FM Bandung. Ada sahabat reporter Linda Fadila. Namun sebelum kita tersambung ya sahabat MG, kami juga mengundang Anda, silakan untuk bergabung menyampaikan sudut pandangnya dengan menuliskan nama, spasi alamat, spasi usia, dan juga sudut pandang Anda. Menurut Anda sahabat MG, apakah pemasangan bendera parpol ataupun partai politik di ruang publik ini perlu dibatasi? Apakah misalnya volleynya boleh begitu ya selama sesuai aturan? Atau yang kedua, boleh tapi harus diatur lokasi dan jumlahnya? Atau di volley yang ketiga tidak perlu begitu ya sahabat MG? Itu bagian dari kebebasan politik. Nah, kira-kira apa sudut pandang Anda? Sampaikan melalui nomor 0811-224-1027 sertakan nama, spasi alamat, spasi usia, dan juga sudut pandang Anda. Dan kali ini kita sudah tersambung bersama dengan reporter MG FM Bandung dari tim kamar berita MG FM Bandung. Ada sahabat reporter Linda Fadila. Kita sapa sahabat MG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Linda Fadila.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Rizky.
0: Ya, di pagi hari ini ya sahabat Linda, kita akan berbincang berkaitan dengan topik yang juga dihadirkan. Ini berkaitan dengan atribut partai politik di ruang publik ya sahabat Tenda, dimana seperti yang sudah kita ketahui, warga begitu ya, terus juga di wilayah Bandung ini berharap pemerintah dapat bertindak tegas terhadap pemasangan atribut partai yang dinilai tadi mengganggu ketertiban dan estetika ruang publik. Bahkan di beberapa tempat begitu ya, ini berada di pinggir jalan begitu ya sahabat Tenda, juga sahabat MG, dan khawatir tentu atribut ataupun propertinya ini lepas dan ini akan membahayakan pengguna jalan begitu ya sahabat Linda.
1: Ya sahabat MK, bahkan dalam penertiban atribut politik sebelumnya, Bawaslu di Kota Bandung menegaskan bahwa pemasangan alat peraga kampanye di jalan layang itu tidak diperbolehkan sahabat MK. Bahkan salah satunya karena resiko terhadap keselamatan pengguna jalan. Artinya persoalan bendera partai politik ini tidak hanya berbicara tentang politik, ada juga persoalan lain yang juga perlu dilihat, yaitu berkaitan dengan siapa yang berhak menggunakan ruang publik, di mana atribut boleh dipasang, dan siapa yang berwenang menertibkannya, sahabat Rizky.
0: Ya, tentu partai politik memang tadi memiliki hak untuk menyampaikan identitas begitu ya sahabat MG dan juga sahabat Linda, melakukan sosialisasi dan berkomunikasi dengan masyarakat. Namun hak tersebut tentu tidak berarti bebas tanpa batas ya sahabat Linda dan juga sahabat MG. Ruang publik juga merupakan milik bersama, sehingga manfaatnya pun harus memperhatikan ketertiban, keamanan, keindahan, dan juga kepentingan masyarakat. Yang menjadi pertanyaannya, sahabat MK, jika sebuah tadi bendera partai dipasang di tempat yang mengganggu ketertiban, apakah pemerintah berhak mencopotnya? Dan jika memang ada aturan, sebenarnya sejauh mana begitu ya aturan tersebut berlaku untuk seluruh partai politik? Nah sahabat MG, pemerintah Kota Bandung sebelumnya juga pernah menegaskan bahwa pemasangan bendera ataupun spanduk parpol bukan berarti dilarang sepenuhnya, namun pemasangannya harus mengikuti aturan dan tetap memperhatikan estetika serta ketertiban kota.

0: Ya tentu sahabat Linda ya, dalam praktiknya penertiban atribut politik juga ini melibatkan pihak seperti halnya Satpol PP dan juga Bawaslu, tergantung pada konteks dan juga jenis pelanggarannya. Sebelumnya Satpol PP Kota Bandung, sahabat MK juga menyebut bahwa ketika pemasangan atribut mengganggu keselamatan ataupun melanggar ketentuan, tentu penindakan dapat dilakukan begitu ya sahabat Linda.
1: Ya sahabat MK, namun penegakan aturan tersebut tentu tidak cukup hanya dengan mencopot bendera. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa aturan yang digunakan itu sudah jelas prosedurnya, transparan, dan penindakannya tidak tebang pilih. Sebab jika satu atribut ditertibkan, maka sementara atribut lainnya dibiarkan, maka masyarakat dapat mempertanyakan konsistensi penegakan aturan tersebut, sahabat MK.
0: Ya bahkan tentu ya sahabat Linda dan juga sahabat MK, di sisi lain tadi partai politik juga memiliki tanggung jawab ya untuk memastikan atribut yang dipasang tidak menjadi gangguan bagi masyarakat. Jangan sampai ruang publik yang seharusnya menjadi ruang bersama justru berubah menjadi ruang promosi politik yang tidak terkendali. Apalagi ya sahabat Linda, jika pemasangan bendera ini menggunakan tiang ataupun material yang tidak aman dan berisiko jatuh ke jalan. Persoalan keselamatan tersebut tentu bukan perkara sepele ya sahabat Linda dan juga sahabat MK. Pemasangan yang sembarangan ataupun tadi pernah disorot karena tiang ataupun penyangga bendera dapat membahayakan pengendara, terutama jika terjadi hujan deras ataupun angin yang kencang. Nah sahabat MK, bendera parpol yang sempat juga terlihat menghiasi sejumlah ruas jalan di Kota Bandung, mulai dari kawasan Jalan Pasteur hingga flyover Pasupati, hingga dari kondisi ini kemudian menjadi perhatian publik tadi ya sahabat Linda dan sahabat MG setelah ramai dibicarakan. Apalagi di era sekarang, di era media sosial ya sahabat Linda, rasanya cepat sekali informasi beredar termasuk kondisi terbaru bagaimana para pengguna media sosial ini membagikan berbagai keluhan termasuk tadi pemasangan bendera dalam jumlah yang cukup banyak, ini dinilai dapat mengganggu kenyamanan, estetika, hingga keselamatan pengguna jalan ya, sahabat Linda.
1: Ya, sahabat Rizky, berdasarkan dari unggahan akun media sosial Balatakna Bandung 82, sahabat MK, sejumlah bendera partai politik ini mulai terlihat terpasang di kawasan yang strategis, mulai dari flyover Pasupati hingga Jalan Pelajar Pejuang. Dan beberapa atribut yang terlihat diantaranya merupakan bendera partai-partai antaranya Demokrat, Golkar, hingga PAN, sahabat MK. Namun, pada Selasa 25 Agustus 2026, bendera-bendera partai politik tersebut sudah tidak terlihat lagi di sejumlah lokasi. Dan salah seorang warga Pasteur yang bernama Bina atau berusia 25 tahun, mengaku tidak mengetahui secara pasti kapan bendera-bendera tersebut dicabut, sahabat Rizky.
0: Tentu menjadi perhatian juga tadi terus sudah bentuk perhatian juga dari pemerintah setempat ya, sahabat Linda dan sahabat MK. Nah silakan sahabat MK, Anda pun bisa berbagi sudut pandangnya berkaitan dengan tema di kesempatan pagi hari ini ya sahabat Linda. Silakan Anda sahabat MK bisa sampaikan melalui nomor 0811-224-1027, 0811-224-1027, berkaitan dengan atribut partai politik di ruang publik sahabat MK. Kalau menurut Anda, apakah pemasangan bendera partai politik ataupun parpol di ruang publik ini perlu dibatasi? Dan apakah misalnya boleh selama sesuai aturan atau boleh tapi harus diatur lokasi dan jumlahnya? Atau menurut Anda tidak perlu? Itu bagian dari kebebasan politik. Nah silakan kami nantikan atensinya sahabat MK, sampaikan sudut pandang Anda dengan menuliskan nama, alamat, usia, dan sudut pandangnya. Insya Allah kita akan sambung kebersamaannya ya sahabat Linda dan juga sahabat MK selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 Radio MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, apa dampak ketika seseorang mengikuti hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Sekri satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus di telepon seluler ini mah. Mau saja kalau gak diangkat kamu man.
4: Tenang, tenang. Semua masalah.
3: Kok ada lagi?
4: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
3: Oh,
4: semua masalah
3: iya.
4: Sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha Tahu
3: dan
4: Maha
3: juga ya.
4: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
3: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Ma.
5: Halo, Assalamualaikum, Min.
3: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
5: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
3: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Ma.
5: Loh.
2: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
6: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan dan pertolongan Allah dijanjikan Wallahu fi auni al-abdi makana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sedekah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun dimanapun dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
7: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
8: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
7: Kok pas banget sih?
8: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
7: Apa aku gak ikhlas ya?
8: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
9: Assalamualaikum Fit.
7: Waalaikumsalam.
9: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
7: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
9: Loh?
7: Udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Ma. Mama lagi apa?
2: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
10: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu, mereka tidak diganggu, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Al-Quran, Surat Al-Ahzab, ayat ke-59.
2: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MQFM Bandung, MDLQ, mulai dakwah lewat kolbu,

0: Sahabat MQ, orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya, maka ia tidak akan mementingkan agamanya dan tidak akan mendahulukan ridho Allah juga Rasulnya, sebab ia akan selalu menjadikan hawa nafsu sebagai tolak ukur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa."
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, saya Asyik Mulyadi, Ketua DPD Kota Bandung, mengucapkan selamat milad buat MKFM. Mudah-mudahan MKFM terus menjadi inspirasi keluarga Indonesia. Tidak hanya itu, mudah-mudahan MKFM terus menyebarkan informasi yang aktual, kemudian memberi manfaat buat masyarakat Indonesia. Hatur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: buat ditemani sahabat saya Rizky Alvaris dan juga sahabat reporter, sahabat Linda Padilla di pagi hari ini, tepat di menit ke-23, lepas di jam 7 di pagi hari ini, sahabat MG. Dan silakan masih kami undang Anda untuk bergabung menyampaikan sudut pandangnya, sahabat MG. Kalau menurut Anda, apakah pemasangan bendera parpol di ruang publik ini perlu dibatasi? Sampaikan melalui nomor 0811-224-1027. Dan kali ini kita akan coba menyapa terlebih dahulu begitu ya, sahabat Linda, sahabat MK yang sudah bergabung menyampaikan atensinya. Seperti ini dari hamba Allah ya, tidak menyebutkan namanya, disampaikan sudut pandangnya, ini tidak perlu ini karena pernah kejadian juga di mana anak saya pulang sekolah, kemudian juga hujan dan qadarullah ada hujan angin sehingga anak saya jatuh dari motor karena tertimpa bendera partai yang roboh ke jalan katanya, sehingga anak perempuan saya jatuh dan berdarah di lututnya. Itu turut prihatin juga ya, atas kejadian yang juga pernah menimpa ini dari sahabat kita dan hamba Allah yang sudah bergabung. Terima kasih sudah menyampaikan sudut pandangnya, berdasarkan juga ini experience, pengalaman yang pernah dialaminya. Termasuk juga ini, oh tadi maksudnya ada sahabat kita Pak Yandi katanya ini, masya Allah, terima kasih Pak Yandi sudah bergabung. Karena tentu ya sahabat Linda, ini menjadi hal yang perlu diperhatikan juga ya oleh pemerintah setempat, termasuk juga warga begitu ya. Apakah, menjadi pertanyaan, apakah warga juga boleh begitu ya mencabut secara langsung begitu berkaitan dengan properti ataupun juga pemasangan bendera parpol di ruang publik begitu ya, sahabat Linda. Dimana yang juga kita ketahui bersama begitu ya, sahabat MK, apalagi tadi pemasangan yang beresiko tadi ya, jatuh ke jalan, entah itu dikarenakan hujan ataupun juga angin kencang, yang pada akhirnya ini membuat warga juga merasa was-was ketika berkendara, terususnya ketika dalam perjalanan di jalan raya begitu ya, sahabat Linda.
1: Ya sahabat MK, bahkan sebelumnya bendera partai politik ini memang masih terlihat di kawasan tersebut. Namun ketika warga tersebut keluar pada siang hari, bendera tersebut justru sudah tidak ada. Bahkan keberadaan bendera parpol dalam jumlah yang banyak itu cukup mengganggu pandangan, terutama bagi para pengendara yang melintas di kawasan tersebut. Warga tersebut juga menyoroti adanya aspek kenyamanan dan estetika di kawasan klaster, karena menurutnya klaster ini merupakan salah satu akses utama menuju kota Bandung, sehingga penataan kawasan tersebut seharusnya tetap rapi dan tertib, sahabat Rizky.
0: Betul, terus juga bagaimana ketika saya juga perjalanan ya menuju studio melewati jalan sana terus gitu ya, sahabat Linda, dan tentu ini setidaknya tadi mengganggu estetika dari halnya, termasuk juga keamanan. Nah, pemasangan bendera parpol juga ini secara sembarangan dinilai dapat membuat pemandangan jalan terlihat tadi kumuh dan berantakan. Kondisi ini juga dinilai kurang mencerminkan citra kota Bandung ya, sahabat Linda dan juga sahabat MQ, mengingat kawasan Paster ini menjadi salah satu gerbang masuk bagi masyarakat dan wisatawan yang datang ke kota Bandung. Tidak hanya persoalan estetika begitu ya, sahabat Linda, ini juga menyoroti resiko keselamatan dari pemasangan atribut parpol yang tidak memperhatikan kondisi lingkungan.
1: Bahkan sahabat MK, tiang bendera yang kurang kuat ini dapat roboh ketika terjadi atau adanya angin kencang atau hujan deras. Bahkan jika tiang atau atribut tersebut roboh ke badan jalan, kondisi tersebut dapat membahayakan pengendara, khususnya bagi para pengendara sepeda motor, sahabat MK. Karena itu, warga tersebut mengharapkan bahwa pemasangan atribut partai politik ini dapat diatur pada titik-titik tertentu, sehingga tidak mengganggu fasilitas umum, pengguna jalan maupun keindahan kota tersebut, sahabat Rizky.
0: Ya, bahkan disampaikan juga oleh masyarakat, pemasangan atribut sebaiknya juga tidak dilakukan secara sembarangan di fasilitas sosial dan fasilitas umum, jalan sempit, pohon, tiang listrik maupun kawasan seperti flyover Pasupati, di mana menurutnya juga akan lebih baik jika terdapat titik khusus yang disepakati untuk pemasangan atribut politik, sehingga keberadaannya tetap dapat mengakomodasi kepentingan politik, namun tetap tertata dan tidak mengganggu masyarakat. Dan sementara itu juga sahabat MP menjadi harapan pemerintah melakukan tindakan tegas terhadap pemasangan atribut yang terbukti melanggar aturan. Penertiban dinilai sebaiknya dilakukan sebelum terjadi kecelakaan, bukan menunggu sampai ada tiang bendera yang roboh ataupun pandangan pengendara yang terganggu, ya sahabat Linda.
1: Ya sahabat MK, pihaknya juga mengharapkan bahwa penertiban ini dilakukan secara adil dan tidak memandang partai politik tertentu. Karena bahkan Kota Bandung saat ini sudah memiliki peraturan daerah yang nomor 3 tahun 2026 tentang penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman, dan perlindungan masyarakat, sahabat MK. Bahkan perda tersebut ditetapkan pada tanggal 15 Juli 2026 dan berstatus berlaku. Selain itu, sahabat MK, ada peraturan Wali Kota Bandung nomor 10 tahun 2026 tentang penataan dan perizinan reklam. Aturan tersebut secara khusus mengatur tentang mengenai reklame alat peraga politik serta aspek penataan dan pengawasannya. Dalam ketentuan penataan reklame Kota Bandung, sahabat MK, aspek keselamatan dan ketertiban ini menjadi bagian yang sangat penting, serta pemasangan reklame tersebut harus memperhatikan keselamatan para pejalan kaki, pengendara, pengguna jalan, serta tidak mengganggu kepentingan umum, sahabat Rizky.
0: Ya, berdasarkan pada ketentuan umum, pemasangan atribut ataupun alat peraga kampanye parpol, ini diantaranya, sahabat MK, yaitu berdasarkan pemasangan ataupun waktu pemasangan. Pemasangan atribut seperti bendera ataupun baliho parpol di ruang publik sering dibatasi waktu khusus. Misalnya maksimal 4 hari sebelum kegiatan berlangsung dan wajib diturunkan 2 hari setelah acara selesai. Kemudian berdasarkan zona terlarang. Atribut terlarang, tadi sahabat MK, dilarang dipasang di tempat ibadah, rumah sakit, lembaga pendidikan, gedung milik pemerintah, serta fasilitas jalan tertentu yang mengganggu keindahan tata kota yang juga tentu keselamatan lalu lintas. Dan yang terakhir ini berdasarkan masa kampanye, begitu ya sahabat Linda. Di luar masa kampanye resmi yang ditetapkan KPU, pemasangan atribut bersifat sosialisasi internal dan harus mematuhi izin atau juga perda setempat. Nah sahabat MK dan juga sahabat Linda, fenomena tersebut ini kemudian memunculkan pertanyaan yang lebih luas. Jadi sisi lain, partai politik memiliki hak untuk menyampaikan identitas dan melakukan komoditas politik pada masyarakat. Namun di sisi lain, ruang publik juga merupakan ruang bersama yang juga harus memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat, ya sahabat Linda.
1: Ya sahabat MK, artinya kebebasan tersebut itu untuk menampilkan atribut politik tetap perlu berjalan bersama dengan tanggung jawab. Pemasangan bendera tidak seharusnya mengganggu pandangan pengendara, menutupi rambu lalu lintas, merusak fasilitas umum, atau menimbulkan resiko keselamatan, sahabat MK. Pemerintah juga memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan aturan terkait pemasangan atribut politik yang dapat dipahami dan ditetapkan secara jelas. Partai politik sebagai pihak yang memasang atribut tersebut, sahabat MK, juga perlu memperhatikan aturan yang berlaku, serta memastikan atribut yang dipasang tidak menimbulkan gangguan bagi kepentingan publik. Dan pada akhirnya, sahabat MK, persoalan bendera partai politik di ruang publik ini bukan hanya tentang boleh atau tidak boleh, sahabat Rizky.
0: Betul, sahabat Linda, termasuk kita juga harus mengetahui di mana ada sanksi pelanggarannya, begitu ya, sahabat Linda, yaitu dengan cara penertiban paksa yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamung Praja ataupun Satpol PP. Ini berwenang menurunkan dan penertiban atribut parpol yang melanggar aturan zona ataupun batas waktu pemasangan, dan adanya sanksi administratif ketika pelanggaran pada masa kampanye dapat dikenakan sanksi oleh Badan Pengawas Pemilu ataupun Bawaslu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Partai politik juga perlu menunjukkan tanggung jawab tadi ya sahabat Linda dan juga sahabat MP, jangan sampai atribut dipasang sembarangan lalu ketika sudah tidak diperlukan ini ditinggalkan begitu saja. Masyarakat pun ini dapat berperan sahabat MK dalam pengawasan jika menemukan atribut yang diduga melanggar aturan ataupun juga tadi membahayakan. Ini masyarakat dapat melaporkan melalui saluran resmi begitu ya sahabat Linda.
1: Ya sahabat MK dan juga sahabat Rizky, pada akhirnya persoalan mengenai bendera partai politik di ruang publik ini bukan sekedar persoalan simbol politik saja, namun hal tersebut juga merupakan soal bagaimana kebebasan politik tetap dapat berjalan tanpa mengabaikan aturan, keselamatan, dan juga kepentingan masyarakat. Demokrasi ini memang membutuhkan ruang untuk berekspresi, tetapi ruang publik juga memiliki aturan yang harus dihormati, sahabat Tengki. Karena itu, solusinya bukan hanya boleh atau tidak bolehnya memasang bendera, sahabat Tengki, melainkan bagaimana agar aktivitas politik tersebut tetap hidup dalam demokrasi, namun juga tetap tertib, aman, dan sesuai dengan hukum yang berlaku, sahabat Tengki.
0: Ya, Masya Allah tadi ya, sahabat MK dan juga sahabat Linda, bagaimana juga peraturan pemerintah yang juga mengatur kondisi tersebut, sahabat MK, karena khawatirnya tadi akan adanya bahaya ataupun juga tadi menghalangi dan juga mengurangi estetika tata kota begitu ya, sahabat MK. Dan kali ini kami sapa juga Anda yang sudah bergabung, terima kasih. Seperti ada Ibu Kartini dari Cibureum juga ini bergabung di kesempatan pagi hari ini, di mana kalau menurut Ibu Kartini tentu ini menyampaikan pilihan polling di nomor 2 begitu ya, yaitu tentu boleh tapi harus diatur lokasi dan jumlahnya. Terima kasih Ibu Kartini dari Cibureum. Selanjutnya juga sahabat Mahadi dari Cimenyan Kabupaten Bandung juga ini berbagi sudut pandang. Kalau dari sahabat Mahadi ini, kalau pertanyaannya apakah bendera partai politik di ruang publik perlu dibatasi, tentu disampaikan oleh sahabat Mahadi adalah perlu, di mana ruang publik secara tidak terkontrol terbukti menimbulkan berbagai masalah lingkungan dan keselamatan warga seperti kemacetan, kemudian juga bahaya tiang yang roboh, mengancam pengguna jalan tadi, hingga kerusakan fasilitas umum dan lingkungan. Oleh karena itu, pembatasan dan penataan ruang estetika kota ini sangat diperlukan. Terima kasih sahabat Mahadi dari Cimenyan Kabupaten Bandung, termasuk juga sahabat kita yang menyampaikan atensi polling melalui grup komunitas WhatsApp sahabat MK. Ada Ibu Sri Astuti dari Yogyakarta juga ini disampaikan boleh selama sesuai aturan. Kemudian Bunda Halimah juga ini bergabung menyampaikan pilihan vollingnya boleh selama sesuai aturan. Terima kasih Bunda Halimah sudah bergabung, Ibu Restuti dari Yogyakarta, dan terima kasih juga kebersamaannya di pagi hari ini, sahabat reporter, sahabat Linda Padilla, dan tentu selamat kembali melanjutkan amanah-amanah terbaiknya di tim Kamar Berita MKFM Bandung, sahabat Linda, mudah-mudahan diberikan kelancaran dan berikan juga keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Rizky.

Nah itu dia sahabat MQ, perbincangan kita di segmen Sudut Pandang bersama dengan sahabat reporter, sahabat Linda Padilah dari tim Kamar Berita MQ FM Bandung. Menyapa juga Anda yang baru bergabung, sahabat MQ menyampaikan atensinya di Ibu Utik dari Yogyakarta, di mana berbagi juga pengalaman gitu ya disampaikan oleh Ibu Utik, di mana berkaitan pemasangan atribut termasuk bendera partai politik yang teratur, rapi, kuat, karena kalau tadi meningkatnya bisa menghalangi pengguna jalan, bisa menimpa orang yang berkendara atau berjalan kaki, dan tentu memberi rasa aman ketika masang atributnya kadang juga ada yang ambruk katanya, ataupun miring ke kiri, miring ke kanan, bahkan ada yang jatuh terbawa angin ke sungai. Baik, terima kasih Ibu Utik dari Yogyakarta sudah berbagi sudut pandangnya di pagi hari ini, dan sahabat MQ, kita akan sambung kebersamaannya untuk kembali sama-sama kita kuatkan ya sahabat MQ dalam segmen Dialog Umat di edisi Jumat tanggal 28 Agustus 2026. Kita akan berbincang bersama dengan Ustaz Suherman Arfozi MAG, merupakan tim Lajnah Syariah dari Darut Tauhid. Kita akan berbincang berkaitan dengan jalan meraih rezeki menurut Al-Quran selepas beberapa informasi berikut ini.

0: Zam, lu pernah merasa capek gak sih berbuat baik?
1: Capek? Capek gimana, Mar?
0: Ya, sholat iya, sedekah iya, tapi kok hati masih ngerasa berat ya?
1: Jangan-jangan bukan capek tuh, Mar, tapi setengah-setengah.
0: Setengah-setengah? Gimana maksudnya, Zam?
1: Iya, setengah-setengah datang ke Allahnya.
0: Ya, gue sih sholat, tapi sambil mikirin kerjaan sih. Terus sedekah, iya, tapi masih hitung-hitungan juga sih.
1: Iya, itu artinya kita sering ngasih sisa ke Allah, Mar.
0: Sisa? Sisa gimana, Zam?
1: Iya, kayak waktu sisa, tenaga sisa, pikiran juga sisa. Padahal Allah minta yang terbaik loh.
2: Kalian lagi ngapain? Serius amat sore-sore gini.
1: Iya nih, Vi. Kita lagi bahas ibadah yang setengah-setengah.
2: Ibadah yang setengah-setengah? Wah, itu mah penyakit umum, Zam.
0: Iya ya. Giliran dunia, kita malah total sepenuhnya. Tapi giliran ke Allah, nunggu sempat dan sisa lagi. Astagfirullah.
2: Iya juga ya, Mar. Padahal hidup kita aja dikasih penuh.
0: Zam, kayaknya bukan Allah yang kurang nerima, tapi guenya aja yang kurang bener ngasih deh.
1: Nah, makanya kita berikan yang terbaik ke Allah ya. Bukan karena Allah butuh, tapi karena kita yang butuh ditolong.
0: Satu lagi, Zam. Mulai dari hati juga ya.
1: Nah, betul itu, Mar. Dengan hati yang ikhlas dan sungguh-sungguh. Pesan AA hari ini. Sahabat MQ, Allah tidak membutuhkan apa-apa dari kita, tapi kitalah yang membutuhkan Allah.
0: Maka jangan berikan sisa ya, kita berikan yang terbaik.
3: Kenali MQ FM lebih lengkap dengan klik mqfmnetwork.com.

Sahabat MQ berbicara tentang rezeki, rasanya menjadi pembahasan yang selalu dekat dengan kehidupan kita, di mana setiap hari kita bekerja, kemudian juga berusaha, merencanakan masa depan, memenuhi kebutuhan keluarga. Namun pernahkah juga kita bertanya ya sahabat MQ, apakah misalnya selama ini kita sudah memahami bagaimana sebenarnya Al-Quran mengajarkan kita untuk menjemput rezeki? Sebab rezeki bukan hanya tentang seberapa banyak yang kita juga dapatkan, bukan juga semata-mata tentang penghasilan atau jabatan, bahkan harta yang terkumpul. Ada rezeki yang berupa kesehatan, begitu ya sahabat MQ, ketenangan hati, dihadirkannya orang-orang yang senantiasa mengingatkan kita, kemudian juga keluarga yang harmonis, ilmu yang bermanfaat, termasuk juga kemampuan untuk tetap merasa cukup gitu ya atas apa yang Allah berikan sahabat MQ. Lantas bagaimana sebenarnya Al-Quran membimbing kita dalam mencari ataupun menjemput rezeki sahabat MQ? Apa saja jalan yang Allah tunjukkan agar ikhtiar kita tidak hanya menghasilkan materi tetapi juga menghadirkan keberkahan? Dan untuk membahasnya lebih dalam sahabat MQ pagi hari ini, kita akan sama-sama menyimak sajian ilmu yang disampaikan oleh Ustaz Suharman Ar-Razi MAG, merupakan tim belajar Darut Tauhid. Kami juga mengundang Anda sahabat MQ, silakan Anda bisa sampaikan melalui nomor di 0811 224 10.

0811-224-1027 sertakan nama, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi berbagi Anda ataupun pertanyaan yang ingin Anda sampaikan sahabat MG di pagi hari ini. Dan kalau menurut Anda sahabat MG, mana yang lebih penting dalam hal mencari rezeki? Apakah yang pertama banyaknya penghasilan, atau yang kedua keberkahannya, atau yang ketiga keduanya penting begitu ya sahabat MG? Nah kira-kira sahabat MG menurut Anda mana yang paling ataupun yang lebih penting dalam hal mencari rezeki? Kami nantikan sahabat MG atensi berbaginya, sekaligus juga ada silakan bisa ikut mengabsen untuk juga menyampaikan kehadirannya, menyimak gitu ya di pagi hari ini. Sembari juga beraktivitas apa sahabat MG, silakan kami nantikan. Dan insya Allah kita akan simak di termin yang pertama disampaikan oleh Ustaz Suherman Ar-Razi berkaitan dengan rezeki begitu ya sahabat MG, ataupun bagaimana Al-Quran menghadirkan cara untuk menjemput rezeki berikut ini.

0: Alhamdulillah, Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Alhamdulillah, sahabat MQFM yang dirahmati Allah, di pagi hari ini ya kita bisa bersilaturahim ya, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa yang menjadikan kita semua hamba-hamba yang dianugerahkan rizki yang berkah ya. Karena di antara doa yang sering dibaca Rasul ya di pagi hari itu adalah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan shaliha mutaqabbala. Nah, mudah-mudahan ya sahabat MQFM kita dianugerahkan rezeki yang baik ya, yang thayyib, rezeki yang berkah di antara. Nah, berbicara terkait dengan rezeki ya yang harus senantiasa kita yakini ya sahabat MQFM yang dirahmati Allah adalah yang harus kita yakini bahwa ingat ya bahwa yang memberikan rezeki itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, keyakinan ini yang harus ada pada diri kita ya, karena tidak sedikit ada orang-orang yang risau gitu ya, galau gitu ya, gimana rezeki saya gitu ya. Dan sebagian besar orang ketika berbicara rezeki ya ya hanya seputar masalah harta gitu ya, bisnis, rumah, kendaraan ya. Padahal yang namanya rezeki di dalam Al-Quran itu adalah luas ya, sahabat MGF. Nah, di antara rezeki adalah iman, kesehatan, kebahagiaan, ketenangan, ya, keberkahan. Ini adalah rezeki yang berkah gitu ya, yang paling baik sebetulnya. Dan ingat sahabat MGF, siapa sebetulnya yang menganugerahkan rezeki? Ya. Nah, ini yang harus kita pahami karena tidak sedikit ada orang-orang yang hanya bergantung gitu ya. Bergantung rezekinya kepada usahanya, ya kepada perusahaan, kepada bisnis, kepada pasangan, sehingga ketika sandaran hidupnya gitu ya diambil, ada diuji ya, maka tidak sedikit yang mengalami tekanan jiwa, bahkan ada yang ODGJ gitu, gangguan jiwa, juga ada yang stres, bahkan ada yang bunuh diri ya, mungkin. Nah, bagi kita sebagai umat Islam, di antara hal yang harus kita yakini, ingat ya sahabat yang berada, bahwa Allah adalah satu-satunya pemberi rezeki. Nah, di dalam Al-Quran, Allah berfirman, Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah, dialah maha pemberi rezeki, ya lagi maha kuat. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala ini ya, yang memberikan rezeki. Bahkan di dalam Al-Quran, surat itu juga ditegaskan ya, وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Tidak ada satu makhluk pun di bumi ini ya, melainkan Allah lah yang menjamin rezekinya. Jadi sahabat FM, setiap kita ya, ketika Allah menciptakan kita ya, melahirkan kita ke bumi ini, itu sudah disiapkan satu paket rezeki gitu ya. Dan ini ditegaskan di dalam hadis riwayat Ibnu Majah. Ini hadisnya Sahih Menurut Al-Albani. Ya. Sesungguhnya Ruhul Kudus atau Malaikat Jibril membisikkan ke dalam hatiku bahwa tidak ada satu jiwa pun yang akan meninggal dunia hingga Allah menyempurnakan rizkinya dan ajalnya. Maka bertakwalah kepada Allah dan tempuhlah cara yang baik dalam menjemput rizki. Janganlah lambatnya datang rizki mendorong salah seorang di antara kalian untuk mencarinya dengan bermaksud pada Allah. Sesungguhnya apa yang ada di sisi Allah tidak akan diperoleh kecuali dengan mentaatinya. Nah, di sini kita pahami ya bahwa rezeki setiap manusia itu sudah ditetapkan oleh Allah. Tidak akan berkurang, juga tidak akan tertukar ya, sahabat yang ya. Juga yang berikutnya adalah di sini dalam hadis ini adalah mencari rezeki itu adalah merupakan kewajiban. Namun tetap harus ditemu dengan cara yang halal, yang baik gitu ya. Juga jangan sampai menjemput rezeki menghalalkan segala cara ya, seperti korupsi, riba, nipu dan sebagainya gitu. Nah, juga yang harus kita pahami sahabat adalah bahwa Allah yang memberikan rezeki. Nah, Allah juga yang melapangkan dan menyempitkan. Inna rabbaka yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir. Innahu kana bi ibadihi khabirun basir. Sesungguhnya Tuhanmu melapangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki dan menyempitkannya. Sesungguhnya Dia maha mengetahui lagi maha melihat akan hambanya. Jadi Allah yang melapangkan rizki dan menyempitkan. Juga Allah memberikan rizki itu sesuai dengan kehendaknya ya. Allah maha lembut terhadap hambanya, dia memberi rizki kepada yang dikehendakinya, dan dia maha kuat lagi maha perkasa. Jadi Allahu latifum bi ibadihi yarzuqu may yasha. Jadi sahabat GFM ya, kita nggak bisa bertanya kok kenapa sih yang orang-orang yang maaf gitu non Islam kan banyak yang kaya gitu ya, ke orang-orang Islam sedikit gitu. Ya itu mah terserah Allah saja gitu ya, karena yang namanya rezeki ini adalah tidak melihat Islam atau non Islam ya, taat atau tidak taat. Yang namanya Allah beri rezeki itu adalah sesuai dengan kehendaknya. Tapi yang harus kita pahami sahabat yang paham tadi, bahwa yang namanya rezeki tadi itu adalah bukan hanya sekedar uang. Ya, menurut para ulama rezeki kan ada dua ya. Ada rezeki yang sifatnya am, ada yang khos ya, ada yang sifatnya umum dan khusus. Rezeki yang umum itu adalah segala sesuatu yang memberikan manfaat bagi badan berupa harta, rumah, kendaraan, kesehatan dan lainnya, baik yang halal maupun yang haram. Nah, ini adalah rezeki yang sifatnya umum. Ya. Dan ini ditegaskan juga di dalam surat Al-Fajr ayat 15-16. Terjemahnya seperti ini. Adapun manusia apabila Tuhannya mengujinya, lalu dia dimuliakannya dan diberi kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Adapun bila Tuhannya mengujinya, lalu membatasi rizkinya, maka dia berkata, Tuhanku menghinakanku. Nah, sebagian besar orang itu menganggap bahwa rizki kemuliaan itu adalah ketika uangnya banyak, hartanya melimpah, kaya raya gitu ya, pasangannya rupawan dan sebagainya. Padahal tegas ya dalam ayat ini bahwa bukan seperti itu kemuliaan itu ya. Maka ada rizki yang kedua. Nah, di dalam surat At-Talaq ayat 11, nah di sini tegas ya bahwa yang namanya rizki itu ada yang khusus ya. Apa? Rizki khusus itu sahabat MGFM adalah segala sesuatu yang membuat tegaknya agama seseorang. Nah, rizki ini adalah berupa ilmu yang manfaat, amal yang soleh ya. Kemudian apa namanya, dimudahkan untuk ibadahnya bagus, ikhlas ya, dan nanti di akhirat dimasukkan ke dalam surga, itulah rezeki ya. Sebagaimana Allah berfirman surat At-Talaq ayat 11 ya, wa may yu'min billahi wa ya'mal salihan yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada qad ahsanallahu lahu rizqa. Barang siapa yang beriman kepada Allah, mengerjakan amal soleh, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, sesungguhnya Allah memberikan rizki yang baik kepadanya. Qad ahsanallahu lahu rizqa. Jadi rizki yang ahsan, yang paling bagus dalam ayat ini adalah yudkhilhu jannat. Artinya ketika orang itu dimasukkan ke dalam surga. Nah, artinya sahabat apa yang dirahmat Allah, ini yang harus betul-betul kita pahami ya, bahwa orientasi hidup kita rezeki itu, ingat, bukan hanya uang, bukan hanya kendaraan, jabatan gitu ya, atau aksesoris dunia yang lain, tapi ingat ada rezeki yang kedua ini, yang khusus ya, yaitu rezeki yang menjadikan kita dekat dengan Allah, yang mengantarkan kita masuk surga jauh dari neraka. Itulah rezeki yang paling bagus. Lalu bagaimana syaratnya sahabat MPFM ya, untuk mendapatkan dua rizki ini gitu ya, baik yang am maupun yang khos ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rizki baik yang am maupun yang khos, yang umum maupun yang khusus ini adalah sudah memberikan ya apa namanya, rumusnya di dalam Al-Qur'an. Karena yang menciptakan kita Allah sudah memberikan panduannya gitu ya sahabat MPFM. Ya, maka kita kalau kita baca di Al-Quran itu banyak sekali ya sebetulnya. Namun dalam kesempatan yang terbatas ini ya, kita menyelesaikan dengan waktu ya, apa saja jalan meraih rizki menurut Al-Quran itu. Nah, di antaranya sahabat LPM adalah yang pertama, rizki akan kita dapatkan dengan cara kita berusaha ya, dengan cara kita bekerja, dengan cara ya, usaha ikhtiar gitu ya. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Mulk ya, famshu fil fi manakibiha wa kulu mir rizqih, maka jelajahilah di seluruh penjuru ya, penjurunya, dan makanlah sebagian dari rizkinya. Jadi Allah menyuruh kita nih ya, untuk menjemput rizki. Juga di dalam surat An-Najm ayat 39, wa alaisa lil insani illa ma sa'a, bahwasanya seseorang manusia tidak memperoleh apa yang telah diselain apa yang telah diusahakannya gitu ya, illa ma sa'a. Jadi artinya sahabat MBFM, rizki yang berupa materi gitu ya, kita akan dapatkannya dengan usaha. Sebagaimana ada kisah juga oleh sahabat Umar ya, ketika itu ada seorang pemuda di masjid doa, ya Allah rizki, rizki gitu ya. Tapi diam aja di masjid gitu ya. Maka Umar mengusir tadi ya, pemuda tadi, wahai pemuda, Allah gak mungkin memberikan rizki dari langit gitu ya. Tiba-tiba turun ketika ya Allah juga ada uang 1 miliar langsung turun dari langit. Enggak ya sahabat. Tapi rezeki itu kata Umar dijemput, saya pergi gitu ya. Nah, sana jemput rezeki, jelajahi gitu ya. Karena Allah memberikan rezeki ini sesuai dengan usaha. Nah, artinya kan makanya di DT ada konsep namanya 5 As ya sahabat kami. Ada kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, bekerja kualitas, kerja ikhlas. Jadi di sini usaha kita harus sungguh-sungguh. Tidak cukup hanya kerja keras. Maaf ya, ada orang yang kerja keras hanya tenaga saja. Berapa sih penghasilannya per bulan? Ya, coba kalau udah meningkat kerjanya cerdas dengan ilmu gitu ya. Ya, dengan ilmu ini kan bisa dua ya, sahabat MBFM. Satu adalah dengan kita punya keterampilan, boleh jadi pendidikannya rendah gitu ya. Ada yang pendidik SD, SMP tapi punya keterampilan kan. Ada yang pendidikannya rendah tapi dia pendidik SMA tapi masya Allah gitu ya, punya keterampilan tertentu yang menghasilkan gitu ya. Ada juga yang dia kejar dari aspek pendidikan. Makanya di sekarang kan sedang musim ya pada kuliah gitu ya. Kenapa masih harus mencari tempat kuliah yang terbaik? Ya karena kan harapannya apa, ketika tempat kuliahnya terbaik, terkenal, sehingga apa akan mudah nyari kerja gitu ya. Padahal itu bukan satu-satunya sebetulnya gitu ya. Tapi kan itu bagian gitu ya sahabat MGFM, bagian daripada usaha kan gitu ya. Yeah. Tapi ingat ini bukan satu-satunya gitu ya. Jadi jangan sampai kita putus asa gara-gara, wah saya nggak diterima di perguruan tinggi negeri yang terbaik. Nah jangan putus asa gitu. Karena yang namanya rezeki itu bukan ini satu-satunya, tapi memang kita harus usahakan ya, boleh jadi ketika kita masih SMA gitu ya. Tapi anak saya juga sekarang masih SMA gitu. Ya bagaimana memperbaiki yang niatnya ikhlas, belajar sungguh-sungguh agar yang bisa mendapatkan yang terbaik gitu ya, tempat kuliah yang terbaik, sehingga mudah-mudahan gitu niatnya karena Allah menjemput rezeki yang terbaik gitu. Nah ini adalah dengan usaha kerja keras cerdas ya, juga harus tuntas, juga harus berkualitas gitu. Kalau kerja asal-asalannya gitulah ya. Ada orang yang maaf ya, dalam sehari hanya dapat 100.000, bahkan sehari hanya 50.000. Tapi ada orang yang dalam waktu 10 menit bisa 10 juta gitu.
1: Masya Allah.
0: Ya, mungkin kita sekarang lagi ramai ya, sepak bola gitu ya. Saya lagi suka tuh mengamati pemain sepak bola. Ada orang ya katanya penghasilannya itu, Masya Allah, dalam sehari kayak sekian miliar gitu ya. Itu kan pemain sepak bola. Nah ya, nah akhirnya sahabat MBM, itulah rezeki gitu. Dan ingat yang namanya rezeki itu tadi, ya terserah Allah. Makanya misalnya kalau kita melihat ya pemain, siapa sih orang yang paling kaya misalnya? Pemain sepak bola paling kaya kan ada Ronaldo misalnya, Lionel Messi dan sebagainya kan gitu ya. Juga di dunia ini kan ada orang yang paling kaya, Elon Musk misalnya ya, itu kekayaan sampai 15 ribu triliun sahabat MGM, bayangkan ya. 15 ribu triliun itu enggak. Ada Larry Page ya, 5.470 triliun. Kemudian Jeff Bezos ya, punya Amazon itu 4.700. Masya Allah, luar biasa gitu ya. Ada orang yang, ya itu mah terserah Allah saja ya. Ada orang yang luar biasa gitu ya, usahanya luar biasa, kerja keras, cerdas, tuntas, berkualitas. Ya hasilnya ya seperti itu sahabat. Ini yang pertama ya. Jadi Allah memberikan rumus, yang pertama itu harus kerja. Tapi ingat sahabat ya, kita memang walaupun kita udah kerja, ada kalanya gitu ya, ada kalanya tidak sesuai ekspektasi. Betul lah. Iya gitu ya, tidak sesuai, udah kerja. Nah saya itu udah kerja keras, susah, cerdas, tuntas, bahkan pendidikannya juga yang terbaik. Nah susah nyari kerja. Ada gitu ya, kemarin saya ngajar santri. Di mana kuliahnya? Wah, kuliah tempat favorit lah. Tapi pernah nganggur sih. Sekarang. Ya gitulah, besar katanya lah, nyari kerja dia susah. Nah artinya kita kalau orang hanya ngejar yang pertama ini sahabat KFM ya, tidak sedikit yang bisa bermasalah. Orang kerja karena usaha bisnis ternyata bangkrut, coba ya gimana tentang menghadapi bangkrut kan. Kalau orientasi hanya rezeki yang dari yang dia usahakan, itu bisa stres gitu. orang-orang misalnya ada seorang suami dicerai istri, ada kan yang bunuh diri. Kenapa dia menggantungkan kepada istrinya gitu? Ada atau kebalikannya gitu. Ada yang oleh perusahaannya dipecat, atau maaf ya, ada orang yang diputus oleh pacarnya bunuh diri gitu. Nah, kenapa ya? Padahal kan rezeki dari Allah itu bukan hanya dia gitu ya. Nah, keyakinan ini harus ada pada diri kita. Rezeki itu bukan hanya yang kita usahakan. Ingat, ada rezeki yang kedua, sahabat. Apa rezeki yang kedua? Rezeki yang kedua adalah rezeki yang Allah berikan ketika kita taat, ketika takwa dan tawakal. Nah, ini harus kita kejar ya. Rezeki yang kita dapatkan dengan takwa dan tawakal. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah At-Talaq ayat 2-3 ya. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Ya. Barang siapa yang takwa kepada Allah, ya. يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, Allah berikan jalan keluar dari setiap masalah yang dihadapi, dan Allah memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kalau kita tawakal, pasrah kepada Allah, ya, total kepada Allah, fahuwa hasbu, Allah cukupi gitu ya, sahabat yang kan. Jadi kecukupan kita nih untuk keseharian kita cukup. Itu enggak cukup, enggak bisa dipenuhi dengan usaha saja ya. Usaha itu belum tentu cukup. Kecukupan itu hanya milik orang yang takwa dan tawakal. Ya, karena banyak orang-orang yang kaya-kaya kok masuk akan hidupnya enggak bahagia gitu. Ya kan? Sahabat yang ujungnya kurang terus ya kan. Para koruptor itu uangnya banyak enggak? Saya pernah mendengar salah satu ceramah dari salah satu ustaz, ya, beliau sering ceramah di KPK katanya. Nanya di KPK, "Wahai KPK, kayak yang orang-orang KPK di sana. Para koruptor itu ya sebetulnya berapa sih ya rata-rata di saldo rekeningnya gitu ya. Saldo rekening mereka yang ketangkep." Ya. Kata beliau ya, orang-orang KPK, "Itu rata-rata minimal," katanya sahabat, ya, "minimal itu ada 10 miliar, lebih dari 10 miliar. Nah, artinya mereka-mereka itu adalah cukup sebetulnya. Tapi kok kenapa kurang terus? Nah, itu kan masalahnya ya. Karena apa? Dia memasukkan uang haram, sahabat. Enggak. Nah, ketika seseorang memasukkan uang haram, tidak ada ketaatan kepada Allah. Gitu. Ingat kan, kalau kita takwa, yakin bahwa yang menciptakan kita Allah, yang memberi rezeki Allah, maka menjemputnya harus dengan aturan-aturan yang Allah sudah tentukan. Jangan sampai melanggar syariat gitu ya. Juga bagus kan ibadah kita, ya. Kemudian cara mengelolanya juga betul-betul yang terbaik, ya, sesuai dengan syariat dan akhlak yang bagus, ya. Nah, maka ini akan kita, dan kita betul-betul pasrahnya kepada Allah. Kita usaha, sebelum usaha kita doa dulu, ya Allah anugerahkan saya, misalnya kita mau melamar kerja atau mau kuliah gitu ya dan sebagainya, maka betul-betul nih kita doa kepada Allah, minta kepada Allah, kemudian segera berjalan menuju, kemudian sudah, kalau sudah ya udah terserah Allah saja, ridho gitu ya. Maka orang-orang yang tawakal ini nanti ujungnya ridho. Nah, kalau kita ridho dengan apa namanya yang sudah ditentukan oleh Allah, nah itulah yang membuat kita bahagia. Nah, maka sahabat FM ya, rezeki yang kedua ini harus kita betul-betul usahakan. Maka baguskan kualitas ketakwaan kita kepada Allah. Sholatnya dibaguskan, sedekahnya dibaguskan, saum sunnahnya dibaguskan, sholat duhanya juga, tilawah Al-Qur'annya. Kemudian jangan berbuat dosa, karena takwa itu kan imtithalu awamirillah wajitinabu nawahi, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan. Nah, kalau kita betul-betul nih baguskan ibadahnya, ya baguskan akhlaknya, ya, kemudian betul-betul jangan sampai ada apa namanya syariat-syariat yang dilanggar gitu. Ya saja nanti itu rezekinya selalu ada gitu ya. Dan kebutuhannya nanti sahabat selalu cukup ya. Ada aja setiap beliau butuh ada kan gitu yang utamakan gitu ya. Ketika butuh dan diberikan kecukupan. Nah, dan yang lebih utama adalah sahabat diberikan keberkahan. Nah, ini yang paling mahal ya. Rezeki yang bagus adalah rezeki yang berkah. Apa rezeki yang berkah itu kan empat ya. Nanti rezeki yang berkah, rezeki yang terus bertambah. Ya, makanya mungkin kalau kita pernah mendengar ya sahabat-sahabat, misalnya Abdurrahman bin Auf ya, ketika beliau hijrah dari Mekah ke Madinah, itu kan ketika di Madinah nggak punya apa-apa ya. Tapi dengan ketakwaan beliau dalam berbisnis gitu ya. Masya Allah, yang tadinya apa namanya ketika ke Madinah nggak bawa apa-apa, ujungnya menjadi penguasa di sana gitu, orang yang paling kaya raya. Karena memang dibarengi dengan apa? Dengan takwa. Apa takwanya? Memperbanyak sedekah yang terbaik gitu ya. Kemudian juga ibadahnya juga dibaguskan, tidak ada larangan-larang Allah yang dilanggar, maka ujungnya apa? Berkah, sahabat Najwan. Itu bertambah. Jadi rezeki kita, ya, kita bisnis awalnya modalnya 1 juta, naik jadi 2 juta, naik jadi, itu kan bertambah tuh kayak orang nikah misalnya, berkah itu kan awalnya 2, nanti bertambah punya anak, jadi 3, ada yang 4. 1 tambah 1 kan nggak 2 ya, orang nikah kan 1 tambah 1 bisa 5, bisa 10. Saya 1 tambah 1 6 gitu, karena saya 4. Itu kan berkah gitu ya. Makanya nikah itu di, kalau kita berkah itu bertambah nanti anaknya juga, boleh jadi asetnya bertambah. Awalnya nggak punya rumah, punya rumah. Awalnya nggak punya motor, nggak punya mobil, punya motor, punya mobil. Itu kan berkah. Makanya kan kalau kita ada yang nikah, apa yang disiapkan? Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Nah itu adalah ternyata apa? Untuk rumah tangga itu bukan pasangan yang ganteng, cantik, kaya, harta yang enggak, tapi rumah tangga yang dilandasi dengan keberkahan. Nah kunci berkah itu kan takwa ya, sampai di dalam surat Al-Furqan ayat 7 barik. Kemudian kalau kita berkah, maka yang kedua berkah itu adalah memiliki arti nikmah, ya, hidupnya penuh dengan kenikmatan gitu ya. Bisa menikmati dengan kesederhanaan, kalau kelapangan juga dia bersyukur kan gitu ya. Ada orang-orang yang gak bisa menikmati kekayaannya, gak menikmati pasangannya, gak menikmati apa yang dia miliki gitu ya. Saya pernah ngajar salah satu ini ya, salah satu orang yang kaya gitu ya, salah satu direktur. Ketika itu ibunya bilang, Ustaz katanya ya, Pak Herman, tolong ya nanti ya kalau punya rumah jangan ini, jangan besar-besar, Pak Herman, pusing. Bayangkan saya saat itu ingin punya rumah yang besar kayak beliau, tapi beliau sendiri yang punya rumah besar, ngeluh gitu. Jadi artinya, oh ternyata ada orang yang punya rumah besar itu nggak bahagia, sahabat kami. Kata siapa orang punya rumah besar bahagia? Nah beliau itu ngeluh pada saya, ah pusing Pak Herman, ini udah bersihkan kotor lagi, ini belum lagi ini, aduh. Saya belum punya rumah saat itu ya, saya ingin punya rumah besar, beliau udah punya besar ngeluh. Jadi artinya kebahagiaan itu bukan, beliau nggak bisa menikmati rumah besar gitu ya, karena nggak bersyukur, sahabat. Ya karena apa? Ya saya melihat ada ketidaktahuan gitu ya dalam kehidupan rumah tangga beliaunya gitu ya. Nah itu sehingga apa? Ya ketika punya rumah nggak ada syukur, ini kan orang yang takwa itu kan cirinya sabar syukur ya. Ketika nggak ada itu udah nggak akan ada bahagia, sahabat. Nggak akan nikmat gitu menikmati gitu. Kemudian yang ketiga adalah siri berkah itu adalah as-sa'adah. Hidupnya penuh dengan kebahagiaan, ketenangan, ketenteraman. Bahagia rumah tangganya, punya uang juga bahagia. Ada orang punya uang stres, sekarang berpikirnya kurang terus gitu ya. Ya ada orang katanya, sahabat yang kami, ada salah satu ini ya, dulu ada orang tua santri pernah ya, itu hotelnya banyak di Bali, pengusaha hotel ya. Tapi kata judanya katanya, bapak ini katanya penyakitnya satu, susah tidur katanya. Penyakit susah tidur. Beliau bisa tidur kalau minum pil ya, obat satu, harganya 1 pil 1 juta gitu. Kalau kita mah ya nggak usah pil-pilan ya, mendengarkan ceramah juga tidur. Dan yang terakhir adalah berkah itu adalah ziyadah, bertambahnya kebaikan, ziyadatul khair. Jadi punya uang bertambah kebaikan, punya pasangan bertambah taat kepada Allah. Nah makanya rezeki yang kedua ini, sahabat, harus betul-betul kita kejar. Jangan yang pertama saja, kejar ke hari yang kedua itu dengan takwa dan tawakal. Itu saja sebagai pengantar ya. Masih banyak sebenarnya, tapi yang untuk sementara 2 saja dulu.

0: Ya, Masya Allah sahabat MG, telah kita simak ya di termini yang pertama disampaikan oleh Ustaz Suherman Ar-Roji. Tentu ini menjadi pengingat juga ya untuk kita sahabat MG. Mulai tadi yang disampaikan oleh Ustaz berkaitan dengan definisi dari rezeki itu sendiri ya sahabat MG, bahwa rezeki bukan hanya sekedar harta ataupun tadi bisnis, kendaraan. Lebih dari itu sahabat MG, rezeki juga mencakup iman, kesehatan, kebahagiaan, ketenangan, dan juga keberkahan dalam kehidupan kita sahabat MG. Masya Allah. Bahkan tadi ada konsep 5 as begitu ya dalam bekerja sahabat MG, disampaikan oleh Ustaz Suherman, dimana sebagai bentuk ikhtiar dari Tauhid juga menerapkan konsep 5 as ini ya sahabat MG. Apa saja? Tadi kerja keras, kemudian kerja cerdas, kerja tuntas, kerja berkualitas, dan juga kerja ikhlas. Masya Allah. Termasuk tadi 3 pilar utama dalam meraih rezeki, mulai dari berikhtiar ataupun berusaha ya sahabat MG. Karena tentu ini menjadi bagian yang juga melibatkan kita dalam hal menjemputnya begitu ya sahabat MG, ketika Allah sudah tetapkan menjemput rezeki dengan cara yang tentu halal dan tidak melanggar syariat. Kemudian yang kedua adalah takwa dan tawakal. Ini menyerahkan hasil sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala setelah berusaha sungguh-sungguh agar mendapatkan kecukupan. Kemudian istighfar dan taubat sahabat MG, di mana memperbanyak istighfar dan juga tadi taubat ini untuk membuka pintu rezeki dan menghapus dosa yang mungkin menjadi penghambat rezeki itu datang kepada kita sahabat MG. Masya Allah. Lalu apa saja menjadi hal yang perlu kita waspadai dalam hal rezeki ini ya sahabat MG? Insya Allah akan kita sambung kebersamaannya di termin yang kedua, masih disampaikan oleh guru kita Ustaz Suherman Ar-Razi berkaitan dengan jalan meraih rezeki menurut Al-Quran. Kami mengundang kembali Anda sahabat MG, silakan sampaikan atensi berbagi Anda melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 0811 224 1027. Dan pernahkah Anda sahabat MG ini mendapatkan rezeki dari arah yang benar-benar tidak disangka-sangka begitu ya sahabat MG? Apakah sering atau pernah ataupun jarang atau seperti apa? Bisa Anda bagikan di pagi hari ini sahabat MG, apakah Anda pernah mendapatkan rezeki dari arah yang benar-benar tidak disangka-sangka? Termasuk kalau menurut Anda sahabat MG, mana yang lebih penting dalam mencari rezeki? Apakah banyaknya penghasilan atau keberkahannya, atau kedua-duanya penting nih sahabat MG? Silakan kami nantikan dan insya Allah kita akan kembali sambung di termin yang kedua selepas beberapa informasi berikut ini.
1: Sahabat MG, apa kiat agar dapat mengendalikan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Umi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Umi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice.
6: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
7: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makhanal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
6: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
8: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap amal itu ada masa semangat dan masa lemahnya. Barang siapa yang pada masa lemahnya ia tetap dalam sunnahku, maka ia telah beruntung. Namun barang siapa yang beralih kepada selain itu, berarti ia telah celaka. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Hibban.
9: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id.
6: Sahabat MQ, Syekh Abdul Wahab Al-Asy'arani mengatakan, dua kiat penting agar diri bisa mengendalikan hawa nafsu adalah dengan melalui puasa dan mengurangi tidur.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hawariun mengucapkan selamat milad NQFM. Semoga makin menebar manfaat. Mari bersama hadirkan langkah baru, mempersembahkan siaran cerdas, dakwah yang santun, dan kecerdasan bagi umat.

0: Masih temani sahabat saya Rizky Alvaris, sahabat MG, tepat di menit ke-16 lepas di jam 8 pagi hari ini. Dan insya Allah kita akan sambung kebersamaannya di termin yang kedua disampaikan oleh Ustadz ataupun guru kita ya, sahabat MG, Ustadz Suherman Ar-Razi, berkaitan dengan jalan meraih rezeki menurut Al-Quran. Silakan kami juga mengundang Anda, sahabat MG, sampaikan atensinya ataupun atensi berbaginya melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 0811-224-1027. Apakah Anda, sahabat MK, pernah mendapatkan rezeki dari arah yang benar-benar tidak disangka-sangka? Silakan Anda bisa bagikan pengalamannya, termasuk mana yang lebih penting dalam hal mencari rezeki. Apakah banyaknya penghasilan ataupun keberkahannya, atau kedua-duanya penting nih, sahabat MK? Halo sahabat kita yang juga bergabung, Ibu Parilah dari GBA3 hadir menyimak, katanya Alhamdulillah. Kalau menurut Ibu Parilah, tentu kedua-duanya penting gitu ya, mulai dari banyaknya penghasilan dan juga keberkahannya nih, Masya Allah. Paket komplit ya, menjadi harapan dari Ibu Parilah ini, Masya Allah. Terima kasih Ibu Parilah dari GBA3 sudah bergabung, dan di termin yang kedua ini kita akan coba belajar juga ya, sahabat MP, berkaitan dengan apa yang harus diwaspadai ketika tadi berkaitan dengan rezeki. Apakah tadi adanya istidraj begitu ya, sahabat MP? Nah, selengkapnya kita simak di termin yang kedua berikut ini.
1: Ya, alhamdulillah, sahabat MP, kita lanjutkan. Jadi yang pertama tadi ya, bahwa jalan meraih rezeki itu ya, yang pertama adalah dengan bekerja atau berikhtiar ya, dengan berusaha ya. Tapi ingat ya, kita jangan fokus kepada yang pertama saja ya, tapi kita juga fokus yang kedua nih ya, karena kalau kita hanya mengandalkan yang pertama, banyak orang stres sih.
2: Betul, betul.
1: Karena ketika kita kerja ya, sahabat KBM, belum sesuai dengan ekspektasi ya. Karena kan ada orang, oh saya udah kerja keras, nah apa penghasilannya pas-pasan, pas butuh kurangan gitu ya. Ada orang yang kerjanya kurang terus gitu ya, berapapun rezekinya kurang aja, itu berarti ada masalah gitu ya. Kok kenapa nggak bahagia? Nah ya, ingat bahwa namanya rezeki kan bukan hanya uang, bukan hanya jabatan, bukan hanya rumah. Tadi kan ada orang punya rumah stres gitu ya, ada punya kendaraan juga, oh saya enaknya kalau punya mobil, kata siapa punya mobil enak gitu ya. Nah, ada orang juga nggak bahagia. Nah yang kedua ini yang harus kita kejar ya, sahabat FM, yaitu dengan cara apa? Itu takwa dan tawakal, yaitu dengan cara berusaha sungguh-sungguh menjalankan. Kita yakin ya bahwa yang menciptakan kita Allah, memberi rezeki Allah, maka kita harus taat ya, harus yakin pada Allah, taat kepada Allah gitu ya, dan jauhi semua yang tidak disukai oleh Allah, semua dosa dan sebagainya, dan kita pasrah kepada Allah. Kemudian jalan yang ketiga adalah untuk meraih rezeki ya, berdoa Al-Quran itu adalah dengan cara istighfar ya, sahabat MBA-MBA. Itu dengan istighfar atau tobat. Karena boleh jadi ya, yang menghalangi kita, kok apa namanya, rezeki saya doa siang malam gitu ya, kok kenapa belum dikabulkan ya? Nah jangan-jangan ada dosa gitu ya. Saya pernah ada ketika kegiatan ini ya, kegiatan itikaf, ada ibu-ibu ya. Ustaz, katanya saya itu sudah doa kepada Allah, minta uang ya, 100 juta. Minta uang 100 juta. Saya dari awal Ramadan sampai sekarang, itu sampai tanggal 27 Ramadan ya, saya tuh udah minta kepada Allah untuk mudik, kata Ustaz. Kenapa Ustaz kok belum dikabulkan, katanya. Nah gitu ya. Jadi dia udah tawakal dengan doa, itu kan tawakal ya. Ya. Tapi kan tidak cukup hanya dengan tawakal, dengan doa gitu ya. Nah boleh jadi kita udah doa siang malam gitu ya, karena pernah terjadi ya pada yang dalam hadis sebutkan, ada orang yang kata Rasul berdoa, ya Allah apa namanya, ya Rob gitu ya, dia doa, ya Allah anugerahkan rezeki gitu maksudnya. Tapi kata Rasulullah ya, bagaimana mungkin Allah mengabulkan, sedangkan pakaiannya gitu ya, pakaiannya dari yang haram, minumannya dari yang haram gitu ya, ada perbuatannya haram, ya gimana Allah mengabulkan. Nah maka sahabat MBM, ketika kita boleh jadi kok saya teh rezeki kok kurang, terus kok hidup saya gak pernah bahagia, resah gitu ya, gundah, punya pasangan kok marah-marah wae gitu ya, hidup uang banyak tapi kok gak tenang gitu ya, cobalah yang ketiga ini sahabat MBM. Karena boleh jadi itu ada dosa ya, maka kita segera istighfar, taubat. Ya, karena dengan istighfar, taubat, titik, ini akan menjadikan kita Allah dilapangkan. Dalam hadis sebutkan man lazimal istighfar, barang siapa membiasakan istighfar, ya, ja'alallahu min kulli daikin makhrajan, maka setiap doiknya, sahabat Nabi, diberikan makhrajan, jalan keluar. Wa min kulli hamin farajan, setiap rasa gelisah hatinya Allah lapangkan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan diberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka tuh. Ya, wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Jadi orang-orang yang ahli istighfar itu diberikan tiga hal dalam hadis ini, ya. Satu tadi, ya, man lazim istighfar ja'alallahu min kulli daikin makhrajan. Doiknya setiap kesempitan ada jalan keluar. Wa min kulli hamin farajan, setiap hatinya resah Allah lapangkan, dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, maka boleh jadi kita punya utang, punya masalah gitu, ya. Ya Allah, kok kenapa saya punya utang kok susah untuk bayar utang gitu, ya. Nah, coba dah perbanyak istighfar, ya, perbanyak doa, ya. Maka bongkar dosa-dosa kita, ya. Dosa besar, dosa kecil. Kan ada 10 jenis dosa, ya, sahabat. Ada dosa besar, itu ada 75 dosa besar tuh yang menurut Imam Az-Zahabi. Dosa kecil ada 36 dosa kecil menurut Imam At-Tirmidzi itu. Ada dosa lahir, ada 7 dosa lahir yang harus tobat. Ada dosa batin, dosa awal, dosa akhir. Maka perbanyak. Bahkan tegas di dalam surat Nuh ayat 10 sampai ayat 12 disebutkan, fakultustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ya. Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, ya. Apa namanya? Allah berjanji, ya, yursilis sama alaikum midrara. Di sini Allah memberikan 5 hal, ya, kepada orang-orang yang ahli istighfar itu. Ya. Yang pertama, yursilis sama'alaikum midroro, hujan yang lebat, sahabat umi. Hujan ini melambangkan keberkahan, kesuburan, keberlanjutan kehidupan. Dalam konteks modern, ya, ini juga bermakna stabilitas dan kemudahan dalam hidup. Nah, hari orang-orang yang ahli istighfar nanti berkah gitu, ya, kehidupannya. Juga wayumdidkum bi amwal, bertambahnya harta, ya. Artinya rizki yang Allah berikan bukan hanya banyak tapi halal, ya, juga toyib gitu, ya, yang diminta kita kan tiap hari harus gitu. Juga yang ketiga diberikan wabanin, anak-anak adalah karunia sekaligus amanah yang harus betul-betul dididik, ya, agar menjadi generasi soleh, ya. Jadi akan diberikan anak-anak yang soleh nanti, ya, kalau ahli istighfar. Kemudian bayat alakum jannat, kebun-kebun. Ini melambangkan produktivitas, kemakmuran, adanya sumber penghidupan yang terus gitu, ya, sahabat. Kemudian bayat alakum anharo, sungai-sungai. Sungai ini melambangkan kelancaran kehidupan, kemudahan, keberkahan yang terus mengalir. Nah, artinya sahabat FM, orang-orang yang ahli istighfar tadi yang diberikan di dalam surat Nuh ini akan diberikan tadi, ya, hujan, bertambahnya harta, anak-anak, kebun, dan sungai-sungai, ya. Nah, mudah-mudahan kita kejar nih, ya, rezeki yang ketiga ini, ya. Jadi kesibukan kita jangan fokus usaha aja, bisnis aja. Nah, sedangkan kita jangan istighfar. Karena boleh jadi, ya, dari istighfar, dari usahanya itu, ketika dia bertambah, hati-hati sahabat MPFM, ya, ketika kita rezeki bertambah tapi kita nggak taat, itu jangan-jangan istidraj gitu. Nah, itu. Nah, kalau kita istidraj itu hati-hati, nggak akan membuat berkah gitu. Bertambah banyak memang gitu, tapi nggak menjadikan taat kepada Allah, nggak membuat hidupnya bahagia. Iya. Karena ada orang yang saya pernah ngisi di masjid, ya, gitu. Habis ngisi, beliau mengatakan saya gini, ya, saya itu aneh katanya. Semakin saya ibadahnya bagus, itu rezeki kita semakin seakan-akan sulit gitu deh. Bisa dibayangkan ini. Itu banyak masalah. Tapi ketika saya sholatnya bolong-bolong, lancar katanya rezeki. Coba bayangkan, ya. Ini hal ini terjadi real gitu, ya. Ini real terjadi hal-hal seperti ini. Ini kenapa gitu? Ya, karena nggak usah aneh, di Al-Quran juga ada gitu, ya, ditegaskan, ya, di dalam Al-Quran surah Al-A'raf, ya, kalau nggak salah. Waladzina kadzabu bi ayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Waladzina kadzabu bi ayatina, dan orang-orang yang mendustakan ayat kami, maka kami berikan istidrat kepada mereka. Diberikan kenikmatan yang menjadikan dia jauh dari Allah, itu istidrat gitu. Jadi hati-hati nih sahabat FM, ya. Jangan merasa hebat gitu, ya, ketika uang banyak tapi kita sholatnya bolong-bolong. Kemudian juga ada uang haram di situ, perjudian di situ, selingkuh di situ gitu, ya. Tapi semakin lancar. Lihat aja ujungnya nanti, ya. Nah, kalau ini bukan sekarang lihat ujungnya. Nanti ujungnya apa? Nanti rumah tangganya berantakan, karirnya hancur, masa depannya suram. Ujungnya kalau nggak hati-hati, mati suruh khatimah. Itu dampak dari istidraj itu. Yang kedua, nanti diberikan tazyin, kenikmatan yang uang banyak gitu ya. Dan ketika sudah terjebak dari itu, udah nunggu fase yang keempat, yang terakhir. Yaitu apa, sahabat MVFM? Yaitu al-akhdu azab. Nah, maka jangan bangga ya dengan uang banyak, tapi ditempuh dengan cara yang gak benar. Itu istidraj. Maka langkah yang ketiga ini adalah harus betul-betul kita lakukan. Ini melindungi kita, maka segera evaluasi. Ketika kita punya uang, ini halal nggak ya? Nah, selalu nanya gitu ya. Ini halal nggak sih? Ya. Tolong, ibadah saya gimana nih? Sholat saya, ketaatan saya, ada nggak nih perjudian, perselingkuhan? Kan kadang-kadang kalau nggak hati-hati ya, sahabat, orangnya uangnya banyak teh, potensinya teh, kalau nggak tukang zina, tukang judi, tukang selingkuh, juga tukang korupsi gitu ya. Nah, itu kalau karena uang banyak nggak halal, ibarat ini ya, kita punya uang, bukan kita ya, ada seseorang punya uang misalnya 1 miliar. Ya, halal. Kemudian mas uang haram 3 miliar, itu berapa? Teori kita kan 4 miliar ya.
2: Betul.
1: Teori kita. Tapi di sisi Allah 1 miliar halal itu plus. Ketika uang haram masuk 4 miliar itu minus, sahabat MVFM. Bayar kan? Ada 1 plus 1 minus 4. Berapa? Minus. Itu bukan bertambah tapi minus. Ketika minus kan jadi minusnya 3 miliar. Itu kan ujungnya kurang.
2: Iya.
1: Nah, ketika kurang apa? Ujungnya ingin nambah lagi dengan yang haram. Wah, semakin bertambah uang haram, nah, akan semakin rakus dan serakah. Dan itulah ciri ahli neraka. Ciri ahli neraka itu ada tiga dalam hadis. Ala ubirukum biman bi ahli neraka sahabatku. Maukah saya tunjukkan ahli neraka? Siapa ya harus ahli neraka itu? Ya, qulu bal kullu mereka itu adalah UJM ya, utulin, jawadin, dan mustaqbil. Orang ahli neraka itu jadi ada orangnya keras dan kasar, jawadin, rakus dan serakah, mustaqbilin, orangnya sombong. Nah, jadi ketika ada orang memiliki sifat udah, hancur lah, gitu. Maka, kerjalah dengan rezeki yang ketiga, astagfirullah. Jadi kalau kita ahli istighfar, ahli evaluasi, gue, ya Allah, astagfirullah, uang aneh. Kok kenapa saya gak bahagia? Kok kenapa saya rezekinya seret? Langsung tuh, astagfirullah. Jadi ketika ada masalah, gak usah risau. Kok kenapa rumah tangga saya ada masalah? Seperti Nabi Adam misalnya kan gitu ya. Ketika Nabi Adam makan buah khuldi, apa yang didapatkan? Ya, dipermalukan, dihinakan, direndahkan. Jadi kalau kita di kantor direndahkan, diturunkan jabatannya, dan sebagainya gitu ya. Istri membenci, suami juga sama. Kan seperti Nabi Adam itu ketika makan buah khuldi, diturunkan dari surga, dijauhkan dari istrinya, Nabi Adam di India, hawanya dijedah kan. Itu apa yang dilakukan Nabi Adam, sahabat Nabi Adam? Taubat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Terus. Nah, kita ini kalau ada masalah rezeki, ini yang harus kita lakukan, gitu ya. Boleh jadi kita ada masalah suatu saat. Ya, sekarang di dompet kita itu belum, tentu tiap hari ada loh, soalnya. Ya, kesehatan kita belum tentu selamanya sehat loh. Rumah tangga kita nggak selamanya bahagia. Anak lain nanti diuji, ya. Ketika diuji, undang kembali rezekinya. Rezeki kebahagiaan, rezekinya seret, gitu, dan sebagainya. Perbanyak istighfar. Nanti kalau istighfarnya bagus, nanti tadi dalam surat Nuh tadi diberikan lima hal tadi ya, kelapangan dan ada aja. Oh, ternyata kebutuhan tidak ada saja. Itu tadi paling yang kedua.
2: Alhamdulillah, ini ya masya Allah berkaitan sekali Ustaz dengan yang disampaikan oleh sahabat MK. Kita sambil menyapa ya Ustaz ya, kali ini ada Ibu Gina di Cijerah Ustaz, yang tadi Ustaz juga sampaikan bahwasannya dengan istighfar ini juga salah satu cara untuk mendapatkan rezeki. Jadi

0: Ya, Masya Allah, telah kita simak di bagian termin yang kedua, sahabat MQ, disampaikan oleh guru kita, Ustaz Suharman Ar-Razi, tim Lajnah Syariah Darut Tauhid, berkaitan dengan jalan meraih rezeki menurut Al-Quran. Tadi ada beberapa hal ya, sahabat MQ, yang perlu juga kita perhatikan, yang perlu kita waspadai dalam hal tadi rezeki adalah sifat istidraj, begitu ya, sahabat MQ. Ketika kita harus berhati-hati jika rezeki yang melimpah namun tidak disertai dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa jadi itu adalah istidraj ya sahabat MP, ataupun kenikmatan yang menjauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk tadi sabar dan ridho ini menjadi hal yang kita senantiasa coba dawamkan juga ya sahabat MP, jika doa belum dikabulkan ataupun rezeki terasa pas-pasan misalnya, sikap terbaik adalah sabar dan ridho. Allah mungkin menyimpan pengabulan doa untuk akhirat ataupun tadi menggantinya dengan yang lebih baik menurut pandangannya, sahabat MQ. Termasuk yang menjadi kunci keberkahan tadi disampaikan oleh Ustaz Suherman adalah ketika rezeki yang sedikit terasa cukup dan mampu mencukupi kebutuhan hidup sehingga membawa ketenangan ke dalam hati kita, sahabat MQ, Masya Allah. Kembali mengundang Anda, silahkan Anda juga bisa berbagi atensinya di pagi hari ini, sahabat MQ. Apakah Anda pernah tadi mendapatkan rezeki yang tentu datang dari arah yang tidak disangka-sangka dan tidak Anda duga, sahabat MQ? Silahkan sampaikan melalui nomor di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Dan kalau menurut Anda, sahabat MQ, mana yang lebih penting dalam mencari rezeki? Apakah yang pertama banyaknya penghasilan, yang kedua keberkahannya, atau yang ketiga kedua-duanya penting nih, sahabat MQ? Silakan kami nantikan dan insya Allah kami akan segera hadir menyapa Anda yang sudah bergabung selepas beberapa informasi berikut ini.
1: Sahabat MQ, apa ganjaran ketika seseorang bertekad untuk mengalahkan hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Ma, kadang sedih ya.
3: Kenapa, Pa?
2: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Ma?
3: Iya, Pa. Mama juga sering mikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
2: Terus gimana, Ma, caranya biar kita bisa ikut bantu?
3: Nah, ini nih, Pa. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pak, biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
2: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Ma. Setiap ayat yang dibaca, insya Allah jadi amal buat kita.
3: Iya, Pak. Semoga dari wakaf kecil ini, Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
1: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085 200 123 123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebar kalam ilahi, mengalirkan pahala tiada henti. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat ke-56.
4: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MQFM Bandung. MQFM Radio.
1: Sahabat MQ, Allah Ta'ala akan memberikan ganjaran surga bagi siapa saja yang bertekad untuk menahan hawa nafsunya. Karena menahan hawa nafsu merupakan bentuk kecintaan dan ketaatan kepada Allah Ta'ala.
5: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan serukan kepada mereka, itulah surga yang diwariskan kepadamu, disebabkan apa yang dahulu kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 43.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandiaga Salahuddin Uno mengucapkan selamat milad untuk Radio MQFM Bandung. Tentunya dengan bertambahnya usia, insya Allah banyak doa dan harapan bagi Radio MQFM Bandung agar senantiasa menjadi radio inspirasi keluarga Indonesia yang selalu menyajikan konten bermanfaat, salah satunya melalui dakwah Islam bagi masyarakat Bandung dan sekitarnya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Masuk bersama kami di 102,7 Radio MKFM Bandung yang sekarang sekeluarga Indonesia. Masih menemani ruang dengar NDS AWTM kita tepat di menit ke-37. Tepat di jam 8 pagi hari ini ya sahabat MK, dan tentu Masya Allah telah kita sama-sama simak sajian ilmu yang disampaikan oleh Ustaz Suherman Ar-Razi berkaitan dengan jalan raih rezeki menurut Al-Quran. Bahwa ternyata Masya Allah ya sahabat MG, cara Allah menghadirkan rezeki kepada kita dengan bentuk-bentuk yang memang sudah ada bagian dari diri kita, dan ada juga yang memang ini sudah Allah takar yang mungkin tidak pernah mungkin untuk tertukar untuk setiap kita, begitu ya sahabat MG. Dan tentu dari pembahasan yang juga telah sama-sama kita simak sampaikan oleh Ustaz Suherman Ar-Razi, kita belajar bahwa rezeki memiliki makna yang

dengan hati dan juga keluarga ini menjadi keberkahan, menjadi bagian dari rezeki yang Allah hadirkan kepada kita. Dan tentu ada satu ataupun beberapa hal ini menjadi bagian dari kita adalah dengan ikhtiar, begitu ya sahabat MG. Allah memang telah menetapkan rezeki untuk setiap hambanya, tetapi bukan berarti manusia hanya menunggu tanpa adanya usaha. Kita tetap diperintahkan untuk berikhtiar dan juga bekerja ya sahabat MG. Namun ikhtiar tersebut juga harus dilakukan dengan cara yang halal dan tidak bertentangan dengan syariat. Dan dalam bekerja ada konsep 5S yang juga senantinya ditanamkan oleh Darut Tauhid ya sahabat MG. Tadi disampaikan oleh Ustadz Rozi, ada kerja keras atau tadi konsep 5As ya, kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, kerja berkualitas, dan juga kerja ikhlas. Jadi mencari rezeki bukan hanya tentang bekerja lebih banyak, tapi bekerja dengan cara yang benar dan juga berkualitas, termasuk takwa dan tawakal ya sahabat MP, dan memperbanyak istighfar dan juga taubat. Termasuk juga kita perlu hati-hati ya sahabat Epi ketika rezeki melimpah, karena banyaknya rezeki tidak selalu menjadi tanda bahwa seseorang semakin dekat dengan Allah. Ada kondisi sahabat Epi yang perlu kita waspadai, yaitu istidraj, ketika seseorang terus mendapatkan kenikmatan sementara dirinya justru semakin jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah sahabat Epi, terima kasih juga Anda yang sudah bergabung ini menyampaikan atensinya. Seperti ada sahabat kita ini yang bergabung di kesempatan pagi hari ini, sahabat Handayani ini menyampaikan juga atensi pengalamannya berkaitan dengan pernah mendapatkan rezeki yang tidak terduga-duga katanya. Dimana kalau sahabat Handayani ini tadi tiba-tiba diminta pimpinan untuk hadir sidang promosi dokter di kota Makassar katanya. Dan gak nyangka ini juga dibayarkan nih untuk tiket pesawat pulang pergi dari Suta ke Makassar di Unhas katanya. Antar jemputnya bareng pimpinan, kemudian juga dijamin makan plus juga penginapan. Masya Allah, itu menjadi kehendak Allah dan tidak ada kata yang bisa mengungkapkan rasa syukur yang juga dialami, perjalanan yang tidak diduga sama sekali. Masya Allah, benar-benar tidak diduga-duga dan tidak disangka-sangka begitu ya, ini yang juga dialami oleh sahabat Andayani. Dan tentu rasanya banyak sekali hal yang juga datang tanpa kita rencanakan ya, menjadi rezeki yang Allah hadirkan. Terima kasih sahabat Andayani dari Pondok Mas Indah Cimahi sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini. Termasuk juga Anda ya sahabat Andayani yang senantiasa menyimak, mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, menjadikan kita tentu pribadi yang bisa menjalankan apa yang telah kita terima dan apa yang telah kita pahami ya sahabat MG dalam hal ilmu. Termasuk juga kita akan beralih di segmen terakhir dalam segmen MG Berkah spesial di hari Jumat ya sahabat MG. Sesaat lagi akan hadir segmennya untuk Anda selepas beberapa informasi berikut ini.

0: Ruang Diskusi Bersama, Inspirasi Pagi, Dialog Umat.
1: MQ Berkah, jual beli barang bekas berkualitas, mudah, aman, insya Allah berkah.

Segmen MQ Berkah, sahabat MQ, Rong juga dihadirkan untuk Anda untuk bisa menawarkan barang dan juga untuk sahabat MQ yang lain yang mungkin sedang membutuhkan ya. Barang yang sudah tidak digunakan bukan berarti sudah tidak memiliki nilai ya, sahabat MQ. Bisa jadi barang yang bagi kita sudah memenuhi kebutuhan justru sedang dicari dan dibutuhkan oleh orang lain. Karena itu sahabat MQ, melalui MQ Berkah, silakan Anda dapat saling berbagi informasi mengenai jual beli barang, termasuk juga barang bekas yang masih

layak dan masih memiliki nilai manfaatnya, sahabat MQ. Karena pas juga ya sahabat Emi, kalau tadi berbicara tentang rezeki gitu, bisa jadi rezeki yang dihadirkan oleh Allah ini melalui pelantara oleh orang lain begitu ya sahabat Emi, berbentuk juga barang ataupun juga jasa yang ditawarkan untuk penunjang kemudahannya sahabat Emi. Nah tentu saja dalam proses jual beli ataupun muamalah kita juga perlu memperhatikan ataupun mengedepankan kejujuran dan juga amanah. Jadi silakan sahabat Emi di segmen MQ Berkah di pagi hari ini, Anda bisa ikut bergabung menyampaikan barang yang ingin Anda jual begitu ya sahabat MQ. Anda bisa sampaikan mulai dari mungkin barang elektronik ataupun perabotan rumah tangga ataupun hal-hal lainnya. Anda bisa sampaikan spesifikasi barangnya dan juga harga yang Anda tawarkan. Anda bisa sampaikan kondisi barang apa adanya, juga tadi kekurangan ataupun kelebihannya, serta tentu harga dan proses transaksi dengan seperti apa begitu ya sahabat MQ yang Anda bisa gunakan. Apalagi untuk Anda sahabat MQ yang saat ini sedang memiliki barang bekas yang ingin dijual atau justru sedang mencari barang tertentu dengan harga yang lebih terjangkau. Nah, segmen MQ Berkah juga ini hadir untuk Anda untuk bisa saling mempertemukan. Mulai dari perabotan rumah, perlengkapan elektronik, kendaraan, pakaian, buku hingga berbagai barang lainnya yang memiliki nilai dan manfaat. Sampaikan sahabat MQ melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 0811-224-1027. 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama, alamat, usia, dan juga spesifikasi barang yang ingin Anda tawarkan. Dan insya Allah kami akan kembali hadir dan juga menyapa Anda yang sudah bergabung selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 Radio MQ FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Sobat MQ, apa keutamaan dari menahan amarah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Duh, checklist satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah.
1: Kok ada lagi?
2: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
1: Semua masalah
2: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha Tahu dan
1: Maha juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Man.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
7: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
6: Kok pas banget sih?
7: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
6: Apa aku gak ikhlas ya?
7: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
8: Assalamualaikum Fit.
6: Waalaikumsalam.
8: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
6: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
8: Loh?
6: Udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Ma. Mama lagi apa?
9: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
10: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri. Al-Quran, Surat Al-Isra, ayat ke-7.
11: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu.

0: MQ, seseorang yang dapat menahan amarahnya dikatakan sebagai manusia yang kuat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukanlah orang kuat yang sebenarnya dengan selalu mengalahkan lawannya dalam pergulatan atau perkelahian. Akan tetapi, orang kuat ialah orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Hadis riwayat Muslim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatih Karim mengucapkan selamat milad untuk MKFM. Ya Allah, sudah 2 dekade menyebar hidayah, 2 dekade berdakwah melalui banyak lisan dan telinga. Masya Allah, mudah-mudahan selalu dakwah yang cerdas, yang santun, dan selalu menggugah iman, melembutkan hati, selalu disampaikan oleh MKFM. Sekali selamat milad. Semoga Allah Subhanahu wa taala kuatkan istiqomah, kuatkan kesabaran, dan insyaallah semuanya kita bersatu bersama bertetangga di surga Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Masih di segmen MG Berkah, sahabat MG, segmen penutup juga dalam kebersamaan kita, program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh DT Peduli. Dan silakan masih ada kesempatan Anda ingin juga menawarkan barang gitu ya, sahabat MG, barang bekas berkualitas. Di kesempatan MG Berkah pagi hari ini, sampaikan melalui nomor di 0811-224-1027. Sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga tentu barang yang ingin Anda tawarkan, sahabat MG. Dan tentu kami akan menyapa yang sudah bergabung. Kali ini terlebih dahulu ada sahabat kita yang juga menawarkan. Dari sahabat kita yang tidak menyebutkan namanya begitu ya, ini bergabung di kesempatan pagi hari ini.

Anda jual rumah, sahabat MG, dengan lokasi strategis dan suasana yang nyaman dan tenang. Di mana tersedia rumah dengan luas tanah dan bangunan 39 meter persegi dengan surat-surat lengkap dan sudah memiliki sertifikat hak milik ataupun SHM. Memiliki 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, ruang utama, dapur, teras, serta tempat jemuran. Untuk kebutuhan air tersedia air sumur sibal yang bening dan melimpah, termasuk juga listrik menggunakan 900 watt. Kemudian bagian belakang rumah sudah didak sehingga bisa dimanfaatkan untuk toren air sekaligus juga tempat jemuran. Suasana nyaman dan tenang cocok juga untuk sahabat MG yang mencari hunian untuk keluarga. Untuk aksesnya bisa dilalui kendaraan motor dari rumah menuju akses jalan mobil yang sekitar 20 meter. Lokasinya juga strategis karena hanya sekitar 100 meter di kantor desa Tani Mulia. Rumah ini berlokasi di Kampung Kebon Kalapa, Tani Mulia, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat. Untuk Anda yang berminat, sahabat MG, juga silakan ya, Anda bisa menghubungi juga sahabat kita di 087-822-117-124. Kemudian selanjutnya juga sahabat kita bergabung. Ada sahabat Dwiki juga menawarkan jual tanah dengan luas 69 meter persegi. Tanah ini sudah memiliki sertifikat hak milik ataupun SHM sehingga surat-suratnya lengkap. Lokasinya berada di Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, sahabat MG. Harus menuju lokasi bisa masuk mobil sehingga cukup mudah untuk dijangkau. Tanah ini juga ditawarkan dengan harga 60 juta rupiah. Nah, sahabat MG, yang bisa ataupun juga tertarik bisa menghubungi sahabat Dwiki ataupun melalui tadi yang juga dihadirkan ya, menghubungi Bapak Ridwan, begitulah sahabat MG, di nomor 0812-9311-6875. Ya, tadi sahabat MG yang ditawarkan oleh sahabat Dwiki, yang bisa menghubungi Bapak Ridwan, begitu. Kemudian selanjutnya kami sapa juga yang sudah bergabung, ini ada sahabat kita Ibu Dewi dari Cimahi. Dan ini ditawarkan juga sahabat ini untuk Anda yang sedang mencari casing untuk Apple iPad. Di mana Ibu Dewi ini menyampaikan sedang menjual casing Apple iPad ukuran 10,9 inci. Di mana casing ini ditawarkan dengan harga 1 juta rupiah. Sebagai informasi juga sahabat MG, di saat pertama membeli katanya oleh Ibu Dewi, harganya 1.500.000 rupiah. Casing ini dibeli pada Oktober 2025. Dan dijual kembali oleh Ibu Dewi ini karena sudah memiliki casing yang baru katanya. Insyaallah kualitasnya masih bagus dan layak untuk digunakan. Nah, untuk sahabat MG yang berminat ataupun mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai kondisi casing dan produknya, silakan juga bisa menghubungi Ibu Dewi dari Cimahi ataupun melalui nomor WhatsApp MKFM Bandung ya, sahabat MG, itu juga diteruskan. Selanjutnya juga kami sapa ada Ibu Reni dari Cibiru. Disampaikan juga informasi oleh Ibu Dewi ya ini, atau Ibu Reni maksudnya. Informasi kos bagi Anda, sahabat MG, sedang mencari tempat tinggal di kawasan Cilengkrang 2, Bandung Timur. Di mana tersedia kos khusus laki-laki, baik untuk karyawan maupun mahasiswa. Lokasinya berada di sekitar 800 meter dari Mie Gacoan Uber, sehingga cukup strategis dan mudah dijangkau. Untuk harga sewanya cukup Rp450.000 per bulannya, sahabat MG. Dan untuk sahabat MG yang membutuhkan tempat tinggal untuk waktu yang lebih singkat, tersedia juga pilihan sewa mingguan, sahabat MG. Jadi silakan Anda yang berminat dan membutuhkan informasi lebih lanjut, silakan hubungi nomor yang juga disampaikan oleh sahabat kita Ibu Reni dari Cibiru, 0858-622-1426. 0858-622-1460. Itu dia sahabat MG. Terima kasih juga Anda yang sudah bergabung di segmen MG Berkah di pagi hari ini. Mudah-mudahan ini membawa keberkahan untuk kita semua ya, Masya Allah, sahabat MG. Amin, Allahumma amin.
memasuki jam 9 ya, sahabat MK sudah waktunya sahabat Sier, Rizky Alvaris dan juga kru MKFM yang bertugas di pagi hari ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Program Inspirasi Pagi telah menemani Anda. Selamat melanjutkan hari dengan semangat terbaik. Yang dipersembahkan oleh
1: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah menitipkan MQFM. Semua ini milik Allah. Kita pengelola diberikan ladang amal untuk bisa melayani umat yang terbaik, dan para pendengar juga punya ladang amal untuk dapat ilmu dan dapat persaudaraan lewat MQFM ini. Tolong selalu doakan supaya yang mengelola MQFM ini benar-benar diberi keikhlasan dan dibimbing oleh Allah sehingga menyampaikan apa yang Allah ridhoi. Kalau didapati kekurangan, jangan sungkan. Dengan penuh kasih sayang, koreksi dan perbaiki bersama. Dan bagi para pendengar, tidak cukup hanya mendengarkan, yang paling penting adalah sekuat tenaga ilmunya itu diamalkan walaupun tidak 100%, dan juga disampaikan kepada yang lain. Kalau mau nambah amal, ajak yang lain untuk ikut menyimak. Siapa tahu saudara kita dapat hidayah, menjadi bahagia dan mulia karena ajakan kita. Terima kasih sekali lagi. Semoga takdir kita di Amanahi Radio ini sebagai sarana kebersamaan kita membawa kebaikan bagi dunia kita, bagi agama kita khususnya, dan bagi akhirat kita, juga bagi negeri ini. Ya, nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar luaskan langsung dari Jalan Gegar Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah sahabat MK, senang rasanya sahabat siar Muhammad Dafa kembali hadir menemani ruang dengar Anda di pagi menjelang siang hari ini dalam program Ruang Inspirasi. Edisi hari Jumat sahabat MK, hari yang ke-28 di bulan Agustus 2026. Ataupun juga kita sudah memasuki hari yang ke-15 di bulan Rabiul Awal 1448 Hijriah. Kembali menemani ruang dengar Anda, sahabat MK, di pagi hari ini dalam program Ruang Inspirasi. Kaitannya kalau di hari Jumat berkaitan dengan masyarakat ekonomi syariah. Kita akan coba mengulas lebih dalam, sahabat MK, berkaitan dengan investasi emas digital. Apakah boleh dalam Islam? Nah, kita akan coba bahas ya, sahabat MK, lebih dalam berkaitan dengan hal tersebut. Anda juga mungkin sahabat MK yang sudah mencoba ataupun juga tengah melakukan begitu ya, ada investasi-investasi berupa emas digital, dapat juga bergabung dan berbagi. Silakan bisa Anda coba hadirkan sahabat MK atensi Anda ataupun juga cerita Anda, pandangan Anda juga mungkin ya, dapat juga menyampaikan atensi Anda sahabat MK, sampaikan ke 0811-224-1027. 0811-224-1027. Silakan bisa Anda coba hadirkan atensi Anda, bisa dapat juga Anda hadirkan begitu ya, nama Anda, alamat Anda, dan juga berbagi Anda sahabat MK. Kami juga akan menyiapkan ada pilihan polling untuk Anda sahabat MK yang bisa Anda coba manfaatkan, bisa coba Anda hadirkan juga kebersamaannya di pagi hari ini. Kalau menurut Anda sahabat MK, apa hal terpenting yang perlu diperhatikan sebelum berinvestasi emas digital? Apakah yang pertama sahabat MK, berkaitan ini pun juga perlu adanya kepastian terkait dengan kepemilikan emas fisik? Atau mungkin di pilihan yang kedua sahabat MK, transaksi harus transparan dan juga bebas riba. Atau mungkin di pilihan yang ketiga sahabat MK, ada jaminan dari lembaga resmi dan juga terpercaya. Atau mungkin juga yang keempat, bisa dicetak menjadi emas batangan kapan saja. Dan yang terakhir sahabat MK, pilihannya sesuai dengan fatwa dan juga prinsip-prinsip syariah. Nah kalau menurut Anda sendiri sahabat MK, apa hal terpenting yang perlu diperhatikan sebelum berinvestasi emas digital? Silakan bisa Anda coba atensinya kirimkan begitu ya. Dan juga bisa berbagi sahabat MK bagiannya sudah terhubung bersama kami dalam grup komunitas sahabat MK, dapat juga dimanfaatkan. Silakan bisa Anda hadirkan sahabat MK kebersamaannya di pagi hari ini dalam program Ruang Inspirasi.

Ternyata sahabat MQ, investasi emas tidak hanya berwujud fisik tetapi juga digital. Emas digital adalah emas yang investasi yang bisa didapatkan dalam bentuk virtual, sahabat MQ. Melalui alternatif investasi modern tersebut, para investor tidak harus membeli dan juga memiliki emas secara fisik. Di mana investasi emas sendiri, sahabat MQ, berkaitan juga dengan emas digital, begitu ya, menawarkan kemudahan-kemudahan dibandingkan dengan kepemilikan emas secara fisik yang memerlukan tempat penyimpanannya tersendiri, sahabat MQ. Ada beberapa keuntungan berkaitan dengan emas digital dalam bentuk investasi. Terdapat banyak keuntungan, sahabat MQ, berkaitan dengan emas digital dalam bentuk investasi. Seperti halnya kemurnian kadar emas yang tinggi, begitu ya, yaitu mencapai angka 99,99%, sahabat MQ. Kemudian juga kualitas tersebut telah diaudit dan juga diawasi oleh Bapepti ataupun juga Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, serta juga dari OJK, yaitu Otoritas Jasa Keuangan, secara rutin, sahabat MQ. Secara umum, permintaan emas di pasaran sendiri di tingkat global ini pun juga cenderung stabil untuk dapat juga menghadirkan kebutuhan-kebutuhan produksi perhiasan, kemudian juga industri dan juga beberapa sektor lainnya. Inilah sahabat MQ mengapa banyak investor-investor menjadikan emas baik berupa digital maupun juga fisik sebagai opsi berkaitan dengan perlindungan kekayaan yang dimilikinya. Ada beberapa keuntungan sahabat MQ berkaitan dengan investasi emas digital yang perlu sama-sama juga diperhatikan, begitu ya. Yang pertama adalah diversifikasi portofolio, di mana emas digital sendiri seringkali dijadikan sebagai strategi diversifikasi berkaitan dengan portofolio, begitu ya. Di mana hal tersebut ini karena berhubungan juga antara emas digital dengan aset lainnya cenderung rendah, sahabat MQ. Sehingga kepemilikan lebih dari satu jenis aset dalam investasi, termasuk juga emas digital, dapat mengurangi potensi kerugian di salah satu aset, sehingga juga dampaknya terhadap nilai aset ini pun juga secara keseluruhan begitu tidak terasa secara langsung, sahabat MQ. Dan dengan demikian, stabilitas nilai portofolio investasi menjadi lebih terjaga hingga dengan memberikan perlindungan-perlindungan aset terhadap inflasi yang akan terjadi, sahabat MQ.

Kemudian keuntungan yang lainnya sahabat MK yaitu hedging aset, di mana emas digital hadir sebagai hedging aset. Artinya aset berharga ini pun juga turut berperan secara penting dalam melindungi nilai kekayaan dari fluktuasi, devaluasi mata uang, dan juga ini berkaitan dengan risiko ketidakpastian ekonomi secara global, sahabat TMK. Tidak hanya itu, di mana keuntungan lainnya adalah aksesibilitas yang tinggi. Emas digital sendiri, sahabat TMK, mempunyai aksesibilitas yang tinggi sebab transaksinya ini bisa diproses di mana saja, begitu ya, ataupun juga kapan saja, sahabat TMK. Kemudian juga ini berkaitan dengan platform-platform online, begitu ya. Ini pun juga bisa dimanfaatkan asal terkoneksi dengan internet. Nah, seluruh transaksi investasi emas digital bisa dilakukan secara instan sekaligus juga cepat, sahabat TMK, tanpa harus menunggu waktu pemeriksaan atau bahkan juga pengiriman secara fisiknya.

0: Keuntungan lainnya sahabat MQ, di mana kalau berkaitan dengan investasi emas digital, ini sifatnya liquid begitu. Emas digital dikenal mempunyai tingkat likuiditas yang tinggi, sehingga jenis emas ini pun juga dapat diperdagangkan kapanpun sesuai dengan kebutuhannya. Keuntungan emas digital ini pun juga sahabat MQ bisa membuat para investor menerima dana dari hasil penjualan dalam waktu yang cukup singkat. Tidak hanya itu, di mana emas digital dapat juga dikonversi kepada bentuk-bentuk fisik jika investor ingin menyimpan secara langsung sewaktu-waktu. Jadi bisa juga dikonversi ya sahabat MQ dari bentuk digital kepada bentuk fisik tersebut begitu. Kemudian keuntungan lainnya sahabat MQ, di mana harga beli yang kompetitif. Secara umum, harga beli emas digital dinilai cukup kompetitif jika dibandingkan dengan emas fisik. Karenanya sahabat MQ, investor tidak dikenakan biaya untuk mencetak begitu ya, untuk pencetakan dan juga penyimpanan emas tersebut. Keuntungan emas digital sendiri ini pun juga bermanfaat bagi investor pemula. Ya, dengan adanya modal yang cukup minim ataupun juga bermodal kecil begitu. Transaksi investasi ini pun juga tidak perlu menunggu memiliki dana yang cukup besar, namun bisa dialokasikan pada keuntungan atau bahkan juga alokasi-alokasi dana yang memang masih cukup minim, sahabat MQ. Terlebih lagi, kini pun juga sudah banyak platform yang juga memberikan penawaran diskon maupun juga promo, promo-promo menarik untuk dapat juga membeli emas digital, sehingga harganya menjadi jauh lebih terjangkau, sahabat MQ. Keuntungan lainnya, sahabat MQ, selain dari harga beli yang kompetitif, yaitu berkaitan juga dengan biaya penyimpanan yang cukup rendah. Seperti yang diketahui bahwa penyimpanan emas dapat juga dilakukan secara digital, karena tidak membutuhkan bankar ataupun juga berangkas, begitu ya. Atau bahkan juga tempat penyimpanan yang khusus ini juga berbayar tampaknya. Hal tersebut juga ini membuat biaya penyimpanan menjadi lebih rendah, bahkan juga relatif tidak ada, sahabat MQ. Selain itu juga, biaya transportasi dan juga administrasi ini pun juga bisa cenderung berkurang. Kemudian juga ada keuntungan lainnya berkaitan dengan keamanan yang berlapis, sahabat MQ. Selayaknya di bursa saham, investasi emas digital memberikan juga jaminan keamanan yang berlapis, di mana sahabat MQ di organisasi tersebut juga ini berperan begitu ya, untuk dapat juga menghadirkan adanya regulator-regulator, sahabat MQ. Di samping itu juga, investasi tersebut didukung juga oleh Kementerian Perdagangan yang juga bertugas membina, kemudian juga mengatur dan juga mengawasi aktivitas perdagangan berjangka komoditi sehari-hari. Dengan keuntungan emas digital tersebut, maka para investor dapat juga berinvestasi secara langsung begitu ya, berinvestasi emas secara lebih tenang dan juga lebih terukur tentunya. Kemudian keuntungan lainnya sahabat MQ yaitu minimnya nilai spread, di mana spread sendiri sahabat MQ merupakan selisih harga beli dan juga harga jual emas. Emas digital umumnya mempunyai nilai spread yang lebih rendah daripada emas secara fisik. Rendahnya nilai spread tersebut sahabat MQ dikarenakan emas tidak mengenakan biaya cetak fisik, sedangkan ini pun juga mudah untuk dijual kembali. Minimnya nilai spread tersebut berkaitan dengan emas digital dapat juga menguntungkan investor karena kemungkinan perolehan harga jualnya ataupun juga daya belinya ini pun juga cenderung lebih baik, sahabat MQ. Kalau tadi sudah dihadirkan berkaitan dengan keuntungan investasi emas digital, kita akan coba lebih dalam berkaitan dengan perbedaan emas digital dan juga emas batangan. Nah, ini perbedaannya seperti apa? Kita akan gali lebih dalam, sahabat MQ, pada segmen berikutnya. Namun kami pun juga kembali mengundang Anda, sahabat MQ, untuk dapat juga bergabung dan juga berbagi di kebersamaan pagi hari ini dalam program Ruang Inspirasi, sahabat MQ. Silakan bisa Anda coba hadirkan juga kalau berkaitan dengan investasi emas digital begitu ya. Apakah Anda juga pernah tertarik atau bahkan juga Anda pernah sedang begitu ya, sedang berinvestasi emas digital juga. Nah, silakan bisa Anda bagikan pengalaman Anda, bagikan juga cerita Anda ataupun juga pandangan Anda ya berkaitan dengan investasi emas digital, apakah boleh dalam Islam begitu ya. Silakan bisa Anda hadirkan atensi Anda ataupun berbagi Anda, sampaikan ke 0811-224-1027, 0811-224-1027. Bagi Anda yang sudah tergabung dalam grup komunitas Sahabat MQ, dapat juga Anda memanfaatkan ada pilihan polling yang telah kami siapkan juga. Kalau menurut Anda Sahabat MQ, apa hal terpenting yang perlu diperhatikan sebelum berinvestasi emas digital? Apakah yang pertama Sahabat MQ harus ada kepastian kepemilikan emas fisiknya? Atau mungkin yang kedua yang perlu diperhatikan adalah transaksi harus transparan dan juga bebas riba? Atau mungkin juga di pilihan yang ketiga Sahabat MQ, ada jaminan dari lembaga resmi dan juga terpercaya? Yang keempat, dapat dicetak menjadi emas batangan kapan saja. Dan di pilihan yang terakhir, sesuai dengan fatwa dan juga prinsip-prinsip syariah. Nah, silakan bisa Anda berbagi pendapatnya, Sahabat MQ. Kalau menurut Anda, begitu ya, apa hal terpenting yang perlu diperhatikan sebelum berinvestasi emas digital? Silakan bisa Anda hadirkan atensi Anda ataupun berbagi Anda di kebersamaan pagi hari ini dalam program Ruang Inspirasi. Insya Allah selepas jeda kami pun juga akan coba mulai menyapa Anda yang sudah bergabung dan juga berbagi. Silakan bisa Anda manfaatkan atensi Anda, berbagi Anda. Salam silaturahim Anda di kebersamaan pagi hari ini dalam program Ruang Inspirasi. Tetap bersama kami Sahabat MQ di 102,7 MQFM Bandung. Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MQ, apa dampak ketika seseorang mengikuti hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Halo warga Kanya A Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Duh, checklist satu mulu. Di telepon juga gak berdering. Harus di telepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu man.
5: Tenang, tenang. Semua masalah
4: kok ada
5: lagi? Dengan izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha Tahu
4: dan Maha juga ya.
5: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
4: Astagfirullah. Pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
6: Halo, Assalamualaikum, Min.
4: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
6: Saya lagi enggak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
4: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
6: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
7: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap amal itu ada masa semangat dan masa lemahnya. Barang siapa yang pada masa lemahnya ia tetap dalam sunnahku, maka ia telah beruntung. Namun barang siapa yang beralih kepada selain itu, berarti ia telah celaka. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Hibban.
8: Kenali MTFM lebih lengkap dengan klik MTFM.

Sobat Emki, orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya, maka ia tidak akan mementingkan agamanya dan tidak akan mendahulukan ridho Allah juga Rasulnya, sebab ia akan selalu menjadikan hawa nafsu sebagai tolak ukur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa

mengucapkan selamat milad untuk Radio MKFM. Harapannya mudah-mudahan ke depan Radio MKFM bisa semakin luas lagi menebarkan ilmu yang bermanfaat

27 menit lepas dari jam 9 waktu Indonesia Barat, sahabat MK, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Ruang Inspirasi. Kembali kami pun juga mengundang Anda untuk dapat bergabung dan berbagi di kebersamaan pagi hari ini, di mana topik bahasannya berkaitan juga dengan investasi emas digital, begitu ya sahabat MK. Anda juga yang punya pengalaman ataupun juga pernah tertarik berkaitan dengan investasi emas digital, seperti apa, bisa Anda bagikan dan juga bisa Anda coba kirimkan atensi Anda. Sampaikan ke 0811-224-1027. 0811-224-1027. Silakan sertakan nama, alamat, usia, dan tentunya berbagi Anda di kebersamaan pagi hari ini, sahabat MK. Bagi Anda yang sudah tergabung dan juga terhubung bersama kami dalam grup komunitas sahabat MK, dapat juga Anda coba manfaatkan. Ada pilihan polling yang telah kami siapkan juga untuk Anda, sahabat MK. Kalau menurut Anda, apa hal terpenting yang perlu diperhatikan sebelum berinvestasi emas digital? Ada 5 pilihan sahabat MK yang bisa Anda pilih satu di antaranya, atau bahkan juga bisa Anda pilih semuanya, atau bahkan juga 3 di antaranya, begitu ya. Di pilihan yang pertama sahabat MK, apakah harus ada kepastian kepemilikan emas fisik? Atau mungkin yang kedua, transaksi harus transparan dan juga bebas riba? Atau di pilihan yang ketiga sahabat MK, ada jaminan dari lembaga resmi dan juga terpercaya? Di pilihan yang keempat, digital ataupun juga dapat dicetak menjadi emas batangan kapan saja sahabat MK. Dan di pilihan terakhir, sesuai dengan fatwa dan juga prinsip-prinsip syariah. Nah silakan bisa Anda coba manfaatkan atensi Anda ataupun berbagi Anda. Kalau menurut Anda sahabat MK, apa hal terpenting yang perlu diperhatikan sebelum berinvestasi emas digital? Kami akan coba menyapa Anda sahabat MK yang sudah bergabung dan juga menyampaikan pilihan pollingnya. Kami sapa Anda dari sahabat kita, ini ada Ibu Linda, Ibu Linda Melinda. Bergabung menyampaikan atensinya, menyampaikan pilihan pollingnya. Kalau Ibu Linda ini menyampaikan pilihan pollingnya ke 5-5-nya begitu ya. Mulai dari harus ada kepastian kepemilikan emas fisik, kemudian juga transaksi harus transparan dan juga bebas riba, ada jaminan dari lembaga resmi dan juga terpercaya, kemudian juga dapat dicetak menjadi emas batangan kapan saja, dan juga yang terakhir, sesuai dengan fatwa dan juga prinsip syariah tentunya. Wah, Masya Allah, terima kasih Ibu Linda Melinda ya, sudah bergabung dan berbagi di kebersamaan pagi hari ini dengan memilih pilihan pollingnya, begitu ya. Hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum menginvestasikan emas digital, Masya Allah. Terima kasih sudah bergabung Ibu Linda Melinda yang juga menyampaikan atensinya di kebersamaan pagi hari ini. Kemudian kami sapa juga Anda sahabat MK dari Padalarang, ada Ibu Ida. Ibu Ida dari Padalarang juga menyampaikan pilihan pollingnya juga. Kalau Ibu Ida ini menyampaikan pilihan pollingnya di nomor 1, kemudian juga di nomor 2, nomor 3, nomor 4 dan nomor 5, semuanya juga ternyata ya. Wah, Masya Allah, terima kasih sudah bergabung. Karenanya ini yang perlu diperhatikan ketika ataupun juga sebelum berinvestasi emas digital, maka juga perlu mengetahui terlebih dahulu begitu ya, kepastian kepemilikan emas fisiknya terlebih dahulu. Kemudian juga berkaitan dengan transaksinya, ini pun juga harus transparan dan bebas riba. Kemudian juga perlu ada jaminan katanya ya, berkaitan juga dengan adanya lembaga-lembaga resmi dan juga terpercaya. Kemudian ketika dibutuhkan, ini pun juga perlu dicetak menjadi emas batangan kapan saja dan juga di mana saja. Ini pun juga perlu ada kemudahan katanya. Dan terakhir, ini pun juga tentunya yang menjadi hal yang penting yang perlu diperhatikan adalah sesuai dengan fatwa dan juga prinsip-prinsip syariah. Wah, Masya Allah, terima kasih Ibu Ida dari Padalarang sudah bergabung dan juga menyampaikan berbaginya, menyampaikan pandangannya berkaitan dengan investasi emas digital begitu ya. Alhamdulillah, terima kasih. Dari Padalarang kita akan coba beralih ke Cipanas Puncak, sahabat MK. Di Cipanas Puncak ini ada Ibu Aminah. Ibu Aminah juga bergabung menyampaikan pilihan pollingnya juga. Kalau Ibu Aminah ini menyampaikan pilihan pollingnya juga semuanya katanya ya. Wah, Masya Allah, terima kasih sudah bergabung. Hal yang perlu diperhatikan dan juga penting untuk diperhatikan ketika berinvestasi emas digital, ini pun juga disampaikan oleh Ibu Aminah, harus ada kelima-limanya. Harus ada kepastian kepemilikan emas fisik, kemudian juga transaksi harus transparan,
kemudian juga ada jaminan dari lembaga resmi, serta juga ini sesuai dengan fatwa dan juga prinsip-prinsip syariah. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Aminah dari Cipanas Puncak sudah bergabung dan berbagi kebersamaannya di kesempatan pagi hari ini. Anda juga yang lainnya, sahabat MK, dapat juga menyampaikan atensi Anda ataupun berbagi Anda. Masih ada banyak waktu ya, sahabat MK, dapat juga berbagi, menyampaikan pandangannya, menyampaikan juga pendapatnya berkaitan juga dengan berinvestasi emas digital, sahabat MK nih. Kalau menurut Anda sendiri, apa hal yang terpenting yang perlu diperhatikan sebelum berinvestasi emas digital? Nah, silakan bisa Anda coba hadirkan atensi Anda ataupun berbagi Anda. Sampaikan ke 0811-224-1027. 0811-224-1027. Silakan sertakan nama, alamat, usia, dan tentunya berbagi Anda, sahabat MK. Di segmen yang pertama tadi, kami pun juga telah menghadirkan, sahabat MK, ada beberapa keuntungan berkaitan juga dengan investasi emas digital, begitu ya. Mulai dari diversifikasi portofolio, kemudian juga ada hedging aset, begitu ya. Kemudian juga ada aksesibilitas yang cukup tinggi, ada juga sifatnya yang liquid dari investasi emas digital, sahabat MK. Kemudian juga harga beli yang kompetitif, dan juga ada biaya penyimpanan yang cukup rendah dan keamanan yang berlapis dapat juga dimanfaatkan. Di segmen kedua ini kita akan coba mengulas lebih dalam juga berkaitan dengan perbedaan antara emas digital dan juga emas batangan, sahabat MK. Nah, selain emas digital, emas fisik ini pun juga sama-sama memiliki nilai yang cukup tinggi juga. Walaupun sama-sama menjanjikan, sahabat MK, keduanya tidak sama. Adapun perbedaan-perbedaan yang coba bisa kita coba perhatikan ya, sahabat MK, berkaitan dengan emas batangan serta juga emas digital, ini pun juga ada beberapa perbedaannya. Yang pertama, sahabat MK, itu berkaitan dengan kemudahan transaksi. Nah, seperti yang diketahui bahwa emas digital memiliki aksesibilitas yang cukup tinggi, di mana memudahkan juga berkaitan dengan transaksi. Kemudian transaksinya pun bisa dilaksanakan secara online di platform investasi yang sudah dimiliki, sehingga proses investasi pun menjadi lebih efektif, lebih efisien, aman, dan juga cepat ya, sahabat MK. Sementara itu, transaksi emas batangan memerlukan kunjungan langsung ke toko emas, begitu ya, secara langsung untuk dapat juga memproses penyerahan secara bentuknya fisik, sahabat MK. Kalau dari jangka waktunya ataupun juga dari beberapa hal yang diperhatikannya seperti halnya tenaga, waktu, ini pun juga apanya akan lebih terkuras ketika memang transaksi emasnya batangan gitu, karena kita pun juga perlu ke tokonya. Tapi ketika kita mampu menghadirkan juga adanya investasi emas digital, maka kemudahan-kemudahan tersebut seperti tadi ya, online, kemudian juga berkaitan dengan efektif efisien untuk dapat juga memudahkan transaksi dapat juga dimanfaatkan, sahabat MK. Selain itu juga, sahabat MK, perbedaan lainnya di mana produk emas batangan biasanya ini mempunyai ukuran standar tertentu seperti adanya ons ataupun juga gram, begitu ya. Sehingga para investor perlu membeli produknya berdasarkan ukuran tersebut. Jadi dipatok ya, sahabat MK, ada yang 1 gram misalnya ataupun juga ada yang 0,1 gram, begitu ya. Hal tersebut juga ini tentunya akan berbeda dengan emas digital, sahabat MK, yang dapat dibeli dalam jumlah lebih kecil sesuai dengan preferensi maupun juga kebutuhan dari para investor ataupun juga pelanggan, sahabat MK. Perbedaan lainnya adalah terkait dengan bentuk kepemilikan. Jika kepemilikan emas digital adalah virtual, maka emas batangan dimiliki dalam bentuk fisik. Maka dari itu, tempat penyimpanan keduanya pun ini pun berbeda, sahabat MK ya. Khususnya berkaitan dengan emas batangan yang harus disimpan secara aman, sahabat MK. Dan ini pun juga perlu kehati-hatian ya ketika menyimpannya. Dan juga perlu adanya keamanan yang cukup berlapis juga, sahabat MK. Karena boleh jadi kalau disimpan di rumah saja, begitu saja ya, sahabat MK, ini pun dikhawatirkan ada hal-hal yang tentunya juga tidak diinginkan dapat terjadi, sahabat MK. Sehingga perlu juga diperhatikan berkaitan dengan bagaimana penyimpanannya, bagaimana juga cara untuk dapat senantiasa menghadirkan keutuhan ya, kalau dari bentuk fisik tersebut, sahabat MK. Musik.
Yang menariknya sahabat MQ, apakah jual beli emas digital ini halal ataupun juga haram? Begitu ya, kita akan coba perhatikan juga bagaimana penjelasan dari fatwa Majelis Ulama Indonesia sahabat MQ. Kehadiran emas digital sebagai salah satu hal yang juga sama-sama disoroti, ini pun juga sedang menjadi tren juga ya sahabat MQ, seiring dengan peralihan dari pasar fisik kepada pasar ataupun juga kepada pasar digital gitu ya, ataupun online sahabat MQ. Terlebih lagi investasi beli emas ini pun juga masih dipercaya sebagai media investasi yang tidak lekang oleh waktu sahabat MQ. Kalau kita melihat juga sahabat MQ, berkaitan dengan nilai tukar emas ini juga cukup tinggi begitu ya. Kalau 1 gramnya sekarang sudah mencapai angka berapa nih sahabat MQ? Sudah mencapai angka 2 juta kah begitu ya? Ini pun juga sama-sama menampaknya juga menjadi salah satu investasi jangka panjang juga sahabat MQ. Karena sifatnya akan terus naik begitu seiring dengan berjalannya waktu. Dan harapannya dapat juga ketika dibutuhkan ataupun juga ketika ada dana-dana darurat sahabat MQ, ketika dijual emasnya dapat juga memberikan kebermanfaatan untuk diri kita tentunya sahabat MQ. Adapun aturan hukum yang ketat ini pun juga sudah diberlakukan pemerintah agar konsumen tetap nyaman dan juga aman. Namun bagaimana sahabat MQ hukum jual beli emas digital tersebut dalam hukum Islam? Serta juga bagaimana fatwa dari Majelis Ulama Indonesia terkait dengan emas digital? Nah, dalam agama Islam sendiri sahabat MQ, yang berdasarkan kami lansir dari laman Treasury, ini pun juga disampaikan ada prinsip-prinsip syariah yang mengatur kegiatan ekonomi sahabat MQ, termasuk jual beli emas tersebut. Terdapat panduan hukum yang diambil dari Al-Quran, kemudian juga hadis, dan juga ijtihad.

nomor 51 dalam pertemuan ke 6 Sahabat MQ pada 20 Maret tahun 1990 di Jeddah berkaitan dengan jual beli kredit, juga memutuskan jual beli emas non tunai diperbolehkan, Sahabat MQ. Adapun syaratnya berkaitan dengan emas sebagai komoditas, kemudian juga sebagai komoditas dan juga bukan uang, begitu ya. Emas boleh diperjualbelikan dengan angsuran dan juga margin, termasuk dengan skema murabahah, Sahabat MQ. Harga dalam jual beli tidak tunai tersebut ini pun juga boleh lebih besar dari harga jual tunai, sehingga ini pun juga menjadi salah satu perhatian yang dikedepankan, Sahabat MQ, oleh Lembaga Fikih Islam Organisasi Konferensi Islam yang juga telah menghadirkan adanya fatwa tersebut, Sahabat MQ. Kemudian seperti apa batasan dan juga ketentuan dari Majelis Ulama Indonesia? MUI sendiri, Sahabat MQ, juga ini sudah mengeluarkan fatwa terkait dengan hal tersebut. Majelis Ulama Indonesia pun juga melalui Dewan Syariah Nasional atau DSN mengeluarkan adanya fatwa nomor 77/DSN/MUI/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai. Di mana fatwa tersebut, Sahabat MQ, juga mengatur berkaitan dengan adanya jual beli emas digital dan juga proses investasinya. MUI sendiri juga memutuskan hukum jual beli emas digital. Jual beli emas digital ini pun juga masuk kategori mubah, yang berarti boleh begitu ataupun juga dilakukan. Bahkan lebih condong kepada dianjurkan, Sahabat MQ. Fatwa dari Majelis Ulama Indonesia tersebut, Sahabat MQ, dari MUI, yang mana juga ini berlandaskan kepada DSN ataupun juga Dewan Syariah Nasional, yang menyatakan bahwa jual beli emas secara tidak tunai, baik melalui jual beli biasa ataupun juga jual beli murabahah, hukumnya ini boleh atau dalam bahasa hukum Islam yaitu mubah atau jais, selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi ataupun juga uang, Sahabat MQ. Hukum menabung emas yang disesuaikan dengan syariah membantu juga menjelaskan tentang jual beli emas yang dilakukan secara kredit, Sahabat MQ. Investasi emas baik dalam bentuk fisik maupun juga digital menjadi hal yang dianjurkan dalam syariat Islam. Investasi emas juga tergolong stabil karena harganya selalu naik secara progresif dari tahun ke tahun. Namun ada 3 syarat, Sahabat MQ, yang dapat juga perlu diperhatikan. Ada 3 syarat dan juga ketentuan investasi emas yang halal, Sahabat MQ, yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah harga jual ataupun juga saman tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian, meskipun pada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo, Sahabat MQ. Kemudian syarat yang kedua adalah emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan ataupun juga rahan. Dan yang syarat yang ketiga adalah emas yang dijadikan jaminan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 tidak boleh dijual belikan ataupun juga dijadikan objek akad yang lainnya yang menyebabkan perpindahan kepemilikan tersebut. Dari hal tersebut, Sahabat MQ, maka dapat dikatakan jika produk cicilan emas yaitu fasilitas pembiayaan yang diberikan untuk membeli emas ini pun juga adanya emas logam mulia dalam bentuk batangan yang diangsur setiap bulannya dengan akad murabahah begitu ya, Sahabat MQ, ataupun juga jual beli yang dilakukan lembaga keuangan syariah, selama ini pun juga hukumnya boleh. Di mana DSN MUI juga, Sahabat MQ, memperbolehkan transaksi logam mulia secara tidak langsung karena emas menjadi sebuah komoditas saja, tidak lagi digunakan sebagai alat tukar, Sahabat MQ. Berdasarkan hal tersebut, maka transaksi emas masih bisa dilakukan seperti transaksi barang pada umumnya. Dan disampaikan juga lebih lanjut oleh DSN MUI, Sahabat MQ, bahwa aset berkilau tersebut ini pun juga boleh diperjualbelikan secara cicil atau tidak diserahkan dalam satu majelis, begitu ya. Di mana saat ini pun juga, Sahabat MQ, sedang adanya tren emas digital. Semua orang bisa melakukan transaksi tabungan emas online. Sistem transaksi tersebut juga ini memungkinkan Anda, Sahabat MQ, membeli logam mulia dalam gramasi tertentu dan juga baru akan juga mendapatkan fisiknya di kemudian hari, Sahabat MQ, jika bisa ataupun juga jika memang benar-benar dibutuhkan.
Dan dalam hal ini, sahabat MQ, transaksi

0: memerlukan juga waktu agar senantiasa bentuk fisik logam mulia tersebut sampai ke tangan pembeli. Jika mengacu pada fatwa dari DSN MUI sendiri, maka transaksi logam mulia digital itu sah dan juga halal, sahabat MK. Dan kembali kami pun juga mengundang Anda untuk dapat bergabung di kebersamaan pagi hari ini dalam program Ruang Inspirasi, sahabat MK. Silakan bisa Anda coba hadirkan juga pandangan Anda ataupun juga pengalaman Anda, begitu sahabat MK. Berkaitan juga dengan investasi emas digital. Apakah Anda tertarik untuk dapat menghadirkan adanya investasi dalam bentuk emas, terutama juga dalam bentuk emas digital, sahabat MK? Nah, silakan bisa Anda sampaikan ya, tertarik ataupun juga tidak, sampaikan ke 0811-224-1027, 0811-224-1027. Dan juga Anda dapat menyampaikan ada pilihan polling yang bisa Anda coba hadirkan juga, sahabat MK, bisa Anda manfaatkan juga di kebersamaan pagi hari ini. Kalau menurut Anda, apa hal terpenting yang perlu diperhatikan sebelum berinvestasi emas digital? Apakah yang pertama harus ada kepastian kepemilikan emas fisik? Atau mungkin yang kedua, transaksi harus transparan dan juga bebas riba? Atau mungkin yang ketiga, ada jaminan dari lembaga resmi dan juga terpercaya? Atau bahkan juga yang terakhir, sesuai dengan fatwa dan juga prinsip-prinsip syariah. Nah, silakan bisa Anda coba manfaatkan atensi Anda ataupun berbagi Anda di kebersamaan pagi hari ini. Atau bahkan juga bisa Anda hadirkan juga di grup komunitas sahabat MK dalam program Ruang Inspirasi. Insya Allah selepas beberapa informasi yang bermanfaat untuk Anda, kami akan segera kembali. Sahabat MK tetap bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, apa kiat agar dapat mengendalikan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu sama mama.
3: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal,
2: kok pas banget sih,
3: tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat
2: apa aku gak ikhlas ya.
3: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
4: Assalamualaikum Fit.
2: Waalaikumsalam.
4: Ada apa? Tumben telepon jam segini.
2: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
4: Loh,
2: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Ma. Mama lagi apa?
5: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Seorang laki-laki bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Islam bagaimanakah yang baik? Rasulullah menjawab, kamu memberi makan, menebarkan salam baik terhadap orang yang kamu kenal maupun terhadap orang yang tidak kamu kenal. Hadis riwayat Imam Bukhari.
1: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, Syekh Abdul Wahab Al-Asy'arani mengatakan, dua kiat penting agar diri bisa mengendalikan hawa nafsu adalah dengan melalui puasa dan mengurangi tidur. Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com.

0: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Inspirasi Muamalah dalam Berniaga. Sahabat MK, sejak masa pra-Islam, bangsa Arab masyhur dikenal sebagai saudagar yang ulung. Para pedagang di jazirah ini telah berlayar di Samudra Hindia hingga pesisir India, selain kepulauan Nusantara hingga Cina Selatan. Mereka membawa pulang berbagai komoditas dari negeri-negeri tersebut untuk kemudian menjualnya di bandar-bandar Asia Barat dan Mediterania. Sahabat MK, ada beberapa faktor yang menjadikan orang-orang Arab mengutamakan profesi dagang. Di antaranya adalah kondisi geografis semenanjung Arab yang tidak begitu subur, hingga sebagian besar tanah di Hijaz misalnya bersifat kering, berbatu-batu, dan langka air. Maka, kondisi ini membawa pada keadaan yang nyaris tidak ada hasil pertanian yang dapat diandalkan di wilayah tersebut. Maka mereka melihat peluang untuk mata pencaharian mereka dengan berniaga. Dalam sebuah hadis, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Tis'atu a'syari rizki fit tijarah, yang artinya 9 dari 10 pintu rezeki ada dalam perdagangan.
2: Inspirasi Muamalah dalam Berniaga dipersembahkan oleh MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami dalam program Ruang Inspirasi. Kembali kami pun juga mengundang Anda untuk dapat bergabung dan berbagi di kebersamaan pagi hari ini dalam program Ruang Inspirasi. Kaitannya berkaitan dengan investasi emas digital ya sahabat MK. Kalau menurut Anda sendiri, apa hal terpenting yang perlu diperhatikan sebelum berinvestasi emas digital? Apakah yang pertama berkaitan dengan adanya kepastian kepemilikan emas fisik? Atau mungkin yang kedua, sahabat MK, transaksi harus transparan dan juga bebas riba? Atau mungkin di pilihan yang ketiga, ada jaminan dari lembaga resmi dan juga terpercaya? Atau mungkin di pilihan keempat, dapat dicetak menjadi emas batangan kapan saja? Dan di pilihan yang terakhir, sesuai dengan fatwa dan juga prinsip syariah, sahabat MK. Silakan bisa Anda bergabung dan berbagi di kebersamaan pagi hari ini. Sampaikan ke 0811-224-1027. 0811-224-1027. Silakan sertakan nama, alamat usia, dan tentunya berbagi Anda di kebersamaan pagi hari ini dalam program Ruang Inspirasi. Terima kasih bagi Anda sudah bergabung dan berbagi di kebersamaan pagi hari ini. Sahabat MK, ada Ibu Aminah dari Cipanas Puncak menyampaikan pilihan pollingnya ke semuanya. Kemudian juga kami sapa juga yang bergabung, ada Ibu Ida dari Padalarang, terima kasih sudah menyampaikan atensinya. Dan juga ada Ibu Linda Melinda yang juga bergabung menyampaikan atensinya di kebersamaan pagi hari ini, menyampaikan pilihan pollingnya ini ke semuanya, begitu ya sahabat MK. Hal-hal yang memang perlu diperhatikan ketika berinvestasi emas digital, sahabat MK. Nah, kalau kita pun juga melihat sahabat MK berkaitan juga dengan adanya perkembangan investasi digital, termasuk juga jual beli emas digital, sahabat MK telah menarik juga perhatian dari berbagai pihak juga, terutama dalam kaitannya dengan hukum syariah juga. Di mana Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI juga menyoroti, sahabat MK, pentingnya memastikan praktik jual beli emas digital tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Menurut anggota BPH DSN MUI bidang IKNB Syafiah, Muhammad Faisal LCMA menyampaikan, sahabat MK, secara prinsip bahwa kepemilikan emas digital tidak bertentangan dengan hukum syariah. Namun pihaknya pun juga menekankan pentingnya adanya aturan yang lebih ketat, lebih jelas untuk dapat juga melindungi para investor dari potensi kerugian yang bisa terjadi akibat kurangnya regulasi yang dimiliki, sahabat MK. Meskipun kepemilikan emas digital dianggap sah dalam Islam, pihaknya pun juga mengingatkan adanya beberapa kasus penipuan yang juga merugikan para investor. Beberapa perusahaan menawarkan emas digital tanpa memberikan emas secara fisik, sahabat MK. Dalam beberapa kasus, emas yang dijanjikan tidak pernah diterima oleh pembeli dan akhirnya hilang tanpa ada kompensasi. Ini pun juga menjadi hal yang penting untuk diperhatikan ya, sahabat MK, secara seksama berkaitan juga dengan regulasi, kemudian juga aturan, atau bahkan juga berkaitan dengan adanya akad sebelumnya ya, sahabat MK. Untuk mencegah hal serupa, sahabat MK, DSN MUI juga saat ini tengah bekerja sama dengan regulator pemerintah untuk dapat juga merumuskan aturan yang lebih ketat terkait dengan investasi emas digital. Aturan tersebut diharapkan dapat juga memberikan perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat yang ingin berinvestasi dalam emas digital sesuai dengan hukum syariah, sahabat MK. Karenanya dalam hukum Islam sendiri, jual beli emas ini pun juga baik secara fisik maupun digital harus mematuhi sejumlah prinsip-prinsip syariah. Salah satu prinsip dasar dalam transaksi emas adalah keharusan adanya akad yang jelas ya sahabat MK. Kemudian juga transparansi serta juga kepastian bahwa barang yang diperjualbelikan ada dan juga dapat diterima oleh pembelinya. Selain emas digital, investasi saham syariah yang juga menjadi salah satu perhatian utama dalam diskusi ekonomi syariah, di mana juga pihak terkait pun memberikan beberapa panduan penting, sahabat MK, bagi masyarakat yang juga ingin berinvestasi di saham sesuai dengan prinsip-prinsip dari hukum syariah, sahabat MK. Di mana disampaikan juga oleh
berkaitan dengan hal tersebut ada daftar efek syariah ataupun juga DES begitu ya. Merupakan daftar efek yang juga memenuhi kriteria syariah yang disusun oleh OJK, sahabat MK, Otoritas Jasa Keuangan. Bekerjasama dengan DSN MUI, setiap tahunnya ini pun juga sahabat MK, daftar tersebut diperbaharui untuk dapat memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah tersebut. Di mana pihak terkait pun juga menyarankan agar para investor selalu memberikan ataupun juga memeriksa kembali berkaitan dengan pembaharuan daftar efek syariah tersebut untuk dapat juga memastikan adanya kejelasan ya sahabat MK berkaitan dengan aturan, kemudian juga regulasi atau bahkan juga berkaitan dengan akad-akad yang akan dihadirkan sahabat MK dalam konteks adanya berkaitan juga dengan saham atau bahkan juga berkaitan dengan investasi bentuknya ini digital ya. Ataupun juga emas digital tersebut, sahabat AMG. Harapannya dengan adanya hal tersebut, ini pun juga bisa menjadi salah satu ikhtiar bersama, sahabat AMG, untuk dapat juga menghadirkan adanya investasi yang sesuai dengan hukum-hukum syariah, ya, sahabat AMG. Dan harapannya kita pun juga sudah mengetahui berkaitan dengan keuntungan atau bahkan juga kekurangan, begitu ya, dari investasi emas digital tersebut dapat juga menjadi salah satu perhatian lebih. Terutama juga berkaitan dengan adanya hal tersebut, ini sahabat AMG, dalam kehidupan sehari-hari ketika bertransaksi ataupun juga berjual-beli, ya, sahabat AMG, perlu juga perhatian. Apakah tersebut ini halal ataupun juga haram gitu sahabat MK atau bahkan juga ada ketentuan-ketentuan lain yang perlu untuk sama-sama juga diperhatikan secara lebih seksama sahabat MK. Terima kasih bagi Anda yang sudah bergabung dan berbagi di kebersamaan pagi hari ini dalam program Ruang Inspirasi, yang mana juga ini sahabat MK menjadi pembelajaran juga ya sahabat MK, bahwa berkaitan juga dengan investasi emas digital, nampaknya ini pun juga perlu untuk diperhatikan ada beberapa aturan ataupun regulasi yang sama-sama perlu dicermati antara kedua belah pihak ya sahabat MK. Terima kasih bagi Anda yang sudah bergabung dan berbagi di kebersamaan pagi hari ini, mudah-mudahan senantiasa Allah juga berikan kemudahan, kelancaran, Dia berikan keberkahan rezekinya sahabat MK, amin, Allahumma amin. Dan alhamdulillah sudah di penghujung kebersamaan juga, maka dari itu sahabat siar Muhammad Dava dan kru MKFM yang bertugas undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wabihamdika, ashadu an la ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih sahabat MK, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim, yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

0: 102,7 MGFM Bandung. Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Allah menitipkan MQFM. Semua ini milik Allah. Kita pengelola diberikan ladang amal untuk bisa melayani umat yang terbaik, dan para pendengar juga punya ladang amal untuk dapat ilmu dan dapat persaudaraan lewat MQFM ini. Tolong selalu doakan supaya yang mengelola MQFM ini benar-benar diberi keikhlasan dan dibimbing oleh Allah sehingga menyampaikan apa yang Allah ridhoi. Kalau didapati kekurangan, jangan sungkan. Dengan penuh kasih sayang, koreksi dan perbaiki bersama. Dan bagi para pendengar, tidak cukup hanya mendengarkan, yang paling penting adalah sekuat tenaga ilmunya itu diamalkan walaupun tidak 100%, dan juga disampaikan kepada yang lain. Kalau mau nambah amal, ajak yang lain untuk ikut menyimak. Siapa tahu saudara kita dapat hidayah, menjadi bahagia dan mulia karena ajakan kita. Terima kasih sekali lagi. Semoga takdir kita di amanahi radio ini sebagai sarana kebersamaan kita, membawa kebaikan bagi dunia kita, bagi agama kita khususnya, dan bagi akhirat kita, juga bagi negeri ini, ya. Nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

surga, surga yang telah dirasa. Gapai kebahagiaan bersama dalam Inspirasi Keluarga, Keluarga Bahagia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar luaskan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat MG dan pendengar dimanapun Anda berada, dapat kembali menyapa ruang dengar Anda di kesempatan pagi hari ini. Di waktu duha yang Masya Allah Alhamdulillah sudah 6 menit berlalu, lepas dari jam 10 pagi hari ini. Bersama radio kesayangan Anda di 102,7 MKFM Bandung, dan insya Allah hingga jelang azan zuhur nanti, kami akan temani kebersamaan pagi hari ini dalam program Inspirasi Keluarga, segmen Keluarga Bahagia. Bahagia sahabat MK, ini menjadi sebuah pilihan ya, kita yang memilih apakah mau bahagia atau sengsara di dunia ini. Karena sejatinya rasa bahagia itu sudah dititikkan dalam diri masing-masing kita, kan? Tapi bagaimana kemudian cara kita untuk mengeluarkan dan memancarkannya sahabat MK? Bahagia itu menular, dan salah satu caranya adalah dengan merawat kasih sayang, khususnya di dalam keluarga. Senang sekali sahabat siar Anda, Syifa Khairunisa, insya Allah akan menemani kebersamaan hari ini. Dalam segmen Keluarga Bahagia, sahabat MK, kita akan berbincang bagaimana ikhtiar kita, upaya kita untuk merawat kasih sayang dalam keluarga. Karena ini menjadi salah satu kunci juga untuk mendatangkan rasa bahagia. Anda pun juga silahkan bisa bergabung, berbagi, menyampaikan atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Kalau Anda di keluarga, seperti apa caranya untuk merawat kasih sayang sahabat MK? Insya Allah kita akan diskusikan pagi hari ini bersama dengan Konselor Umum Puspaga Kota Bandung bersama Ibu Hajah Ruli Kurnia Dwi Cahyani, yang Anda juga bisa nanti menyampaikan atensi ataupun pertanyaan ya berkaitan dengan topik di hari ini. Dan Alhamdulillah kita sudah terhubung bersama dengan Ibu Ruli di hari ini. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ruli.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, Alhamdulillah, kabar baik, sehat Ibu Ruli. Ibu juga semoga dalam kondisi yang sehat ya Ibu ya.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, Masya Allah. Senang sekali bisa kembali bersilaturahmi Ibu Ruli di ya. Udara ya. Alhamdulillah dalam program Inspirasi Keluarga, yang memang kalau kaitannya dalam Islam ini keluarga menjadi suatu pondasi pembangun peradaban. Dan ya, salah satunya adalah tentu untuk mencapai kebahagiaan di dunia. Salah satunya juga tadi dengan merawat kasih sayang dalam keluarga. Seberapa penting sebetulnya Ibu merawat kasih sayang? Bisa tidak kalau tidak usah dilawat tapi muncul dengan sendirinya nih Bu Ruli? Masya Allah, silahkan ya.
1: Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jumpa lagi sahabat MK yang dirahmati Allah SWT. Insya Allah pagi hari ini kita akan berdiskusi tentang merawat kasih sayang. Jadi kasih sayang itu seperti tanaman teh Siva. Jadi kalau misalkan dia ya, dibiarkan saja, tidak dirawat, ya tidak disiram, tidak dipelihara, ya pasti akan lama-lama mati gitu ya. Maka jangan heran apabila ternyata di awal-awal menikah begitu mesra, begitu harmonis gitu ya. Tapi ternyata ketika sudah sudah berjalan sekitar ya bertahun-tahun dan sebagainya, bahkan saya punya klien-klien yang ketika sudah 27 tahun, 30 tahun itu mereka merasa tidak cocok gitu ya. Nah, terus selama ini ngapain aja begitu ya gitu. Jadi ternyata memang harus dipupuk, harus dipelihara gitu. Dan yang namanya setan itu kan memang pintar sekali ya menggoda manusia, sehingga kemudian kita memang perlu sekali memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar kemudian usaha kita memelihara tanaman kasih sayang ini juga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu banyak sekali kasus-kasus yang kami temui teh Siva, gitu ya. Yang sudah nenek-nenek, aki-aki begitu ya, datang gitu ke Puspaga dengan bercerita kami mau pisah aja gitu ya. Kenapa berpisah? Karena merasa nggak cocok. Baru munculnya di pernikahan ketika yang sudah 27 tahun, 30 tahun begitu. Jadi ini bukti bahwa kasih sayang di dalam keluarga itu memang harus dirawat, memang harus disiram, dipupuk, dipelihara. Begitu Teh Siva.
0: Ibarat tanaman begitu ya, kalau tidak dirawat bisa layu atau kekeringan, bahkan mati nanti ya. Masya Allah, apalagi kalau dalam keluarga merawat kasih sayang ini menjadi sesuatu fondasi penting, sahabat MK. Yang mana tadi kalau fenomena yang disampaikan Ibu Ruli, bahwasannya waktunya tidak sebentar ya Ibu Ruli, ternyata waktunya ketika sudah berumah tangga, berkeluarga bertahun-tahun, 30 tahun bahkan tadi ada kasusnya, ini ternyata memutuskan untuk sudah berakhir di situ ya rasa kasih sayangnya. Dan ini menjadi fenomena yang kemudian perlu disoroti Ibu Ruli. Apakah ini juga berkaitan dengan awal mula? Karena kan biasanya kalau di awal itu memang ada rasa suka terlebih dahulu. Nah, cara memupuknya itu seperti apa sebetulnya Ibu Ruli? Apakah hanya perlu bersama-sama setiap saat atau ada cara-cara kiat khusus agar ibarat tanaman ini bisa juga tumbuh subur begitu Bu Ruli?
1: Iya. Jadi apa namanya, ini memang proses yang tidak ujuk-ujuk simsalabim begitu ya Teh ya. Jadi memang proses yang madal hayah, sepanjang hayat, sepanjang hidup gitu. Maka ketika kemudian seseorang itu menikah, ya karena menikahnya melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketika menjalani pernikahan itu pun juga harusnya melibatkan Allah di setiap kegiatan-kegiatan rumah tangganya gitu ya, seperti itu. Sehingga yang pertama mungkin perlu difahami tentang itu, bahwa kita menikah itu untuk apa gitu ya, dan menikah atas nama siapa. Sehingga kemudian kalau kita selalu menempatkan bahwa tujuan pernikahan kita itu adalah untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu menjadi modal utama gitu ya. Karena ada juga Teh yang menikah itu nggak tahu tujuannya untuk apa. Ya ketika saya tanya dulu waktu memutuskan untuk menikah, tujuan untuk pernikahannya seperti apa, ya nggak tahu Bu, pokoknya udah aja nikah gitu. Seperti itu ya. Nah ini penting, itu yang pertama. Yang kedua tentu kita harus memahami bahwa dalam pernikahan itu kan ada hak dan kewajiban ya, ada hak dan kewajiban. Sehingga ketika kita ingin merawat kasih sayang dalam keluarga, tentu kita harus memahami apa sih hak-hak seorang istri, apa hak seorang suami, apa kewajiban istri, apa kewajiban suami, itu harus dipahamkan gitu. Nah, banyak orang yang dalam hal ini dia nggak paham tentang hak dan kewajiban, akhirnya yang ada itu adalah menuntut. Harusnya suami itu seperti ini, seperti ini, istri itu seperti ini gitu, sesuai dengan apa yang dia inginkan aja. Nggak ada ilmu tentang hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga menurut Islam itu seperti apa gitu ya. Sehingga kemudian ketika itu tidak sesuai dengan harapannya karena dia menuntut manusia, akhirnya kemudian dia merasa kecewa gitu ya. Banyak orang-orang yang konsultasi itu merasa ya karena berharapnya kepada suami, karena berharapnya kepada istri gitu ya, dan dia tidak berusaha untuk memberikan kewajibannya dulu, melaksanakan kewajibannya dulu, nuntut hak aja begitu ya. Padahal sesungguhnya kalau kita memberikan kewajiban kita, maka insya Allah hak itu akan diberikan loh kepada dari Allah Subhanahu Wa Taala ya, melalui orang-orang yang mungkin sudah kita memberikan bakti terbaik dari kita seperti itu. Nah, ini banyak yang seperti ini terjadi Teh, sehingga kemudian kayak misalkan suami yang punten ya, akhirnya nggak mau bekerja gitu. Itu ada beberapa kasus kami temui gitu ya. Jadi karena istrinya sudah bisa mencukupi kebutuhannya gitu, nah itu yang banyak akhirnya menjadi apa alasan perempuan itu akhirnya menuntut menggugat suaminya cerai itu dari kasus-kasus seperti ini ya. Sehingga ini yang perlu kita memahaminya. Kita melibatkan Allah, kemudian kita memahami hak dan kewajiban. Nah, tentunya kita harus mengiringi kehidupan keluarga kita dengan akhlak-akhlak yang baik, gitu, akhlak-akhlak yang Islami. Karena bagaimanapun juga orang tua itu menjadi contoh bagi anak-anaknya. Ya, banyak kasus-kasus anak-anak yang kami tangani Teh, itu malah justru mendapatkan trauma-trauma dari perlakuan orang tuanya. Misalkan bapaknya berkata kasar kepada ibunya, ibunya berkata kasar kepada bapaknya, gitu ya, cekcok dan sebagainya, gitu. Sehingga kemudian ini perlu kita mempelajarinya, gitu. Kalau tujuan keluarga ini jelas, keluarga ini tujuannya harus kembali ke surga bersama-sama, gitu ya. Lalu kemudian bisa di breakdown dari tujuan itu apa sih sebenarnya, gimana caranya supaya seluruh keluarga ini bisa kembali ke surga selamat semuanya, nggak ada yang terpleset ke neraka misalkan. Itu akhirnya menjadi apa, visi yang itu akan tertanam ya di dalam keluarga. Bahkan anak-anak pun juga akan merasakan ketika orang tuanya mempunyai visi yang jelas terhadap tentang keluarganya, gitu ya. Ini pengalaman pribadi nih, ketika anak-anak masih kecil gitu, ketika kemudian kita sampaikan, oh kita kan nanti akan kembali ke surga bersama-sama, apa sih apa ciri-ciri penghuni surga. Nah, anak-anak masih kecil gitu tuh Pak, kita pahamkan dari dialog-dialog seperti itu, ngerti penghuni surga itu satu, kalau berbicara lemah lembut, nggak ada yang teriak-teriak marah-marah sampai berlarut-larut. Kalau ada yang berantem, segera bermaafan. Itu ngerti gitu. Sehingga kemudian dari situ kan bisa kelihatan ya, kalau keluarga itu punya visi dan misi yang jelas. Nah, akhirnya ini yang mungkin perlu ini ya Teh, apa namanya, keluarga-keluarga yang mungkin belum sempat tuh ada punya visi dan misi, karena banyak loh yang datang kepada saya bilang, Bu, kalau udah kayak gini terlambat nggak Bu? Ya enggak, saya bilang, masih ada di dunia, nggak ada kata terlambat. Ayo sekarang, tapi udah suami saya masih belum mau Bu diajak gini-gini, gak apa-apa gitu, ibunya dulu aja. Karena banyaknya yang konseling kepada kami itu ibu-ibu Teh.
0: Masya Allah.
1: Ya, ibu gitu yang merasa capek jadi ibu, capek jadi istri, capek aja pokoknya ngurus rumah tuh gitu. Nanti ternyata ujung-ujungnya ya itu, gak ada visi dan misi yang jelas, gak ada tujuan yang jelas rumah tangga Teh apa tujuannya. Sehingga rasanya capek, capek, capek, capek gitu. Begitu Teh Siva.
0: Masya Allah. Ini ternyata merawat kasih sayang dimulai dari tujuan dari kasih sayang itu ada karena apa ya, dari awalnya sendiri ya Ibu Rulia. Masya Allah. Alhamdulillah, ini menjadi pembuka diskusi yang menarik juga sahabat MQ. Anda yang juga ingin ikut berdiskusi, berbincang bersama kami, silakan Anda bisa sampaikan atensinya melalui SMS ataupun WhatsApp MQ FM di 0811-224-1027. Pertanyaan ini yang menarik ya Bu Ruli, ketika bicara soal visi dan misi, apa saja kemudian yang perlu di hadirkan dalam visi misi tersebut? Apakah ada target-target tertentu yang memang perlu dibicarakan, atau cukup menyatukan dua visi dari dua kepala yang berbeda ketika akan mulai keluarga nih Bu Ruli?
1: Baik ya, untuk visi, tentu visi kita tidak hanya dunia ya Teh. Visi kita inginnya dunia akhirat gitu. Bagaimana kemudian keluarga kita di dunia, ya nanti keluarga kita di akhirat, kan tentunya begitu. Nah, dari misi itu tentunya nanti breakdown dari visi itu gitu. Ketika kemudian kita ingin menjadi bersama-sama di dunia dan akhirat, apa sih yang harus kita lakukan? Nah, tentunya targetan-targetan dan juga mungkin apa penjabaran dari visi itu menjadi musyawarah bagi keluarga itu, begitu ya. Bagaimana kemudian proses orang tua untuk memperbaiki dirinya, targetannya seperti apa, nama anak juga seperti apa dan sebagainya. Tentu itu orang per orang atau keluarga per keluarga nggak sama, tergantung dengan apa tadi visi dan misinya, begitu ya. Sehingga kemudian kalau berbicara dengan target, tentang target-target, kita memang memerlukannya, karena kalau nggak ada data itu biasanya kita akan mengira-ngira aja, mengawang-awang, sehingga kita kadang-kadang udah merasa aduh saya udah benar-benar pol-polan lah, kata ada ibu-ibu yang begitu loh Teh ya. Ketika saya tanya, Bu, memang ada targetnya, ada catatannya, berapa kali ibu berdoa, kok udah ngerasa kayak Oh, putus asa, ada yang seperti itu. Ada ibu yang datang merasa putus asa berdoa karena kok nggak dikabul-kabulkan ya doa saya teh bu, gitu. Anak saya masih kayak gini terus, suami saya masih kayak gini. Nah, sekedar ketika saya tanya doanya seperti apa dan berapa kali doanya, oh, pokoknya banyak begitu. Ketika saya tanya, gimana kalau dicatat aja, ya sehingga kemudian targetan-targetan itu membuat kita jadi objektif, ya. Kita akan bisa menilai diri kita, oh geningan baru sekian kok, gitu ya. Sehingga kita pun juga bisa senantiasa berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu.
0: Alhamdulillah, ini menjadi salah satu trik yang insya Allah nanti kita bisa gali lebih dalam ya Ibu Ruli ya di kesempatan hari ini. Anda sahabat MK juga ingin bertanya untuk menggapai keluarga yang bahagia tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat insya Allah. Silakan Anda juga bisa berbagi. Kalau Anda di rumah sahabat MK, bagaimana ikhtiar atau cara Anda untuk biasanya menunjukkan rasa kasih sayang kepada keluarga. Silakan Anda bisa berbagi juga, mudah-mudahan jadi inspirasi untuk sahabat MK lainnya di kesempatan hari ini. Dan insya Allah Ibu Ruli, kita nanti juga akan sambil menyapa sahabat MK ya, berdiskusinya di termin berikutnya. Ibu Ruli, kita jeda terlebih dahulu. Dan sahabat MK yang ingin bergabung, silakan bisa sampaikan di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda di kesempatan hari ini. Insya Allah setelah pesan-pesan berikut ini, kita akan mulai sapa Anda yang sudah bergabung. Tetap di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, apa yang dimaksud dengan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
4: Ma, kadang sedih ya.
5: Kenapa, Pa?
4: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Ma?
5: Iya, Pa. Mama juga sering pikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
4: Terus gimana, Ma, caranya biar kita bisa ikut bantu?
5: Nah, ini nih, Pa. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pak. Biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
4: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Mah. Setiap ayat yang dibaca, insya Allah jadi amal buat kita.
5: Iya, Pak. Semoga dari wakaf kecil ini, Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
6: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332, atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085 200 123 123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebar kalam ilahi, mengalirkan pahala tiada henti. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-195.
7: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia. Sahabat MK, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan bahwa hawa nafsu adalah suatu kecondongan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginan. Kitab Asbabut Takhallus Minal Hawa.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman Yuri Hadeda, diberi amanah pembina pesantren Darut Tauhid. Alhamdulillah, mengucapkan selamat milad buat MKFM, buat kru-nya, buat para pendengarnya, dan berharap sekali mudah-mudahan MKFM jadi sarana ilmu, sarana rezeki, sarana jalan hidayah bagi kita semua. Mudah-mudahan langgeng, istiqomah, dan semuanya diberi karunia rasa syukur, keikhlasan, kesabaran. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih sahabat MK, Anda masih setia bersama kami di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Dalam program Inspirasi Keluarga, segmen Keluarga Bahagia, sahabat MK, Anda yang juga punya cita-cita untuk menghadirkan keluarga yang bahagia, saling sayang menyayangi, sahabat MK, silakan Anda bisa ikut juga berdiskusi, bergabung, menyampaikan atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Karena merawat kasih sayang dalam keluarga ini bukan hanya tentang kata-kata saja, sahabat MK, tapi juga tentang bagaimana setiap individu dalam keluarga tersebut bisa hadir, saling memahami, dan juga menjaga hubungan dengan penuh ketulusan. Tentu ini sesuatu yang mudah ketika diucapkan, tapi menjadi menantang ketika diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan mari kita sama-sama temukan inspirasinya untuk membangun keluarga yang harmonis, sahabat MK. Anda bisa ikut berdiskusi, insya Allah kita akan sambung bersama dengan Konselor Umum Puspaga Kota Bandung bersama Ibu Hajah Ruli Kurnia Dwi Cahyani hari ini. Masya Allah Ibu, ini kalau bicara soal membangun keluarga, merawat kasih sayang dalam keluarga, memang perlu ilmu juga begitu ya Ibu Ruli, tidak hanya mengandalkan perasaan saja, saya sayang kok, tapi tidak ada kemudian sayangnya hanya dirasakan oleh sendiri, tidak oleh dengan anggota yang lainnya. Mungkin sebagai pembuka juga di termin kita yang kedua, Ibu Ruli, sambil mengantarkan juga, bagaimana kemudian kita mengetahui bahwa orang lain itu menyadari rasa bahasa sayang kita ini, Ibu Ruli. Karena seringkali dalam keluarga, saya merasa sudah memberikan yang terbaik, tapi kok ternyata tidak ditanggapi dengan cara yang terbaik juga, ekspektasinya ini ya, Ibu Ruli ya.
1: Iya, betul gak sih Pak? Jadi karena kita ini bukan aliran kebatinan ya. Masya Allah. Jadi harus disampaikan secara verbal ya. Rasa cinta kita, rasa sayang kita, rasa empati kita itu harus disampaikan gitu. Sehingga kemudian kalau enggak ada ya, apa namanya komunikasi, tidak ada penyampaian rasa kepada keluarga, bagaimana kita tahu gitu ya. Karena memang banyak ibu-ibu yang saya tanya, pernah gak ibu-ibu bertanya kepada suaminya, kepada anaknya, bahagia gak punya ibu seperti kita misalkan gitu ya, perasaannya bagaimana gitu. Itu banyak yang gak pernah gitu ya, belum pernah menanyakan perasaannya seperti apa gitu. Karena dari apa komunikasi yang kemudian satu sama lain itu menyampaikannya kepada keluarganya ya, disampaikan secara verbal gitu ya. Bahkan Allah itu kan sebenarnya tahu isi hati kita ya, tahu isi hati kita, tapi kenapa kita diminta untuk mengucapkan syukur alhamdulillah, walaupun sebenarnya kalau di batin aja Allah juga tahu gitu. Itulah karena ketika kemudian kita menyampaikan gitu ya, itu ada apa namanya, ada energi ya, energi yang kemudian bisa tersambungkan gitu, karena hati akan bertemu dengan hati gitu. Ketika kita menyampaikan kepada keluarga kita, maka insya Allah kita pun juga akhirnya mereka akan terbiasa untuk menyampaikan ya. Banyak anak-anak yang dia tidak bisa menyampaikan isi hatinya kepada orang tuanya karena orang tuanya itu nggak pernah bertanya kepada dirinya tentang kondisi suasana hatinya gitu ya, senang nggak, apa gembira nggak gitu ya, bahagia nggak jadi anaknya ibu gitu ya, atau mungkin pertanyaan-pertanyaan yang isinya itu memang mengungkapkannya perasaan kita masing-masing gitu. Jadi intinya ketika kita pengen tahu sejauh mana orang apa keluarga kita, orang-orang yang ada di dalam rumah kita, di dalam keluarga kita itu memahami tentang perasaan kita atau tahu tentang kasih sayang kita, ya harus ditanya, harus disampaikan ya, sampai kemudian memang ada statement dari mereka masing-masing untuk memang merasa bahwa kita semuanya saling sayang, saya menyayangi, saya cinta gitu ya, saya bahagia menjadi bagian dari keluarga ini begitu. Begitu
0: deh, Siva. Baik, alhamdulillah ini berkaitan juga dengan atensi dari sahabat MQ ya, kalau bicara soal orang tua ke anak. Ini memang sudah beda generasi nampaknya ya Ibu Ruli ya. Jadi harus saling mempelajari begitu ya, Masya Allah.
1: Betul.
0: Alhamdulillah. Dan kali ini kita sapa dari seorang ibu di Bandung, begitu Ibu Ruli, tidak menyebutkan namanya, menyampaikan punya anak remaja. Dan kalau ada masalah, ternyata ini belakangan diketahui anaknya lebih sering cerita ke teman atau bahkan ke AI, begitu Ibu Ruli, daripada ke ibunya nih yang bertanya. Dan sebagai seorang ibu, sebetulnya saya, sahabat kita ini merasa sudah memberikan yang terbaik, tetapi mungkin memang selama ini terlalu sering menasehati daripada mendengarkan. Kira-kira bagaimana ya untuk nasehat sebagai seorang ibu ini agar menjadi orang tua yang bisa membangun kembali kedekatan dengan anak, apalagi di usia yang sudah remaja tadi ini, Bu Ruli?
1: Iya, baik-baik. Betul, dan ini memang kasus-kasus kayak gini banyak kami temui di Puspaget ya. Jadi anak-anak remaja yang merasa gak betah di rumah, gak ada teman, padahal ada orang tuanya, gitu ya. Ternyata ketika kami tanya, kenapa kamu gak mau ngobrol atau bercerita kepada ayah ibumu dan sebagainya, begitu. Mereka menyampaikannya bahwa aku capek dihakimi, gitu. Aku capek dihakimi, sehingga kemudian mereka itu kalau mau cerita, baru cerita sedikit aja. Langsung banyak sekali ininya, apa namanya, langsung banyak sekali tausiah-tausiahnya dan sebagainya. Nah, itu bagi anak-anak itu sesuatu hal yang tidak disukai ya. Bagi anak-anak itu tidak disukai ketika kemudian setiap kali anak-anak curhat atau bercerita begitu ya. Itu langsung dijudge katanya begitu. Sehingga kata mereka pokoknya semuanya salah di mata mama. Gitu. Jadi aku mending cerita sama temanku yang enggak ngejudge aku, yang enggak nyalah-nyalahin aku, begitu. Mungkin juga sama AI itu ya, seperti itu temannya, kan ada yang ngerasa bahwa itu teman saya begitu ya. AI-nya itu karena enggak pernah dijudge, enggak usah disalah-salahin, enggak pernah dihakimi begitu ya. Sehingga kemudian ini yang perlu kita pahami bahwa remaja itu adalah saat-saat atau kondisi di mana anak-anak itu mengalami perubahan-perubahannya. Jadi perubahan-perubahan biologis juga berubah, dan itu juga mempengaruhi perubahan-perubahan hormonal dan sebagainya, begitu ya. Sehingga kemudian tadinya yang merasa baik-baik saja, dia merasa kurang ini, kurang itu dan sebagainya, begitu ya. Bahkan di masa remaja pun juga ada fase negativistik ya. Jadi seperti anak kecil lagi, kayak misalkan disuruh mandi, malah gak mau mandi. Disuruh minum obat, gak mau minum obat, gitu ya. Disuruh makan yang sehat, malah gak mau. Itu terulang kembali di fase remaja. Jadi fase usia 6 tahun, 7 tahun yang dia menolak ini, menolak itu, dan sebagainya, itu akan terulang lagi di usia remaja. Sehingga ketika kemudian kita tidak bijaksana, anak-anak itu akan merasa tidak diterima, ya, tidak diterima. Jadi dia bilang, pokoknya karena semua kata mama salah, gitu ya, kata dia ya. Walaupun menurut kita itu adalah yang terbaik. Maka salah satu caranya adalah dengan mengajak anak remaja itu berdialog. Kita harus mendengarkan apa alasan dia melakukan perbuatan ini. Kemudian kita ajak untuk mereka berpikir apakah perbuatan mereka, perilaku mereka, apa yang mereka lakukan itu menurut mereka itu menguntungkan atau tidak dan sebagainya. Sehingga kemudian dari situ anak-anak itu lebih suka ya, kalau diajak diskusi, diajak berpikir sebenarnya apa keuntungannya bagimu kalau kamu bersikap seperti ini, begitu. Nanti dia akan bilang, oh ya, ternyata gak ada untungnya sama sekali, ngapain juga aku kayak gini, gitu ya. Nanti anak-anak itu akan akhirnya ngerasa bahwa, oh ya, bukan karena merasa diomelin. Mereka itu bilangnya diomelin loh ya. Jadi kalau ada orang tua yang memberikan nasihat itu katanya ngomel. Ini benar, anak-anak yang datang ke Puspaget itu seperti itu teh. Jadi aku tuh capek dimarahi, aku capek diomelin. Padahal saya yakin bapak ibunya itu, terutama ibunya ya, karena memang anak-anak itu biasanya gitu, capek ngomong sama mama. Kenapa? semuanya salah di mata mama gitu, sehingga mereka mempersepsikan bahwa itu teh ngomel, itu teh marah gitu, sehingga perlu kita ajak dialog dan perlu ditanya gitu, kira-kira butuh, misalkan nih ada ibu-ibu yang sukanya itu ngingetin aja, ngingetin belajar, ngingetin ini, ngelakuin ibadah, padahal sesungguhnya anaknya itu sudah punya jadwal, ya sudah punya jadwal, jadwalnya dia ngaji kapan, jadwalnya dia belajar kapan, itu anak-anak itu banyak yang sudah punya sebenarnya, tapi dia nggak ngomong ke ibunya, ibunya kan gregetan nih, kapan ngajinya, kapan belajarnya, kapan beres-beres kamarnya dan sebagainya. Atau anak-anak remaja itu, semakin aku ditanya, semakin aku nggak mau melakukannya.
0: Jangan disuruh nanti males gitu ya.
1: Semakin aku pengennya enggak aja gitu ya. Jadi mungkin kita sebagai seorang ibu perlu bertanya gitu ya. Kamu sudah punya jadwal belajar, kamu sudah punya jadwal bermain, ngaji dan sebagainya gitu. Apakah perlu ibu untuk mengingatkan? Karena kan kalau misalkan nih ada yang enggak pasang alarm atau apa, los aja misalkan pas main tuh, padahal ini jadwalnya belajar. Nah, itu bisa didiskusikan sebenarnya. Kalau anak itu bilang nggak perlu, ya udah jangan dipaksa. Nanti besok kita evaluasi lagi, gimana nih kemarin jadwalnya udah sesuai dengan apa yang dibuat belum? Ah, iya Bu, ternyata aku los, ada

0: akhirnya dengan sukarela teh meminta untuk kemudian ibunya itu mengingatkan gitu ya, ini waktunya ini, jadi sehingga mereka tidak merasa disuruh karena memang dia yang meminta gitu. Jadi memang unik ya masa remaja ini, kita harus pintar untuk tarik ulur gitu ya, untuk bersama dengan anak-anak sehingga kemudian anak-anak itu nyaman dengan kita. Kalau anak remaja itu sudah nyaman dengan kita, kita sebagai ibunya, mereka nggak akan nyari orang lain untuk curhat-curhat. Curhat jalanan itu nggak akan mungkin, apalagi curhat di sosmed dan sebagainya. Itu mereka sudah sangat cukup dengan kita. Makanya ketika kemudian kita belum bisa seperti itu, ya harus ada upaya untuk kemudian kita bisa dekat. Caranya adalah terima apa adanya. Segoreng-gorengnya misalkan ya, udah kita terima aja, ini anak saya ya Allah gitu, terima kasih ya Allah. Ada loh teh ibu-ibu yang datang ke saya nih, dia curhat anaknya itu di labelin troublemaker di sekolahnya karena suka gangguin gurunya, gangguin teman-temannya. Padahal perempuan ini anaknya tuh, tapi suka gangguin aja gitu. Ibunya ini setiap kali ada laporan dari sekolah, belum dibuka tuh baru ada notisnya. Udah apa lagi ini? Astagfirullahaladzim. Udah begitu apa reaksinya gitu ya. Terus kemudian saya ajak, Bu, coba diganti dulu reaksinya, diganti yang positif, responnya kita ganti gitu. Gimana gantinya? Coba Ibu bilang alhamdulillah dulu. Loh, kok alhamdulillah orang anaknya nakal kayak gini-gini? Coba kita cari alasan Ibu bisa alhamdulillah. Misalkan nih, anak Ibu masih hidup. Alhamdulillah kan, Bu? Oh iya ya, kata Ibu ini. Terus anak Ibu masih sehat. Berarti kalau bisa ngerecokin orang lain masih sehat kan, Bu? Enggak dirawat di rumah sakit kan? Saya bilang gitu, iya benar. Coba bayangin kalau anak ibu masuk rumah sakit, diinfus dan enggak boleh, enggak bisa sekolah. Kira-kira bisa enggak jadi troublemaker? Enggak bisa ya, kata dia begitu. Ya, jadi ternyata masih ada alasan untuk bilang alhamdulillah loh hari ini dengan kondisi anak kita seperti ini yang mungkin dalam menurut ibu itu sangat tidak ibu sukai, ternyata masih ada yang perlu kita alhamdulillahi gitu. Oh ya deh, nah ibu ini benar teh, mencoba seminggu itu apapun laporan dari sekolah itu dia bilang alhamdulillah. Ini anaknya SMP, anaknya usia SMP,
1: remaja juga.
0: Dia bilang, iya, dia bilang alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dan benar dua minggu kemudian datang lagi dong ibu ini kepada saya, bilang ya Allah benar Bu, dari saya ganti dari keluh kesah seorang ibu menjadi alhamdulillah aja, saya nggak ngapa-ngapain, nggak ngasih nasihat juga nggak ngelaporin ke apa namanya ayahnya juga nggak, tiba-tiba aja laporan dari sekolah itu berubah, yang tadinya troublemaker jadi akhirnya jadi anaknya jadi solihah gitu ya. Jadi laporan dari sekolah itu anak ibu sekarang udah berubah, yang tadinya nggak mau ngaji, nggak mau ini, nggak mau itu, jadi dengan apa sukarela melakukan tugas-tugasnya di sekolah. Jadi kan itu bisa kita lihat gitu ya, bahwa anak-anak kita itu ada di genggaman Allah Subhanahu Wa Taala ya, hatinya, jiwanya gitu ya. Sehingga kalau kita ngerasa kok saya sebagai ibu belum bisa masuk, kok saya sebagai ibu merasakan seperti ini dan sebagainya, itu mungkin perlu kita evaluasi, udahkah kita sebagai ibu bersyukur tentang keberadaan anak itu? Karena banyak ibu-ibu yang ngerasa anaknya itu nggak sesuai ekspektasinya sehingga kurang aja, nggak ada kesyukuran sama sekali gitu. Padahal ya anak sehat, anak masih hidup, anak mau pergi ke sekolah aja itu kan rezeki ya teh. Betul. Harus kita syukuri gitu, alhamdulillah anak saya masih mau berangkat sekolah. Berapa banyak orang tuh yang nangis-nangis datang kepada kami, anaknya ya dapat SP lah dari sekolah gitu ya, untuk kemudian udah ternyata sekian bulan nggak mau sekolah gitu. Ya begitu untuk menghadapi anak remaja, memang seni, ada seninya, sehingga kita berusaha untuk menjadi sahabat, tidak hanya menjadi orang tua begitu.
1: Baik, alhamdulillah ini menjadi tips yang menarik ya sahabat MK. Awali dulu dengan perubahan dari diri sendiri,

0: reaksi pertamanya ya Ibu Ruli ya.
1: Iya, betul.
0: Yang mulia tadi, apalagi ini sekarang jadi alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Untuk apapun itu ya, Masya Allah ya. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu Ruli untuk nasihatnya. Ini sahabat MK juga menyampaikan jazakillah khair, Masya Allah ya. Dan alhamdulillah ini banyak juga kemudian yang bergabung, berbagi atensi. Kalau tadi seputar anak begitu Ibu Ruli, kali ya. Ini berdasarkan pasangan. Ini benar-benar ya. Masya Allah disampaikan bahwasannya ini dari seorang istri terlihatnya ya Ibu Ruli, ya, hamba Allah. Ya, ini sebetulnya tidak sedang bertengkar dengan suami serumah, tapi rasanya seperti hidup masing-masing begitu Ibu Ruli. Suami sibuk bekerja, saya juga masih sibuk bekerja. Kalau malam ini masih kadang-kadang kerja karena pegang gadget begitu. Nah, ini masih berupa kekhawatiran, takutnya lama-lama ini bukan kehilangan cinta tapi kehilangan kedekatan. Bagaimana cara untuk mengembalikan kasih sayang yang mungkin dirasa mulai hambar ini, Bu Ruli?
1: Iya, ya ini kondisi ini memang harus kita waspadai. Karena banyak kasus-kasus yang kami tangani itu mulainya dari seperti ini. Ya, masing-masing aja di rumah bareng-bareng tapi kegiatannya masing-masing. Maka upayakan bahwa yang namanya kontak secara fisik itu harus selalu ada. Ya, makan bareng, pelukan, kemudian diskusi dan sebagainya itu harus ada jadwalnya gitu ya, sehingga kemudian nggak bisa kalau itu tidak disepakati. Jadi harus ada kesepakatan gitu. Kalau misalkan yang memahami ini istrinya dulu, nggak apa-apa, istrinya itu menyampaikan kepada suaminya, misalkan ayah atau mas, kita bikin jadwal buat ngobrol yuk, misalkan gitu. Jadi kita dulu yang jadi pionir. Karena banyak ibu-ibu yang datang kepada kami itu bilang bahwa harusnya kan yang kayak gini itu harusnya suami, karena yang suami ya suami kan yang harusnya membimbing kita, ada
0: harusnya
1: sih yang
0: ya.
1: Yang memang idealnya seperti itu, tapi kalau ternyata kenyataannya tidak seperti itu, apa kita hanya menuntut saja kan? Enggak gitu. Bahkan kalau kita bisa menjadi jalan kebaikan atau jalan hidayah bagi suami kita, kenapa tidak? Gitu. Pada saat zamannya Rasulullah dulu banyak sahabat-sahabat sahabiyah yang menjadi jalan datangnya hidayah bagi suaminya kan begitu. Sehingga kita di sini memposisikan diri sebagai orang yang harusnya membantu suami menjadi kuam yang benar, membantu suami sebab menjadi kepala rumah tangga yang benar, bukan menggurui, bukan nyuruh, bukan mendikte, tapi membantu. Ya, jadi posisikan kita sebagai pembantu, gitu. Sebagai pembantu yang tugasnya yang memang untuk membantu, gitu. Makanya kemudian kita tanya kepada suami, begitu. Perlu bantuan yang seperti apa, gitu. Kita menginginkan keluarga kita harmonis, keluarga kita menjadi jalan surga kita semuanya. Maka perlu kemudian dibicarakan secara mendalam dan diambil kesepakatan-kesepakatan. Karena banyak yang akhirnya kemudian sudah bertahun-tahun baru ngeh tentang hal ini, dan kemudian istrinya itu berupaya untuk mengupayakan untuk mengkomunikasikan dengan suaminya, alhamdulillah akhirnya bisa gitu ya. Yang tadinya nggak ada visi dan misi, nggak ada ibadah bersama dan sebagainya. Kan itu nanti dari visi misi itu bisa di list ya, apa saja nih kegiatan-kegiatan visi misi kita untuk mencapai goal dari visi yang sudah kita sepakati bersama. Kan nanti ada yang namanya kegiatan-kegiatan bersama, waktu-waktu yang berkualitas itu nanti bisa dijadikan kesepakatan gitu. Kemudian menyelesaikan konflik itu juga akan bisa disepakati bersama-sama. Karena ada yang misalkan nih, aku mah nggak bisa kalau ditegurnya atau di kasih taunya kayak gini, aku maunya seperti ini. Nah, kayak gitu kan itu bagian dari sesuatu yang harus dikomunikasikan. Betul. Karena biasanya juga perbedaan pendidikan di keluarga masing-masing, istrinya misalkan orang Jawa, misalnya kayak saya nih ya, aja orang Jawa gitu kan, itu kan kalau ngomong harus pelan gitu ya. Terus kemudian kalau ada anak yang tidur gitu tuh, menutup pintu, buka pintu tuh harus pelan-pelan sekali gitu. Kalau saya tuh dulu diajarin kayak gitu. Sementara saya, suami saya orang Sumatera misalkan begitu ya, yang kalau ngomong itu apa namanya mungkin tegas, berbeda ya dengan orang-orang Jawa begitu. Sehingga kemudian itu dari awal udah kami komunikasikan gitu ya, sehingga perbedaan-perbedaan itu tidak menyebabkan kemudian kita jadi nggak mau berkomunikasi. Kita tetap bisa berkomunikasi dengan akhirnya kita ada pemahaman-pemahaman, dan juga ada kita bisa membuat kesepakatan-kesepakatan gitu. Akhirnya kemudian itu bisa berjalan dengan baik meskipun mungkin latar belakang kita berbeda, terus kemudian juga pendidikan keluarga kita juga berbeda, karakter kita juga berbeda, kebiasaan-kebiasaan adat-adat istiadat kita juga berbeda, itu tetap akan bisa kita seiringnya, seiring sejalan. Nah, usul saya kepada ibu yang bertanya tadi, karena suami itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau saya tuh saya adukan dulu kepada pemiliknya. Gitu ya. Gitu. Ya, jadi akhirnya saya sholat dulu biasanya gitu ya. Pokoknya saya punya amalan apa yang memang saya khususkan dalam rangka saya ingin ngobrol sama suami misalkan, atau saya ingin ngobrol sama anak. Itu saya suka punya amalan-amalan khusus gitu. Dan kalau saya mempraktekkan di Quran surat Al-Baqarah 45, wasta'inu bisabri wasalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu, gitu ya. Jadi akhirnya dan saya baca beberapa literasi bahwa Rasulullah itu kalau ada masalah apa-apa salat dulu. Ya, salat dulu gitu. Jadi enggak usaha dulu, tapi beliau itu salat dulu, lapor dulu sama Allah, curhat dulu sama Allah. Nah, itu yang akhirnya saya praktekkan gitu ya. Jadi sebelum apa-apa itu gacuan saya itu dua, salat tobat sama salat hajat. Gitu ya. Kalau bisa setiap hari sebelum ada masalah-masalah yang berat pun juga kita biasakan gitu. Salat tobat, salat hajat. Kenapa salat tobat dulu? Bisa jadi kata-kata Imam Hasan Al-Basri itu memang kita sedang menghadapinya. Kata-kata Imam Hasan Al-Basri itu begini, apabila kalian menemui perilaku anak-anak kalian, keluarga kalian yang tidak kalian sukai, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut hukumannya dari dirimu. Karena bisa jadi perilaku mereka adalah teguran bagimu. Nah, insya Allah ya, kalau kita memaknai kata-kata petuah dari Imam Hasan Al-Basri ini sesungguhnya kan apa-apa yang kita temui itu harus kita evaluasi diri kita dulu. Wah, di suami kita bersikap seperti itu, apa yang salah hubungan saya dengan Allah Subhanahu wa taala? Karena kata Imam Syafi'i juga bagi apa namanya apabila kalian mempunyai hubungan yang baik dengan Khalik, dengan pencipta kalian, maka Al-Khalik itu akan memperbaiki hubungan kalian dengan makhluk, begitulah. Ya, jadi hubungan kita dengan makhluk itu berbanding lurus dengan kondisi hubungan kita dengan Al-Khalik, gitulah. Apa namanya kesimpulannya gitu, sehingga kemudian coba itu dipraktekkan ya. Kalau saya sudah mempraktekkan seperti itu, jadi jangan sholat dulu kemudian sholat tobat. Nah, kalau sholat tobat itu kalau kita sudah diampuni dosa-dosa kita kan insya Allah Allah akan memberikan apa yang kita mau gitu. Kemudian diiringi dengan sholat hajat, kita pengen ya Allah mau membicarakan hal yang penting, lembutkanlah hati saya, lembutkanlah suami saya gitu. Dan kalau ada perbedaan, jangan engkau jadikan perbedaan itu menjadi perpecahan di antara kami. Tumbuhkanlah atau munculkanlah solusi-solusi yang akhirnya bisa menjadi menjadikan hubungan kami tetap bersatu, tetap baik dan sebagainya. Itu sebenarnya ada ada apa namanya, ada caranya ya. Kalau kita mau melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam semua masalah, maka insya Allah itu akan bisa kita temui gitu.
0: Masya Allah, ini perbaikilah hubunganmu dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki hubungan antar sesama manusianya juga, ya, gitu
1: betul,
0: ya. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Ibu Ruli atas nasihatnya. Ini semakin ramai begitu sahabat MK yang bergabung juga untuk kita sama-sama berdiskusi ya, menumbuhkan rasa sayang dalam keluarga untuk menghadirkan rasa bahagia sahabat MK. Silakan Anda yang juga ingin berkonsultasi, berdiskusi, menyampaikan pengalaman Anda juga barangkali, ikhtiar-ikhtiar yang dihadirkan untuk menumbuhkan atau merawat rasa sayang dalam keluarga. Silakan Anda bisa kirimkan melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Dan sahabat MK, Pusat Pembelajaran Keluarga Puspaga Kota Bandung kini telah hadir untuk kita, di mana menyediakan juga layanan satu pintu edukasi, konseling, dan konsultasi keluarga holistik integratif berbasis hak anak sebagai sebuah unit layanan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung. Anda yang mungkin membutuhkan konseling atau konsultasi bersama keluarga bisa mendapatkan layanan terbaik dari para profesional dengan menghubungi. Bisa cek di Instagram @puspaga.bdk atau melalui WhatsApp di 0813-2103-9939. Tidak hanya itu, kini juga sudah hadir sebuah aplikasi bernama Senandung Perdana, sebuah media edukasi keluarga berbasis digital yang sudah bisa diunduh di Play Store ponsel Android Anda. Aplikasi Senandung Perdana, sahabat MK. Puspaga Kota Bandung, rumah kita semua tempat aman, nyaman, dan ramah anak untuk seluruh keluarga. Insya Allah nanti kita juga akan sambung diskusinya bersama dengan konselor utama Puspaga Kota Bandung, Ibu Ruli, di hari ini. Anda yang juga ingin bergabung, kami nantikan atensinya setelah kita jeda dan kita simak terlebih dahulu sejumlah informasi bermanfaat berikut. Kami akan mulai menyapa Anda yang sudah bergabung menyampaikan atensi. Tetap di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, mengapa berwudu dapat meredakan amarah seseorang? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Umi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Umi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice.
6: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri. Al-Quran Surat Al-Isra ayat ke-7.
7: MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.
8: Sahabat MK, salah satu kiat untuk meredam amarah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan berwudu. Hal ini karena kemarahan itu berasal dari setan, sedangkan setan tercipta dari api dan api hanya bisa padam dengan air. Hadis riwayat Abu Dawud.

mengucapkan selamat milad untuk Radio MKFM. Harapannya mudah-mudahan ke depan Radio MKFM bisa semakin luas lagi menebarkan ilmu yang bermanfaat

0: Alhamdulillahirrahmanirrahim, sahabat MK yang masih menyimak di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Masih dalam program Inspirasi Keluarga, segmen Keluarga Bahagia, sahabat MK, menjemput rasa bahagia dengan merawat kasih sayang dalam keluarga. Tentu ketika di antara anggota keluarga saling menyayangi, ini akan menjadi rumah yang nyaman untuk bisa terus berpulang, sahabat MK. Alhamdulillah, sahabat MK, kita akan sambung kebersamaan hari ini. Anda yang ingin ikut berdiskusi bersama kami, silahkan bisa sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Kita akan sambung diskusinya bersama dengan konselor utama Puspaga Kota Bandung, yang mana alhamdulillah sudah hadir, sahabat MK, bersama dengan Ibu Ruli Kurnia Dwi Cahyani. Ini kita langsung coba sapa ya Ibu Ruli, sahabat MK yang sudah bergabung menyampaikan pertanyaan. Kali ini ada dari Ibu Siti, yang kembali kita berdiskusi soal anak remaja ini Ibu Ruli ya. Karena memang banyak sekali perubahan atau bisa jadi anomali ya kalau sebutannya ya. Usia remaja ini sedang roller coaster emosinya. Yang mana sahabat kita ini bertanya, Ibu, karena usia anak yang remaja ini terasa anaknya tidak perhatian alias cuek begitu. Jadi kesannya sama-sama cuek. Dan sebagai seorang ibu, apa kira-kira yang harus dilakukan untuk menghilangkan perasaan dicuekin oleh anak sendiri ini, Ibu Ruli?
1: Iya. Anaknya laki-laki atau perempuan ini?
0: Tidak disebutkan, Ibu.
1: Tidak disebutkan, ya. Kalau anaknya laki-laki, itu memang antara laki-laki sama perempuan berbeda ya, Teh. Berbeda pendekatannya gitu. Karena kalau memang laki-laki itu nggak akan banyak ngomong ya, nggak akan bisa untuk kemudian diajak ngobrol secara ya kayak sama perempuan begitu. Sehingga kepada anak laki-laki itu ketika kita ingin mereka perhatian kepada kita, maka kita sampaikan gitu ya, kita sampaikan, dan caranya itu adalah dengan janjian dengan anaknya itu gitu ya. Jadi misalkan nih anak laki-laki, kita tepuk pundaknya, jadi kita berikan sentuhan fisik gitu dia, biar mereka itu ngeh kalau kita lagi ngomong sama mereka ya, sama dia begitu, sama anak laki-laki. Karena anak laki-laki itu susah untuk berbagi konsentrasi. Kalau dia udah konsentrasi A, ya kan A aja. Kalau misalkan konsentrasinya itu ke B, ya B aja. Sehingga kemudian lihat dulu anaknya lagi apa, begitu ya. Kemudian tepuk pundaknya dan sampaikan, ibu mau ngobrol 5 menit ya. Kamu kira-kira punya tempat, punya apa, waktu, jam berapa? 5 menit aja. Gitu ya, diajak ngobrol disampaikan. Pertama memang kepada anak-anak remaja ini harus kita apresiasi dulu gitu. Jangan langsung kamu tuh mending nggak perhatian ke ibu langsung gitu ya. Caranya adalah kita diapresiasi dulu. Ya Allah, alhamdulillah, terima kasih ya ibu tuh, bersyukur loh punya anak kayak kamu gitu. Kamu alhamdulillah nggak harus dipaksa-paksa untuk melakukan ini itu. Pokoknya cari alasan kebaikan anak itu yang bisa kemudian kita apresiasi. Itu caranya seperti itu. Kepada anak perempuan juga seperti itu gitu ya. Jadi kita sampaikan, terima kasih sudah jadi anak yang baik, jadi anak yang soleh, jadi anak solehah, seperti itu. Baru sesudah itu kita sampaikan bahwa kita merasa begini. Apakah perasaan ibu ini sebenarnya kamu rasakan juga, atau kamu memahami perasaan ibu ini, atau sebenarnya perasaan ibu ini salah dengan apa yang ada di pikiranmu begitu ya. Jadi itu kita jadi kayak tabayun. bahwa kita kok ngerasa dia cuek pada kita. Sungguhnya sebenarnya dia cuek nggak sih sesungguhnya gitu. Itu kita tabayun aja kepada anak gitu ya. Nah, kalau kepada anak perempuan itu memang apa namanya, sesinya sesi curhat ya, bukan sesi apa, bukan sesi dialog seperti sama anak laki-laki begitu ya. Jadi kalau anak perempuan itu mau pengennya mereka itu ya kita mendengarkan ceritanya dia gitu. Biasanya kan cerita banyak dan sebagainya. Kalau anak laki-laki itu paling cuma satu patah dua patah kata aja kalau disuruh cerita gitu ya. Jadi kalau anak perempuan itu kita dengerin dulu dia punya cerita apa gitu, sehingga kemudian dari cerita itu kalau sudah ada waktu untuk kita ngomong ya, kita sampaikan gitu ya, kita sampaikan. Nah, kita harus timingnya yang tepat untuk ngobrol itu harus kita perhatikan gitu. Kira-kira anak ini dalam kondisi capek atau dalam kondisi banyak tugas atau kondisi seperti apa. Nah, kalau kita bisa memastikan itu dia dalam kondisi bahagia, dia dalam kondisi senang, dalam kondisi apa namanya, istilahnya welcome untuk mendapatkan masukan, itu saat yang tepat. Maka kasih dulu sesuatu yang membuat mereka bahagia gitu. Misalkan kita masakin masakan kesukaannya dan gitu ya, ada makan kesukaannya, habis makan kemudian kita ajak ngobrol, kita ajak diskusi dan sebagainya, itu akan lebih lebih masuk daripada nggak ada prolognya gitu ya. Nggak ada prolognya, tiba-tiba kita panggil kemudian kita langsung aja fokus pada kita merasa dia cuek dan sebagainya. Bisa jadi anak-anak yang memang tidak mengungkapkan perhatiannya itu dia sebenarnya perhatian kepada kita tapi dengan caranya gitu, dengan caranya sendiri begitu ya. Sehingga ini perlu kita ketahui dan kemudian kita oh ternyata anak kita seperti ini, seperti gitu ya. Berarti itu dan kita perlu bahasa perlu tahu ya bahasa cinta anak itu seperti apa gitu ya. Karena masing-masing orang berbeda-beda gitu. Ada yang bahasa cintanya itu memang dia memberikan hadiah gitu ya, atau mau nyaunya diberikan hadiah gitu. Ada juga yang dengan word affirmation gitu. Jadi kata-kata yang kemudian bisa memberikan semangat dan sebagainya. Nah itu perlu kita lihat anak ini bahasa cintanya apa gitu ya. Sehingga kita dulu, kalau kita sudah memahami, kita kasih dulu bahasa cintanya, kita berkomunikasinya lewat bahasa cintanya. Nanti insya Allah dari situ kita akan bisa memberikan masukan-masukan. Karena banyak ibu-ibu yang, anak-anak yang merasa bahwa aku tuh sebenarnya gak cuek loh bu, gitu. Tapi ya dibilangnya cuek sama mama, gara-gara aku tuh kayak gini-gini-gini. Padahal sesungguhnya maksud tuh gini-gini-gini-gini kita. Nah jadi, oh ternyata ada sesuatu yang belum terkomunikasi ya, jadi terkomunikasikan belum mau nyampe gitu ya, belum nyampe sehingga kemudian itu tidak difahami oleh ibunya, oleh orang tuanya. Makanya ini perlu ada sesi-sesi khusus untuk kemudian kita punya waktu dengan anak-anak kita berdua aja misalkan. Jadi bapak ibu tuh punya waktu untuk anak, misalnya anaknya ada tiga. Anak pertama, kapan waktu untuk berduaan sama ayahnya, kapan waktu berduaan sama ibunya, itu harus ada sesi-sesi khusus, gitu ya. Biasanya kalau saya suka ngajak makan, misalkan, yuk makan berdua yuk, gitu, misalkan di mana dan sebagainya dipilih oleh mereka, gitu, sehingga kemudian atau ditemenin belanja, misalkan ada kebutuhan apa, kebutuhan di sekolahnya, harus beli apa, jadi di pas interaksi hanya berdua itu, nanti kita bisa menggali dari situ gitu. Karena anak-anak itu nggak mau ya dibanding-bandingin, nggak mau ya mungkin kekurangannya itu diperlihatkan kepada saudaranya dan sebagainya gitu. Sehingga kita perlu waktu khusus untuk membahas hal ini berdua gitu ya. Nah, dari situ nanti insya Allah kita akan paham, oh ternyata anak saya nggak cuek kok gitu, atau ternyata anak saya caranya itu ada cara sendiri dia memberikan perhatian, atau oh ternyata emang bener-bener cuek misalkan. Nah, itu mungkin anak-anak juga harus dikasih tahu gitu ya. Oh ya Bu, berarti aku tuh cuek ya Bu, ya berarti aku tuh belum perhatian ya Bu. Nanti lama-lama dia akan memahami gitu. Jadi bukan kita menyalahkan, jadi nanti dia sendiri yang akan mengambil kesimpulan terhadap sikapnya selama ini kepada ibunya misalkan seperti itu. Jadi bukan kita yang menjudge, kamu tuh cuek banget sama ibu. Nah, itu paling nggak suka. Anak-anak sangat tidak suka dibegitukan. Tapi kalau kemudian kita bertanya, diskusi, kita apa namanya, istilahnya ya dari hati ke hati ngobrol gitu ya, sehingga kemudian mereka sendiri yang mengambil keputusan, nah mengambil apa? Mengambil konklusi, yang mengambil kesimpulan, itu akan lebih memudahkan kita. Kan dia sendiri yang mengambil kesimpulan seperti itu, bukan kita yang menjudge atau menghakimi dia seperti itu gitu. Itu insya Allah akan lebih mudah teh Siva gitu ya. Jadi memang harus ada pertemuan khusus ya, pertemuan khusus berdua gitu ya, dengan anak-anak satu yang dan yang lainnya. Kalau anaknya lebih dari satu ya berarti harus ada pertemuan-pertemuan dengan semua anak itu, dan libatkan juga dengan ayahnya gitu, karena kan nggak bisa kalau ibunya sendiri aja. Kan ada juga, apalagi anak laki-laki gitu ya, anak laki-laki itu harusnya punya punya apa kedekatannya juga kepada ayahnya. Anak perempuan pun juga ada seperti itu. Jadi ada fase-fasenya gitu ya. Ada fase-fasenya kapan anak harus dekat dengan ibunya, ada dengan ayahnya gitu. Sehingga kemudian kalau kitanya kompak, bapak ibunya ini kompak, maka insya Allah anak itu akan sesungguhnya meniru ya, meniru cara kita berkomunikasi itu akan tiru gitu ya. Sehingga kalau anak kita cuek, flashback kepada diri kita gitu, apakah yang sudah kita perlakukan kepada anak gitu. Karena yang namanya doa punya anak yang berbakti itu sesungguhnya doa yang sangat apa namanya, doa yang itu
0: adil ya.
1: Ya adil, yang sangat adil. Jadi istilahnya nggak bisa kemudian kita itu apa, kita layak nggak sih jadi ibu yang memang harusnya mendapatkan perhatian dari anak-anaknya gitu. Kita sendiri harus bertanya kepada diri kita gitu, karena jangan tuntut anak berbakti kepada kita sementara kita nggak pernah mengevaluasi apakah kita jadi orang tua atau ibu yang berbakti kepada anak juga. Berbakti itu kan bukan hanya kepada anak, kepada orang tua, tapi orang tua pun juga harus memberikan apa namanya baktinya kepada anak dengan cara memberikan hak-hak anak-anaknya dengan cara yang baik seperti itu. Itu teh mungkin ya. Jadi untuk masalah ini memang harus ada waktu khusus untuk tabayun. Jangan kita menghakimi anak kita dengan persepsi kita. Gitu ya, bisa jadi mereka memang belum tahu. Bisa jadi mereka sebenarnya sudah ada cara untuk perhatian kepada kita, tapi belum terkomunikasikan dengan baik. Begitu.
0: Masya Allah, alhamdulillah, terima kasih Ibu Ruli untuk nasihatnya. Dan kemudian kali ini nampaknya menjadi atensi terakhir Ibu Ruli, karena waktu kita juga terbatas ya. Kali ini kembali ke hubungan antara suami dan istri Ibu Ruli dalam membentuk keluarga. Ini dari seorang ibu, seorang istri yang berbagi ceritanya. Karena suami sahabat kita ini kalau bercanda seringkali membawa-bawa yang dirasakan sahabat kita, kekurangan di depan, kekurangan sahabat kita di depan anak-anak atau keluarganya. Katanya hanya bercanda, tetapi sebagai orang yang dipercandai ini sering merasa sakit hati Ibu Ruli. Dan kalau saya protes, sahabat kita ini protes, seringkali sama suami dibilang terlalu baper. Nah, bagaimana ini untuk menyampaikan bahwa candaan dalam keluarga ini juga perlu dijaga kepada suami agar tidak terus sakit hati begitu Ibu Ruli dengan candaan yang dilontarkan oleh suami. Silakan Ibu Ruli.
1: Masya Allah ya. Ini memang apa banyak terjadi juga kondisinya seperti ini, perbedaan cara bercanda gitu. Nah, itu pun juga perlu kita bicarakan, kita komunikasikan. Makanya kenapa kemudian kalau kita punya pertemuan khusus keluarga, di situ kemudian kita bisa saling memberikan masukan, bisa memberikan koreksi, atau bisa apa namanya istilahnya ya saling memperbaiki begitu ya, maka itu akan lebih baik ya. Biasanya kalau kita punya waktu-waktu khusus untuk ngobrol khusus, untuk berkomunikasi secara khusus dengan keluarga, itu akan meminimalisir hal-hal seperti ini gitu ya. Jadi kita akan bisa menyampaikan bahwa kita keberatan loh dengan bercandaan yang seperti itu. Itu forumnya jangan di forum yang dalam kondisi mungkin suami itu lagi nggak siap mendapatkan masukan seperti itu. Jadi forumnya memang harus forum khusus ya, yang kemudian kita menyampaikannya dengan baik-baik gitu. Nah, sebelum kita menyampaikannya, maka kita minta izin dulu sama yang punya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi. Maka sebelum kemudian kita menyampaikan keberatan kita tentang bercandanya beliau seperti ini, kita laporin dulu ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sholat dulu, kita apa mungkin ada yang tilawah dulu atau apa dulu ya, atau infak dulu atau apa yang bisa kita lakukan gitu ya, untuk kemudian kita sampaikan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah kalau ini memang menjadi amal soleh bagiku, maka aku ingin ini kita bertawasul dengan amal soleh itu ya, jadi karena ini sarana engkau memberikan kemudahan untuk aku memberikan masukan kepada suamiku gitu ya. Jadi disampaikan, tetap harus disampaikan, tetapi mungkin timingnya kita perlu melihat kapan dan pada saat bagaimana kondisi suami gitu ya. Tidak pada saat dia lagi bercanda kepada kita kemudian langsung kita balas gitu, biasanya nanti nggak nyambung juga gitu. Jadi memang pada saat-saat yang semuanya sedang dalam kondisi ridho gitu ya. Kan biasanya kan kalau gitu nanti akan ada yang istilahnya akan ada yang sakit hati, itu berarti ada yang nggak ridho tuh gitu ya. Ada yang nggak ridho. Tapi kalau kitanya sama-sama ridho, mau gimana pun juga pasti nggak akan sakit hati ya, seperti itu. Nah, maka perlu di ini teh, kalau saya sih menyarankan ya kepada klien-klien saya itu untuk punya jurnal. Jadi punya jurnal khusus untuk hal ini ya. Jadi kalau misalkan kita ingin satu hal yang kita ingin memberikan masukan kepada suami kita, bikin jurnal khusus gitu ya, punya jurnal khusus, catatan apa aja yang sudah kita lakukan. Ikhtiar kita, ikhtiar langit kita seperti apa, ikhtiar bumi kita seperti apa, gitu ya. Ini berlaku juga kepada yang punya masalah apapun ya, tidak hanya kepada suami ya, untuk anak dan sebagainya. Bahkan kemarin ada klien saya yang pranikah itu, saya sampaikan punya jurnal khusus menyongsong jodoh terbaik dari Allah SWT. Gitu. Jadi apa aja yang itu kalau tertulis itu kita akan mudah untuk mengevaluasi tes. Jadi kita akan mudah untuk evaluasi. Oh iya, ternyata saya ngomongnya ke suami saya nadanya segini misalkan. Segini teh feedbacknya seperti apa dan sebagainya. Itu kalau kita tulis kita akan bisa evaluasi. Oh, berarti harus diturunkan oktavnya gitu. Oh, berarti harus ditambah dulu istighfarnya. Oh, ditambah dulu sholawatnya. Oh, ditambah dulu sholatnya dan sebagainya. Nanti insya Allah kalau ada jurnalnya, ada tulisannya, ada catatannya, kita akan mudah mengevaluasi dan kita akan mudah untuk membuat strategi berikutnya seperti apa. Kalau ternyata apa yang sudah kita kerjakan itu belum sesuai dengan maksimal, sesuai dengan apa yang kita inginkan, seperti itu.
0: Masya Allah, alhamdulillah, ini sebuah ilmu baru ya sahabat MK, jurnal khusus, alhamdulillah. Terima kasih Ibu Luli untuk nasihat-nasihatnya, dan itu nampaknya menjadi atensi terakhir Ibu Luli sebagai penutup barangkali Ibu, untuk menguatkan kembali agar sahabat MK yang menyimak, kita semua ini bisa terus bersama-sama berikhtiar merawat kasih sayang dalam keluarga menuju keluarga yang bahagia. Ibu Luli, silakan.
1: Alhamdulillah ya, ini sudah penghujung acara kita ya teh. Terima kasih banyak ke kepada MGFM yang sangat luar biasa ya. Ini menjadi sesuatu bagi Puspaga, bagi kami di Puspaga yang apa istilahnya merasa tersanjung, terhormat begitu ya, untuk diberi kesempatan kepada oleh MGFM gitu ya, untuk menyampaikan ilmu-ilmu ataupun juga pengalaman-pengalaman kami kepada masyarakat ya. Dan sebelum apa kita akhiri, mungkin kita perlu apa ada satu hal yang saya ingin menyampaikan ya, bahwa ketika kemudian kita memang ingin merasakan Baiti Janati ya, surga, rumahku adalah surgaku, itu memang harus ada upaya dari kita, dari semua keluarga untuk menggapainya. Nah, apabila kemudian di keluarga itu baru ibunya saja yang merasa perlu ya, ataupun merasa ini bagian dari yang sesuatu yang harus diperjuangkan, tidak mengapa. Dari ibunya dulu, kemudian ibunya itu mempunyai amal-amal andalan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita pengen menjadikan rumah kita menjadi surga dunia dengan cara kita merawat kasih sayang ini setiap hari, kita berikan bakti kita sebagai istri kepada suami kita setulus-tulusnya. Ya Allah, aku terima suamiku sebagai rezeki dan sebagai takdir terbaik darimu. Kita berikan pengorbanan kita sebagai ibu dengan setulus-tulusnya, maka insya Allah apa yang kita berikan dari hati yang terdalam ini akan diapresiasi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau mungkin pada saat ini kita akan mungkin ngalah dulu dan sebagainya, tidak mengapa, ini bagian dari perjuangan. Nanti ibu akan mendapatkan apresiasi yang sangat luar biasa di surga Allah Subhanahu wa taala. Maka jadikanlah ini bagian dari perjuangan jihad kita untuk kemudian menghadirkan rumah kita menjadi surga kita di dunia. Maka insya Allah ibu-ibu akan merasa bahagia menjadi ibu, menjadi istri sejak kita di dunia sampai nanti kita bersama-sama di surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, alhamdulillah, itu dia sahabat MK, sajian ilmu yang kemudian kita simak bersama ya dalam program Inspirasi Keluarga, segmen Keluarga Bahagia. Dari ilmu yang disampaikan oleh Ibu Ruli, mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan, kemampuan untuk bisa menerapkan ilmu-ilmu yang tadi sudah disampaikan ya, Masya Allah. Alhamdulillah sahabat MK, terima kasih ini juga sudah berbagi atensi di kesempatan hari ini. Kami sapa ada Ibu Ida di Padalarang, Mama Ismi di Cianjur, kemudian Ibu Parilah di GBA 3, Umi Sari di Jatinangor, sahabat Raihan dari Ujung Berung, sahabat Nisa yang juga sudah berbagi, Mama Ismi di Cianjur ya, alhamdulillah ini berbagi berkaitan dengan ikhtiar untuk menunjukkan rasa sayang pada keluarga. Ada yang lewat tindakan kecil, sahabat MK, lewat perhatian, tapi ada juga yang kemudian sering mengungkapkan kata-kata seperti sayang, maaf, terima kasih ya, Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ibu Ruli, selamat melanjutkan aktivitasnya juga. Mudah-mudahan bisa silaturahmi kembali ya di waktu yang akan datang Ibu Ruli.
1: Amin, amin, insya Allah.
0: Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dan insya Allah sahabat MK, kami akan masih temani ruang dengar Anda di termin berikutnya, di segmen berikutnya, yakni segmen murotal pilihan. Sahabat MK, kami sudah siapkan di hari ini ada 3 pilihan murotal yang bisa Anda pilih satu di antaranya. Insya Allah nanti pilihan terbanyak akan kami hadirkan untuk temani ruang dengar Anda jelang azan zuhur nanti. Di pilihan pertama ada Quran Surah Ar-Rahman, kemudian di pilihan yang kedua ada Quran Surah Al-Mulk, dan di pilihan ketiga ada Quran Surah Al-Kahfi. Yang manakah yang menjadi pilihan Anda? Silakan Anda bisa pilih satu di antara 3 pilihan murotal tersebut. Sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi pilihan murotal Anda. Kami akan sapa Anda yang sudah memilih murotalnya setelah kita simak terlebih dahulu sejumlah informasi bermanfaat berikut ini. Tetap di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Psikologi, apa dampak ketika seseorang mengikuti hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
4: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini.
5: Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak.
4: Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
3: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga 1.000 rupiah ini jadi amal sedekah.
2: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai 1.000 rupiah per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Semangat kemerdekaan adalah saat tepat bagi Anda menjemput panggilan ke Baitullah. Rayakan bulan kemenangan ini dengan promo merdeka dari Safari Suci. Khusus pendaftaran di bulan Agustus, nikmati gratis biaya lokal senilai 1,5 juta rupiah plus potongan DP haji sebesar 5 juta rupiah. Tak hanya itu, dapatkan gift eksklusif sebagai tanda cinta kami untuk perjalanan ibadah Anda. Jangan tunda lagi niat suci Anda. Kuota terbatas. Daftar sekarang di Safari Suci dan wujudkan kerinduan Anda ke tanah suci.
7: Pandangan mulai buram, mata terasa lelah. Jangan biarkan masalah mata mengganggu aktivitasmu. Datang ke Netra Klinik Spesialis Mata. Dengan konsep One Stop Eye Center, kami menghadirkan layanan mata komprehensif dengan layanan high tech dan high touch untuk kenyamanan pasien. Layanan unggulan, pemeriksaan dan diagnostik lengkap, operasi katarak, vitreo retina, glaukoma, okuloplastik, penyakit dalam, anestesi, hingga lab dan perawatan laser. Fasilitas lengkap seperti rawat inap, farmasi, ambulans, hingga musola untuk kenyamanan pasien. Kunjungi Netra Klinik di Bandung dan Tangerang Selatan. Info lebih lanjut hubungi nomor di 0811-2220-2022 atau klik di www.netraklinik.co.id. Netra Klinik, we serve you beyond.
3: Sahabat MQ, di Gaza, bumi tidak mengenal salju. Namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca. Ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan sahabat MQ sangat berarti. Amanah Kemanusiaan Global, AMAL, hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.
8: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat ke-56.
2: Kenali MQFM lebih lengkap dengan klik mqfmnetwork.com. MQFM Radio.
3: Sahabat MQ, orang
9: yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya, maka ia tidak akan mementingkan agamanya dan tidak akan mendahulukan ridho Allah juga Rasulnya, sebab ia akan selalu menjadikan hawa nafsu sebagai tolak ukur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa."
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, saya Asep Mulyadi, Ketua DPD Kota Bandung, mengucapkan selamat milad buat MKFM. Mudah-mudahan MKFM terus menjadi inspirasi keluarga Indonesia. Tidak hanya itu, mudah-mudahan MKFM terus menyebarkan informasi yang aktual, kemudian memberi manfaat buat masyarakat Indonesia. Hatur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih Anda masih menyimak di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Termin penutup sahabat MK dalam program Inspirasi Keluarga, segmen Keluarga Bahagia. Alhamdulillah untuk melengkapi kebahagiaan kita ya sebelum berpisah, kami siapkan kembali untuk pilihan murotalnya sahabat MK. Ada 3 pilihan murotal, Anda bisa pilih satu di antaranya saja. Insya Allah nanti akan kami hadirkan untuk temani ruang dengar Anda jelang azan zuhur di hari ini. Insya Allah azan zuhur hari ini akan berkumandang di jam 11:54 sahabat MK. Apa saja pilihan murotalnya? Di pilihan murotal nomor 1 ada Quran Surah Ar-Rahman, kemudian nomor 2 ada Quran Surah Al-Mulk, dan yang ketiga Quran Surah Al-Kahfi. Yang manakah yang menjadi pilihan Anda? Silahkan Anda bisa sampaikan di 0811-224-1027. Anda juga bisa sampaikan dengan memilih melalui polling sahabat MG. Kami sapa kali ini ada Ibu Cecil. Ibu Cecil kali ini memilih murotalnya di Quran Surah Ar-Rahman nomor 1. Kemudian ada Teresa memilih di Quran Surah Al-Mulk yang nomor 2 ya. Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih sudah menyapa. Berlanjut dari WhatsApp MKFM, di Ranca Ekek ada Ibu Ade memilih murotal nomor 3, Quran Surah Al-Kahfi. Disambung Ibu Emi dari Jalan Cibunut ada memilih nomor 3 juga, kompak nih di Quran Surah Al-Kahfi. Sama dengan pilihan Ibu Sari di Padalarang dan sahabat Mahadi dari Cimenyan, Kabupaten Bandung, Masya Allah. Ibu Asmawati dari Desa Sukamulya, Cipongkor, Bandung Barat juga memilih nomor 3. Ini janjian ya. Ibu Aai tetangga nih di Gerhil ya, Geger Kalong Hilir, memilih nasyid ataupun murotal maksud kami ya, nasyid murotalnya di yang nomor 3. Alhamdulillah, Al-Kahfi kembali terpilih. Sama seperti Ibu Lilis di Balai Endah, murotalnya yang nomor 3, Quran Surah Al-Kahfi. Berbeda di Buah Batu ada Pak Yandi memilih murotal di Quran Surah Ar-Rahman. Kemudian kali ini di GBA 3 ada Ibu Parilah memilih Quran Surah Al-Kahfi. Di Sukagalih menyapa Ibu Yayah memilih Al-Kahfi juga. Ibu Nisa dari Parken memilih murotal yang nomor 3 juga ya, Quran Surah Al-Kahfi. Terima kasih. Kang Hedi baru saja menyapa memilih murotal Quran Surah Ar-Rahman. Ar-Rahman itu yang nomor 1 Kang Hedi ya. Terima kasih sudah bergabung dari Ranca Kalong Sumedang, Masya Allah. Kita sapa juga sahabat MK yang sudah bergabung melalui polling. Kali ini kalau untuk pollingnya, Quran Surah Ar-Rahman ada 1 suara, Quran Surah Al-Mulk juga 1 suara, dan Quran Surah Al-Kahfi ada 7 suara. Wah, Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih Anda yang sudah bergabung memilih murotalnya. Ibu Herwati dari Cimahi, sahabat Nisa di Bandung, Ibu Pujasari di Cicadas, kemudian Mama Ismi di Cianjur, ada Pak Ratno yang sedang mendarat ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Kalau di radio mengudara, ini Pak Ratno mah di darat ya, di jalur Gaza. Semangat Pak Ratno. Ibu Ida di Padalarang dan juga ada Ibu Ade dari Rancakek kembali bergabung menyapa juga Ibu Padalah dan sahabat Mahadi. Dari pilihan nasyid yang sudah kami hadirkan ternyata paling banyak ada pada pilihan murotal yang nomor 3 sahabat MK. Di hari Jumat ini ya, Alhamdulillah, edisi 28 Agustus 2026, atau kita juga sudah memasuki tanggal ke-15 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Sesuai sunnah ya, nampaknya sahabat MK, Quran Surah Al-Kahfi akan kami putarkan untuk Anda, dan itu menjadi penghujung kebersamaan kita dalam program Inspirasi Keluarga hari ini. Saatnya sahabat siar Anda, Syifa Khairunisa beserta kru MKFM yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Inspirasi Keluarga, Keluarga Bahagia telah menemani Anda. Selamat meniti kebahagiaan, wujudkan keluarga terbaik.

Musa dan umatnya pernah diuji oleh Allah dengan datangnya masa paceklik, membuat kemarau panjang dan hamparan bumi seketika mengering. Nabi Musa pun umatnya dibuat kewalahan, ikhtiar untuk meminta hujan pada Allah selalu dilakukan. Namun keadaan belum berubah. Pada akhirnya, titik masalah pun ditemukan. Allah menurunkan wahyu dan berfirman bahwa ujian paceklik yang datang disebabkan karena adanya permusuhan dan ketidakrukunan antar umat Nabi Musa. Jika kita teropong makna dan refleksikan setiap keadaan menjadi jalan muhasabah diri, maka kita akan melihat bahwa salah satu penyebab adanya kerusakan yang berbuah bencana alam adalah karena kesalahan, kekeliruan, bahkan permusuhan yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 41 yang artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia.

الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا.

0: kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puja dan puji milik Allah yang maha menyaksikan, maha dekat, maha mendengar, maha mengetahui pikiran, hati, segala masalah, segala yang terjadi. Dialah Allah yang menciptakan kita. Allah lah yang mengurus diri kita setiap saat, walaupun kita jarang menyadarinya. Kita tenggelam dalam nikmat karunia Allah melimpah ruah. Tidak ada sekejap pun kita lepas dari karunia Allah, walaupun kita jarang mensyukurinya. Dan hanya dengan karunia Allah kita bisa memahami kebenaran dan mengamalkannya, juga mendakwahkannya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wahai Allah pemilik segala ilmu, karuniakan kepada kami ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami semakin yakin padamu, ilmu yang menjadikan seluruh kesibukan kami jadi ibadah untukmu. Kami berlindung kepadamu dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak engkau terima. Lindungi ya Allah dari apapun yang tidak engkau ridhoi. Taqabbal minna ya Karim, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Penyebab orang jarang ingat Allah adalah kurang mengenal Allah. Kenapa orang kurang mengenal Allah? Karena dia tidak sibuk belajar ma'rifatullah. Jadi belajar sholat bagus, belajar saum bagus, belajar berbagai amal kebaikan bagus, belajar membaca Quran bagus, tapi kalau tidak menyempatkan diri belajar mengenal Allah, akan sulit menikmati amal-amal. Karena amal itu hanya bisa dinikmati kalau orangnya mengenal Allah. Semua kebaikan itu, puncak kebaikan bergantung dari tingkat keyakinan kepada Allah. Nanti puncaknya itu adalah setiap saat merasa ditatap Allah. Kalau sudah seperti ini, maka sudah sangat berbeda kehidupan kita. Kita sudah tidak ribet lagi dengan penilaian orang, karena kita tahu bahwa orang yang menilai baik, menilai tidak baik, menilai biasa saja, itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah kita dinilai baik oleh Allah. Yang memuji, yang tidak memuji, yang mencaci, sama saja. Sama-sama ujian dari Allah. Dan bukan urusan kita. Urusan kita adalah menyikapinya dengan baik. Makin merasa ditatap Allah, maka makin sulit berbuat maksiat, karena tidak ada tempat yang luput dari penglihatan Allah. Dan ini satu hal lainnya, makin orang yakin kepada Allah, bisa dilihat dari cara orang itu berbicara. Tingkat kemarifatan seseorang kepada Allah bisa disimak, dilihat dari bagaimana berbicara. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah bicara baik atau diam. Bagi orang yang yakin, innaka antas samiul alim, sesungguhnya engkau maha mendengar dan maha mengetahui, maka orang tersebut lebih sibuk bicara karena merasa didengar oleh Allah, daripada sibuk dengan penilaian orang yang mendengarkannya. Semakin tinggi keyakinan kepada Allah, mesti dia semakin malas berbicara, kecuali bicara yang disukai Allah. Hati-hati bagi yang masih sangat banyak bicara, sebetulnya itu rawan sekali. Untuk bagi orang yang ingin meningkatkan keyakinan, maka kita harus punya program latihan diam. Pertama adalah tingkatan tertinggi, bicara baik. Jadi diam itu tingkatan kedua sebetulnya. Yang paling utama adalah bicara baik. Apa itu bicara baik? Satu, zikrullah. Apakah ini asmaul husna, zikir-zikir, doa, Quran, apapun yang mengingatkan kepada Allah, itu adalah zikrullah. Yang kedua, amar ma'ruf nahi mungkar. Mengajak orang kepada kebaikan, mencegah orang dari keburukan, bila niatnya ikhlas, ini termasuk bicara baik. Selebihnya, diam lebih aman. Berikut ini, ada beberapa poin-poin sesudah dikumpulkan. Diam dalam apa saja. Kenapa diam menjadi sangat penting? Karena sebetulnya, pada waktu kita bicara, ini rawan sekali tergelincir. Baik.
0: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar.

bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: الهدى والتامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.
1: Untuk mengingatkan diri khatib dan kita semua untuk terus-terus menerus meningkatkan ketakwaan, untuk terus-menerus memperbaiki diri-diri kita sehingga pada akhirnya kita layak dan mendapatkan kesempatan di penghujung hari di mana doa, dosa dan ijabah doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan siapapun yang Allah hadirkan saat ini, Allah ampuni habis seluruh dosa-dosa kita, Allah muliakan dunia dan akhirat kita, dan Allah golongkan kita menjadi hamba yang dicintai dan mencintai Allah Azza wa Jalla. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, ada sebuah ayat yang indah yang menjadi penyebab hidayah turun kepada seorang, kepada ulama-ulama yang kita kenal. Di antaranya adalah Fudail bin Iyad, Syekh Malik bin Dinar. Ayat ini adalah ayat yang menjadi sebab turunnya hidayah. Dan ketahuilah, Fudail bin Iyad ini adalah seorang perampok, sebelumnya seorang yang pelaku kemaksiatan. Begitu juga dengan Syekh Malik bin Dinar. Syekh Malik bin Dinar adalah seorang security yang gemar mabuk, dan sampai akhirnya diingatkan oleh Allah dengan diambilnya anak satu-satunya Fatimah kesayangannya pada usia 3 tahun. Lalu apa yang terjadi ketika Fudail bin Iyad melakukan aktivitas seperti biasa? Dia mendengar ayat Al-Quran surat Al-Hadid ayat 16 yang dibacakan sebelum dia melakukan aksinya. Allah berfirman, alam yakni lilladzina amanu, apakah belum sampai waktu bagi orang-orang yang beriman, antakhsha'a qulubuhum lizikrillah, hati-hati mereka khusyuk berzikir kepada Allah, wama nazala minal haqq, dan mereka mematuhi, mereka tunduk kepada kebenaran yang datangnya dari Allah. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, kisah ini dinukil oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam tinjauan yang ilmiah. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah membuat dan menggarisbawahi kenapa Fudail bin Iyad, Syekh Malik bin Dinar akhirnya mendapatkan kesempatan hidayah yang luar biasa sehingga mengangkat kemuliaan derajatnya sampai ke tingkat ulama yang terkenal sampai hari ini. Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, beliau mengatakan manusia ada 3 komponen penting yang membuat manusia ini mendapat kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Sebagaimana Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Bukankah manusia, laqad khalaqnal insana, manusia ini diciptakan oleh Allah fi ahsani taqwim. Fi ahsani taqwim. Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, karena manusia mempunyai 3 komponen penting. Yang pertama ada nafsu, yang kedua ada akal, dan yang ketiga ada kolbu. Nah, kajian yang dilakukan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, manusia itu sejatinya Allah selalu memberikan semua yang baik-baik kepada kita. Tetapi perbuatan buruk itu terjadi itu karena kesalahan, karena perbuatan kita sendiri. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 79, ma asobaka min nikmatin faminallah, wa ma asobaka min sayyatin faminapsik. Dan semua kebajikan yang kita dapati hari ini, itu semuanya dari Allah. Allah mau yang baik-baik untuk kita. Allah mau yang bagus-bagus untuk kita semuanya. Wa ma asabaka min sayyi'atin faminafsik. Adapun semua keburukan, musibah, masalah, problem yang kita dapati, yang kita hadapi, itu karena diri kita. Oleh karena itu, Ibnu Qayyim memberikan sebuah cara yang efektif menurut kajian dari apa yang beliau tuliskan dalam buku beliau. Pertama, kenapa seseorang itu dia bisa melakukan kemaksiatan? Karena dia dikalahkan oleh hawa nafsunya. Oleh karena itu, dalam kajian ilmu psikologi, ketika hawa nafsu mulai membisikkan ke dalam diri-diri kita, maka ada tiga cara yang harus kita lakukan. Yang pertama, ada yang disebut dengan freeze, diam. Yang kedua, ada yang disebut dengan flight, alihkan. Dan yang ketiga, ya ada yang disebut dengan fight, hadapi. Inilah dasarnya kenapa ketika seseorang mau dan sedang atau akan melakukan kemaksiatan, akan menuruti atau mendapatkan bisikan-bisikan dalam hatinya sebelum dia melakukan, maka dia harus lakukan freeze terlebih dahulu, diam. Inilah yang dimaksud dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masalah diam ini menjadi bagian yang sangat penting. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan aw liyasmut, berkata benar atau diam. Diam ada sebuah kondisi ketika setiap manusia punya kesempatan untuk melakukan atau tidak melakukan. Oleh karena itu, pada saat diam, apa yang harus kita lakukan? Maka berbanyaklah fasta'id billah. Pada saat kita ada bisikan hawa nafsu, pada saat ada bisikan-bisikan kemaksiatan, ada gerakan-gerakan dalam hati yang membuat kita untuk melakukan kemaksiatan dalam kesendirian, maka yang pertama, perbanyaklah untuk mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Insyaallah, ketika kita mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ini adalah sebuah doa, ini adalah sebuah permohonan dan perlindungan yang sangat mujarab. Karena hakikatnya, asyaitan, inna syaitan aduwwun mubin. Syaitan itu adalah musuh yang nyata. Dan syaitan itu akan berupaya dari segala arah untuk membuat kita bermaksiat dan berkhianat kepada Allah. Jadi poin yang pertama, pada saat kita ada bisikan, ada himbauan, ada sesuatu yang mau mengarahkan kita untuk melakukan kemaksiatan, apapun itu, dalam aktivitas kita, dalam bicara kita, dalam melakukan kehidupan sehari-hari kita, maka sebelum melakukan sesuatu, maka lakukanlah diam. Dan ketika ada bisikan yang mengarahkan kita untuk tergelincir dari noda dan dosa, maka perbanyaklah istighfar dan ta'awudz kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, yang disebut dengan flight. Jadi ternyata pada saat kondisi kita diam, maka kita punya terapi atau treatment yang kedua, yaitu mengalihkan. Orang yang khusyuk bukan orang yang dari awal sampai akhir khusyuk terus. Orang yang khusyuk adalah orang ketika dia ibadah, ketika dia sholat, ada pemikiran, ada gangguan dalam proses perjalanan ibadah sholatnya, kemudian dia alihkan, dia kembalikan lagi kepada Allah Azza wa Jalla. Begitu juga ketika ada bisikan, ketika ada godaan, ketika ada aktivitas yang mau menggelincirkan kita dari noda dan dosa, maka lakukan dengan bermohon kepada Allah sebagaimana doa yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak pernah sekalipun tidak membaca doa ini. Apa doanya? Rasul mengajarkan dari hadis riwayat Imam Tirmidzi, dikuatkan oleh Syekh Abdul Razak bin Abi Muhsin Al-Abbad. Apa doanya? Doa yang pertama sebagai salah satu pengalihan agar kita terhindar dari berbuat dosa dan bermaksiat kepada Allah adalah doa agar kita diberikan rasa takut kepada Allah. Rasul berdoa dan menyampaikan doa yang sangat indah. Allahumma qsim lana min khasyiatika ma tahulu bihi wa bainana min maksiatika. Ya Allah, bantu aku ya Allah agar bisa menghindari, agar bisa mengalahkan kemaksiatan dengan rasa takut kepada Engkau. Oleh karena itu, ikhwani rahimani wa rahimakumullah, pengalihan yang efektif setelah kita mengucapkan ta'awud, kita lakukan doa, doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doa agar Allah berikan rasa takut kepada hati-hati kita untuk bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufikihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Sallallahu alaihi wa ala ali ikhwani wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Treatment yang ketiga adalah fight. Hadapi dengan sebuah harapan kekuatan perlindungan dari Allah Azza wa Jalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan doanya, melanjutkan bagaimana agar ketika kita menghadapi kesulitan, menghadapi perjalanan sisa hidup kita, maka mintalah doa yang kedua. Doa yang pertama, Allahumma qsim lana min khasyiatika ma tahulu bihi baini wa bainana ma'asika. Yang pertama, minta agar kita diberikan rasa takut kepada Allah. Yang kedua, minta supaya Allahumma inna nas'aluka, minta supaya diberi taat kepada Allah. Dengan ketaatan ini bisa mendekatkan kita, diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Allahumma qsim lana min khasyiatika ma tahulu bihi baini wa bainana ma'asika wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannataka. Yang ketiga, wa minal yakin ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibat dunya. Minta supaya diberikan yakin, yakin bahwasanya masalah ini sudah diukur oleh Allah, yakin setiap masalah pasti sudah disiapkan jawabannya oleh Allah dan solusinya oleh Allah, yakin bahwasanya masalahnya ini tidak akan melebihi daripada kemampuan kita. Kemudian apalagi yang diajarkan Rasulullah ketika kita harus menghadapi, kita fight terhadap masalah, kita fight terhadap menjalankan dan meneruskan kehidupan kita. Yang keempat, Rasulullah mengajarkan kita, Allahumma mati'na bi asma'ina wa absarina wa kuwatina ma ahyaitana. Kita minta kepada Allah, Allahumma mati'na bi asma'ina, ya Allah, sehatkan pendengaran kami ya Allah, sehingga mendengar yang baik-baik yang diridhoi oleh Engkau saja. Wa absarina, jaga pandangan kami ya Allah, sehingga memandang yang bagus-bagus saja. wa kuwatina ma'ahyaitana, dan sehatkan badan kami ya Allah sepanjang hidup kami. Wa ja'alhu warisa minna, ya Allah jadikan sehat telinga, sehat mata, sehat tubuh sepanjang hidup kami. Wa ja'alhu warisa minna, jadikan itu sebagai warisan yang kami berikan kepada keluarga kami, sehingga ketika kami pulang menghadapmu ya Allah, kami tidak menyusahkan keluarga kami, kami tidak menambah beban bagi keluarga kami. Wa ja'alhu warisa minna, wa ja'al sa'rona man zolamana, ya Allah tolong kami ya Allah bagi orang-orang yang menzolimi kami. Wansurna ala man adana, dan tolong kami ya Allah bagi orang-orang yang membenci kami. Wala taja'al musibatana fi dinina, dan jangan engkau jadikan, engkau berikan, engkau timpakan musibah kepada kami, musibah yang berhubungan terhadap din, terhadap agama kami. Wala taja'al musibatana li dinina, wala taja'al dunya akbaro hammina, dan jangan kau biarkan di fikiran kami ini tentang dunia saja. Wala mablalu ilmina, wala tusallit alaina malla yarhamuna, dan jangan kau berikan kami ilmu, ilmu tentang dunia, tapi tidak dapat ilmu agar kami bisa mendekat denganmu. Wala taja'alid dunia, dan jangan engkau berikan kami pemimpin. Wala tusallit alaina man la yarhamuna, jangan engkau datangkan kami pemimpin yang tidak peduli kepada kami, pemimpin yang tidak mengerti dan mempunyai solusi terhadap kehidupan sebagai amanah yang kau titipkan kepadanya. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bisa membantu kita, bisa memberikan sebuah cara jalan keluar untuk kita, bahwasanya yang namanya kesulitan pasti akan kita hadapi. Yang membuat kita berbeda, apakah kesulitan masalah yang kita hadapi ini membuat kita semakin dekat dengan Allah atau membuat kita semakin jauh oleh Allah. Oleh karena itu, ketika menghadapi kesulitan, maka lakukanlah dengan tiga hal sebagaimana yang dianjurkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Yang pertama, lakukan dengan freeze, diam sejenak. Biasakan sebelum bertindak, berkata, maka yang pertama sekali yang harus kita lakukan, freeze, diam dulu, berdoa, minta pertolongan Allah. Yang kedua, flight, alihkan dengan memohon perlindungan kepada Allah dan memperbanyak doa. Dan kemudian fight, hadapi dengan sebuah kekuatan harapan bahwasanya Allah menuntun, menolong dan membimbing kita. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita semua menjadi orang-orang yang diwafatkan husnul khotimah, yang diberikan kemudahan, kelancaran, dan Allah bantu serta Allah hadir, Allah bersama dari setiap urusan, aktivitas dan interaksi yang kita lakukan selama ini. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيني وبيننا معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. Allahumma mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'al huwarisa minna waj'al sa'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

La ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istaqimu wa'tadilu. Silakan shofnya lurus rapat. Bagi jamaah yang sedang membawa alat komunikasi, mohon dipastikan untuk tidak bunyi ketika sholat. Terima kasih.

أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

Al-Mutakabbir yang memiliki kebesaran. Allah Al-Mutakabbir adalah Dia yang paling besar. Dia berada jauh di atas semua ciptaannya. Dia memiliki hak dan keistimewaan, juga atribut yang tidak dimiliki oleh yang lain. Allah benar-benar besar dan menunjukkan kebesarannya dalam semua hal dan segala cara, karena Dia

usia yang panjang, tertua, martabat yang tinggi, mulia, megah, pembelajar yang besar, paling mengetahui, dan yang memiliki kuasa atas segalanya. Abu Hurairah mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah yang Maha Kuasa berfirman, kebesaran adalah jubahku dan keagungan adalah pakaianku. Maka barang siapa yang mencoba menyamaiku dalam dua hal tersebut, maka dia akan dimasukkan ke dalam api neraka. Maka hanya Allah lah satu-satunya yang memiliki kebesaran. Untuk itu, jika ada manusia yang memandang dirinya mulia dan besar, sedang yang lain dianggap kecil, maka penilaian itu sesat, kecuali penilaian tersebut datang dari Allah Azza wa Jalla. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Mutakabir. La ilaha illallah wahdahu la syarikala, Allahu Akbar kabiro, walhamdulillahi kathiro, wa subhanallahi mukrata wa asila, wa subhanallahi rabbil alamin. La haula wa la quwata illa billahil azizil hakim. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-11, Allah Al-Mutakabir, yang memiliki kebesaran.

0: Sahabat MQ, bagaimana kiat untuk mendapatkan kebahagiaan hakiki? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah
1: kok ada lagi?
2: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha tahu
1: dan Maha juga hati.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jauhkan dirimu dari api neraka walaupun hanya dengan sedekah sebutir kurma. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim.
7: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung MDLK, mulai dakwah lewat kolbu.

0: MK, kebahagiaan hakiki dapat diraih oleh seseorang ketika ia mampu mengendalikan hawa nafsunya. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Abu Hamid Al-Ghazali pernah mengatakan, kebahagiaan adalah ketika seseorang mampu menguasai nafsunya, dan kesengsaraan adalah saat seseorang dikuasai oleh nafsunya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandiaga Salahuddin Uno mengucapkan selamat milad untuk Radio MQFM Bandung. Tentunya dengan bertambahnya usia, insya Allah banyak doa dan harapan bagi Radio MQFM Bandung agar senantiasa menjadi radio inspirasi keluarga Indonesia yang selalu menyajikan konten bermanfaat, salah satunya melalui dakwah Islam bagi masyarakat Bandung dan sekitarnya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Allah Al-Khaliq yang Maha Pencipta. Al-Khaliq adalah sifat Allah yang bermakna bahwa hanya Allah yang menciptakan segalanya dari tidak ada menjadi ada. Allah menciptakan yang Dia inginkan dengan cara yang sempurna. Dialah satu-satunya yang menentukan kapan, bagaimana, apa yang diciptakan, dan bagaimana melakukannya dari semua yang tidak ada. Itulah Allah, Tuhan kami. Dan tidak ada Tuhan selain Dia yang menciptakan segala sesuatu, maka sembahlah Dia, dan Dialah pemelihara segala sesuatu. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa dengan Asma Al-Khaliq. Allahumma khalaqta nafsi wa anta tawaffaha laka mamatuha wa mahyaha in ahyaitaha fahfadha wa in amattaha faghfir laha. Allahumma inni as'alukal afiyah. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-12, Allah Al-Khaliq, yang Maha Pencipta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah menitipkan MQFM. Semua ini milik Allah. Kita pengelola diberikan ladang amal untuk bisa melayani umat yang terbaik, dan para pendengar juga punya ladang amal untuk dapat ilmu dan dapat persaudaraan lewat MQFM ini. Tolong selalu doakan supaya yang mengelola MQFM ini benar-benar diberi keikhlasan dan dibimbing oleh Allah sehingga menyampaikan apa yang Allah ridhoi. Kalau didapati kekurangan, jangan sungkan. Dengan penuh kasih sayang, koreksi dan perbaiki bersama. Dan bagi para pendengar, tidak cukup hanya mendengarkan, yang paling penting adalah sekuat tenaga ilmunya itu diamalkan walaupun tidak 100%, dan juga disampaikan kepada yang lain. Kalau mau nambah amal, ajak yang lain untuk ikut menyimak. Siapa tahu saudara kita dapat hidayah, menjadi bahagia dan mulia karena ajakan kita. Terima kasih sekali lagi. Semoga takdir kita di Amanahi Radio ini sebagai sarana kebersamaan kita membawa kebaikan bagi dunia kita, bagi agama kita khususnya, dan bagi akhirat kita, juga bagi negeri ini. Ya, nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengudara untuk Anda dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat MK, telah kita lalui setengah hari di hari Jumat yang penuh dengan keberkahan ini. Anda yang mungkin juga baru pulang dari masjid ya, telah selesai sholat Jumat. Alhamdulillah, 2 menit lepas dari jam 1 siang, sahabat MK menyapa ruang dengar Anda dalam program Inspirasi Siang. Edisi hari ini spesial talk show sahabat MK, dan senang sekali sahabat siar Anda Syifa Khairunisa akan menemani ruang dengar Anda hingga jelang azan asar nanti di jam 3 sahabat MK. Kalau kita lihat kondisi Indonesia beberapa waktu kebelakang, ini ada banyak sekali peristiwa yang terjadi. Ketika kemudian bencana juga datang sahabat MK, yang ternyata kalau di Indonesia ini beberapa lokasi seperti Kalimantan ada kebakaran, kemudian di Nusa Tenggara Timur ini kemarin juga ada gempa sahabat MK, angin puting beliung di sisi yang lain, dan masih banyak lagi. Tentu ketika bencana datang, ini tidak hanya kehilangan rasa aman, tapi juga ada trauma yang tersisa. Ada keluarga yang kemudian harus memulai kembali dari titik yang tentu dirasakan tidak mudah, sahabat MK. Kalau kita berkaca gempa yang melanda saudara-saudara kita di bagian timur Indonesia, di Flores ya, beberapa waktu lalu, ini meninggalkan duka yang juga cukup besar dampaknya bagi masyarakat. Bahkan kabar yang juga turun sahabat MK, ini bantuan-bantuan juga mulai datang. Tapi sebuah pertanyaan yang kemudian muncul, ini berkaitan dengan kalau ada bencana yang terjadi, ini kira-kira siapa yang akan menemani mereka untuk bisa bangkit kembali dekat setiap saat sahabat MK. Karena terkadang bantuan terbaik itu bukan hanya tentang apa yang kita berikan, tapi juga tentang bagaimana kita bisa hadir, peduli, dan juga memastikan bahwasannya saudara-saudara yang terdampak ini tidak merasa sendirian untuk bangkit sahabat MK. Insya Allah di dalam program Inspirasi Siang hari ini, kita akan hadirkan juga update terkini sahabat MK, berdiskusi bersama dengan Direktur Impact and Civilization DT Peduli bersama Ustadz Fahrizal Amir. Kita akan sama-sama bertafakur kembali, menggali ilmu, menggali informasi berkaitan ketika bencana datang, siapa yang kemudian menemani saudara-saudara yang terdampak untuk bangkit. Adapun sahabat MK, silakan bisa bergabung berbagi atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Kita sama-sama melatih kepekaan kita, kepedulian kita sahabat MK. Kalau suatu hari ketika berada di posisi mereka yang terdampak seperti kehilangan rumah, pekerjaan, bahkan mungkin orang-orang yang dicinta juga, kira-kira bantuan seperti apa yang paling kita atau Anda harapkan dari sesama sahabat MK? Silakan Anda bisa bagikan juga ya melalui SMS dan WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Dan alhamdulillah di kesempatan siang hari ini kita sudah terhubung bersama dengan Ustadz Fahrizal Amir selaku Direktur Impact and Civilization DT Peduli. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Fahrizal.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, kabar baik dan sehat Ustadz siang hari ini.
1: Ustazah,
0: Masya Allah.
1: Bagaimana?
0: Alhamdulillah, kabar baik dan sehat. Tapi ada rasa yang kemudian kalau kita lihat saudara-saudara di sisi lain Indonesia begitu ya Ustadz, ini ternyata ada banyak sekali kemudian fenomena alam yang terjadi. Salah satu yang kemudian menjadi sorotan ini gempa yang terjadi di Nusa Tenggara Timur begitu Ustadz. Mungkin betul. Kalau dari DT Peduli selaku lembaga yang juga ikut turun ke lapangan begitu ya Ustadz Fahrizal, ini kira-kira bisa diceritakan terlebih dahulu tidak Ustadz untuk di awal agar kita semakin tahu bagaimana kondisi masyarakat di sana ketika bencana terjadi atau mungkin di daerah-daerah lainnya juga Ustadz.
1: Baik, terima kasih Teh Syifa. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah kita sekarang di tanggal 28 ya. Mm-hmm. Gempa itu terjadi di tanggal 15, artinya kurang lebih 13 hari lalu sudah sejak gempa 7,7 skala Richter itu ya. Mm-hmm. Kondisi awal saat kami hadir, jadi kami langsung ke lokasi itu di hari yang sama sebenarnya, karena tapi baru di tanggal 16-nya ya. Mm-hmm. 14 malam, 16 pagi gitu. Jadi karena ada relawan kami ada di sana, melihat kondisi memang yes, bisa dibayangkan 7,7 skala Richter, dan itu hitungan kerugiannya hingga hari ini kan kurang lebih 2,2 triliun ya, dengan total 161 ribu harus mengungsi gitu ya. 161 ribu itu kurang lebih dua kali, ya berarti dua kali GBK ya, dua kali stadion GBK itu harus mengungsi karena rumahnya rusak ya, mulai dari sedang hingga berat. Kondisinya saat itu pasti shock ya, masyarakat sekitar dengan gempa yang terjadi begitu besar, dan sampai dengan hari ini Teh Syifa ada total terdata kurang lebih 8.200 kali gempa. Jadi sejak tanggal 15 sampai dengan hari itu 8.200 kali gempa. Kalau dihitung sehari itu bisa sampai 700 ya, 600 sampai 700 kali gempa, atau per jamnya itu 30 sampai 40 kali. Jadi sambil kita ngobrol satu jam ke depan mungkin terjadi 30 sampai 40 kali gempa gitu. Jadi karena gitu. Jadi kondisinya bisa dibayangkan terus bergetar di sana ya, dan itu yang sedang dirasakan juga oleh relawan-relawan kawan di sana. Kurang lebih seperti itu kondisinya Teh Syifa, kebutuhan dasar belum penuh terpenuhi, rumah rusak, terus bergetar, dan itu kondisi yang bisa dibayangkan nampaknya tidak mudah ya untuk saudara-saudara kita di sana ya.
0: Iya, dan memang kalau di wilayah Nusa Tenggara ini dari berita yang beredar juga tidak hanya rumah-rumah begitu ya Ustaz, tapi juga gedung sekolah, masjid, bahkan rumah ibadah. Ini yang kemudian menjadi sorotan begitu Ustaz untuk pembangunan kembalinya. Tapi kalau kita lihat kan ini juga ada posko-posko untuk menyelamatkan diri begitu ya Ustaz ya. Kalau kemudian kita lihat kebutuhan utama sebetulnya, karena ini peristiwanya adalah terjadi peristiwa gempa begitu Ustaz, kalau kebutuhan penyintas setelah bencana itu sebetulnya selain bantuan mungkin secara fisik, pakaian dan lain sebagainya, apalagi sih sebetulnya Ustaz yang seringkali dilihat sangat dibutuhkan oleh masyarakat sekitar sana?
1: Ya, kalau berbicara soal kebutuhan itu tentu kita berangkat dari hasil asesmen dari sebuah kejadian atau rencana program gitu ya. Nah, tapi dalam konteks ini kan kebencanaan. Kalau dalam tata kelola bencana yang berlaku secara nasional dan bahkan internasional, namanya SPIR itu, ada beberapa fase pengelolaan bencana. Jadi ada fase pertama sebenarnya adalah preventif. Preventif itu adalah ketika sebelum terjadi bencana. Lalu fase kedua adalah fase respon ya. Fase respon itu adalah ketika sudah terjadi bencana, apa respon kita. Lalu fase ketiga adalah pra-recovery. Jadi pra-recovery itu adalah transisi antara fase respon ke fase berikutnya, yaitu fase recovery. Fase recovery adalah fase pengembalian aset-aset yang sebelumnya rusak karena bencana gitu ya. Pengembalian aset publik, aset pribadi, kondisi publik secara sustainable dan seterusnya. Nah, hari ini kita itu sekarang masih dalam fase respon. Jadi BPBD setempat, karena ini bukan bencana nasional ya, BPBD NTT itu menetapkan status respon dari tanggal 16 sampai dengan tanggal 30 Agustus, Mbak. Saya lupa 29 atau 30 Agustus. Nah, di fase respon ini tentu sesuai dengan namanya, yang dipenuhi adalah kebutuhan dasar. Ya, sesederhana sandang pangan papan ya, dan keamanan gitu. Jadi sandang pangan papan, sandang ya pakaian yang layak. Hari ini sih karena bukan bencana banjir, kebakaran, secara sandang masih relatif aman. Mungkin lebih ke pangan dan papan gitu. Kebutuhan dasar makan, makanya kami DT Peduli membuka dapur umum di sana, ada di dua desa ya di sana. Kebutuhan pangan dan papan untuk tinggal sementara. Jadi kebutuhan berikutnya adalah tenda-tenda, selimut untuk bisa bertahan sampai dengan nanti rumah mereka paling nggak kembali baik lah, untuk layak, cukup layak untuk ditempati. Mm-hmm. Itu kurang lebih Mbak.
0: Ya, mungkin kalau kita lihat di Jawa Barat sendiri Ustadz, ini kan beberapa waktu kebelakang, tahun lalu kalau tidak salah ya, beberapa tahun lalu juga ada peristiwa serupa gempa ya Ustadz ya, Cianjur ini. Betul. Apa yang kemudian kalau Ustadz lihat perbedaan kebutuhan dari yang terjadi di Nusa Tenggara Timur, di Flores khususnya, dengan yang kemudian pernah terjadi juga di sekitar kita? Karena kalau Nusa Tenggara Timur ini kan cukup jauh ya, jadi persiapan dari DT Peduli untuk terjun ke lapangan seperti apa Ustadz?
1: Tentu fase-fase respon dan apa yang di respon tentu relatif sama ya, yang berbeda mungkin tentu dalam konteks apa medan, Pak. Medan ya. Jadi Flores untuk dari Bandung saja, dari Jawa ke Flores, apalagi saat terjadi gempa itu sempat tutup beberapa pelabuhan ya. Jadi untuk menuju sana butuh effort yang cukup besar. Tim kami itu berangkat tanggal 16 sore dari Bandung ya. Itu 3 hari sampainya sampai di sana. Jadi sampai dengan lokasi bencana dari pelabuhan ke lokasi itu masih 3 jam lagi. Gitu. Jadi satu pasti medan. Lalu yang kedua adalah kebiasaan masyarakat juga pasti berbeda ya. Di Jawa dengan di Nusa Tenggara ini treatmentnya pasti beda gitu. Seperti kalau di Jawa masih mafhum banyak yang menggunakan kompor misalnya gitu ya. Yeah. Nah, di sana kita ternyata tidak sedikit masyarakat yang tidak menggunakan kompor, dia menggunakan tungku dan seterusnya. Jadi mungkin dua hal itu yang cukup terasa ya, bagaimana tantangan medannya dan juga kebiasaan masyarakat di sana. Gitu mungkin.
0: Baik, Masya Allah. Ini ternyata cukup menantang juga ya terkait dengan penanganan, bagaimana kemudian yang ternyata sampai sekarang gempa juga masih terus ada susulannya begitu ya Ustadz ya.
1: Ya.
0: Dan kalau kita lihat Ustadz, ini kan ada perbedaan kebutuhan juga, karena tadi sampaikan Ustadz ada beberapa fase. Sekarang sedang fokus berarti ya pada fase respon. Dan kira-kira kalau kedepannya ini mencapai tadi ya, dari tenggat waktu yang sudah ada, perbedaan kebutuhan darurat dan pasca bencananya seperti apa ini kira-kira Ustadz? Karena kalau kita lihat ini kan berarti kebutuhan sandang ini masih terhitung aman ya kalau di Nusa Tenggara Timur, karena tidak banjir, pakaian-pakaian masih bisa digunakan dengan layak begitu ya Ustadz?
1: Iya, dan memang kami tidak di setiap kondisi bencana itu relatif menghindari bantuan dalam bentuk pakaian, Mbak. Karena akan seringkali menjadi masalah baru di sana. Sampah dan seterusnya lah, banyak hal lah ya ketika bantuan itu dalam bentuk sandang. Jadi hari ini memang fokusnya ke pangan dan juga papan.
0: Papan, iya.
1: Papan dan persiapan dan keamanan batin gitu ya, kebutuhan tadi beribadah gitu. Jadi kebutuhan-kebutuhan dasar itu yang menjadi fokus kami sekarang, sambil persiapan ke pra recovery ketika nanti tanggal 29 atau 30 dinyatakan bahwa fase respon selesai, maka ya sudah kita masuk ke fase pra recovery. Jadi sudah masuk mau pembangunan berikutnya tuh, pembangunan rumah sementara dan seterusnya gitu.
0: Dan ini memang kalau kita lihat dari segi materi cukup banyak begitu ya, gedung yang hancur dan lain sebagainya. Tapi yang tadi disampaikan juga bahwasannya faktor ataupun juga indikator keamanan batin, ketenangan batin, ini kan berarti masyarakat di sana yang terdampak butuh pendampingan juga begitu ya Ustadz ya. Kalau dari segi pendampingan, kira-kira seberapa jauh pendampingan yang dihadirkan, yang kemudian juga dibutuhkan oleh masyarakat yang terdampak dari bencana alam yang terjadi begitu Ustadz?
1: Ya, memang di setiap bencana, tragedi bencana itu yang juga menjadi kebutuhan fundamental adalah psikososial ya, layanan psikososial. Karena memang pasti shock gitu. Shocknya adalah karena terjadi bencana, itu satu hal. Yang kedua adalah kehilangan aset gitu ya, kehilangan aset-aset yang mereka miliki. Lalu yang ketiga ya tentu dari situ akan banyak perubahan kebiasaan di masyarakat. Misal naudzubillah, misal kita yang tadinya punya rumah nyaman dan rusak, dan akhirnya bingung lagi nih rumah tinggal di mana dan seterusnya. Belum lagi kehilangan keluarga dan seterusnya. Itu layanan psikososial itu menjadi salah satu yang kami ikhtiarkan juga di sana. Jadi seberapa jauh kita mendampingi kawan-kawan ya, sampai dengan menemani mereka secara psikologis gitu. Tidak hanya kebutuhan dasar yang kita ikhtiarkan, tapi juga kebutuhan-kebutuhan psikologis, layanan-layanan psikososial gitu. kurang lebih seperti itu kan.
0: Baik, Masya Allah. Ini yang kemudian nampaknya akan kita gali lebih jauh ya, kebutuhan layanan psikologi seperti apa yang dihadirkan oleh DT Peduli, khususnya di momentum seperti bencana yang karena ini memang terjadi tiba-tiba ya, shock yang kemudian perlu ditenangkan begitu ya Ustaz ya. Masya Allah. Dan insya Allah nanti kita akan gali lebih jauh di termin berikutnya Ustaz. Kita jeda terlebih dahulu sambil menantikan atensi sahabat MK. Anda yang juga ingin bergabung berdiskusi melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM, silahkan bisa kirimkan di 0811-224-1027. Sahabat MK, kita sambil melatih kepekaan kita, kalau Anda misalnya berada dalam posisi tersebut, dalam kondisi setelah terjadi bencana, kira-kira bentuk bantuan apa yang paling Anda rasakan dibutuhkan sahabat MK? Apakah terkait dengan kebutuhan makanan atau Anda lebih cenderung pada kebutuhan dukungan sosial ya, psikologis dan lain sebagainya, atau seperti apa? Silahkan Anda juga bisa berbagi pengalaman, mungkin Anda pernah terjun ke lapangan juga membantu saudara-saudara yang terkena bencana alam sahabat MK. Anda bisa berbagi atensi di 0811-224-1027. Dan insya Allah kami akan mulai kembali menyapa ruang dengar Anda setelah kita simak sejumlah informasi bermanfaat berikut ini. Tetap di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, bagaimana cara Nabi Muhammad SAW untuk meredam amarah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Aduh, pedes banget nih. Kayaknya paling enak minum yang manis dan dingin deh.
4: Ya ampun, mau sakit tenggorokan dan diabetes lagi karena kebanyakan minum manis.
3: Tapi aku gak suka minum air mineral.
4: Coba nih, Ron 88.
3: Alhamdulillah, enak banget ya. Segar, ringan, dan nagih.
4: Beda kan? Ron 88 ini bersumber dari mata air alami Pegunungan Jawa Barat, mengandung mineral esensial dan sudah bersertifikat halal Indonesia.
3: Masya Allah, pantesan rasanya beda.
4: Makanya, Ron 88 ini sudah jadi pilihan keluarga Indonesia sejak tahun 1993.
3: Belinya di mana?
4: Ada di warung dan supermarket terdekat, atau bisa pesan juga lewat online di toko Watertime di Shopee.
5: Follow juga @ron88official. Ron 88, 100% mata air alami untuk hidup lebih sehat.
2: Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
6: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sedekah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
7: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah kamu sekali-kali meremehkan dari kebaikan sedikitpun, meskipun hanya kamu bertemu dengan saudaramu dalam keadaan tersenyum." Hadis riwayat Imam Muslim.
2: kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id. Sahabat MQ, salah satu cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengendalikan amarah adalah dengan membaca ta'awudz. Hal ini karena ta'awudz berfungsi sebagai perlindungan diri dari godaan setan yang terkutuk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seorang yang marah mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, niscaya akan reda kemarahannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatih Karim mengucapkan selamat milad untuk MKFM. Ya Allah, sudah 2 dekade menyebar hidayah, 2 dekade berdakwah melalui banyak lisan dan telinga. Masya Allah, mudah-mudahan selalu dakwah yang cerdas, yang santun, dan selalu menggugah iman, melembutkan hati, selalu disampaikan oleh MKFM. Sekali lagi selamat milad. Semoga Allah Subhanahu wa taala kuatkan istiqomah, kuatkan kesabaran, dan insyaallah semuanya kita bersatu bersama bertetangga di surga Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 25 tahun menebar teladan, mengalirkan kebaikan. Anda masih menyimak di 102,7 MKFM Bandung. Dalam program Inspirasi Siang Sahabat MK Special Talk Show di hari ini, kita akan sama-sama kembali menghadirkan informasi, menghadirkan inspirasi juga, melihat bagaimana kondisi saudara-saudara kita yang sekarang sedang terdampak bencana di berbagai wilayah Indonesia. Salah satunya yang kemudian menjadi sorotan Sahabat MK ini adalah ketika di Nusa Tenggara Timur kemarin ya, di pertengahan Agustus Sahabat MK. Dan di Kalimantan sekarang juga sedang terjadi kebakaran, dan di titik-titik lainnya di Indonesia. Kalau Anda juga bisa berbagi kira-kira apa yang kemudian ingin Anda bantu Sahabat MK, Anda silakan bisa berbagi inspirasinya melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Kali ini kita akan sambung perbincangannya Sahabat MK bersama dengan Direktur Impact and Civilization DT Peduli, Ustadz Fahrizal Amir, yang alhamdulillah sudah kembali terhubung bersama dengan kita. Ini menjadi banyak pertanyaan juga Ustadz ketika kondisi bencana yang tiba-tiba terjadi, yaitu ketika seberapa perlu sebetulnya untuk hadir langsung di lapangan. Karena kalau tadi kan disampaikan ternyata pendampingan psikososial ini juga menjadi sesuatu yang penting begitu ya Ustadz ya. Nah ini kalau dari DT Peduli, seperti apa pendampingan yang dihadirkan khususnya dalam hal psikologisnya ini Ustadz?
1: Baik, yang kami lakukan tentu satu, kita hadir ke sana itu penting sekali, karena memang yang dibutuhkan sepanjang kami mengelola program-program kebencanaan ya, kehadiran kita itu sangat dinantikan bagi mereka yang membutuhkan gitu ya. Kalau kita boleh ngajak ngayal, kita butuh bantuan gitu kan ya, kita berharap bantuan itu datang dan orang nganterin bantuannya gitu kan. Karena kondisinya di sana tadi yang saya bilang ya, aset mereka rusak, rumah-rumah rusak, kanan kiri juga sama susahnya, terus siapa yang bisa nolongin gitu kalau nggak ada orang dari luar. Nah, kita hadir membawa bantuan dan membawa kebahagiaan ke sana. Apa yang kami lakukan ya, dengan beberapa ekspertis kami, pengalaman kami di sana ya, menghadirkan beberapa program-program yang bersifat membahagiakan mereka lah, dengan beberapa games, penguatan, kajian di sana ya. Lalu satu persatu mungkin ada beberapa orang yang cukup terbuka dengan kami dan bercerita, kami merespon dengan cara yang kami ketahui bahwa itu memang bisa membangkitkan semangat dan seterusnya gitu. Jadi memang program-program seperti itu yang kami hadirkan dalam bentuk tadi ya, psikososial ya.
0: Iya, masya Allah. Kalau ada pengalaman tidak Ustadz yang bisa dibagikan kepada Sahabat MK juga di rumah ketika mendampingi penyintas bencana alam, kisah masyarakat terdampak bencana, kira-kira yang paling kemudian membekas dan mengingatkan kita untuk selalu saling menjaga, kira-kira ada tidak Ustadz?
1: Ya, kalau saya pribadi ya tentu pernah ya, maksudnya ketika memang saya lupa di lokasi dimana, ketika di Biren kalau nggak saya, kalau saya Biren di Aceh, memang saya lupa Biren atau Tamiang itu, dimana ketika bencana hadir itu kan memang terisolasi. Lokasi kami di Alukuta waktu itu ya, desa Alukuta itu kan terisolasi mbak. Jadi jembatan ada dua akses, satu jembatan rusak, satu jembatan kecil sekali, dan itu waktu itu terbatas sekali akses untuk bisa masuk ke desa kami. Jadi otomatis terisolasi ya, terisolasi di sana. Nah, ketika kami hadir ya, warga langsung berkumpul itu, berkumpul. Jadi anak-anak berkumpul gitu ya, bukan selamat datang, tapi ya bayangkan emosi dan wajah-wajah gembira anak-anak hadir gitulah, gitu ya. Dan ngajak main, ajak makan bareng. Jadi kan gesturnya kelihatan ya, dijamu dengan ramah, dihajak makan dan seterusnya, mengucapkan terima kasih dan seterusnya. Dan kami sampaikan bahwa kami ini hanya wasilah saja, yang kami bawa ini adalah dari masyarakat Indonesia yang percaya ke DT Peduli itu. Jadi salah satu yang paling menarik sih kemarin ya pas di Aceh itu.
0: Baik, Masya Allah. Ini ternyata memang seantusias itu ya untuk melihat datangnya orang-orang yang berniat untuk membantu begitu. Dan ini juga menjadi sorotan, Ustadz. Ada sahabat MK yang bergabung juga menyampaikan atensi, ini sekaligus berbagi. Ini mungkin nampaknya seperti menghadirkan trauma healing begitu ya, Ustadz ya. Kalau yes, dari DT Peduli sendiri tadi, trauma healing programnya seperti apa? Dan apakah ada juga menghadirkan pelatihan kebencanaan untuk anak-anak muda yang kemudian ingin ikut terjun langsung ke lapangan begitu, Ustadz?
1: Ah, menarik. Kalau trauma healing memang di setiap site bencana ya, hampir di setiap site bencana yang kami datangi itu kami lakukan program-program trauma healing ya, sesuai dengan kondisi memang teh Syifa. Ada yang sifatnya adalah komunal ya. Komunal artinya kita kumpulkan warga-warga sesuai dengan klaster program kita, ada yang ibu-ibu saja, ada yang anak-anak, ada yang remaja-remaja gitu ya. Ada juga yang kumpul semua. Jadi memang ini sangat tergantung dengan kondisi dan situasi saat itu ya. Bentuk-bentuk materi yang kita berikan kan tadi sesuai dengan orang-orang yang terdampak di sana ya. Itu satu. Jadi ada yang bersifat komunal, ada yang sifatnya adalah individual gitu, individual. Biasanya layanan individual ini kita berikan ke beberapa tokoh yang itu sangat berpengaruh di sana ya, karena ketika kita kuatkan si tokoh ini dengan apa yang kita bisa, dia akan membawa atau mengamplifikasi semangat itu ke warga-warga yang lainnya gitu. Jadi pendekatan kami ada dua itulah kurang lebih ya. Atau sesederhana ya bermain dengan teman-teman, dengan anak-anak, bercerita. Biasanya paling sederhana sih ini ya, kita hadirkan dongeng ya, storytelling untuk anak-anak khususnya ya. Kalau dengan ibu-ibu biasanya yang mendengarkan saja, ibu gimana kondisinya segala macam, kebutuhan mereka kan di kondisi seperti ini didengarkan saja. Didengarkan, tapi kita juga lengkapi dengan kebutuhan dasar. Jadi sebenarnya layanan psikososial itu harus sepaket dengan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya yang saya bilang tadi, dalam bentuk sandang, dan mudah, bagus lagi kalau bisa menghadirkan papan. Nanti kan next di pra-recovery ada program biasanya huntara, huntap, dan seterusnya gitu ya. Gitu, Pak. Kalau kebutuhan dasar itu belum dipenuhi, itu layanan psikososial akan sangat tidak efektif tuh. Makanya dapur umum dulu, dapur umum dipenuhi kebutuhan makannya dulu. Mm-hmm. Nah, setelah itu baru kita dengarkan cerita dan seterusnya.
0: Baik, gitu. Masya Allah. Kalau sejauh ini setelah tadi 13 hari ya, kalau di Nusa Tenggara Timur, proses pemulihan ini sudah sejauh apa sebetulnya, Ustadz, kalau bisa diceritakan?
1: Proses pemulihan tentu kami sudah ini ya 13 hari, kita sudah memetakan beberapa hal yang menjadi kebutuhan. Jadi kalau dibuat atau data yang kami terima sampai dengan hari ini itu ada kurang lebih, sebentar saya cek data. Dari di NTT itu kan ada 9 kota kabupaten dan 1 kota yang terdampak, dan 126 desa. Nah, kami itu di sana baru bisa menjangkau 2 desa ya, 2 desa, ada Desa Henga dan desa atau Dusun Batok. Sebentar, kebutuhannya itu ada berapa ribu rumah ya, sebentar ya Teh. Sambil saya cari nanti ya. Mm-mm. Tapi intinya yang kami lakukan di sana itu memetakan, sampai sekarang memetakan karena fasenya fase respon. Ada 68.281 rumah rusak ya. Belum data yang sekolah dan masjid ya. Itu baru rumah saja. Jadi yang kami lakukan sekarang adalah memetakan assessment untuk menyiapkan fase pra recovery dan recovery. Ya. Sampai paling enggak sampai tanggal 29 atau 30 ya, fokusnya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Tapi kami sudah pegang datanya. Oh, sekolah ini, masjid ini, rumah ini menjadi prioritas nanti ketika kita sudah masuk fase pre-recovery dan recovery. Gitu, kurang lebih, Mbak.
0: Masya Allah, alhamdulillah.
1: Pembangunannya seperti apa? Sekarang masih tahap persiapan. Paling yang kebutuhan-kebutuhan atau aset-aset kebutuhan dasar gitu ya, kayak jembatan gitu ya. Itu kan sangat vital. Beberapa hal seperti jembatan itu mungkin menjadi prioritas meskipun di fase respon.
0: Baik, Masya Allah, alhamdulillah kita sambil
1: nanti di recovery ya.
0: Recovery-nya nanti ya. Dan ini masih persiapan karena sampai sekarang juga masih ada banyak gempa susulan, sahabat MK. Sambil kita sapa Ustadz, kali ini ada Ibu Eti di Majalaya berbagi pandangan juga. Kalau dalam kondisi seperti terdampak bencana alam ini pertama adanya dorongan doa, kemudian juga diharapkan bantuan materi seperti pakaian juga kebutuhan sehari-hari, dan tentunya memberi semangat untuk menata kembali kehidupan yang akan datang. Masya Allah, berarti bantuan yang hadir ini juga tidak hanya sekedar diberikan kemudian pergi, tapi ada pendampingannya begitu ya Ustaz ya, khususnya dalam hal bantuan-bantuan yang kemudian perlu dikembangkan. Ini konsep yang mungkin tadi kan sudah pegang data Ustaz, hal yang nanti akan dikembangkan kalau di wilayah terdampak sekarang, kira-kira sudah ada gambaran akan seperti apa belum Ustaz?
1: Ya, sebenarnya kami menggunakan, kalau dalam tata kelola kebencanaan itu ada satu framework yang berlaku secara internasional namanya SPIR ya. Dan kami pasti merujuk ke sana. Jadi para pelaku kebencanaan biasanya merujuk kepada hal tersebut. Ya, tadi yang saya sebutkan fase respon, di fase respon itu idealnya tempat tinggal sementaranya itu 1 meternya untuk berapa orang dan seterusnya, kebutuhan wash ya, water and sanitation dan seterusnya itu sudah dibahas. Kalau nextnya seperti apa, tentu tadi ya di fase pra-recovery dan recovery itu kita akan ikhtiarkan untuk mengembalikan gimana caranya meskipun tidak akan kembali sempurna, kebiasaan masyarakat sebelum terjadi bencana. Contohnya misalnya sekolah ya, masjid, lalu rumah-rumah yang memang membutuhkan dan seterusnya. Jadi fokus ke pengembalian aset biasanya ya, tempat tinggal sama aset publik. Nah, apakah ditinggalkan atau tidak? Nah, kalau kami biasanya lembaga zakat itu menjadikan satu usaha detail peduli ya, menjadikan satu kawasan yang kami intervensi saat kebencanaan dengan program lanjutan dalam bentuk charity jika dibutuhkan charity ya, dan pemberdayaan. Jadi berlanjut Tensiva setelah kita bantu, bisa bikin dapur umum di satu desa, lalu kita sudah asesmen kebutuhan aset publiknya apa yang rusak, rumah-rumah mana yang paling urgent kita bangun gitu ya. Lalu kita adakan biasanya campaign lagi kan, ajak masyarakat, yuk Bapak Ibu ini ada peluang kebaikan nih, kita bangun lagi desa Henga nih di Kabupaten Sika, ini kita buatkan desainnya. Oke, kita buatkan satu desa itu pulih kembali. Nah, ketika pulih kembali kan kita ingin mereka tetap berdaya, bahkan lebih berdaya dari sebelumnya. Maka kita masuk program berikutnya, yaitu program pemberdayaan. Program pemberdayaan macam-macam. Kalau kami menggunakan prinsip yang namanya demand oriented empowerment. Jadi pemberdayaannya itu berbasis pasar gitu ya. Kita terhubung dulu ke pasar, baru kita berikan ke masyarakat, ini ada pasar loh. Pasarnya apa contohnya? Oh, ada permintaan terhubung ke gula semut. Kebutuhannya 1 ton per bulan. Bapak Ibu lakukan ini ya. Nah, karena kita sudah terhubung ke pasar, pasti terserap produknya, baru kita lakukan pelatihan, pendampingan, dan pemodalan untuk masyarakat yang terdampak bencana tadi, sehingga terus berlanjut ya pendampingannya. Kalau 1-2 keluarga sudah pulih, kita geser lagi ke yang lain dan seterusnya. Gitu sih.
0: Masya Allah. Ini menjadi sebuah program yang menarik ya, tidak hanya memberikan bantuan kemudian putus, tapi pemberdayaan itu yang kemudian membangkitkan untuk bisa kembali pulih, bahkan mungkin lebih dibandingkan sebelum terjadinya bencana begitu ya Ustaz ya. Masya Allah, Alhamdulillah. Ini menarik sahabat MK, dan tentunya itu juga bantuan seperti permodalan itu dari urunan tangan para jamaah yang kemudian mempercayakan dananya ke DT Peduli, sahabat MG. Ada atensi yang menarik Ustaz dari sahabat Nisa di Bandung. Ini bertanya Ustaz, kalau ingin ikut belajar, apakah DT Peduli juga membuka volunteer untuk turun ke lapangan? Ini ingin belajar untuk membantu saudara-saudara yang membutuhkan bantuan khususnya di wilayah bencana. Ini adakah program edukasi untuk kevolunteeran ataupun yang turun ke lapangan seperti apa Ustaz?
1: Saya lupa membahas itu tadi ya. Kalau di lokasi bencana saat ini, kami sebenarnya tidak menganjurkan teman-teman yang belum punya pengalaman untuk bisa turun langsung. Tapi kami membuka kesempatan untuk belajar. Ya, kami beberapa kali adakan memang volunteer and disaster training gitu. Jadi volunteerism ya, pelatihan volunteerism. Karena memang di situasi bencana, teman-teman tanpa ilmu kita akan sangat bahkan jadi beban gitu ya. Kita ini, tapi maksudnya kita tidak menutup kemungkinan teman-teman yang sorry, tidak menutup kesempatan teman-teman yang mau bantu turun langsung untuk untuk turun ya. Kita salurkan dulu dengan ikut pelatihan. Jadi ini momentum untuk belajar, kurang lebih gitu ya. Momentum untuk belajar. Nanti dikepoin aja di Instagramnya DT Peduli. Beberapa kali kita ini, meskipun bukan jadi core kami ya, atau mungkin ikut pelatihan di provider biasanya. Pelatihan kebencanaan yang lainnya. Nanti ketika bencana ini terjadi lagi, naudzubillah misalnya, nah mau turun bisa langsung turun gitu. Jadi lebih ke mengingatkan ini momentum kalau emang mau ini belajar kebencanaan di momentum sekarang gitu kurang lebih.
0: Baik, Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Ustadz ini untuk penjelasannya. Dan kalau kita lihat memang kondisi Indonesia sekarang ada berbagai peristiwa begitu ya Ustadz ya. Ini juga disampaikan oleh sahabat Mahadi dari Cimenyan, Kabupaten Bandung. Apakah DT Peduli juga ikut membantu saudara-saudara di Kalimantan Ustadz? Karena kalau di Kalimantan, sorotan dari sahabat Mahadi, ini kan juga ada kebakaran yang terjadi. Bahkan kemarin ada himbauan sholat istisqo juga, kebakaran hutannya agar bisa cepat padam. Ini seperti apa Ustadz?
1: Kalau di Kalimantan ya berarti ya?
0: Betul, betul.
1: Ya Kalimantan betul, teman-teman, kita sangat sedih sekali dengan kondisi Indonesia hari ini. Kami mengajak untuk kita ya sebisa mungkin bantu Indonesia lah, yang kita sekarang diamanahkan ke lapangan, yang sana diamanahkan kesusahan gitu. Yang sana berarti kesempatan untuk sabar lah, kita untuk bersyukur, bersyukurnya dengan membantu sebisa kita. Paling tidak dengan doa ya, kita doakan Indonesia cepat pulih, lebih baik lagi lah bahkan dari sebelumnya. Tapi yang punya kelapangan dalam bentuk material ya kita bantu langsung. Situasi di sana memang sesak karena asap. Kalau kita lihat petanya itu merah semua memang. DT Peduli di sana, DT Peduli Kalsel ya, sudah turun membantu beberapa kebutuhan-kebutuhan mendesak yang kami bisa jangkau ya, kebutuhan-kebutuhan alat masker ya, air bersih untuk beberapa yang kekeringan dan seterusnya. Jadi bisa dipantau di sosmed DT Peduli atau di platform-platform crowdfundingnya DT Peduli ya, dtpeduli.org atau sedekah.id. Jadi semua info di sana teman-teman.
0: Masya Allah, ini sudah bisa terpantau secara real time ya, dananya untuk apa saja sahabat MK dan juga kemudian diarahkan ke program-program mana. Menarik Ustadz, ketika kita membahas bagaimana tadi ya, sempat disinggung juga terkait dengan menghadirkan pemberdayaan kepada masyarakat, ini tidak hanya kemudian memberikan bantuan. Kalau kita lihat ini biasanya kalau dari segi pengalaman Ustadz sendiri, berapa lama begitu pemberdayaan berlangsung sampai kemudian masyarakat tersebut dikatakan betul-betul pulih, bahkan bisa dikategorikan mandiri nih Ustadz?
1: Ya, ini menarik. Karena ada banyak sekali riset, ada banyak sekali jurnal yang membahas ini. Sebelum kita menanyakan atau menguji berapa lama dari yang susah menjadi

0: gitu, ada yang harusnya desil berapa dinilai berapa dan seterusnya. Nah memang rujukan kita adalah desil itu, teman-teman. Nah dari beberapa riset yang kami tahu, dari desil 1 ya, desil 1 ke desil 5 itu belum ini ya, maksudnya yang sering kali kita dengar kan dari mustahik ke muzaki. Muzaki hari ini itu yang secara pendapatan, teman-teman, kalau dihitung pakai real emas apa 85 gram ya, itu di sekitar 20 juta ya, 20 juta per bulan gitu. Jadi bayangkan dari yang mungkin pendapatannya 0 sampai 500 ribu ke 20 juta itu butuh waktu yang cukup lama pastikan. Tapi biasanya standar kita itu namanya had kifayah. Had kifayah itu dalam Islam ada yang dia itu sudah dikatakan cukup mampu tapi belum wajib zakat gitu. Jadi belum muzaki. Sudah mampu tapi belum muzaki. Itu kurang lebih hari ini angkanya di angka 4,6 juta satu keluarga, atau kurang lebih di angka satu orangnya itu dibagi 4 aja deh gitu ya. Tapi satu keluarga 4,6 juta dengan asumsi satu keluarga 4 orang. Secara riset kurang lebih butuh waktu 2 tahun 3 bulan. Secara riset ya. Ada juga yang bilang 18 tahun gitu ya. Kalau ke muzaki butuh 30 tahun, tapi yang kami pegang biasanya 2 tahun 3 bulan ya, di jurnal-jurnal itu 2 tahun 3 bulan dari yang desil 1. Desil 1 itu 0 sampai 1,5 juta ke 4,6 juta itu butuh waktu 2 tahun 3 bulan. Gitu kurang lebih, Teh Syifa. Tapi tentunya dengan tadi pendekatan yang sudah pasti ya. Kalau kami menggunakan tadi demand oriented empowerment. Ada demand-nya dulu, baru kita lakukan pemberdayaan.
1: Baik, Masya Allah, Alhamdulillah sahabat MK. Jadi ini memang benar-benar sistem gotong royong ya, kalau melihat bagaimana kemudian ikhtiar yang dihadirkan oleh DT Peduli untuk menghadirkan kemandirian bagi masyarakat-masyarakat yang memang membutuhkan, apalagi masih dalam kondisi yang shock karena bencana misalnya, sahabat MK, salah satu diantaranya. Alhamdulillah Ustadz. Dan nampaknya kita harus jeda terlebih dahulu sebelum menyapa kembali sahabat MK yang bergabung dan kita sambung kembali diskusinya. Anda juga silakan sahabat MK bisa ikut berbagi atensi ataupun juga pengalaman Anda, pandangan Anda, doa terbaik Anda untuk saudara-saudara kita juga yang sedang terdampak bencana saat ini. Silakan Anda bisa kirimkan melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Kalau Anda hendak memberikan bantuan, kira-kira sekarang Anda ingin membantu dalam bentuk apa? Nah, silakan Anda bisa berbagi doa terbaik Anda juga, dan ketika dalam kondisi yang sama, kira-kira apa yang paling Anda butuhkan, sahabat MK? Kita sambil belajar berempati ya. Sampaikan di 0811-224-1027 dan kami akan jeda terlebih dahulu. Selamat menyimak sejumlah informasi bermanfaat berikut ini, tetap di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Sobat MQ, bagaimana penerapan sikap adil yang benar itu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
2: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
1: Kok pas banget sih?
2: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
1: Apa aku gak ikhlas ya?
2: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
3: Assalamualaikum Fit.
1: Waalaikumsalam.
3: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
1: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
3: Loh,
1: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
4: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Halo warga Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih

0: semuanya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya, diantosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Sesungguhnya sedekahnya orang muslim itu dapat menambah umurnya, dapat mencegah kematian yang buruk. Allah akan menghilangkan dari sifat sombong, kefakiran, dan sifat bangga pada diri sendiri. Hadis, riwayat, At-Tabrani.
7: MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.
8: Sahabat MK, seseorang yang adil berarti ia yang dapat menempatkan sesuatu pada tempatnya. Imam Ibnul Qayyim berkata, orang yang adil adalah orang yang ketika ia marah, maka kemarahannya tidak menjerumuskannya ke dalam kesalahan. Dan ketika dia senang, dan dengan kesenangannya tidak membuat ia menyimpang dari kebenaran.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hawariun mengucapkan selamat milad MQFM. Semoga makin bermanfaat. Mari bersama hadirkan langkah baru, mempersembahkan siaran cerdas, dakwah yang santun, dan kecerdasan bagi umat.

0: Anda masih menyimak di 102,7 OMK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Masih dalam program Inspirasi Siang Sahabat OMK, hari ini kita berbincang bagaimana kemudian ikhtiar terbaik kita untuk bisa sama-sama menghadirkan kebahagiaan bagi para saudara yang terdampak bencana, Sahabat OMK. Karena ketika bencana datang, siapa yang menemani mereka untuk bangkit? Ini mungkin menjadi pertanyaan bersama, dan sambil melatih kepekaan, kepedulian kita, Anda juga silahkan bisa berbagi atensi. Kalau Anda berada di posisi yang terdampak bencana, kira-kira bantuan apa yang Anda rasakan paling dibutuhkan? Dan saat ini melihat kondisi Indonesia di sejumlah daerah yang terdampak juga dengan berbagai bencana, Anda kira-kira ingin berikhtiar membantu dalam wujud apa, Sahabat MK? Anda silakan bisa berbagi di 0811-224-1027 dan kita akan hadirkan kembali inspirasinya bersama dengan Direktur Impact and Civilization DT Peduli, Ustadz Fahrizal Amir. Yang Masya Allah, Ustadz, kalau kita lihat ini antusiasme Sahabat MK khususnya dari anak-anak muda begitu, Ustadz, ya, ini ternyata ingin juga belajar untuk bisa hadir ataupun terjun langsung. Pertanyaan dari sahabat kita ini tidak menyebutkan nama hamba Allah, kalau baru bisa membantunya ini adalah dengan menyebarkan informasi begitu, Ustadz. Apakah ini sebenarnya cukup membantu kalau seperti konten-konten atau men-share, membagikan hal-hal yang bisa dilakukan? Apakah ini cukup membantu, Ustadz? Atau ada hal lain yang kemudian dirasa lebih penting untuk dilakukan? Silakan, Ustadz.
1: Baik, tidak ada bantuan yang terlalu kecil ya teman-teman. Setiap bantuan berdampak, berarti yang bisa dilakukan dilakuin, yang bisa viralin, bisa bantuin ya langsung bantuin, yang bisa bantu donasi, yang bisa 5 juta, 100 juta bantuin 100 juta, yang bisanya 2.000, 1.000 ya bantuin 1.000, 2.000. Jadi apapun yang bisa dilakukan mah lakuin aja ya, menurut saya. Apalagi di, kalau kita sambungkan dengan yang butuh membantu itu kan kita sebenarnya. Ini kan peluang Allah hadirkan beramal soleh gitu. Jadi apapun yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Gitu sih, Teh.
0: Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Ini ya, jadi lakukan apapun yang bisa dilakukan, Sahabat MK. Tidak ada kata besar atau kecil, yang penting ini adalah bisa meringankan beban yang kemudian dirasakan. Ini menjadi salah satu bentuk kolaborasi juga nampaknya ya, Ustadz ya, kalau dipikir-pikir ya. Ini bentuk kolaborasi dalam kebencanaan. Nah, kalau dalam segi ini begitu, Ustadz, kolaborasi apa lagi kira-kira yang bisa dilakukan masyarakat? Khususnya kan kalau di daerah Kalimantan misalnya, kemudian NTT ini kan jauh. Nah, kalau masyarakat di Bandung, Jawa Barat, kira-kira apa kolaborasi yang bisa dihadirkan ini, Ustadz?
1: Kolaborasi macam-macam ya, tapi intinya saran saya dalam situasi seperti ini ya, teman-teman pilih lembaga yang teman-teman bisa percaya, yang teman-teman percaya untuk bisa menyalurkan apa yang teman-teman punya gitu. Dalam hal ini contoh misal DT Peduli gitu ya. Ya udah, cari saja apa program-program DT Peduli yang sedang berjalan dan akan berjalan di sana. Kalau belum tahu berarti tanyakan saja ke adminnya. Lalu support sebisanya apa yang bisa dilakukan di sana gitu. Kalau misal DT Peduli tidak cukup menjawab ekspektasi lembaga lain, gak apa-apa, lembaga B, lembaga C gitu misalnya, karena kemampuan apa keinginan teman-teman adalah bantuannya dalam bentuk D gitu. Nah, itu dicari saja atau mencari mitra yang sudah di sana gitu, supaya kita tidak dari nol lagi. Itu sih Mbak Tasyifa.
0: Masya Allah, Alhamdulillah, ini menjawab ya pertanyaan dari sahabat MK yang tadi bergabung. Dan silakan sahabat MK, kalau Anda dalam kondisi serupa, Anda bisa berbagi juga ya pengalaman ataupun juga atensi Anda. Seperti kali ini kita sapa ada sahabat Mahadi. Kalau sahabat Mahadi ini melihat begitu, Ustaz, bantuan kebutuhan darurat ya, seperti makanan, pakaian, obat-obatan, tempat tinggal, termasuk juga pendampingan untuk bangkit kembali, Masya Allah. Berarti kalau dalam kondisi sekarang, Ustadz, untuk masjid sendiri ini belum ada proses pembangun ya, karena masih terus ada getaran ya, Ustadz ya?
1: Iya, secara tetap belum mungkin memanfaatkan yang ada, tapi kami ambilan ini gotong royong swadaya dengan masyarakat membangun masjid sementara ya, di desa yang kami tempati, di yang desa posko kami ya, di Henga dan juga Dusun Batok ya. Jadi sifatnya sementara karena memang tadi bencana gempanya masih terus berlanjut ya. saya baru teringat tadi tesiva apa kolaborasi yang bisa dilakukan. Menurut saya akan khususnya anak-anak muda ya, teman-teman muda kan ya jagonya di sosmed. Jadi selain memviralkan, menurut saya teman-teman bisa menjadi fundraiser, mungkin juga bisa menarik ya. Tinggal bikin sekarang fundraiser itu tinggal bikin status, teman-teman saya pengen nyaluran bantuin, nyaluran bantuan nih ke DT Peduli. Ada yang mau ikutan nggak? Nah, biasanya sepengalaman saya sih pada join ya.
0: Join.
1: Pengalamannya kan apa pahalanya kan terus lebih banyak kita gitu kan ngajak orang lain gitu. Sorry agak nggak nyambung dengan pertanyaan.
0: Baik, alhamdulillah. Tapi ini menjadi fenomena menarik ya Ustaz ya. Ternyata sekarang anak-anak mudanya juga rajin begitu ya, atau semangat untuk membagikan kebaikan. Tidak hanya melakukan kebaikan sendiri, tapi mengajak rekan-rekan yang lainnya. Karena kalau ketika dekat, ini biasanya ikut juga ya Ustaz ya, menjadi fundraiser. Masya Allah. Ini mungkin bisa dijelaskan lebih detail Ustaz, kalau fundraiser sistemnya di DT Peduli seperti apa kira-kira untuk kolaborasi atau kontribusinya?
1: Ya, kami sebenarnya sedang masih kembangkan yang namanya DT Affiliate ya. Jadi DT Affiliate itu program yang mengajak siapapun menjadi, kalau biasanya kalau di Shopee, Tokopedia gitu, itu kan affiliate-nya ngejual barang yang sudah ada di sana.
0: Belanja.
1: Dapat voucher belanja, atau kita dapat persentase lah keuntungan dari hasil penjualan. Kalau ini relatif sama sebenarnya, tapi yang kita tawarkan ke publik adalah donasi gitu. Jadi kita dapat pahala, tapi juga dapat sebagian, karena sebagian donasi itu ada porsi operasional biasanya dibolehkan secara syariah ya. Nah nanti itu sebagian dari porsi operasional itu juga masuk ke teman-teman gitu kurang lebih. Jadi DT Affiliate programnya.
0: Masya Allah. Alhamdulillah. Menarik ya sahabat MK, kita nantikan program-program yang lainnya dari DT Peduli. Karena kalau saya lihat juga Ustaz, kalau dari laman sedekah.id sendiri ya sahabat MK, ini sudah ada berbagai kampanye aktif, termasuk diantaranya peduli terdampak kebakaran hutan dan lahan. Tadi ya ada yang bertanya juga tentang bagaimana DT Peduli hadir untuk Kalimantan misalnya karena ada kebakaran hutan dan lahan. Ini sudah ada kampanyenya, Anda juga bisa ikut berkontribusi, termasuk juga peduli terdampak gempa NTT sahabat MK. Masih ada banyak program-program lain yang bisa diakses ataupun ingin ikut berkontribusi di laman sedekah.id yang ini masih berlangsung ya Ustadz ya. Dan kalau sudah goals biasanya langsung disalurkan ya Ustadz ya, dari target-target yang ada.
1: Ya betul. Ya, sesuai dengan kampanye yang teman-teman pilih sih.
0: Baik, Masya Allah, alhamdulillah. Dan ternyata waktu kita sudah di penghujung kebersamaan Ustadz, sebagai penutup nih, penyemangat juga, ajakan kepedulian untuk sahabat MK di seluruh Indonesia, insya Allah ini bisa terus menghadirkan rasa peduli untuk saudara-saudara yang lain. Ustadz silakan.
1: Ya, saya teringat pesan Gurunda Agim ya, bahwa ketika terjadi bencana, hari ini Palestina, contoh Palestina gitu, waktu itu yang dicontohkan Palestina. Sebenarnya yang butuh membantu, yang lebih butuh itu yang dibantu atau membantu sih?
0: Pikirannya yang dibantu, Ustaz.
1: Ya, biasanya dibantu gitu, tapi ternyata harusnya secara hakikat adalah kita yang membutuhkan gitu. Kita membutuhkan ruang untuk bisa Allah ridho kita. Ketika Allah ridho dan memberikan maghfirah, yaitu menjadi hal yang akan mengantarkan kita ke surga kan gitu. Karena surga itu bukan karena amal soleh kan, tapi karena ridho dan maghfirah Allah. Tapi ridho dan maghfirah Allah tidak akan ada tanpa amal soleh yang kita lakukan gitu. Makanya ada peluang amal soleh supaya Allah ridho ke kita. Banyak sekali peluangnya teman-teman. Hari ini NTT, Kalsel, Papua, belum lagi yang di sekitar kita teman-teman. Banyak sekali, buka saja dtpeduli.org atau sedekah.id, di sana banyak sekali peluang kebaikan. Maka berikan support terbaik. Kalau lihat-lihat nih, aduh belum ada duit buat donasi, doain gitu. Ya Allah, mudah-mudahan kesusahan ini Engkau hilangkan, dan mudah-mudahan di masa mendatang aku lebih Engkau mampukan untuk membantu. Kan kesempatannya bisa seperti itu ya. Tapi ini peluang kebaikan teman-teman, jangan sampai dilepaskan, apalagi ini Jumat. Nah nanti adalah Jumat Asar gitu, itu sangat makbul banget untuk doa. Jadi sedekah-sedekah kita di hari ini insya Allah akan jadi hal yang menarik untuk kita ya. Itu mungkin
0: Tifa. Alhamdulillah, ini ya pahala berlipat dengan sedekah Jumat sahabat MK ya. Waktu yang masih ada sebelum berakhir hari Jumatnya ya, nanti di waktu Asar, atau sekarang Anda juga bisa ya sahabat MK dibuka di laman sedekah.id atau juga di laman dtpeduli.org. Ada banyak sekali ya pilihan untuk bisa berkontribusi langsung. Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz sudah berbagi ilmunya, informasinya juga. Sehat selalu Ustaz dan selamat melanjutkan aktivitas amanah-amanahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
0: Masya Allah sahabat MK, itu dia perbincangan kita bersama dengan Direktur Impact and Civilization DT Peduli Ustaz Fahrizal Amir yang membagikan bagaimana laporan terkini dari saudara-saudara kita yang ada di Nusa Tenggara Timur, sahabat MK yang terdampak ya. Ini Anda juga bisa mengambil bagian untuk membantu secara langsung dengan menghadirkan donasi terbaik Anda, doa terbaik Anda di kesempatan hari ini. Dan Masya Allah sahabat MK, sudah di jam 2 siang, saatnya kita juga untuk menyimak terlebih dahulu laporan jurnal LPRS SNI berikut ini. Insya Allah setelahnya nanti kita akan hadirkan juga nasyid pilihan. Anda silahkan bisa ikut bergabung juga di 0811 224 1027.

0: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Distribusi alat pengelolaan sampah hibah Pemprov tunggu hasil evaluasi. Tunggu pembangunan JPO, Dishub buat zebra cross di Jalan Bypass. Pengguna Kris di Jawa Barat tertinggi nasional. Saya Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Hibah bantuan Provinsi Jawa Barat berupa alat pengelolaan sampah tingkat kelurahan di Kota Bandung sedang diuji coba di Kelurahan Padasuka. Fasilitas pengelolaan sampah tersebut mengubah sampah organik menjadi briket dengan kapasitas sekitar 3 ton per hari. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan penggunaan alat tersebut belum dievaluasi karena baru sekitar 2 minggu beroperasi. Menurutnya uji coba masih dilakukan di satu kelurahan untuk melihat berbagai aspek antara lain efisiensinya. Hasil evaluasi ditargetkan dapat diketahui pada Oktober mendatang, sebelum nantinya mesin serupa diduplikasi di 20 kelurahan. Selanjutnya ditambah secara bertahap hingga menjangkau seluruh 151 kelurahan di Kota Bandung. Menurut Farhan, teknologi mesin hibah dari Pemprov Jabar tersebut berbeda dengan fasilitas pengolahan sampah berkapasitas hingga 300 ton per hari yang disiapkan oleh pemerintah Kota Bandung bersama Kemdikti Saintek serta Badan Pengelola Investasi Danantara yang di tempat pengolahan sampah organik dan sirkular atau TPSOS Gede Bage.
1: Di Kelurahan Padasuka ada satu alat pengelolaan sampah mengubah sampah organik menjadi briket. Briketnya ini nanti akan kita jual ke pabrik tahu. Itu bantuan dari provinsi itu. Satu kita coba. Kapasitas sekitar 3 ton per hari. Kalau bisa 3 ton per hari itu di Padasuka, kita akan kembangkan di kelurahan-kelurahan lain. Sudah ada hasil tapi belum konsisten, maka akan ditingkatkan terus konsistensinya. Kalau dari teman-teman yang di lapangan mah janjinya bulan Oktober sudah ketahuan hasilnya. Jadi kalau Oktober sudah ketahuan hasilnya ternyata efisien, kita bisa laksanakan langsung duplikasi di 20 dulu. Dari 20 jalan semuanya baru kita tambah secara bertahap sampai 151, satu di setiap kelurahan.
0: DPRD Kota Bandung sedang merampungkan Rancangan Peraturan Daerah atau Raperda Kota Bandung tentang pengelolaan sampah. Wakil Ketua Pansus 16 DPRD Kota Bandung, Uung Tanuwijaya, mengatakan perda yang baru ini berbeda dengan perda yang telah ada sebelumnya. Menurutnya pada perda yang baru akan mengatur dari hulu sampai hilir tentang pengelolaan sampah di Kota Bandung. Uung berharap dengan adanya perda tentang pengelolaan sampah tersebut, nantinya sampah bisa selesai di hulu, sehingga sampah yang dibuang ke TPA hanya residu.
2: Jadi pembentukan perda yang baru ini mengganti pada yang lama. Jadi perda ini mengandung banyak hal yang baru dibandingkan perda sebelumnya. Terutama penyelesaian masalah dimulai dari hulu ya. Kalau dulu penyelesaian masalah diupayakan supaya mengurangi beban ke hilir. Tetapi kalau perda ini menyatakan bahwa pemilahan sampah, terus pengolahan sampah itu mulai dari hulu diselesaikan di dalam kewilayahan, terutama mulai dari rumah tangga masing-masing atau tempat usaha masing-masing, sehingga beban ke hilirnya menjadi semakin diperkecil atau ringan.
0: Proyek pembuangan air kotor atau limbah dari pelanggan PDAM di kawasan Lengkong, Kota Bandung, diperkirakan masih menunggu terpilihnya penjabat direktur umum yang baru. Saat meninjau lokasi yang dikeluhkan warga di Jalan Pangarang, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Wakil Wali Kota Bandung Erwin mengatakan, untuk sementara ini, pihaknya meminta Perumda Tirtawening memindahkan terlebih dahulu material yang sudah ada. Jangan sampai mengganggu aktivitas warga sekitar.
3: Saya rasa SPMK ini menunggu direktur baru. Karena PLT ini mungkin dikhawatirkan menjadi polemik kalau pengusaha atau pihak ketiga ini ditunjuk oleh PLT mungkin Pak, seperti itu. Jadi intinya mungkin ini asumsi saya, ini belum diberikan SPMP ke pihak ketiga karena mungkin masih PLT dan sebentar lagi. Menurut informasi yang terdengar kabar ke saya bahwa sebentar lagi akan dikukuhkan direktur PDM yang baru.
4: Halo pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya. Semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Pembuatan zebra cross di Jalan Soekarno-Hatta sebagai respon dari keluhan warga terkait minimnya tempat penyeberangan di jalan tersebut. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung, Rasdian Setiadi, mengatakan pemasangan zebra cross merupakan upaya sementara sebelum pemerintah Kota Bandung membangun jembatan penyeberangan orang atau JPO yang permanen. Menurutnya, zebra cross berfungsi menjadi penanda bagi pengendara yang melambatkan laju kendaraannya dan bagi pejalan kaki agar menyeberang di tempat yang lebih aman.
5: Dinas Perhubungan Kota Bandung, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, termasuk juga dari BPTD dan BPJN, melaksanakan survei sekaligus melaksanakan pembangunan zebra cross. Itu merupakan bagian dari keselamatan. Salah satu memang dari manfaat zebra cross ini adalah untuk menghambat kendaraan supaya tidak terlalu cepat. Di sisi lain juga untuk diketahui sama pengguna jalannya supaya lebih berhati-hati.
0: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat terus mendorong penggunaan pembayaran digital di Indonesia melalui Quick Response Code Indonesian Standard atau QRIS. Sejak diluncurkan pada 17 Agustus 2019 lalu, hingga saat ini sudah tercatat lebih dari 14 juta pengguna QRIS di Jawa Barat. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat, Yunanto Herdiawan, mengungkapkan, selain peningkatan jumlah pengguna, pertumbuhan positif juga terjadi pada volume transaksi, yang saat ini menembus 1,46 miliar transaksi pada triwulan kedua tahun 2026 dengan nominal mencapai Rp125 triliun. Menurut Yunanto, jumlah pengguna QRIS di Jawa Barat menjadi yang tertinggi dalam skala nasional sebesar 23% dengan hampir 10 juta merchant atau memiliki pangsa 22%.
6: Dan ini ingin kita dorong terus karena QRIS itu cepat, mudah, murah, aman, andal. Itu yang paling penting. Triwulan 2 ini kita sudah 1,46 miliar transaksi, tumbuh 187%. Nominalnya yang menggunakan QRIS sudah 125 triliun atau tumbuh 135,7% year on year. Nah, saat ini pengguna QRIS ya triwulan 2 ini sudah 14,49 juta. Nah, jadi di Jawa Barat ini adalah pengguna QRIS tertinggi dalam skala nasional sebesar 23%.
0: Sebanyak 17 orang pengunjung dari sejumlah tempat hiburan malam di Kota Bandung yang diduga mengkonsumsi narkotika diamankan oleh petugas gabungan yang terdiri dari Ditres Narkoba Polda Jabar, Kogartap 2 Bandung Cimahi, serta Pomdam 3 Siliwangi. Kasubdit 1 Ditres Narkoba Polda Jabar AKBP Herianto menegaskan komitmennya untuk tidak memberikan ruang bagi praktik penyalahgunaan narkotika di wilayahnya. Penindakan tegas bakal terus ada demi menciptakan suasana Kota Bandung yang aman, kondusif, dan bebas dari peredaran narkoba. Di lokasi razia, petugas gabungan mengamankan sejumlah barang bukti berupa sisa-sisa narkoba karena beberapa pelaku sempat berusaha menghilangkan barang bukti saat menyadari kedatangan petugas di lokasi kejadian. Temuan sisa barang bukti tersebut kini menjadi dasar bagi penyidik untuk membongkar asal-usul pemasok barang haram ke area hiburan malam.
7: Kita temukan ada beberapa pengunjung yang diduga menggunakan narkoba. Ada 17 orang yang sudah kita amankan, nanti akan kita dalami orang tersebut.
0: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

0: and play sekarang. www.radioprssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: El Nino sangat kuat tahun ini, tingkat puncaknya ini di awal September dan Oktober nanti, tingkat di mana posisi kering-keringnya.
3: Dan penyebabnya itu rata-rata dari ketidaksengajaan. Puntung rokok, ada yang warga bakar-bakar sampah.
4: Jabar Now edisi Jumat 28 Agustus diantaranya mengenai tawuran pelajar di Bogor, satu tewas dan dua kritis. Setelah sempat terkendala, jenazah PMI Evi Mentari akhirnya dipulangkan ke Sukabumi. Bom bola singkong pemadam api dari Cirebon kembali disorot di tengah isu karhutla. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Gilang Pambudi. Tawuran antar pelajar terjadi di Jalan Raya Irigasi Jonggol, Cibarusah, Kampung Galang, Desa Jonggol, Kabupaten Bogor. Korbannya 3 pelajar kelas 10 SMA Negeri Tanjung Sari Bogor. Seorang pelajar tewas dan 2 pelajar lainnya luka-luka yang hingga kini menjalani perawatan di rumah sakit.
5: Korban meninggal dunia diketahui bernama Ilwandi Setiawan berusia 16 tahun warga Desa Tanjung Rasa, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Bogor. Sementara 2 korban lainnya, M. Arya Junaidi dan Randy Hermawan, keduanya juga berusia 16 tahun. Jenazah Ilwandi Setiawan kemudian dibawa ke rumah duka. Kedatangan jenazah disambut duka mendalam keluarga sebelum korban dimakamkan di pemakaman keluarga yang berada di belakang rumah.
6: Sesuai informasi yang saya terima, mengakibatkan ada 3 korban, Pak, ya. 2 korban luka-luka dan 1 korban meninggal dunia.
5: Pihak keluarga berharap kepolisian segera mengungkap peristiwa tersebut termasuk mencari pihak yang bertanggung jawab. Keluarga juga meminta agar proses hukum dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Hingga kini 2 pelajar yang terluka masih menjalani perawatan medis. Sementara penyelidikan terkait penyebab dan pihak yang terlibat dalam tawuran masih ditangani pihak kepolisian.
4: Suasana duka menyelimuti keluarga Evi Mentari, pekerja migran Indonesia, PMI, asal Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, saat jenazah almarhumah tiba di rumah duka. Evi meninggal dunia di Rumah Sakit King Fahd, Arab Saudi, 10 Juli silam, setelah menjalani perawatan akibat penyakit tumor otak. Sebelum meninggal, Evi disebut sempat menjalani perawatan intensif dan mengalami koma selama sekitar 2 pekan.
7: Proses pemulangan jenazah dilakukan melalui koordinasi sejumlah pihak, diantaranya Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jawa Barat, pihak KJRI, serta pemerintah kota Sukabumi. Jenazah kemudian diserahkan kepada suami almarhumah, Erwin Susman, dan disaksikan Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Sukabumi, Endang Toyi. Pembina Sekber TPPO RI, Abel Abdurraub, mengungkapkan proses pemulangan jenazah sempat menghadapi kendala hingga keluarga hampir kehilangan harapan. Menurutnya, Evi disebut berangkat ke Arab Saudi melalui jalur tidak resmi. Kondisi tersebut turut menjadi kendala dalam proses pemulangan jenazah. Setelah menjalani proses pemulangan yang panjang, jenazah Evi Mentari akhirnya dimakamkan di TPU Kampung Babakan Bandung, Kota Sukabumi pada Selasa 25 Agustus 2026.
8: Evi Mentari adalah salah satu korban daripada TPPO tersebut. Jadi untuk warga Sukabumi atau dimanapun, siapapun, saya yakin korban TPPO adalah korban yang harus diprioritaskan. Apapun ceritanya, apapun masalahnya, apalagi setelahnya meninggal dunia, tolonglah, ada keluarganya di sini yang menunggu, ada keluarganya di sini yang merindu.
4: Tindakan tegas diambil Bupati Subang Renaldi Putra dengan menghentikan langsung pergerakan truk pengangkut tanah merah di Kecamatan Binong Selasa lalu. Langkah ini dilakukan lantaran aktivitas pengangkutan tanah asal Desa Bendungan itu nekat beroperasi sebelum izin resmi terbit. Pemkab Subang memastikan operasional dihentikan total hingga seluruh proses perizinan selesai.
9: Dalam penindakan, Bupati Renaldi juga mengecek langsung status perizinan kepada pihak terkait. Dari keterangan yang diterima di lokasi, aktivitas pengangkutan tanah disebut belum mengantongi izin. Pemerintah Kabupaten Subang menilai kegiatan usaha tetap dapat berjalan untuk mendukung perekonomian. Namun pelaksanaan harus mengikuti aturan dan tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Selain menghentikan operasional, Bupati juga meminta truk yang masih berada di perjalanan untuk kembali dan menghentikan aktivitas pengangkutan tanah merah. Penghentian ini sekaligus menjadi penegasan pemerintah Kabupaten Subang bahwa aktivitas pengangkutan material harus dilakukan sesuai prosedur dan perizinan yang berlaku. Untuk sementara, seluruh operasional truk pengangkutan tanah merah dari Desa Bendungan dihentikan. Aktivitas tersebut baru dapat kembali berjalan setelah seluruh proses dan persyaratan perizinan dinyatakan terpenuhi.
10: Saya ini lagi bantu bapak-bapak semua buat keluar izinnya. Tapi kalau caranya kayak gini, saya nggak suka. Ini Kadis yang ngeluarin PKKPR-nya. Udah keluar belum? Ini yang ngeluarin izinnya, Pak. yang nanda tangan.
11: Bapak jalan ini udah punya izin belum?
12: Belum ada.
10: Nah, terus kenapa jalan?
4: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, dampak musim kemarau di Kabupaten Ciamis terus memicu ancaman bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Ciamis mencatat sedikitnya 11 titik karhutla telah terjadi di berbagai wilayah sepanjang bulan ini.
13: Berdasarkan pemetaan potensi bencana, sejumlah zona rawan tersebar mulai dari wilayah selatan seperti Pamarican, Banjaranyar, dan Banjarsari hingga wilayah utara seperti Panawangan, Cihurip, dan Panumbangan. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Ciamis Anies Supiani menegaskan bahwa seluruh rentetan kejadian kebakaran tersebut murni dipicu oleh faktor kecerobohan masyarakat.
3: Penyebabnya itu rata-rata dari ketidaksengajaan. Puntung rokok, ada yang warga bakar-bakar sampah untuk masyarakat dimanapun berada. Ada mau di hutan ataupun di kebun pun, dimanapun, tidak membakar sampah sembarangan. Tidak membakar sampah apapun tidak. Jadi sampah benar-benar untuk dipilah, tidak boleh dibakar, tidak buang sampah puntung rokok sembarangan, tidak main-main lah.
13: Guna mengantisipasi perluasan titik api, BPBD Ciamis memperkuat sinergi lintas sektor bersama TNI, Polri, Perumperhutani, Cabang Dinas Kehutanan, hingga unit damkar Kabupaten Ciamis. Penanganan di lapangan juga dibantu oleh pengerahan relawan bencana dari Tagana, PMI, dan Forum Relawan Ciamis Selatan. BPBD Ciamis mengimbau keras masyarakat untuk tidak membakar sampah di area kebun maupun tepi hutan, serta melarang membuang puntung rokok menyala secara sembarangan. Kunci utama penanggulangan karhutla berada pada kesadaran dan disiplin warga dalam menjaga lingkungan di tengah puncak musim kemarau.
4: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi puncak musim kemarau di Jawa Barat akan berlangsung pada awal September hingga Oktober 2026. Fenomena ini dipicu oleh intensitas El Nino yang tergolong sangat kuat dengan karakteristik yang menyerupai periode kemarau ekstrim pada tahun 1997-1998.
14: Kepala Stasiun Geofisika Kelas 1 Bandung, Suwaidi Ahadi mengatakan, data tersebut merupakan hasil analisis Stasiun Geofisika Bandung, Stasiun Klimatologi Jawa Barat di Bogor, dan BMKG Pusat, di mana kondisi El Nino tahun ini memiliki kemiripan dengan anomali iklim ekstrim yang terjadi pada tahun 1997-1998. Menurut Suwaidi, berdasarkan informasi dari BMKG Pusat dan Stasiun Klimatologi Jawa Barat di Bogor, menunjukkan bahwa El Nino tahun ini berstatus sangat kuat. Puncaknya akan terjadi di awal September dan Oktober, di mana kondisi berada pada titik paling kering. Namun hasil prediksi BMKG pada bulan November 2026 sudah mulai memasuki awal musim hujan, sedikit demi sedikit dan menyebar. Suwadi berharap periode kering tidak berlangsung lebih lama, sehingga masyarakat dan sektor pertanian di Jawa Barat dapat kembali memperoleh pasokan air hujan pada akhir tahun.
2: El Nino sangat kuat ini, tahun ini tingkat puncaknya ini di awal September dan Oktober nanti, tingkat di mana posisi kering-keringnya lah. Jadi kita berharap November sudah masuk awal musim hujan.
4: Inovasi pemadam api berbahan ekstrak kulit singkong yang dikembangkan Arianto Misel sejak awal 2000-an kembali menjadi perhatian di tengah maraknya isu kebakaran hutan dan lahan. Diberi nama Anaro Firestop, alat ini dikemas dalam bentuk bola dan dibalut styrofoam. Saat dilemparkan ke sumber api, bola akan pecah dan melepaskan serbuk pemadam yang diklaim bekerja dengan memutus reaksi pembakaran.
15: Arianto menyebutkan, inovasi ini memanfaatkan kandungan potasium sitrat dalam ekstrak kulit singkong. Selain versi bola, Arianto juga mengembangkan apar berbentuk tabung yang diisi nitrogen untuk menambah daya tekan dan mencegah serbuk menggumpal. Sejak dikembangkan 2 dekade lalu, inovasi ini disebut telah mendapat dukungan sejumlah pihak, termasuk mantan Pangdam 3 Siliwangi Letjen TNI Kunto Arifibowo yang kini menjabat Panko Gabwilhan 1. Menurut Arianto, resep dan lisensi teknologi ini telah dibeli pihak Jepang pada tahun 2010.
16: Pemadam api dari katalisnya ini saya ramu sedemikian rupa. Ini saya jual ke Jepang dulu teknologinya dari kulit singkong ini.
15: Meskipun demikian, dirinya masih diperbolehkan memproduksi dalam skala rumahan. Arianto juga mengungkap, serbuk sisa pemadam ini masih dapat dimanfaatkan untuk membantu kesuburan tanaman karena disebut berbahan organik. Ia mengaku pernah memproduksi hingga 1000 bola pemadam api atas permintaan pembeli. Kini, inovasi tersebut kembali disorot seiring meningkatnya perhatian terhadap kebakaran hutan dan lahan, termasuk wacana produksi pemadam api berbahan singkong secara massal.
1: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
0: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.

102,7 MKFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia. Sahabat MK, apa keutamaan dari menahan amarah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, di Gaza, bumi tidak mengenal salju. Namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca. Ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan sahabat MK sangat berarti. Amanah kemanusiaan global, AMAL, hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.

0: seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Umi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice.
6: Seorang laki-laki bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Islam bagaimanakah yang baik? Rasulullah menjawab, kamu memberi makan, menebarkan salam baik terhadap orang yang kamu kenal maupun terhadap orang yang tidak kamu kenal. Hadis riwayat Imam Bukhari.
7: Kenali MTFM lebih lengkap dengan klik MTFM.

0: Sobat MKI, seseorang yang dapat menahan amarahnya dikatakan sebagai manusia yang kuat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukanlah orang kuat yang sebenarnya dengan selalu mengalahkan lawannya dalam pergulatan atau perkelahian. Akan tetapi, orang kuat ialah orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Hadis riwayat Muslim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustadz Herman, Direktur PT Duta Transformasi Insani Darut Tauhid, ingin menyampaikan selamat milad untuk MKFM. Mudah-mudahan MKFM bisa terus memberikan inspirasi kebaikan kepada sebanyak-banyaknya umat, dan semoga MKFM selalu jaya mengudara, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Masih ada waktu, sahabat MG, sebuah nasyid yang kita simak dari Ebit GAD featuring dengan Adera Sagara, sahabat MG. Ini mengingatkan kita bahwasannya waktu itu terus berjalan, dan selagi kita masih diberikan kesempatan, diberikan waktu, berarti Allah juga masih memberikan kesempatan untuk kita untuk terus memperbaiki diri, untuk terus berbuat baik, sahabat MG. Dan hari ini juga alhamdulillah ya, kita juga masih diberikan kesempatan untuk ikut berkontribusi, sahabat MG. Karena Masya Allah, Masjid Darut Tauhid Geger Kalong, kita yang Anda juga pernah mungkin hadir langsung ya di sekitar Geger Kalong ke Masjid TT, sahabat MK, bukan sekedar tempat sholat. Sejak dibangun tahun 97, ini juga melalui urunan tangan gotong royong ribuan jamaah, Masjid Darut Tauhid Geger Kalong telah menjadi rumah bagi para pencari ilmu, tempat pembinaan karakter, juga pusat dakwah umat. Masih ada waktu, sahabat MK, ternyata kita perjuangannya tidak berhenti dengan kondisi Masjid Darut Tauhid sekarang. Sekarang kita juga masih bisa untuk ikut bergabung, karena dari beberapa waktu yang sudah berlalu, semakin banyaknya jamaah yang datang dari berbagai daerah, juga kemudian ikhtiar yang dihadirkan oleh guru kita setiap awal bulan ini ada mabit, sahabat MK. Ini seringkali, bahkan kemarin ya yang terakhir bersama dengan Buya, itu sampai membludak jamaahnya, sehingga perlu kembali untuk dihadirkan ruang-ruang khusus agar kita bisa sama-sama nyaman untuk beribadah, mencari ilmu, menyimak kajian di Masjid Darut Tauhid. Dan kalau ada kesempatan untuk ikut membangun serta memperluas Masjid Darut Tauhid Geger Kalong melalui wakaf, sahabat MK, apakah Anda siap untuk ikut mengambil bagiannya? Anda bisa bergabung juga dalam program Inspirasi Siang hari ini, sambil nanti kita nikmati nasyid-nasyid ya di hari ini. Anda bisa ikut juga menyampaikan melalui polling, apakah siap untuk ikut berwakaf, sahabat MK? Atau masih melihat dulu programnya seperti apa? Silakan Anda bisa sampaikan melalui polling di grup WhatsApp MKFM, atau sampaikan juga melalui SMS dan WhatsApp 0811-224-1027. Dan dalam program Inspirasi Siang hari ini, sahabat MK, kami juga sudah siapkan ada pilihan 5 nasyid yang paling ingin Anda simak. Nanti bisa Anda pilih ya, Anda bisa pilihnya maksimal 3 diantaranya saja. Apa saja kemudian nasyid-nasyid yang kami siapkan di kesempatan hari ini, Sayyidul Ayam, hari Jumat, sahabat MK? Kita akan mulai hadirkan masing-masing previewnya terlebih dahulu. Anda silakan bisa berbagi atensi juga, salam silaturahmi seperti kita coba sapa. Kali ini ada Abah Hamid dari Gedung Sate ya. Alhamdulillah, ini mengucapkan selamat muktamar untuk NU ya. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih dari Abah Hamid di Gedung Sate yang sudah mengirimkan salam silaturahmi. Sahabat Rehan juga sudah menyapa. Dan kita akan langsung hadirkan apa saja pilihan nasyidnya, sahabat MK. Kita akan mulai previewnya dari pilihan nasyid nomor 1. Di pilihan nasyid nomor 1 di hari Jumat ini, kita akan mulai dengan nasyid yang dibawakan oleh Heru, bertajuk Al-Quran Cahaya Hidup. Seperti apakah nasyid berjudul Al-Quran Cahaya Hidup ini, sahabat MK? Berikut cuplikannya untuk Anda.

Itu untuk cuplikan di pilihan nasyid nomor 1 sahabat MK datang dari Heru dengan judulnya Al-Quran Cahaya Hidup. Apakah Anda penasaran dengan versi lengkapnya dari nasyid tersebut? Silakan Anda bisa pilih di pilihan nasyid nomor 1. Kemudian kita sambung untuk pilihan nasyid nomor 2. Kali ini dibawakan oleh Falik dengan judulnya Perempuan Cahaya Taman Zikir. Seperti apakah nasyid dari Falik ini sahabat MK tentang sosok perempuan cahaya Taman Zikir? Berikut cuplikannya untuk Anda.

Itu dia untuk cuplikan di pilihan nasyid nomor 2 sahabat MK, perempuan Cahaya Taman Zikir dari Falik. Sudah kita simak sedikit cuplikannya. Dan kita sambung di pilihan nasyid yang nomor 3. Kali ini datang dari Alif dengan judulnya Cahaya Hidayah. Seperti apakah nasyid dengan judul Cahaya Hidayah ini sahabat MK? Kita akan sama-sama simak berikut cuplikannya untuk Anda.

Itu dia untuk cuplikan di pilihan nasyid ketiga sahabat MK, Cahaya Hidayah datang dari Alif. Sudah kita simak sedikit previewnya. Dan Anda yang penasaran dengan versi lengkapnya, silahkan bisa langsung pilih di pilihan nasyid yang ketiga. Sudah tiga nasyid kami hadirkan previewnya, masih ada dua nasyid yang tersisa. Di pilihan nomor empat kita sambung, kali ini bertajuk Kekasih Yang Dirindu. Dibawakan oleh Nazrey Johani, sahabat MK. Seperti apakah cuplikan nasyidnya? Berikut ini kita akan simak bersama.

Itu dia untuk cuplikan di pilihan nasyid nomor 4, Kekasih Yang Dirindu dari Nazri Johani, sahabat MK, sudah kita simak bersama. Dan kemudian di pilihan nasyid terakhir sebagai penutup, kali ini datang dari Akustik dengan judulnya Sendiri Menyepi. Seperti apakah cuplikan nasyidnya? Berikut ini kita akan simak bersama.

Dan itu dia untuk cuplikan di pilihan nasyid terakhir sahabat MK. Sudah kita simak bersama dari Akustik Sendiri Menyepi. Anda sudah menentukan pilihan di antara 5 nasyid yang kami hadirkan. Silakan Anda bisa sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Yang manakah yang menjadi 3 nasyid paling atas sahabat MK, karena 3 pilihan terbanyak nanti akan kami hadirkan tanpa jeda di penghujung kebersamaan. Apakah Anda memilih di nasyid nomor 1 datang dari Heru dengan judulnya Al-Quran Cahaya Hidup, atau di pilihan nasyid kedua datang dari Falik dengan judulnya Perempuan Cahaya Taman Zikir? Masih ada pilihan nasyid ketiga dari Alif dengan judulnya Cahaya Hidayah, di nomor 4 Kekasih Yang Dirindu dari Nazri Johani, dan ditutup oleh Akustik dengan tajuknya Sendiri Menyepi. Silakan Anda bisa pilih ataupun juga sampaikan melalui polling di grup komunitas sahabat MK, atau silakan Anda bisa sampaikan juga sekaligus salam silaturahmi dan juga pandangan Anda ataupun juga semangat Anda untuk bisa berbagi kalau dikasih kesempatan untuk membangun, ikut berkontribusi memperluas Masjid Darut Tauhid di Geger Kalong melalui wakaf. Apakah Anda tertarik sahabat MK? Silakan Anda bisa sampaikan juga ya, ternyata masih ada sahabat MK peluang kebaikan untuk berkontribusi kepada Masjid Darut Tauhid di Geger Kalong. Sambil kita simak sebuah nasyid dari Ebit GAD featuring Adera Segara, Masih Ada Waktu, seperti di kesempatan hari ini.

0: Sobat Enki, apa ganjaran ketika seseorang bertekad untuk mengalahkan hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Duh, cekri satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah
1: kok ada lagi?
2: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
1: Semua masalah
2: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha tahu dan Maha
1: juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Man.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang memudahkan orang lain yang sedang kesulitan, niscaya Allah akan memudahkan baginya di dunia dan di akhirat." Hadis riwayat Imam Muslim.
0: Sahabat MQ, Allah Ta'ala akan memberikan ganjaran surga bagi siapa saja yang bertekad untuk menahan hawa nafsunya. Karena menahan hawa nafsu merupakan bentuk kecintaan dan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan serukan kepada mereka, itulah surga yang diwariskan kepadamu, disebabkan apa yang dahulu kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 43.
5: MQFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman Yuri Hadeda, diberi amanah pembina pesantren Darut Tauhid. Alhamdulillah, mengucapkan selamat milad buat MKFM, buat kru-nya, buat para pendengarnya, dan berharap sekali mudah-mudahan MKFM jadi sarana ilmu, sarana rezeki, sarana jalan hidayah bagi kita semua. Mudah-mudahan langgeng, istiqomah, dan semuanya diberi karunia rasa syukur, keikhlasan, kesabaran. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Lembaran baru sahabat MK dari Ali Sastra sudah kita simak bersama, dan ini juga membuka termin baru sahabat MK, termin penutup di akhir kebersamaan. Silakan Anda juga bisa ikut bergabung, berbagi atensi untuk memilih nasyid pilihannya. Kami sudah siapkan ada 5 nasyid sahabat MK yang dapat dipilih, 3 di antaranya. Di pilihan nasyid pertama ada dari Heru dengan judulnya Al-Quran Cahaya Hidup. Kemudian di pilihan yang kedua, Perempuan Cahaya Taman Zikir dari Falik. Di pilihan nasyid ketiga ada Cahaya Hidayah dari Alif. Di nomor 4 ada Kekasih Yang Dirindu dari Nazri Johani. Dan pilihan nasyid kelima dari Akustik Sendiri Menyepi. Dan saatnya kami sapa Anda yang sudah bergabung, berbagi atensi ya. Alhamdulillah ada sahabat Zainal ini yang bergabung ya. Alhamdulillah, terima kasih sudah menyapa sahabat MK. Kami sapa juga kali ini ada Bunda Halimah dari Cibuntu Cipende, memilih nasyidnya di nomor 1, 2, dan 5. Salam silaturahmi untuk kru operator penyiar dan semua yang sedang menyimak. Semoga sehat selalu ya. Masya Allah, amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Bunda Halimah, doa yang sama ya. Untuk sahabat Forsil dan kelompok Manisan, selamat rehat. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kesalahan Bunda selama ini ya. Masya Allah, doa terbaiknya agar Allah memberikan umur panjang bisa bersilaturahim kembali. Amin, Allahumma amin. Dari Bunda Halimah di Cibuntu Cipende, kita berlanjut ke Majalaya. Ada Ibu Eti, kali ini Ibu Eti memilih nasyidnya di nomor 2, nomor 3, dan juga nomor 5. Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih Ibu Eti dari Majalaya. Kemudian ada sahabat Nani dari Cibabat Cimahi. Ibu Nani memilih nasyidnya di nomor 1, nomor 4, dan juga nomor 5. Masya Allah. Salam silaturahmi dan juga doa terbaiknya agar kita semua selalu dalam lindungan Allah. Amin, Allahumma amin. Berlanjut sapa di GBA 3, ada Ibu Parilah di GBA 3 memilih nasyid di nomor 1, nomor 3, dan juga nomor 5 untuk di kesempatan siang hari ini. Dan salam silaturahmi juga disampaikan untuk penyiar yang sedang bertugas, untuk kru yang bertugas juga, dan semua sahabat MKFM yang menyimak dimanapun berada. Doa terbaiknya kita semua diberikan kesehatan dan keselamatan, selalu ada dalam ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Sahabat Zainal memilih nasyid dari Nazri Johani ya. Itu ada di nomor 4 ya, sahabat Zainal. Terima kasih sudah bergabung. Kemudian kita sapa kembali di WhatsApp MKFM. Kali ini ada Ibu Pujasari dengan pilihannya di nomor 1, 3, dan juga 5. Berlanjut kali ini dari Cimenyan, sahabat Mahadi memilih nomor 3, 4, dan juga 6. Sambil kita sambung sapa, kali ini dari Ciberem, Ibu Kartini memilih nasyidnya di nomor 2, nomor 3, dan juga nomor 5. Alhamdulillah. Salam silaturahmi untuk penyiar, kru, dan sahabat MK. Doa terbaik senantiasa sehat walafiat dalam perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kita berlanjut yang dekat ya, kali ini ke tetangga ada Ibu AI. Ibu AI di Gerhil, di Geger Kalong Hilir nih, memilih nasyidnya di nomor 3, nomor 4, dan juga nomor 5. Alhamdulillah. Ada sahabat Harbas di Bandung, kemudian kita sapa, ini kompak ya, pilihannya nomor 3, 4, dan juga 5. Salam satu rahmi spesial untuk ayah, ibu, dan keluarga kakak-kakak tercinta, serta segenap kru dan pendengar MKFM. Terima kasih sahabat Hari di Bandung. Mencari semua ketenangan. Anda yang juga sudah memilih nasyidnya di polling ya, kami sapa ada sahabat Nisa, kemudian ada sahabat Shiva dari Kopo, ada sahabat Raihan yang sudah memilih nasyidnya. Dan kalau di polling ini cukup merata ternyata untuk pilihan nasyidnya. Di pilihan nomor 1 bertambah 1 suara, kemudian nomor 3 ada 2 suara, nomor 4 ada 3 suara, dan nomor 5 ada 4 suara. Masya Allah. Dari pilihan Anda sahabat MK, ternyata sudah kita dapatkan ya pemenang pilihan nasyid terbanyaknya. Ya Allah, biasanya 1, 2, 3, sore hari ini sudah berbalik ternyata sahabat MK. Baru bergabung ada dari Cipanas Puncak, Ibu Aminah memilih nasyidnya di nomor 1, nomor 2, juga nomor 5. Baik,
Dan ternyata dari pilihan Ibu Aminah, ini satu di antaranya masuk ke pilihan yang paling banyak. Pemenangnya ada di pilihan nasyid nomor 5, sahabat MK dari Akustik Sendiri Menyipi, disambung dengan pilihan nasyid nomor 3, yakni Cahaya Hidayah dari Alif, dan Kekasih Yang Dirindu dari Nazrey Johani. Pilihan nasyid 3, 4, dan 5 menjadi yang terbanyak, dan selamat menyimak sahabat MK nasyid tanpa jeda berikut ini. Ini menjadi penghujung kebersamaan kita. Saatnya sahabat siar Anda Syifa Khairunisa beserta kru MK FM yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Program Inspirasi Siang telah menemani Anda. Selamat melanjutkan hari dengan langkah terbaik. MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, golongkan kami menjadi hamba yang haqqul yaqin, ya Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Taqabbal minna ya karim, innaka antas sami'ul alim. Kabulkan ya Allah, sesungguhnya Engkau maha mendengar lagi maha mengetahui segala-galanya. Amin ya rabbal alamin. Siapa yang ingin yakin ke Allah, harus dari awal meyakini bahwa dirinya tidak mungkin yakin ke Allah kecuali dengan pertolongan Allah. Itu intinya. Jadi kita bisa dekat dengan Allah bukan karena hebatnya ilmu, bukan karena hebatnya ibadah, bukan karena hebatnya doa, bukan karena hebatnya ikhtiar, tapi kita bisa dekat dengan Allah karena Allah yang nolong kita. Kalau dari awal kita tahu bahwa segalanya hanya bisa sukses dengan pertolongan Allah, maka dari awal sudah benar. Misal ya, ini secara duniawi, kita jualan, kita merasa kepintaran kitalah yang bisa mendatangkan rezeki. Ini sudah awalnya salah. Kalau kita pedagang, dari awal kita harus yakin bahwa pemilik rezeki adalah Allah, yang membagikan rezeki adalah Allah. Kalaupun orang datang beli, pasti Allah yang menggerakkan. Kalaupun kita dapat rezeki, itu pasti Allah yang memberi. Kalau dari awal sudah yakin bahwa berdagang itu adalah ibadah, semua aktivitas jual beli itu terjadi dengan izin Allah, dan kita dapat pahala, baik ada yang beli maupun tidak ada yang beli, maupun untung maupun bangkrut, nah ini sudah benar dari awal. Tapi kalau dari awal sudah merasa, wah ini bisnis bakal keren nih, saya punya ilmunya, saya punya pengalamannya, saya punya relasi, saya punya jaringan, saya punya modal, tidak ada Allah yang disebut, ah ini dari awal sudah tidak akan sukses. Walaupun mungkin dikasih dunianya, tapi dia tidak akan pernah jadi dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk menghafal Quran. Kalau menghafal Quran, kalau saya rajin saya akan hafal. Kalau saya mengulang-ulang saya akan hafal. Kalau saya bergaul dengan orang baik saya akan hafal. Tapi Allahnya enggak disebut. Padahal yang punya otak ini adalah Allah. Tidak mungkin ingat tanpa izin Allah. Kita bisa bangun, baca, itu pasti pertolongan Allah. Kalau Allah tidak menolong, kita gak akan bangun. Kita bekal malas baca Quran itu. Dan kalau tidak dibuat ingat oleh Allah, kita gak ingat apa-apa. Kalau Allah tidak memampukan, kita gak akan rajin. Maka dari awal, kalau mau menghafal Quran, harus yakin bahwa saya bisa baca Quran, bisa rajin, bisa ingat, bisa hafal, bisa paham, bisa memahami, bisa mengamalkan. Itu penyebabnya cuma satu, pertolongan Allah. Kalau dari awal sudah begitu, dia tidak akan bersandar ke siapa-siapa. Kita akan rajin, tapi mana mungkin kita rajin kalau Allah tidak memberikan kemampuan ke kita. Tapi kan kita harus kerja keras. Itu siapa yang bikin otot kita? Siapa yang menyehatkan kita? Kita sekarang diberi kekuatan oleh Allah, tidak dilindungi kita dari tipu daya setan. Enggak mau ibadah. Enggak mau ibadah tuh. Kita bisa ke masjid, bisa ikut pengajian, bisa ngerti, itu pasti cuma satu penyebabnya. Karunia Allah. Jadi dari awal kita harus yakin bahwa semua nikmat apapun bentuknya itu pasti milik Allah. Pasti hanya Allah yang membagikan. Hanya dengan izin Allah sampai kepada kita. Nah, inilah sebetulnya yang harus dimiliki. Jadi kalau mengatakan la haula wala quwata illa billah. Tiada daya, tiada kekuatan, kita tuh tidak mampu untuk menjauhi setan tuh enggak mampu kecuali Allah. Kita enggak mampu menundukkan pandangan dari maksiat kecuali Allah yang melindungi kita. Kita itu tidak akan mampu menahan amarah, menahan syahwat. Kalau enggak ditolong Allah tuh, kita tuh maksiat terus. Enggak mungkin ngerti ilmu apapun kecuali Allah yang membuat paham. Enggak mungkin kita bisa mengamalkan ilmu kecuali dengan hidayah taufik Allah. Enggak mungkin hati kita bisa ikhlas kecuali Allah yang menolong. Jadi bulat hati itu Allah. Ini dari awal keyakinan ini akan bagus. Kalau gitu buat apa dong kita kerja keras? Kerja keras itu baru bisa dengan izin Allah. Sekarang otot kawat balung besi leher beton urat kabel wajah asbes. Diare paling di toilet. Sekarang otak cerdas tinggal kasih kulit pisang kepleset meledak koma.
1: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad. Dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan asar untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

watittamah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'thurah.

saja Anda lantunkan zikir Al-Maghfirat. Semoga kesempurnaan nikmat atas ridhonya senantiasa mengiringi langkah kita. MK Sore.

Allah Al-Mutakabbir yang memiliki kebesaran. Allah Al-Mutakabbir adalah Dia yang paling besar. Dia berada jauh di atas semua ciptaannya. Dia memiliki hak dan keistimewaan, juga atribut yang tidak dimiliki oleh yang lain. Allah benar-benar besar dan menunjukkan kebesarannya dalam semua hal dan segala cara, karena Dia tidak seperti makhluknya dan tidak menyerupai mereka. Dalam bahasa Arab klasik, mutakabbir diartikan sebagai besar dalam ukuran, tingkatan atau martabatnya, melimpah, usia yang panjang, tertua, martabat yang tinggi, mulia, megah, pembelajar yang besar, paling mengetahui, dan yang memiliki kuasa atas segalanya. Abu Hurairah mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah yang Maha Kuasa berfirman, kebesaran adalah jubahku dan keagungan adalah pakaianku. Maka barang siapa yang mencoba menyamaiku dalam dua hal tersebut, maka dia akan dimasukkan ke dalam api neraka. Maka hanya Allah lah satu-satunya yang memiliki kebesaran. Untuk itu, jika ada manusia yang memandang dirinya mulia dan besar, sedang yang lain dianggap kecil, maka penilaian itu sesat, kecuali penilaian tersebut datang dari Allah Azza wa Jalla. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Mutakabbir. La ilaha illallah wahdahu la syarikala, Allahu Akbar kabiro, walhamdulillahi kathiro, wa subhanallahi mukrata wa asila, wa subhanallahi rabbil alamin, la hawla wa la quwata illa billahil azizil hakim. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-11, Allah Al-Mutakabbir, yang memiliki kebesaran.

0: sahabat Elki, mengapa berwudu dapat meredakan amarah seseorang? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan Wallahu fi auni al-abdi makana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Bro, lu ingat nggak waktu kita nyantri di pesantren Darut Tauhid?
7: Masya Allah, jelas inget dong. Dari situ kan kita belajar banyak hal ya. Gak cuma ilmu, tapi juga adab, akhlak, dan tauhid.
6: Iya ya, sekarang santrinya makin banyak, sampai tempat belajarnya aja udah nggak cukup lagi.
7: Iya sih, gue denger juga emang lagi ada program wakaf pengembangan pesantren dari Darut Tauhid buat perluasan dan pembangunan kawasan wakaf terpadu.
6: Masya Allah, kalau kita ikut wakaf di sana, berarti kita ikut nerusin ilmu buat santri-santri baru ya.
7: Yoi bro, pahalanya ngalir terus. Tiap ayat yang mereka pelajari, tiap dakwah

0: Mereka sampaikan semua ada bagian pahalanya buat kita.
1: Ya Allah, semoga dari wakaf ini kita bisa jadi bagian dari cahaya ilmu yang terus menyebar.
0: Amin bro. Yuk ah, kita ikut wakafnya sekarang.
2: Mari dukung pengembangan pesantren Darut Tauhid melalui program Wakaf Pengembangan Pesantren untuk perluasan kawasan wakaf terpadu agar semakin banyak generasi muda yang bisa belajar untuk melahirkan kader-kader dakwah tauhid. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 85002 85002 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf Pengembangan Pesantren Darut Tauhid, pahala abadi, manfaatnya berkali-kali.
3: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu, mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang." Al-Quran, Surat Al-Ahzab, ayat ke-59.
4: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio. Sahabat MK, salah satu kiat untuk meredam amarah yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan berwudu. Hal ini karena kemarahan itu berasal dari setan, sedangkan setan tercipta dari api, dan api hanya bisa padam dengan air. Hadis riwayat Abu Dawud.

saya Muhammad Fatih Karim mengucapkan selamat milad untuk MKFM. Ya Allah, sudah 2 dekade menyebar hidayah, 2 dekade berdakwah melalui banyak lisan dan telinga. Masya Allah, mudah-mudahan selalu dakwah yang cerdas, yang santun, dan selalu menggugah iman, melembutkan hati, selalu disampaikan oleh MKFM. Sekali lagi selamat milad. Semoga Allah Subhanahu wa taala kuatkan istiqomah, kuatkan kesabaran, dan insyaallah semuanya kita bersatu bersama bertetangga di surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Al-Khaliq, Yang Maha Pencipta. Al-Khaliq adalah sifat Allah yang bermakna bahwa hanya Allah yang menciptakan segalanya dari tidak ada menjadi ada. Allah menciptakan yang Dia inginkan dengan cara yang sempurna. Dialah satu-satunya yang menentukan kapan, bagaimana, apa yang diciptakan, dan bagaimana melakukannya dari semua yang tidak ada. Itulah Allah, Tuhan kami. Dan tidak ada Tuhan selain Dia yang menciptakan segala sesuatu, maka sembahlah Dia, dan Dialah pemelihara segala sesuatu. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa dengan Asma Al-Khaliq. Allahumma khalaqta nafsi wa anta tawaffaha laka mama tuha wa mahyaha in ahyaitaha fahfadha wa in amattaha faghfir laha. Allahumma inni as'alukal afiyah. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-12, Allah Al-Khaliq, Yang Maha Pencipta.

0: M기 설의 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah menitipkan MQFM. Semua ini milik Allah. Kita pengelola diberikan ladang amal untuk bisa melayani umat yang terbaik, dan para pendengar juga punya ladang amal untuk dapat ilmu dan dapat persaudaraan lewat MQFM ini. Tolong selalu doakan supaya yang mengelola MQFM ini benar-benar diberi keikhlasan dan dibimbing oleh Allah sehingga menyampaikan apa yang Allah ridhoi. Kalau didapati kekurangan, jangan sungkan. Dengan penuh kasih sayang, koreksi dan perbaiki bersama. Dan bagi para pendengar, tidak cukup hanya mendengarkan, yang paling penting adalah sekuat tenaga ilmunya itu diamalkan walaupun tidak 100%, dan juga disampaikan kepada yang lain. Kalau mau nambah amal, ajak yang lain untuk ikut menyimak. Siapa tahu saudara kita dapat hidayah, menjadi bahagia dan mulia karena ajakan kita. Terima kasih sekali lagi. Semoga takdir kita diamanahi radio ini sebagai sarana kebersamaan kita, membawa kebaikan bagi dunia kita, bagi agama kita khususnya, dan bagi akhirat kita, juga bagi negeri ini. Ya, nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat MK, senang sekali sahabat Syar Anda Bahri Alamsyah kembali menyapa ruang dengar Anda, menemani aktivitas di sore hari ini sahabat MK dimanapun Anda berada. Yang mudah-mudahan ya sahabat MK yang mungkin saat ini mendengarkannya sambil beraktivitas, mungkin sedang di perjalanan ataupun juga sedang di rumah, sedang beristirahat bersama keluarga tercinta, mudah-mudahan senantiasa dalam kondisi yang terbaik, sehat dan juga tentunya berbahagia sahabat MK. Dan di hari ini, di hari Jumat ya sahabat MK, tanggal 28 Agustus 2026 ataupun juga bertepatan dengan 15 Rabiul Awal 1448 Hijriah, tentunya dapat kita manfaatkan kembali waktu kita di sore hari ini, tentunya di waktu yang penuh berkah sahabat MK. Kita dapat menghadirkan doa-doa terbaik kita terkhusus di hari Jumat ini sahabat MK, yang bisa jadi doa yang kita panjatkan menjadi jalan Allah kabulkan tentunya. Di kebersamaan sore hari ini juga kembali hadir sajian program Inspirasi Quran yang insya Allah akan membersamai ruang dengar Anda untuk nantinya kita bersama menyimak sebuah sajian ilmu dan juga mengambil sebuah inspirasi dari Al-Quran sahabat MK. Di kebersamaan sore hari ini kita akan kembali menyimak sebuah pembahasan yang akan dihadirkan sahabat MK berkaitan tentang agar Al-Quran tak diabaikan. Sahabat MK, kalau kita bertanya pada diri sendiri, sudah berapa jam, berapa lama kita sudah menghabiskan waktu kita di hari ini untuk menatap layar ponsel, sahabat MK? Menggulir layar ponsel ya, sahabat MK biasanya menghabiskan waktu dengan melihat media sosial, bermain game, ataupun juga hal lainnya yang kita habiskan untuk kita melihat gadget kita, sahabat MK, dibandingkan dengan menit yang kita berikan, kita alokasikan untuk membuka lembaran Al-Quran. Tentunya ini menjadi sebuah perhatian ya, sahabat MK, berkaitan tentang interaksi kita bersama Al-Quran. Dan mungkin di antara Anda pernah merasakan hidup begitu gelisah, tentunya juga serba terburu-buru dan juga seperti ada yang hilang, sahabat MK. Tapi anehnya kita justru mencari ketenangannya lewat scrolling media sosial, mencari dopamin yang tentunya instan ya, sahabat MK, selama berjam-jam. Atau jangan-jangan sahabat MK tanpa kita sadari juga, mushaf Al-Quran yang kita miliki, yang sudah disimpan di sudut meja rumah kita ataupun juga lemari buku kita, sudah mulai berdebu nih sahabat MK. Bukan karena kita tidak percaya pada isi Al-Quran, tapi karena kita kalah bersaing dengan kesibukan dunia kita, ujian gangguan yang hadir, dan juga distraksi yang ada. Lantas, apakah kondisi seperti ini sahabat MK sudah termasuk bentuk mengabaikan Al-Quran yang pernah dikeluhkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Dan bagaimana caranya agar Al-Quran kembali jadi prioritas kita, utama kita, bukan sekadar penambal waktu luang? Insya Allah kita akan menggali, kita juga akan menyimak, mencari jawabannya bersama sahabat MK di sore hari ini. Yang akan kita simak bersama pembahasannya oleh guru kita Ustadz Yasir Amarullah Mubarok SP selaku mubaligh dan juga trainer dakwah Habim di kebersamaan sore hari ini. Kami juga mengajak Anda sahabat MK, bagi Anda yang ingin bergabung baik sekadar untuk menyapa, menyampaikan salamnya, silakan ya sahabat MK, ataupun juga nanti ikut bergabung, berinteraksi. Dapat Anda sampaikan saja, Anda kirimkan saja atensinya di WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi sahabat MK, 0811-224-1027. Dan dapat Anda lengkapkan juga dengan nama, usia, alamat, dan juga atensi Anda di kebersamaan sore hari ini.
Dan insya Allah sahabat MK kita akan menyimak bersama seperti apa agar Al-Quran tak diabaikan di sore hari ini. Mari kita simak bersama pembahasan dari guru kita, Ustadz Yasir Amarullah Mubarak SP.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa mawalah maban. Sahabat MK yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi fenomena Al-Qur'an diabaikan sebenarnya telah disitir atau telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa curhatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan, yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Furqan ayat 30 yang berbunyi auzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rabbi wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Qur'an ini yang diabaikan, sesuatu yang diabaikan, mahjura, sesuatu yang diabaikan. Jadi artinya Rasulullah sudah mencurhatkan itu. Pertanyaannya apakah sekarang juga terjadi seperti itu? Tadi sudah disampaikan ya oleh Kang Bahri, sahabat MK, ternyata menurut penelitian dari Institut Ilmu Al-Quran, ternyata hampir lebih dari 60%, 60%-an lebih, itu kalau kita ambil paling sedikitnya 60%, masih banyak di antara umat Islam yang kemudian buta huruf Al-Quran bahkan.
1: Ya,
0: jadi ada penelitian yang menunjukkan itu. Jadi umat Islam bahkan bisa jadi punya mushaf Al-Quran tetapi bahkan masih buta huruf Al-Quran gitu.
1: Gitu.
0: Dan bahkan saya juga pernah mengalami gitu ya peristiwa harus mewawancarai beberapa orang yang itu rata-rata sarjana, ada yang masih belum bisa baca Al-Quran padahal dia seorang muslim dan kemudian lulusan S1 artinya sarjana, harusnya sudah bisa tapi belum bisa baca Al-Quran. Jadi ini Al-Quran diabaikan. Tadi pertanyaannya kok bisa seperti itu, gitu ya? Nah, pertanyaan seperti itu ya karena memang terjadi umat Islam abai terhadap Al-Quran itu karena dia tidak menjalankan fungsi Al-Quran dan tidak menjalankan kewajibannya terhadap Al-Quran. Kira-kira seperti itu. Tidak menjalankan fungsi-fungsi Al-Quran pada dirinya dan tidak menjalankan kewajiban Al-Qur'an, kewajiban dirinya terhadap Al-Qur'an atau hak Al-Qur'an atas dirinya seperti itu.
1: Baik, masyaallah, berarti juga tadi salah satu faktornya kenapa Al-Qur'an bisa diabaikan adalah yaitu masih banyak yang buta huruf Al-Qur'an ya,
0: Ustaz, salah satunya. Iya, 60%-an lebih itu masih yang banyak yang masih buta huruf Al-Qur'an. Jadi bahkan lebih tinggi daripada buta aksara, buta alfabet gitu ya.
1: Iya. Apakah faktor yang menyebabkan masih banyak umat Islam, Ustaz, yang masih banyak buta huruf Al-Quran ini? Karena tentunya juga tadi disampaikan ya, Ustaz, bahkan juga ada yang mahasiswa, masih mahasiswa.
0: Sudah ternyata, sarjana bahkan, kalau saya sudah sarjana.
1: Sudah sarjana masih
0: yang
1: buta huruf Al-Quran,
0: Ustaz. Sudah sarjana.
1: Nah itu faktor apa, Ustaz, yang menyebabkan kenapa masih banyak sekali umat Muslim yang masih buta huruf Al-Quran, Ustaz, di zaman tentunya era informasi ini, Ustaz?
0: Iya, ini memang permasalahannya kembali mungkin kalau kita bicara banyak kalangan umat Islam sendiri tidak menjadikan pendidikan Al-Quran sebagai prioritas dalam pendidikan baik di rumah maupun di sekolah. Ya kita tahu misalkan bisa banyak gitu ya. Orang tua-orang tua yang bahkan mungkin tidak pernah mengajarkan Al-Quran kepada anak-anaknya. Lalu kemudian anaknya tersebut sekolah, kemudian sekolahnya mungkin di sekolah negeri yang materi pelajaran agamanya hanya 2 jam, juga tidak belajar Al-Quran dengan sungguh-sungguh. Atau sore harinya tidak ikut ngaji dan sebagainya kan gitu ya. Padahal TPA-TPA sudah banyak, jadi kembali kepada prioritas pendidikan yang dijalankan oleh keluarga-keluarga tidak memprioritaskan pembelajaran Al-Quran. Seperti itu. Saya melihatnya itu yang paling mendasar. Al-Quran tidak dijadikan prioritas. Seperti itu. Sebagaimana para ulama yang mengatakan, ada yang bertanya mengapa Barat bisa terdahulu sedangkan kaum muslimin menjadi terbelakang seperti itu, jawabannya sama. Barat maju karena meninggalkan kitabnya, Muslim mundur karena meninggalkan kitabnya. Di antaranya tidak memprioritaskan pendidikan Al-Quran dalam pendidikan di keluarga maupun di sekolah seperti itu.
1: Baik, Masya Allah, berarti juga faktor-faktor yang menyebabkan abai dengan Al-Quran diantaranya adalah tadinya ya Ustadz, tidak menjalankan fungsi Al-Quran pada dirinya, lalu juga Al-Quran tidak menjadi prioritas untuk menjadi pembelajaran diri, dan mungkin faktor apa lagi Ustadz yang menjadikan kita selaku umat muslim ini menjadi abai dengan Al-Quran ini Ustadz?
0: Bahkan kalau digali lebih jauh, berarti ya ada situasi kondisi di lembaga pendidikan Islam sekalipun, itu ada dulu-dulu, mungkin kalau sekarang mungkin udah berkurang ya, banyak yang kemudian tidak menjadikan pembelajaran Al-Quran sebagai prioritas. Karena ada sejarahnya itu bahwa ada penyusupan pemahaman yang dilakukan oleh Snook Horgronje dulu, gitu, zaman penjajahan, bahwa Snook Horgronje ini kemudian memberikan pemahaman kepada kalangan pesantren bahkan gitu, bahwa tidak boleh mempelajari Al-Quran terlebih dahulu sebelum menyelesaikan 14 pan ilmu alat. Ya, Al-Quran itu ilmu tertinggi yang belum boleh dipelajari kalau belum menyelesaikan 14 pan ilmu alat, 14 kategori ilmu alat seperti itu. Jadi akhirnya di pesantren tersebut sibuk membahas ilmu alat tanpa pernah menyentuh Al-Quran. Karena untuk menyelesaikan 14 pan itu mungkin butuh bertahun-tahun, butuh waktu yang cukup lama dan sebagainya. Nah, itu susupan itu kemudian akhirnya bahkan di lembaga pendidikan Islam, dalam hal ini pondok pesantren, masih banyak gitu. Mungkin kalau sekarang sudah banyak yang berkurang seperti itu. Banyak gitu yang kemudian tidak belajar Al-Quran sama sekali, baik membacanya, mentadaburinya, mendalaminya, karena belum boleh gitu. Masih belum selesai 14 pannya, nahu, sorob, balagoh, mantek, usul fikih dan sebagainya gitu. Kalau belum beres itu belum boleh menyentuh Al-Quran, mempelajari Al-Quran seperti itu. Bahkan seperti itu. Ada faktor berikutnya juga seperti itu. Jadi di internalnya umat muslim tidak menjadikan itu prioritas, di eksternalnya ada seolah-olah disakralkan Al-Quran, tapi penyakralannya itu menjadi tidak boleh dipelajari sebelum memiliki ilmu yang lengkap seperti itu. Akhirnya Al-Quran jadi terakhir dan sulit kemudian untuk sampai ke situ. Itu di antara faktor berikutnya.
1: Baik, masalah berarti juga adanya pemahaman-pemahaman yang mempersulit diri kita ataupun juga secara tidak langsung menjauhkan diri kita dengan Al-Quran ya Ustaz?
0: Betul.
1: Baik, apakah pemahaman ini masih berjalan Ustaz di era-era sekarang ini?
0: Saya masih menemukan tuh, menemukan ada yang masih seperti itu. Gitu. Jadi seolah-olah kemudian untuk belajar mempelajari Al-Quran itu, ini kitab suci ini. Kalau kita belum ini sakral. Kalau kita belum sampai ilmunya, jangan sekali-kali mempelajari itu. Masih ada. Saya masih menemukan ada yang seperti itu. Ketika ditanya kenapa gak belajar Al-Quran, karena gitu katanya, saya dapat pemahaman seperti itu. Masih ada. Walaupun rasanya sepertinya sekarang dengan munculnya banyak tayangan berkaitan dengan Al-Quran gitu ya, dan sebagainya, sepertinya sudah berkurang. Tapi masih ada orang yang memahami seperti itu.
1: Baik, Masya Allah, berarti juga ada pengaruh dari eksternal seperti tadi pemahaman. Nah, apakah juga ada faktor dari kekurangan dari tenaga pendidik Ustaz, seperti guru-guru ngaji Al-Quran, seperti di kampung-kampung? Mungkin kalau saya dulu Ustaz, diajarkan Al-Quran itu dari guru-guru ngaji di kampung, di musola atau di langgar. Nah, apakah di zaman sekarang juga menjadi faktor juga Ustaz, ketika Al-Quran ini diabaikan, salah satu faktornya adalah kurangnya tenaga pendidik atau juga guru ngaji untuk mengajarkan Al-Quran ini Ustaz?
0: Ya, sepertinya itu juga menjadi faktor. Karena jumlah guru Al-Quran, apalagi yang kompeten ya. Ini kan kadang melihat itu sisi buruk. Sudah baik ada orang yang mau ngajarin Al-Quran dan sebagainya. Cuman pertama dari sisi jumlah, betul. Dari sisi jumlah pasti masih jauh. Jumlah misalkan kalau data di Kota Bandung saja, antara guru plus tutor misalkan kalau di pendidikan kesetaraan ya gitu ya,
1: yeah,
0: dengan
1: yeah.
0: jumlah guru Al-Qur'an itu jomplang jumlahnya.
1: Ah, ya. Yeah, yeah.
0: Walaupun kan kemarin-kemarin ada tuh program Maghrib Mengaji dan sebagainya itu sudah
1: cukup baik yeah, yeah.
0: seperti itu. Apalagi kalau ditambah guru yang kompeten. Guru yang kompeten itu artinya dia bisa mengajarkan Al-Qur'an dengan baik dan punya pemahaman Al-Qur'an dengan baik. Karena kadang misalkan ini sekali lagi bukan dalam rangka merendahkan gitu ya. Kadang yeah. misalkan orang yang mengajar gitu kadang kemudian tidak memiliki pemahaman Al-Qur'an dengan baik, akhirnya mengajarkan sesuatu yang salah gitu.
1: Baik.
0: Tapi itu lebih baik daripada tidak ada yang mengajarkan gitu ya. Ya mudah-mudahan yeah. nanti dia kan misalkan tentang makharijul huruf, tentang tajwid dan sebagainya. Jadi misalkan ada kadang kemudian ada ngajinya dan sebagainya tapi kemudian tidak sesuai gitu. Tapi itu lebih baik daripada tidak sama sekali dikenalkan Al-Qur'an. Itu seperti
1: baik,
0: ada kekurangan jumlah dan secara kuantitas dan secara kualitas para guru Al-Qur'an juga menjadi faktor.
1: Gitu. Baik Ustaz, selain juga tadi poin-poin yang sudah dihadirkan berkaitan tentang faktor-faktor yang membuat Al-Qur'an ini diabaikan di era sekarang, apakah ada faktor lain Ustaz seperti mungkin di era media sosial ini juga menjadi tantangan tersendiri Ustaz bagi ya. Tentunya Gen Z kalau istilahnya ya Ustaz, atau bagi para kaum muda ataupun juga umat muslim sekarang, apakah itu juga termasuk salah satu faktor yang menjadikan Al-Qur'an ini diabaikan Ustaz?
0: Ya, setuju. Jadi sekarang faktor distraksi orang untuk kemudian bisa fokus terhadap Al-Qur'an itu semakin banyak gitu. Dulu zaman saya kecil misalkan yang paling mengganggu untuk tidak ngaji itu misalkan ada pertandingan bola yang disiarkan oleh TV misalkan.
1: Iya, iya.
0: Atau dulu zaman saya itu ada sinetron Simadun gitu. Simidun, Simidun. Yang cara membawa nikmat gitu. Jadi tidak ngaji
1: betul, betul.
0: Itu. Cuma itu saja TV dan itu pun jarang gitu ya.
1: Yeah, nah, yeah.
0: Maksudnya jarang orang yang punya TV. Belakangan kemudian kan masuk akhirnya ada konsol game. Kemudian
1: betul.
0: Lebih parah lagi ketika masuk era digital, era internet.
1: Mm-hmm.
0: Lebih meningkat lagi pas faktor distraksinya gitu ya. Faktor ininya adalah ketika handphone dan kemudian tersambung dengan internet gitu ya. Era media sosial. Itu akhirnya orang kalau scrolling sejam dua jam itu tidak terasa gitu ya. Tapi
1: betul,
0: kalau baca
1: betul.
0: Quran seayat dua ayat udah bosan dan ngantuk gitu. Biasanya seperti itu. Itu juga faktor tuh, menjadi faktor.
1: Betul.
0: Jadi screen time dengan Quran time lebih banyak screen time.
1: Screen time-nya ya Ustaz.
0: Dibandingkan
1: dengan Quran time seperti itu. Baik. Kalau tadi sudah disampaikan Ustaz, baik dari beberapa faktor yang membuat kita mulai mengabaikan Al-Qur'an, padahal kita ketahui bersama Al-Qur'an menjadi petunjuk dan juga pedoman hidup. Nah, apakah juga pengaruh dosa ataupun juga maksiat terhadap kedekatan seseorang dengan Al-Qur'an juga itu berpengaruh Ustaz?
0: Ya, di dalam Al-Qur'an ya, di dalam surat Al-Jasiyah kalau enggak salah ya.
1: Iya.
0: Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa orang yang diwarisi kitab itu ada tiga golongan kan gitu ya.
1: Iya, iya.
0: Orisinal kitab ada minhum dzalimul nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat. Ya, orang yang pada dirinya mendapatkan warisan kitab, dalam hari ini kita ditinggali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrain, dua perkara yang kalau kita berpegang teguh kepadanya manistamsaka bihi malan tadilu abada kitabullah wa sunnatar rasuli, kita diwariskan itu.
1: Yeah.
0: Kemudian ada tiga golongan, pasti ada yang zalimul nafsi, ada yang muktasid, ada yang sabiqun bil khairat. Nah, orang yang zalimul nafsi inilah yang kemudian akhirnya akan abai terhadap Al-Qur'an. Bisa jadi salah satunya ya ada kezaliman di dalam dirinya. Yang dalam ayat yang lain bisa jadi orang yang disebut dengan allazi fa'alu fahisatan aw zalamu anfusihim. Dia adalah orang yang melakukan fahisah, perbuatan-perbuatan dosa dan kemudian atau yang mendolimi dirinya sendiri. Jadi perbuatan dosa dan mendolimi diri sendiri itulah yang membuat dia akhirnya interaksinya dengan Al-Quran akan sangat kurang, bahkan tidak sama sekali seperti itu.
1: Baik, Masya Allah. Berarti juga harus diperhatikan ya Ustaz, berkaitan tentang dosa-dosa ini, bisa betul, jadi ini juga menjadikan
0: penghalang,
1: kita menghalangi ya. Baik, Masya Allah. Nah, mungkin ada faktor lain Ustaz yang menyebabkan tentunya kita menjadi abai dengan Al-Quran yang tadi juga sudah disampaikan oleh Rasul di Quran Surat Al-Furqan ayat ke-30 Ustaz.
0: 30, betul. Jadi kan secara prinsip faktornya ada dua hal ya, ada faktor internal tadi, dari mulai dosa tidak memprioritaskan gitu ya, kemudian kemudian ada faktor eksternal ya, secara umum kan ada internal eksternal, eksternalnya tadi kurangnya pendidik, ada pemahaman yang disosialisasikan yang dipropagandakan tapi salah, kemudian ada juga faktor kekurangan kuantitas dan kualitas guru gitu ya. Nah, faktor lain mungkin secara internal kadang ada ini, yang saya ini kan ada rasa malu ketika terlambat belajar Al-Quran. Misalkan merasa sudah tua gitu ya, kemudian malu kalau saya belajar Al-Quran lagi seperti atau belajar Al-Quran, masa saya harus ikro satu seperti itu ya. Nah, itu ada tuh, jadi rasa malu untuk belajar Al-Quran karena sudah merasa terlambat, sudah merasa usia sudah dewasa atau bahkan sudah tua. Saya pernah menemukan tuh gitu ya, ada seorang supir angkutan jemputan yang kemudian baru mau tuh belajar Al-Quran, ketika ditanya kenapa sih selama ini gitu ya gak mau, mulai dari ikro satu tuh, kenapa gak mau Pak, ya malu saya teh tuh, udah gak ada dan saya mau berguru ke siapa nanti takut diketawain katanya. Jadi ada ya faktor internal malu yang salah gitu ya. Malu di situ, kalau situ bukan alhaya uminal iman itu kan malu sendiri. Jadi malu yang salah karena merasa minder, merasa malu karena sudah usia dewasa belum. Itu juga faktor internal. Jadi ada secara ini dalam dirinya ada rasa itu. Ada juga yang saya temukan seperti itu di lapangan.
1: Iya. Nah, kalau apabila menemui kasus seperti ini Ustaz, langkah terbaiknya seperti apa nih Ustaz? Agar tentunya bagi umat muslim ataupun juga bagi para sahabat MK yang masih malu nih Ustaz, merasa terlambat untuk belajar atau juga dekat dengan Al-Quran, yang mungkin bila bisa dikatakan umurnya sudah lebih lanjut nih Ustaz.
0: Iya, sahabat MK yang dirahmati Allah, jadi ternyata memang bagi orang-orang yang seperti ini butuh pendekatan berbeda lah gitu ya. Butuh pendekatan yang berbeda. Kemudian memang orang yang seperti ini butuh orang yang khusus juga, orang khusus yang juga, mau mengayomi gitu ya, orang yang tidak akan menertawakan, orang yang tidak akan menjudge, oh masa udah tua gak bisa Quran dan sebagainya. Nah, jadi butuh pendekatan. Nah, ini memang juga sepertinya selain anak-anak kecil gitu ya, yang perlu disasar juga orang-orang dewasa dan orang-orang tua gitu. Ini mungkin yang harus di ini gitu, untuk tidak malu. Jadi harus disediakan ruang yang dia lebih tidak menabrak egonya gitu ya.
1: Yang menjaga privasinya ya Ustaz.
0: Betul, privasinya untuk dia mau belajar. Kan kalau anak-anak mah karena senang malah rame-rame. Orang betul, tua mungkin bahkan jadi malu kalau rame-rame gitu, ketahuan gitu ya, seperti itu. Saya pernah ngaji gitu, ngumpul gitu. Ada yang kalau setiap disuruh ngelanjutin ayat, kalau ini gitu ya, misalkan seayat-seayat, pas gitu. Kalau si aja udah 50 tahunan, pas aja. Ternyata ketika secara pribadi mah dia akhirnya mengungkapkan, saya itu belum bisa. Ketika dia nggak mau gak, ini, tapi sendirian ya, privat ya, seperti ya gak apa-apa, ayo seperti itu. Jadi harus yang disediakan ruang yang memungkinkan dia belajar tanpa menabrak egonya, itu seperti itu, menabrak rasa malunya, menabrak privasinya mungkin.

0: Baik, alhamdulillah, itu dia sahabat MK. Di sesi yang pertama kita sudah simak bersama berkaitan tentang agar Al-Quran tak diabaikan. Tadi disampaikan oleh guru kita, sahabat MK, ada beberapa faktor-faktor kenapa Al-Quran ini bisa diabaikan. Ada faktor internal dan juga ada faktor eksternal, sahabat MK. Kalau kita simak bersama ya, sahabat MK, kalau tadi berkaitan tentang faktor eksternal adalah seperti adanya pemahaman-pemahaman yang menjadikan kita jauh dengan Al-Quran yang hadir di kala itu, sahabat MK, di masa lalu yang harus menamatkan tadi seperti nahwu shorof terlebih dahulu, balaghah dan juga lain-lainnya. Tentunya juga ada faktor internal yang tentunya belum banyak umat Islam yang menjadikan pembelajaran Al-Quran sebagai prioritas utama dalam kehidupan sehari-hari, yang hal ini menjadikan ataupun juga menyebabkan Al-Quran ini diabaikan, sahabat MK. Insya Allah nanti di sesi yang kedua kita akan lengkapkan kembali, sahabat MK, pembahasan berkaitan tentang agar Al-Quran tak diabaikan bersama Ustadz Yasir Amarullah Mubarok SP selaku Mubaligh dan juga trainer Mubaligh Habim, sahabat MK. Anda pun juga masih ada kesempatan yang ingin bergabung mengirimkan atensinya di kebersamaan sore hari ini. Anda dapat langsung sampaikan saja di WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi, 0811-224-1027, sahabat MK. Selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini, sahabat MK, tentunya kami akan hadir kembali. Maka dari itu, tetap bersama kami di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, apa ganjaran ketika seseorang bertekad untuk mengalahkan hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat ke-56.
7: Kenali MCFM lebih lengkap dengan klik mcfmnetwork.com. MCFM Radio.
8: Sahabat MK, Allah Ta'ala akan memberikan ganjaran surga bagi siapa saja yang bertekad untuk menahan hawa nafsunya. Karena menahan hawa nafsu merupakan bentuk kecintaan dan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan serukan kepada mereka, itulah surga yang diwariskan kepadamu, disebabkan apa yang dahulu kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 43.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustadz Herman, Direktur PT Duta Transformasi Insani Darut Tauhid, ingin menyampaikan selamat milad untuk MKFM. Mudah-mudahan MKFM bisa terus memberikan inspirasi kebaikan kepada sebanyak-banyaknya umat, dan semoga MKFM selalu jaya mengudara, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami memasuki termin yang kedua. Tentunya masih menyambung dalam sajian program Inspirasi Quran. Di sore hari ini spesial segmentasi Q&A sahabat MK. Pembahasannya masih berkaitan tentang agar Al-Quran tak diabaikan, yang dibersamai oleh guru kita, sahabat MK, Ustadz Yasir Amarullah Mubarak SP, selaku mubaligh dan juga trainer dakwah Habim di kebersamaan sore hari ini. Di sesi yang kedua juga kita akan kembali menyimak sahabat MK, tentunya pembahasan yang akan dihadirkan di kebersamaan sore hari ini, dan juga menghadirkan pertanyaan-pertanyaan dari sahabat MK yang tentunya sudah bergabung mengirimkan pertanyaannya, yang insya Allah kita akan simak bersama di kebersamaan termin yang kedua ini sahabat MK. Dan tentunya kita akan simak kembali pembahasan agar Al-Quran tak diabaikan. Dan baik, izin Ustadz, kita sambung kembali tentunya pembahasan kita di termin yang kedua. Dan kita awali dengan menyapa sahabat MK yang sudah bergabung, Ustadz, menyampaikan atensi pertanyaan di sore hari ini.
1: Baik.
0: Yang pertama, Ustadz, yang sudah bergabung menyampaikan atensi pertanyaannya ada dari sahabat Abah Dedi dari Cicalengka, Ustadz, yang bertanya. Ustadz, izin bertanya, pengabaian yang dikeluhkan Rasul kepada Allah itu apakah ketidakterimaan untuk membacanya atau pengabaian terhadap esensial aturan hukum yang ada di Al-Quran yang diabaikan, Ustadz?
1: Baik, ini pertanyaan bagus sekali dari Abah Dedi, sahabat MK dari Cicalengka ya.
0: Betul, Ustadz.
1: Baik, jadi bicara mengabaikan Al-Quran itu yang pertama memang tidak menjalankan fungsi Al-Quran. Sebagai, kalau di dalam surah Al-Baqarah ayat 185 itu sebagai hudan, bayinat, dan furqan. Dia mengabaikan Al-Quran, tidak dijadikan sebagai hudan, tidak dijadikan sebagai petunjuk, artinya dia tidak digunakan sebagai way of life, tidak digunakan untuk menjalani ya perjalanan kehidupan

0: kehidupannya tidak menggunakan Al-Quran dalam menjalani kehidupannya. Kemudian juga tidak jadi bayinat, tidak menjadi penjelas bagi dirinya terhadap petunjuk tersebut. Artinya tidak semakin jelas bagaimana menjalani hidup dari awal sampai akhir itu ketika ketika mengabaikan Al-Quran. Dan yang paling penting kemudian dia abai terhadap Al-Quran itu ketika kehidupannya tidak ada bedanya, tidak ada furqan. Furqan itu kan pembeda ya. Tidak ada bedanya antara dia gitu dengan orang lain, dengan orang yang bahkan tidak mengimani Al-Quran. Jadi ini bisa terjadi bahkan di kalangan umat Islam yang bahkan membaca Al-Quran ya, gitu ya, mempelajari Al-Quran, tapi ketika tidak jadi furqan, tidak menjadi furqan, tidak menjadi pembeda. Nah, kenapa tidak bisa jadi pembeda dalam hidupnya? Karena tidak dijadikan hudan tadi. Jadi dijadikan way of life pada dirinya. Nah, way of life tentu adalah di dalam seluruh aspek kehidupan. Istilah ininya di dalam ipoleksos budhankam lah gitu ya. Al-Quran itu dan termasuk kum gitu ya. Jadi Al-Quran itu harus jadi pedoman kehidupan dalam ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum dan sebagainya. Ketika tidak dijadikan itu sebagai hudan, maka nanti akan melahirkan tidak jelas dan tidak furqan, tidak ada bedanya antara umat yang memegang Al-Quran dengan yang tidak memegang Al-Quran, tidak akan ada bedanya. Misalkan harusnya jelas dalam Al-Quran Allah melarang wala taqrabuz zina gitu ya. Tapi bisa jadi ada gitu orang yang bahkan lagi rame sekarang kan di TV ya. Di televisi gitu ya, na'udzubillah kan, seperti itu. Padahal itu pondok tahfiz Quran. Kemudian
1: betul.
0: Jadi itu mengabaikan Al-Quran. Padahal seseharinya mungkin mempelajari Al-Quran. Tapi dia tidak dijadikan sebagai way of life, sebagai pedoman kehidupan dalam segala aspek kehidupan, termasuk Al-Quran sebagai sumber hukum tidak diterapkan dalam kehidupannya. Salah satunya misalkan la taqrubu itu kan berarti tidak boleh mendekati, itu berarti dari mulai sejak aspek menjaga hijab. Artinya laki-laki dan perempuan kan tidak boleh nyuruh mijit, nyuruh ini gitu, berpegangan aja tidak boleh, tangan aja sebenarnya kan tidak boleh. Banyak kan sekarang misalkan karena demi sopan santun, murid ke guru, santri ke guru gitu ya. Nah, kemudian suntangan seperti itu. Padahal itu adalah ghair mahram. Al-Quran mengatakan itu adalah ghair mahram seperti itu. Tapi dijalankan karena alasannya budaya sopan santun. Maka akhirnya tidak ada bedanya. Gitu. Akhirnya orang yang memegang Al-Quran, yang aurasna Al-Quran tadi, yang diwarisi Quran dengan yang tidak diwarisi Quran, yang memegang Al-Quran, yang tidak memegang Al-Quran, tidak ada furqan. Karena itu, karena abai terhadap fungsi Al-Quran sebagai hudan, bayinat dan furqan. Gitu. Itu yang yang paling abai, yang paling besar. Nah, itu tidak terjadi karena Al-Quran mungkin bisa jadi hanya sampai kepada bacaan, kalau kata sabda Rasulullah SAW, kelak akan ada umat yang kemudian tidaklah Al-Quran kecuali bacaan sampai ke tenggorokannya saja. Tapi dia keluar dari Islam seperti seperti anak panah yang lepas dari busurnya. Dia membaca Al-Quran, tapi hanya sebatas tenggorokan. Karena dia tidak mungkin, tidak mentadaburi, tidak mengamalkan. Nah, mudah-mudahan kita terhindar oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari orang yang seperti itu. Itu mungkin ya. Jadi termasuk tidak menjadikan Al-Quran sebagai landasan hukum bagian daripada mengabaikan Al-Quran itu sendiri.
1: Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Mudah-mudahan juga menjawab pertanyaan dari Abah Dedi dari Cicalengka. Dan juga ini menjadi pengingat ya Ustaz bagi kita semua tentunya, agar kita memerhatikan apa yang kita baca yaitu Al-Quran, tidak abai terhadap fungsi Al-Quran yaitu sebagai petunjuk dan juga pembeda tadi ya Ustaz.
0: Betul.
1: Baik, Masya Allah. Selanjutnya Ustaz, kita kembali juga sapa kembali sahabat MK yang sudah bergabung menyampaikan atensi pertanyaannya. Ada dari Ibu Dewi, 58 tahun dari Cimahi, yang bertanya Ustaz. Ustaz izin bertanya, apakah orang tua yang abai terhadap Al-Quran akan mengalami kesulitan dalam membimbing anak-anaknya untuk menjadi anak-anak yang soleh dan soleha Ustaz?
0: Baik. Tadi ya, nyambung dengan pertanyaan pertama, karena Al-Quran ini adalah sebagai petunjuk kehidupan, maka kemudian termasuk di dalamnya adalah petunjuk untuk

0: mendidik anak-anaknya agar menjadi anak yang saleh dan soleha.
1: Yeah.
0: Maka ketika orang tua ya, AB terhadap Al-Quran atau menjadikan selain Al-Quran sebagai kurikulum pendidikannya, sebagai dasar dari kurikulum pendidikannya, maka kemudian agak sulit tentunya untuk menghasilkan anak yang soleh dan soleha. Seperti itu. Sementara kan anak yang soleh adalah salah satu yang menyebabkan tidak terputus amal bagi seorang yang sudah meninggal sekalipun. Sehingga kemudian ini menjadi penting gitu ya. Ketika orang tua ingin anaknya soleh dan soleha, maka dia juga harus istilahnya harus josh dulu. Jadi orang tua yang soleh dan soleha dulu. Seperti itu.
1: Yeah, yeah.
0: Nah, bukti dia soleh dan soleha, orang tuanya adalah kesolehannya itu dibuktikan juga dengan ketidakabaian terhadap Al-Quran. Ya agak sulit seorang orang tua yang abai terhadap Al-Quran bisa mendidik anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha. Demikian.

0: Baik, itu dia sahabat MK, di sesi yang kedua juga kita sudah simak bersama kembali tentunya berkaitan tentang pertanyaan-pertanyaan yang sudah dihadirkan oleh Anda di kebersamaan sore hari ini. Yang tadi ya sahabat MK, pentingnya juga orang tua menjadi teladan untuk anak-anaknya berkaitan tentang agar dekat dengan Al-Quran. Yang tentu karena anak bakal lebih mencontoh orang tuanya sahabat MK, dibanding hanya sekadar mungkin kita hanya menyuruhnya saja ataupun juga memerintahkan saja. Tapi biasanya bisa kita contohkan, bisa juga nanti anak mengambil sebuah pembelajaran dari langsung gitu, dari orang tuanya sahabat MK, untuk mencontoh untuk dekat dengan Al-Quran. Dan insya Allah sahabat MK, nantinya kita akan sambung kembali di sesi yang ketiga, tentunya masih menyambung menghadirkan pertanyaan-pertanyaan dari sahabat MK yang sudah bergabung, tentunya yang sudah bergabung di kebersamaan sore hari ini. Dan bagi Anda juga yang ingin bergabung di kesempatan kali ini sahabat MK, silakan dapat Anda sampaikan saja di nomor MK FM di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi 0811-224-1027. Dan insya Allah sahabat MK, nanti kita akan sambung kembali kebersamaan kita di sesi yang terakhir ataupun juga di termin yang ketiga, tentunya selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, apa keutamaan dari menahan amarah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Duh, cek satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
3: Tenang, tenang. Semua masalah
2: kok ada
3: lagi? Dengan izin Allah, dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu
2: dan Maha juga ya.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
2: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
4: Halo, Assalamualaikum, Min.
2: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
4: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
2: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
4: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap amal itu ada masa semangat dan masa lemahnya. Barang siapa yang pada masa lemahnya ia tetap dalam sunnahku, maka ia telah beruntung. Namun barang siapa yang beralih kepada selain itu, berarti ia telah celaka. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Hibban.
1: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

0: Potemki, seseorang yang dapat menahan amarahnya dikatakan sebagai manusia yang kuat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukanlah orang kuat yang sebenarnya dengan selalu mengalahkan lawannya dalam pergulatan atau perkelahian. Akan tetapi, orang kuat ialah orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Hadis riwayat Muslim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hawariun mengucapkan selamat milad NQFM. Semoga makin bermanfaat. Mari bersama hadirkan langkah baru mempersembahkan siaran cerdas, dakwah yang santun dan kecerdasan bagi umat.

0: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami memasuki termin yang terakhir ataupun juga di sesi yang ketiga. Masih dalam sajian program Inspirasi Quran, segmen spesial Q&A di kebersamaan sore hari ini. Juga masih menyambung pembahasan kita, sahabat MK, berkaitan tentang agar Al-Quran tak diabaikan. Juga dibersamai oleh narasumber kita, Ustadz Yasir Amarullah Mubarok SP, selaku Mubaligh dan juga trainer Mubaligh Akademi Habim, sahabat MK. Dan di sesi yang ketiga ini kita akan sambung kembali, sahabat MK, menghadirkan beberapa pertanyaan yang dihadirkan oleh Anda, sahabat MK, dan juga jawaban yang dihadirkan oleh guru kita di kebersamaan sore hari ini. Mari kita simak bersama di sesi yang terakhir ini, sahabat MK. Kita sambung kembali tentunya kebersamaan kita di sore hari ini. Kembali menyapa sahabat MK yang kembali menyampaikan atensi pertanyaan Ustadz di sore hari ini.
1: Baik, silakan.
0: Baik, selanjutnya Ustadz sudah bergabung dari sahabat Ibu Eti dari Balai Endah yang bertanya Ustadz. Ustadz, apakah boleh ketika kita membaca Al-Quran tetapi belum pas makhorijul hurufnya ataupun juga secara tajwidnya Ustadz?
1: Baik, pertanyaan bagus nih dari Ibu Eti di Balai Endah. Sahabat MK Balai Endah nih, Rasulullah SAW menyabdakan dalam satu hadisnya, barang siapa yang membaca Al-Quran ya tatatta, mayakra Al-Quran ya tatatta, ya tatatta, itu artinya terbata-bata.
0: Yeah.
1: Falahu ajron, maka baginya adalah dua pahala, seperti itu.
0: Masya
1: Jadi
0: Allah.
1: Artinya tidak berdosa dan mendapatkan pahala orang yang membaca Al-Quran bahkan masih terbata-bata. Masih terbata-bata seperti itu, yeah. Karena dia belum paham mungkin tajwid, makhrajul huruf, bahkan mungkin masih ada ketukar-ketukar huruf seperti itu, yeah. Itu tidak berdosa baginya mendapatkan dua pahala sebetulnya, karena berarti dia pahala membaca Al-Quran dan pahala kesungguh-sungguhan untuk tidak malu, tidak minder, tidak ini untuk membaca Al-Quran dalam keadaan belum lancar sekalipun. Jadi insya Allah tidak berdosa, bahkan mendapatkan pahala.
0: Baik, Masya Allah. Tetap mendapatkan pahala ya Ustadz, tentunya juga ketika kita masih keadaan belum bisa membaca, namun tetap berusaha mengikhtiarkan untuk membaca Al-Quran tentunya. Dan baik Ustadz, tadi di termin yang pertama, di awal kita sudah membahas berkaitan tentang faktor-faktor yang membuat kita menjadikan Al-Quran ini diabaikan. Nah, apakah ada kiat-kiat Ustadz agar kita tidak mengabaikan Al-Quran ataupun juga lebih dekat dengan Al-Quran ini Ustadz?
1: Ya baik, pertama mungkin kiatnya adalah tadi ya, kita jalankan fungsi dan kewajiban kita terhadap Al-Quran. Jalankan Al-Quran sebagai hudan, sebagai bayinat, sebagai furqan, dan kemudian jalankan kewajiban kita terhadap Al-Quran. Kewajiban kita terhadap Al-Quran itu dari mulai membacanya, menghafalkannya, mentadaburinya, mengamalkannya, kemudian belajar dan mengajarkannya, bahkan sampai mendakwahkan Al-Quran tersebut. Nah, supaya kita tadi, karena ada dua faktor ya, faktor internal dan eksternal gitu ya. Nah, agar internal kita kemudian menjadi orang yang sabiqun bil khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan sebagai orang yang mendapatkan Al-Quran, maka perlu kita, karena Al-Quran ini adalah firman suci dari Allah Subhanahu wa taala, kita juga harus menyiapkan hati jiwa yang suci seperti itu, maka menjauhi dosa, menjauhi maksiat, itu bagian supaya kita kemudian interaksi kita dengan Al-Qur'an semakin kuat, kemudian kita tidak mengabaikan Al-Qur'an seperti itu, satu secara internal. Yang kedua, kemudian kita harus memprioritaskan mempelajari Al-Quran dibandingkan mempelajari yang lainnya.
0: Baik.
1: Kalaupun kita mempelajari yang lainnya adalah bagian daripada menguatkan pembelajaran kita terhadap Al-Quran. Dan insya Allah ketika kita mempelajari Al-Quran dengan sungguh-sungguh, maka kita akan terdorong juga untuk mempelajari ilmu-ilmu yang lainnya. Bahkan menjadi sesuatu yang lebih terintegrasi ilmu-ilmu itu, karena kemudian diikat oleh Al-Quran seperti itu. Jadi tidak akan ada dikotomi ilmu, tidak akan ada kemudian hanya mempelajari satu hal dan sebagainya, karena Al-Quran itu begitu luas, maka akan terdorong kita untuk mempelajari misteri-misteri yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, akan kita pelajari juga dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Jadi kemudian prioritaskan, yaitu itu yang berikutnya. Kemudian memang perlu tadi secara ini mungkin kita sama-sama sebagai umat Islam agar menyiapkan atau secara internal juga ya, secara internal yang ketiga adalah mulai mungkin mengurangi screen time kita diganti dengan Quran time.
0: Insyaallah ya ya.
1: Screen time kita dikurangi dengan Quran time. Kalau masih misalkan belum mampu semaksimal mungkin gitu ya, minimal kemudian seimbang lah gitu ya, antara jangan sampai kalah screen time jadi lebih banyak daripada Quran time seperti itu. Bisa mungkin lebih banyak, lebih baik seperti itu. Kemudian dari sisi eksternalnya memang perlu bersama-sama secara jama'i kita bekerja sama menyiapkan lingkungan gitu ya, baik di keluarga maupun mungkin di masyarakat yang lebih kondusif untuk orang-orang ingin antusias belajar Al-Qur'an gitu ya, dengan misalkan menyelenggarakan pendidikan Al-Qur'an dengan tidak memberikan judging negatif terhadap orang dewasa atau orang tua yang mau belajar Al-Qur'an seperti itu ya. Bahkan mungkin memberikan juga reward kepada anak-anak atau ini yang mau belajar Al-Qur'an, seperti membangun kesadaran terhadap Al-Qur'an, kampanye tentang pentingnya Al-Qur'an, itu mungkin harus kita bangun secara jama'i, secara bersama-sama seperti itu. Bisa jadi kemudian menjadi hal yang bisa menjadikan interaksi kita dengan Al-Qur'an semakin kuat dan akhirnya tidak menjadi orang-orang yang dicurhatkan oleh Rasulullah dalam surah Al-Furqan ayat 30, ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura, menjadikan Qur'an ini yang diabaikan. Demikian. Wallahu a'lam.
0: Alhamdulillah, itu dia sahabat MK, di termin yang ketiga sudah dihadirkan juga pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan dan juga dijawab oleh guru kita bersama Ustadz Yasir Amarullah Mubarak SP. Sahabat MK, di kebersamaan sore hari ini berkaitan tentang agar Al-Quran tak diabaikan, yang mudah-mudahan sahabat MK, ilmu yang sudah dihadirkan di kebersamaan sore hari ini dapat kita mengambil sebuah inspirasi dan juga kembali memantik semangat kita untuk tentunya memulai ya sahabat MK, baik memulai kembali dekat dengan Al-Quran, belajar Al-Quran yang dapat kita ambil kesempatan-kesempatan yang ada, karena di era sekarang banyak sekali kemudahan ya sahabat MK tentunya untuk kita belajar. Salah satunya juga di MKFM menghadirkan sajian program Mahrib Mengaji yang dapat dimaksimalkan, dapat ikut ambil bagian untuk berpartisipasi sahabat MK untuk bersama belajar Al-Quran dan juga mengisi waktu kita agar tentunya interaksi kita lebih banyak dengan Al-Quran dibanding screen time tadi ya sahabat MK yang disampaikan oleh guru kita. Yang mari kita doakan bersama guru kita Ustadz Yasir Amarullah Mubarak SP yang sudah menghadirkan ilmu di kebersamaan sore hari ini. Allah limpahkan selalu kesehatan dan juga mudah-mudahan ilmu yang sudah kita simak bersama menjadi amal jariah untuk beliau tentunya di kebersamaan sore hari ini. Dan sahabat MK, insya Allah di kebersamaan kali ini kita akan sambung kembali tentunya dalam rangkaian program Inspirasi Sore, segmen Berita Dunia Islam. Insya Allah kita akan menghadirkan nantinya 6 pilihan berita dunia Islam untuk kita memperbaharui informasi kita berkaitan tentang berita dunia Islam. Tentunya selepas beberapa informasi bermanfaat persembahan dari MKFM berikut ini, sahabat MK.
2: Program Inspirasi Quran telah menghidupkan sore Anda. Selamat menuntun langkah meluaskan kebaikan. Solusi Quran memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MK,
3: seluruh manusia baik yang mukmin maupun kafir, Allah perkenankan untuk memakan segala hal yang ada di dalamnya. Sebagai rezeki yang dikaruniakan dari bermacam jenis biji-bijian, buah-buahan, ikan, hewan, dan yang lainnya yang masuk ke dalam tubuh kita harus memenuhi syarat utama, yakni halalan toyiban. Al-Quran telah menyebutkan bahwa segala makanan yang ada di muka bumi halal dikonsumsi, kecuali terdapat nas yang mengharamkannya, seperti adanya pengaruh yang membahayakan bagi tubuh dan membawa mudarat bagi akal dan badan. Bukankah salah satu syarat terkabulkannya doa adalah menghindari makanan haram? Secara luas, hal ini perlu dimaknai dengan tidak makan berlebihan serta memperolehnya dengan cara yang ma'ruf. Sahabat MQ, berikut beberapa panduan amal yang dapat kita lakukan terkait adab makan dan kiat memilih makanan. Pertama, membeli makanan yang sudah jelas kehalalannya dan menghindari makanan dengan bahan aditif yang berlebihan. Kedua, mengambil makanan yang lebih dekat dengan kita, tidak mencaci makanan yang dihidangkan, dan tidak menyisakan makanan hingga mubazir. Ketiga, ketika menyantap makanan, duduklah dan tidak tergesa-gesa, serta tidak meniup makanan. Ambil secukupnya, agar tidak terlalu kenyang dan membuat malas beribadah. Dan terakhir, membiasakan berdoa sebelum dan sesudah selesai makan. Sahabat MQ, berikut variasi bacaan doa sebelum makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fihi wa atimna khairan minhu. Yang artinya, ya Allah, berilah kami berkah dengan makanan itu, dan berilah makanan yang lebih baik.

0: Funky FM, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Teropong kabar dunia Islam dari berbagai belahan, kami rangkum dalam Inspirasi Sore.

0: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami, tentunya masih melanjutkan rangkaian program Inspirasi Sore memasuki segmen Berita Dunia Islam, yang tentunya kami akan nantinya hadirkan 6 pilihan berita dunia Islam yang dapat Anda pilih sahabat MK, 3 diantaranya. Tentunya kita akan hadirkan lengkap informasinya berkaitan tentang berita dunia Islam yang menjadi pilihan terbanyak yang nantinya Anda pilih sahabat MK. Kami pun akan menghadirkan previewnya untuk Anda sahabat MK, dan sebelum itu saya pun tidak sendirian, sudah juga dibersamai oleh reporter yang bertugas, ada sahabat Linda Padilla. Kita akan langsung sapa terlebih dahulu sahabat MK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Linda.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sahabat Bahri. Bagaimana kabarnya di sore hari ini?
0: Alhamdulillah, kabar baik, kabar sehat, dan juga kabar berbahagia sahabat Linda. Bagaimana kabarnya di sore hari ini? Kabar baik, kabar sehat sahabat Linda?
1: Alhamdulillah, kabar baik dan juga sehat sahabat Bahri.
0: Alhamdulillah, dan insya Allah ya sahabat Linda, di kebersamaan sore hari ini kita akan membersamai ruang dengar aktivitas sahabat MK dengan menghadirkan preview 6 pilihan berita dunia Islam yang nantinya dapat dipilih ya sahabat Linda, 3 diantaranya. Kita akan langsung hadirkan saja 6 pilihan berita dunia Islamnya di sore hari ini. Di pilihan berita yang pertama sahabat MK, yang dimana Iran serukan negara muslim hindari saling serang.
1: Ya sahabat MK, Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyerukan negara-negara muslim agar tidak mengizinkan wilayah mereka untuk digunakan melancarkan serangan terhadap negara muslim lainnya. Konferensi tersebut sahabat MK menjadi forum bagi para peserta dari berbagai negara untuk membahas persatuan dan kerjasama di antara negara-negara muslim.
0: Itu dia sahabat MK, bagi Anda yang tertarik ingin kami hadirkan lengkap informasinya, dapat Anda pilih di pilihan berita yang pertama, yang dimana Iran serukan negara muslim hindari saling serang. Selanjutnya sahabat MK, di pilihan berita nomor yang kedua, Kementerian Agama perkuat strategi pencegahan perkawinan anak.
1: Kementerian Agama memperkuat pencegahan perkawinan anak sahabat MK melalui sejumlah strategi kolaboratif, mulai dari penguatan regulasi dan layanan kantor urusan agama alias KUA, hingga pembekalan remaja melalui bimbingan remaja usia sekolah alias BRUS. Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah sahabat MK Ahmad Zayadi mengatakan bahwa pencegahan perkawinan anak harus dilakukan jauh sebelum remaja memasuki usia pernikahan sahabat MK.
0: Nah itu dia sahabat MK, previewnya di pilihan berita nomor yang kedua yang sudah kami hadirkan, yang dimana Kementerian Agama perkuat strategi pencegahan perkawinan anak. Lalu selanjutnya sahabat MK, di pilihan berita nomor yang ketiga, cuaca ekstrim melanda Mekah dan juga Madinah.
1: Ya sahabat MK, Pusat Meteorologi Nasional Arab Saudi alias NCM mengeluarkan sebuah peringatan cuaca merah untuk sejumlah wilayah akibat hujan lebat sahabat MK. Sementara hujan sedang dan badai debu diperkirakan melanda wilayah lain di kerajaan tersebut. Dalam perkiraan cuaca hariannya, NCM menyebutkan bahwa badai petir sedang hingga lebat yang berpotensi menyebabkan banjir bandang, disertai hujan es dan angin kencang yang mengangkat debu serta pasir diperkirakan terjadi di sejumlah wilayah, sahabat MK.
0: Ya, itu dia sahabat MK, previewnya di pilihan berita nomor yang ketiga. Bagi Anda yang ingin kami hadirkan juga, lengkap informasinya dapat Anda pilih di pilihan berita nomor yang ketiga, yang dimana cuaca ekstrim melanda Mekah dan juga Madinah. Selanjutnya, sahabat MK, di pilihan berita nomor yang keempat, Board of Peace klaim Hamas siap serahkan senjata.
1: Hamas dan kelompok perlawanan Palestina, sahabat MK, dikabarkan sepakat untuk menyerahkan senjata mereka. Menurut perwakilan Board of Peace, atau juga disebut Dewan Perdamaian, berdasarkan pada rencana tersebut, sahabat MK, Komite Nasional atau Administrasi Gaza akan menjadikan satu-satunya badan yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau mengendalikan senjata tersebut.
0: Nah, itu dia sahabat MK previewnya di pilihan berita nomor yang keempat, yang dimana Board of Peace klaim Hamas siap serahkan senjata. Selanjutnya di pilihan berita nomor yang kelima, sahabat MK, platform Sirato diluncurkan siap restorasi Kampung Buya Hamka.
1: Platform layanan perjalanan ibadah Suroto sahabat MK diperkenalkan ke publik bersamaan dengan adanya pengumuman agenda Charity Fun Run for Buya Hamka. Sosok Buya Hamka tersebut sahabat MK terkenal sebagai ulama besar, sastrawan produktif, dan tokoh nasional yang berperan penting dalam perkembangan Islam, sastra, serta kemerdekaan Indonesia sahabat MK.
0: Itu dia sahabat MK previewnya di pilihan berita nomor yang kelima, platform Sirato diluncurkan siap restorasi Kampung Buya Hamka. Terakhir sahabat MK di pilihan berita nomor yang keenam, Kementerian Agama dorong warisan jalur maritim Nusantara mendunia.
1: Kementerian Agama sahabat MK mendorong warisan jalur maritim yang selama berabad-abad ini menghubungkan Nusantara dengan berbagai kawasan dunia untuk ditransformasikan menjadi jejaring ilmu, kebudayaan, dan perdamaian antar bangsa. Menurut Direktur Penerangan Agama Islam Kementerian Agama sahabat MK, bagi bangsa Indonesia, laut tidak pernah semata-mata menjadi pemisah. Justru laut ini menjadi penghubung antar manusia dan peradaban.
0: Itu dia sahabat MK previewnya di pilihan berita yang terakhir yang sudah kami hadirkan juga, yang dimana Kementerian Agama dorong warisan jalur maritim Nusantara mendunia. Silakan sahabat MK, bagi Anda yang ingin bergabung ikut menyampaikan pilihan berita dunia Islam agar tentunya nanti tiga pilihan terbanyak kami hadirkan lengkap informasinya. Dapat Anda sampaikan saja pilihannya di WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi sahabat MK, 0811-224-1027. Dapat Anda lengkapkan juga ya sahabat MK dengan nama, usia, alamat, dan juga tiga pilihan berita dunia Islam yang ingin Anda pilih. Lalu juga kami sudah hadirkan polling untuk Anda yang sudah tergabung di grup komunitas sahabat MK. Dapat Anda bergabung serta memilih tiga pilihan berita dunia Islamnya melalui polling yang sudah kami hadirkan juga di sore hari ini, sahabat MK. Kami akan hadirkan kembali 6 pilihan berita dunia Islam yang bisa Anda pilih, sahabat MK, 3 diantaranya. Di pilihan berita yang pertama, Iran serukan negara Muslim hindari saling serang.
1: Kemudian di pilihan kedua, sahabat MK, Kementerian Agama perkuat strategi pencegahan perkawinan anak.
0: Lalu selanjutnya di pilihan berita nomor yang ketiga, cuaca ekstrim melanda Mekah dan Madinah.
1: Adapun di pilihan nomor keempat, sahabat MK, Board of Peace klaim Hamas siap serahkan senjata.
0: Lalu di pilihan berita nomor yang kelima, sahabat MK, platform Sirato diluncurkan siap restorasi Kampung Buya Hamka.
1: Dan di pilihan terakhir, sahabat MK, Kemenag dorong warisan jalur maritim Nusantara mendunia. Dapat tanda pilih pada pilihan nomor keenam.
0: Itu dia sahabat MK, 6 pilihan berita dunia Islam di sore hari ini yang dapat Anda langsung sampaikan saja pilihannya di sore hari ini di WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027. Dan kami akan menyapa Anda selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Maka dari itu sahabat MK, tetap bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: MK, apa yang dimaksud dengan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Aduh, pedes banget nih. Kayaknya paling enak minum yang manis dan dingin deh.
4: Ya ampun, mau sakit tenggorokan dan diabetes lagi karena kebanyakan minum manis.
3: Tapi aku gak suka minum air mineral.
4: Coba nih, Ron 88.
3: Alhamdulillah, enak banget ya. seger, ringan, dan nagih.
4: Beda kan? RON 88 ini bersumber dari mata air alami Pegunungan Jawa Barat, mengandung mineral esensial, dan sudah bersertifikat halal Indonesia.
3: Masya Allah, pantesan rasanya beda.
4: Makanya, RON 88 ini sudah jadi pilihan keluarga Indonesia sejak tahun 1993.
3: Belinya di mana?
4: Ada di warung dan supermarket terdekat, atau bisa pesan juga lewat online di toko Watertime di Shopee.
5: Follow juga @ron88official. RON 88, 100% mata air alami untuk hidup lebih sehat.
6: Semangat kemerdekaan adalah saat tepat bagi Anda menjemput panggilan ke Baitullah. Rayakan bulan kemenangan ini dengan promo merdeka dari Safari Suci. Khusus pendaftaran di bulan Agustus, nikmati gratis biaya lokal senilai 1,5 juta rupiah plus potongan DP haji sebesar 5 juta rupiah. Tak hanya itu, dapatkan gift eksklusif sebagai tanda cinta kami untuk perjalanan ibadah Anda. Jangan tunda lagi niat suci Anda.

0: Sobat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makhanal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
2: Wargi Kanya A Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Seorang laki-laki bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Islam bagaimanakah yang baik? Rasulullah menjawab, kamu memberi makan, menebarkan salam baik terhadap orang yang kamu kenal maupun terhadap orang yang tidak kamu kenal. Hadis riwayat Imam Bukhari.
0: Kenali MCFM lebih lengkap dengan klik mcfmnetwork.com. MCFM Radio. Sahabat MC, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan bahwa hawa nafsu adalah suatu kecondongan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginan. Kitab Asbabut Takhallus

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman Yuri Adeda, diberi amanah pembina pesantren Darut Tauhid. Alhamdulillah, mengucapkan selamat milad buat MKFM, buat kru-nya, buat para pendengarnya, dan berharap sekali mudah-mudahan MKFM jadi sarana ilmu, sarana rezeki, sarana jalan hidayah bagi kita semua. Mudah-mudahan langgang, istiqomah, dan semuanya diberi karunia rasa syukur, keikhlasan, kesabaran. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami tentunya dalam sajian program Inspirasi Sore segmen Berita Dunia Islam. Tentunya di kebersamaan sore hari ini masih ada kesempatan waktu bagi Anda yang ingin bergabung menyampaikan 3 pilihan berita dunia Islam yang sudah kami hadirkan sahabat MK. 6 pilihannya di termin yang sebelumnya. Anda dapat langsung kirimkan saja di kebersamaan sore hari ini. Dan bagi Anda yang baru saja juga menyimak dan belum sempat menyimak dari 6 pilihan berita dunia Islam yang sudah kami hadirkan, jangan khawatir sahabat MK, karena kami akan hadirkan kembali tentunya previewnya untuk Anda. Di pilihan berita yang pertama, sahabat MK, ada Iran yang serukan negara Muslim hindari saling serang.
1: Kemudian di pilihan nomor kedua, sahabat MK, Kementerian Agama perkuat strategi pencegahan perkawinan anak.
0: Selanjutnya di pilihan berita nomor yang ketiga, cuaca ekstrim melanda Mekah dan juga Madinah.
1: Adapun di pilihan nomor keempat, World of Peace klaim Hamas siap serahkan senjata.
0: Lalu di pilihan berita nomor yang kelima, platform Siroto diluncurkan siap restorasi Kampung Buya Hamka.
1: Dan di pilihan terakhir, sahabat MK, Kemenag dorong warisan jalur maritim Nusantara mendunia. Dapat Anda pilih pada pilihan nomor keenam.
0: Itu dia sahabat MK, 6 pilihan berita dunia Islam di sore hari ini yang sudah kami hadirkan kembali dan dapat langsung Anda sampaikan saja. Bagi Anda yang ingin dihadirkan lengkap informasinya dari 3 pilihan berita dunia Islam yang sudah dihadirkan sahabat MK, dapat Anda langsung sampaikan saja di WhatsApp ataupun juga SMS MKFM di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi 0811-224-1027 sahabat MK. Lalu juga bagi Anda yang tergabung di grup komunitas sahabat MK juga dapat ikut memilih melalui polling yang sudah kami hadirkan. Tentunya ini lebih mudah untuk Anda menyampaikan pilihan berita dunia Islamnya sahabat MK, silakan dapat Anda langsung sampaikan saja. Kami akan langsung menyapa Anda, sahabat MK yang sudah bergabung di kebersamaan sore hari ini. Yang pertama sudah ada dari Ibu Pujasari dari Cicadas yang menyampaikan pilihan beritanya di nomor 1, 3, dan juga nomor 4. Baik, terima kasih Ibu Pujasari dari Cicadas sudah mengawali di sore hari ini menyampaikan pilihan beritanya. Kita lanjutkan kembali. Ada sahabat Mahadi dari Cimenyan, Kabupaten Bandung, menyampaikan pilihan beritanya di nomor 1, 3, dan juga nomor 4. Baik, terima kasih sahabat Mahadi sudah juga bergabung di sore hari ini. Kita lanjutkan kembali. Ada Umi Zikri dari Cipeuyeum Cianjur yang menyampaikan pilihan berita dunia Islamnya di nomor 1, 2, dan juga nomor 4. Lalu juga menyampaikan terima kasih dari Umi Zikri, Masya Allah. Terima kasih kembali Umi Zikri sudah bergabung di sore hari ini menyampaikan pilihan beritanya. Lalu kita sambung kembali menyapa sahabat MK, sudah dipilih juga oleh sahabat Deni Rahmat dari Kebon Gedang. Kalau dari sahabat Deni memilih di pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Combo 1, 2, 3 dipilih oleh sahabat Deni di kebersamaan sore hari ini. Baik, terima kasih sahabat Deni sudah menyampaikan pilihan beritanya di sore hari ini. Kita lanjutkan kembali dari Kebon Gedang juga nih sahabat MK, ada Teh Naya memilih ikut bergabung menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Disampaikan oleh Teh Naya, 54 tahun dari Kebon Gedang. Baik, terima kasih Teh Naya sudah bergabung juga. Kita lanjutkan kembali. Ada dari Ibu Anggi Nur Fahmi, 39 tahun dari Ciwastra, sudah bergabung menyampaikan pilihan beritanya di nomor 1, 4, dan juga nomor 6 di kebersamaan sore hari ini. Baik, terima kasih Ibu Anggi dari Ciwastra sudah juga menyampaikan pilihan beritanya. Lalu kita sambung kembali, ada dari Ibu Rus dari Garut. Kalau dari Ibu Rus di sore hari ini sudah memilih di pilihan beritanya di nomor 3, 4, dan juga nomor 5. Baik, terima kasih Ibu Rus dari Garut sudah menyampaikan pilihannya. Kita lanjutkan kembali. Dari Garut, kita beralih ke Cimahi ya, sahabat MK. Ada Ibu Dewi, 58 tahun. Sudah juga menyampaikan pilihannya di nomor 1, 4, dan juga nomor 5. Baik, terima kasih Ibu Dewi sudah juga bergabung menyampaikan pilihannya. Lalu kita lanjutkan kembali, beralih ke Cipanas Puncak. Ada Ibu Aminah, menyampaikan di sore hari ini di nomor 1, 4, dan juga nomor 6. Dipilih oleh Ibu Aminah dari Cipanas Puncak. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ibu Aminah sudah bergabung juga. Kita lanjutkan kembali. Ada Ibu Aayartika dari Gerhil nih, merupakan singkatan Geger Kalong Hilir ya. Kalau tidak salah nih, dari Ibu Aai di Gerhil, Geger Kalong Hilir, memilih menyampaikan di pilihan berita nomor 1, 3, dan juga nomor 5. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ibu Aai Yartika sudah juga bergabung menyampaikan pilihan beritanya. Kita lanjutkan kembali. Ada sahabat Udin Wahyudin dari Cikoneng Ciamis, 36 tahun. Sudah juga bergabung menyampaikan pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan juga nomor 3, disampaikan oleh sahabat Udin Wahyudin. Terima kasih sahabat Udin Wahyudin sudah juga bergabung di sore hari ini. Kita lanjutkan kembali. Ada Pak Selamat, 48 tahun dari Pasir Impun. Sudah juga bergabung menyampaikan pilihan beritanya di nomor 4, 5, dan juga nomor 6. Baik, terima kasih Pak Selamat dari Pasir Impun sudah juga bergabung. Lalu juga kita sapa kembali sahabat MK Anda yang sudah menyampaikan pilihannya. Ada Ibu Nani dari Jalan Dewi Sartika yang sudah juga bergabung di sore hari ini menyampaikan pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Baik, terima kasih Ibu Nani sudah senantiasa juga bergabung ikut menyampaikan pilihan beritanya di sore hari ini. Lalu kita sapa juga ada Ibu Hasanah dari Warung Gedang nih, disampaikan memilih beritanya di nomor 1, 3, dan juga nomor 5. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ibu Hasanah dari Warung Gedang, disampaikan di sore hari ini sudah juga ikut bergabung, ikut memilih pilihan beritanya. Lalu kita sapa kembali yang baru saja bergabung melalui WhatsApp MKFM. Ada Ibu Ani dari Manggahang. Betul ya, Ibu Ani dari Manggahang. Disampaikan pilihan beritanya hanya dua saja dari Ibu Ani, yaitu di pilihan berita nomor 1 dan juga nomor 5 saja. Baik, terima kasih Ibu Ani dari Manggahang sudah juga bergabung. Tidak lupa juga kami sapa Anda, sahabat MK yang memilih melalui SMS MK FM. Ada dari sahabat Verison dari Sari Jadi, disampaikan pilihannya di nomor 1, 3, dan juga nomor 5. Baik, Masya Allah. Terima kasih sahabat Verison sudah juga bergabung melalui SMS MK FM. Dan tidak lupa juga kita sapa kembali yang baru saja bergabung nampaknya sahabat MK melalui WhatsApp MK FM. Ada Pak Yandi dari Buah Batu. Disampaikan kalau dari Pak Yandi memilih di pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Baik, terima kasih Pak Yandi dari Buah Batu sudah menyampaikan pilihan beritanya. Dan kita juga akan coba melihat ya sahabat MK Anda yang sudah bergabung melalui polling di grup komunitas sahabat MK. Setelah dilihat di pilihan berita yang pertama, sahabat MK sudah ada 7 suara. Selanjutnya di pilihan berita nomor yang kedua ada 1 suara. Di pilihan berita nomor yang ketiga dan juga nomor keempat ada 7 suara. Di pilihan berita nomor yang kelima 1 suara. Dan di pilihan berita yang terakhir ataupun juga di pilihan nomor yang keenam belum ada yang memilih nampaknya sahabat MK. Kita akan langsung sapa saja. Ada Ibu Utik dari Jogja. Lalu juga ada Nenek Salman dari Ujung Berung. Sahabat Mahadi dari Cimenyan Kabupaten Bandung, Ibu Pujasari dari Cicadas, Ibu Saprah dari Perum Samolo Cianjur, sahabat Raihan Rahmadian dari Ujung Berung, lalu juga ada Ibu T dari Kabupaten Bandung yang alhamdulillah sudah bergabung di sore hari ini, dan juga ada sahabat Padilah dari Bandung sudah juga bergabung di sore hari ini. Kita coba sapa juga yang baru saja bergabung melalui WhatsApp MKFM. Ada sahabat Kang Putra dari Cijerah juga baru saja bergabung. Menyampaikan pilihan beritanya di nomor 1, 3, dan juga nomor 4 di sore hari ini. Baik, terima kasih Kang Putra dari Cijerah sudah juga menyampaikan pilihan beritanya di kebersamaan sore hari ini. Dan kita akan langsung rekap saja sahabat MK, dan kita tanyakan kepada reporter sahabat Linda Padilah, pilihan berita nomor berapa saja yang menjadi pilihan terbanyak yang dipilih oleh Anda sahabat MK. Dan ya sahabat Linda, pilihan berita nomor berapa saja yang menjadi 3 pilihan terbanyak yang sudah dipilih oleh sahabat MK.
1: Baik, alhamdulillah, terima kasih sahabat Bahri dan juga sahabat MK. 3 berita terpilih yang akan dibacakan pada sore hari ini ada di pilihan nomor pertama, yaitu berkaitan dengan Iran, serukan negara muslim hindari saling serang. Kemudian dilanjut dengan pilihan nomor ketiga, yaitu terkait dengan cuaca ekstrim melanda Mekah dan Madinah. Dan di pilihan terakhir ada pilihan nomor 4, yaitu berkaitan tentang broad of peace, klaim Hamas siap serahkan senjata. Berikut berita 3 terpilih yang insya Allah sore ini akan segera hadir ke ruang dengar Anda sahabat MK.
0: Itu dia sahabat MK, 3 pilihan terbanyak yang dipilih oleh Anda yang sudah diakumulasikan, yang insya Allah akan kami hadirkan lengkap informasinya selengkapnya untuk Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspirasi sore Berita Dunia Islam, edisi Jumat 15 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Bersama saya Linda Padilla, berikut Berita Dunia Islam pilihan Anda. Sahabat MQ, Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyerukan agar negara-negara Muslim tidak saling menyerang dan tidak membiarkan wilayahnya digunakan untuk menyerang negara lain. Melansir dari laman Mina News, seruan tersebut disampaikan di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan dan kekhawatiran akan meluasnya konflik. Pezeshkian menekankan bahwa pentingnya kerjasama dan persatuan antar negara Muslim untuk menjaga keamanan kawasan. Pihak tersebut juga mendorong agar negara-negara Muslim tidak memberikan ruang bagi wilayahnya untuk dijadikan titik serangan terhadap negara lain. Seruan tersebut menjadi ajakan untuk mengutamakan dialog dan stabilitas kawasan daripada konfrontasi. Beralih ke berita berikutnya, sahabat MQ, cuaca ekstrim melanda sejumlah wilayah di Arab Saudi, termasuk kawasan Mekah dan Madinah. Mengutip dari laman Republika, Pusat Meteorologi Nasional Arab Saudi mengeluarkan peringatan cuaca merah di sejumlah wilayah akibat hujan lebat. Sementara beberapa wilayah lain berpotensi mengalami badai, debu, dan hujan dengan intensitas sedang. Di kawasan Mekah dan Madinah, cuaca diperkirakan disertai hujan angin serta debu yang berterbangan. Badai petir dengan hujan lebat juga berpotensi memicu banjir bandang, hujan es, dan angin kencang di sejumlah wilayah. Masyarakat dan jamaah yang beraktivitas di Tanah Suci diimbau untuk memperhatikan peringatan cuaca dan mengutamakan keselamatan. Beralih ke berita terakhir, sahabat MQ, Broad Office menyebut Hamas dan sejumlah kelompok perlawanan Palestina lainnya telah menyetujui untuk menyerahkan senjata. Mengutip dari laman Hidayatullah, pernyataan tersebut muncul dalam konteks upaya mendorong penyelesaian konflik dan pengaturan keamanan di Gaza. Namun, klaim mengenai penyerahan senjata tersebut menjadi bagian dari perkembangan politik. Dan keamanan yang masih terus berlangsung. Isu pelucutan senjata juga berkaitan dengan rencana penataan keamanan dan pemerintahan di Gaza. Perkembangan tersebut masih menjadi perhatian dalam upaya mencari jalan keluar dari konflik di Palestina. Demikian Inspirasi Sore Berita Dunia Islam edisi Jumat 15 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Bersama saya Linda Padilla, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jadwal waktu sholat hari ini dipersembahkan oleh MQFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Sahabat MQ, Allah berfirman dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat ke-103. Sungguh, salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Sahabat MQ, kami informasikan untuk jadwal azan maghrib Kota Bandung dan sekitarnya di hari ini akan berkumandang pada jam 17.57 waktu Indonesia Barat. Sahabat MQ, kami informasikan kembali untuk jadwal azan maghrib Kota Bandung dan sekitarnya di hari ini akan berkumandang pada jam 17.57 waktu Indonesia Barat. Sahabat MQ, mari kita siapkan sholat terbaik kita dengan sholat di awal waktu.
1: MQ FM, inspirasi keluarga Indonesia.

0: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Itu dia sahabat MK, pilihan 3 terbanyak yang sudah diakumulasikan, yang Anda pilih sudah kami hadirkan lengkap informasinya untuk Anda tentunya. Dan di akhir kebersamaan juga kita akan lengkapkan kembali sahabat MK informasi berkaitan tentang Kementerian Agama yang dorong warisan jalur maritim Nusantara dengan kawasan dunia. Sahabat MK, Kementerian Agama atau Kemenag mendorong warisan jalur maritim yang selama berabad-abad menghubungkan Nusantara dengan berbagai kawasan dunia ditransformasikan menjadi jejaring ilmu, kebudayaan, dan perdamaian antar bangsa. Pesan tersebut disampaikan oleh Direktur Penerangan Agama Islam Kementerian Agama, Mukhlis M. Hanafi, saat mewakili Wakil Menteri Agama, Romo Haji R. Muhammad Syafi'i dalam seminar internasional bertema Maritim Silk Road and Nusantara Islamic yang diadakan di Minangkabau, Malaysia, Makassar, Malaysia, Singapura, Cina, Sri Lanka, dan juga wilayah lainnya sahabat MK, yang tentunya disampaikan menurut pihak terkait sahabat MK, bagi bangsa Indonesia, laut tidak pernah semata-mata menjadi pemisah. Laut justru menjadi penghubung antara manusia dan peradaban.
1: Ya sahabat MK, jauh sebelum istilah globalisasi dikenal, samudra telah mempertemukan manusia, barang, bahasa, pengetahuan, agama, dan kebudayaan. Bahkan pihak terkait mencontohkan dengan perjalanan Ibnu Battuta, ulama yang mengembara asal Tangier, Maroko, yang

0: MK, menurutnya juga sejarah perkembangan Islam di Nusantara memperlihatkan karakter penting berupa perjumpaan sosial dan kultural. Para pedagang membawa komoditas, sementara para ulama membawa sesuatu yang bertahan jauh lebih lama, yaitu ilmu, nilai, akhlak, dan jaringan kemanusiaan. Karena itu, sahabat MK, sejarah Islam Nusantara tidak dapat dipahami hanya dengan menggunakan batas-batas negara modern.
1: Ya sahabat MK, wilayah-wilayah seperti Minangkabau, Makassar, Aceh, Banten, dan wilayah lainnya melalui jaringan intelektual dan spiritual. Syekh Yusuf Al-Makassari menjadi salah satu representasi kuat dari jejaring tersebut. Ulama asal Sulawesi Selatan, sahabat MK, itu melakukan perjalanan intelektual dan spiritual, melintasi berbagai pusat keilmuan Islam, berkiprah di Banten, kemudian mengalami pengasingan hingga Sri Lanka dan Afrika Selatan.
0: Ya, sahabat MK, jejak konektivitas keilmuan tersebut terus berlanjut pada masa-masa berikutnya. Dari Minangkabau, misalnya lahir Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, ulama besar yang menjadi imam dan pengajar di Masjidil Haram, serta salah satu otoritas penting mazhab Syafi'i di Mekah pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Syekh Ahmad Khatib kemudian menjadi guru bagi banyak ulama Nusantara yang belajar di Mekah. Di antara murid-muridnya adalah tokoh-tokoh yang kelak memberi pengaruh besar terhadap perkembangan Islam Indonesia, termasuk Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Yang dimana sahabat MK, fenomena tersebut disampaikan oleh pihak terkait mendapat landasan akademik yang kuat, antara lain melalui penelitian cendekiawan asal Minangkabau, Profesor Yumardi Azro, dalam karya monumentalnya Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara abad ke-17 dan juga abad ke-18, sahabat MK.
1: Ya sahabat MK, penelitian ulama tersebut memperlihatkan bagaimana ulama Nusantara terhubung dengan jaringan keilmuan di Timur Tengah, khususnya Haramain, serta bagaimana gagasan dan pembaruan keagamaan ditransmisikan melalui hubungan guru, murid, dan jaringan intelektual lintas kawasan, sahabat MK. Bahkan kajian tersebut semakin menegaskan bahwa sejarah Islam Nusantara sejak berabad-abad lalu merupakan bagian dari dinamika intelektual dunia Islam.
0: Ya, sahabat MK, pihak terkait juga menjelaskan konektivitas tersebut memiliki landasan kuat dalam Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat ke-13 yang menyebut keberagaman bangsa dan suku menjadi jalan untuk liatarofu atau saling mengenal, sahabat MK. Menurutnya, ta'aruf tidak cukup dimaknai sekadar mengetahui keberadaan pihak lain, tetapi juga membangun pengenalan, pemahaman, penghormatan, dan kerjasama timbal balik. Tentunya sahabat MK, dengan perspektif ini tidak hanya kita baca sebagai konektivitas geografis yang dimana merupakan ruang ta'aruf antar peradaban. Perdagangan melahirkan pertukaran budaya melahirkan pertukaran pengetahuan, dan pertukaran pengetahuan ikut membangun peradaban, sahabat MK.
1: Ya sahabat MK, dalam konteks Minangkabau, pihak terkait juga menyebutkan falsafah adat Basandi Syarok atau Syarak Basandi Kitabullah sebagai salah satu contoh bagaimana agama dan budaya dapat hadir secara saling menguatkan.
0: Ya, disampaikan sahabat MK oleh pihak terkait, Indonesia tidak perlu memilih antara menjadi religius atau menjadi berbudaya. Salah satu kekuatan Indonesia justru terletak pada kemampuannya menghadirkan keberagaman yang berakar pada kebudayaan masyarakat. Yang disampaikan sahabat MK, untuk memastikan warisan tersebut tetap relevan, pihak terkait menawarkan 3 agenda transformasi. Yang dimana sahabat MK, pertama, dari konektivitas maritim menuju konektivitas intelektual. Jika dahulu kapal menghubungkan Makassar, Minangkabau, Melayu, Sri Lanka, Tiongkok, dan Afrika, kini perguruan tinggi, pesantren, pusat riset dan teknologi digital perlu membangun kembali konektivitas itu melalui riset bersama, pertukaran akademik, digitalisasi manuskrip, dan kajian jaringan ulama.
1: Dan yang kedua, sahabat MK, dari memori sejarah menuju pendidikan generasi muda. Bahkan generasi muda tidak cukup hanya diberitahu bahwa mereka memiliki sejarah besar, tetapi sahabat MK harus juga dilibatkan untuk menemukan kembali, memahami, dan mengembangkan warisan tersebut. Dan yang ketiga, dari jaringan ulama tersebut menuju jaringan terdamai.

0: kebudayaan, jejaring keilmuan dan spiritualitas yang dahulu menghubungkan berbagai masyarakat, sahabat MQ, perlu ditransformasikan menjadi kekuatan untuk menjawab konflik, intoleransi, ekstremisme, krisis kemanusiaan, dan keterbelahan sosial, sahabat Bahri.
1: Ya, sahabat Linda dan juga sahabat MQ, pihak terkait pun menambahkan pengalaman panjang Indonesia dalam mengelola keberagaman agama, etnis, bahasa, adat, dan budaya merupakan modal penting bagi diplomasi agama dan kebudayaan di tingkat global. Menurutnya, sahabat MQ, Indonesia tidak semestinya hanya menjadi konsumen gagasan perdamaian, tetapi harus mampu menjadi produsen gagasan dan praktik perdamaian dunia. Karena itu, jejaring historis Minangkabau, Makassar, Malaysia, Singapura, Tiongkok, Sri Lanka, hingga Afrika Selatan perlu dihidupkan kembali, bukan sebagai romantisme sejarah, melainkan sebagai fondasi kerjasama peradaban masa depan.
0: Ya, sahabat MQ. Terkait juga berharap seminar internasional tersebut tidak berhenti pada upaya mengenang kejayaan Jalur Maritim masa lalu, tetapi juga menjadi titik awal penguatan kolaborasi lintas negara dalam bidang keilmuan, budaya, keagamaan, dan perdamaian, sahabat MQ.
1: Ya, itu dia sahabat MQ, informasi yang melengkapkan di akhir kebersamaan kita di sore hari ini dalam segmen Berita Dunia Islam yang sudah kami hadirkan. Dan sebelum kami juga tutup, sahabat MQ, kami akan sapa terlebih dahulu Anda yang baru saja bergabung. Ada Ibu Ade dari Ranca Ekek yang bergabung menyampaikan pilihan beritanya di nomor 1, 3, dan juga nomor 4. Lalu juga ada Ibu Parilah dari GBA 3 menyampaikan pilihannya di nomor 2, 3, dan juga nomor 4. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat MQ yang sudah ikut bergabung di kebersamaan sore hari ini menyampaikan pilihan berita dunia Islamnya yang sudah kami hadirkan, sahabat MQ. Selamat mempersiapkan ibadah sholat maghrib, sahabat MQ, yang tentunya saat lagi juga akan berkumandang azan maghrib tentunya. Karena sudah di penghujung kebersamaan di sore hari ini, sudah saatnya sahabat Syir Anda, Bahri Alamsyah, pamit undur diri dari ruang dengar Anda, sahabat MQ. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Teropong kabar dunia Islam dari berbagai belahan, kami rangkum dalam Inspirasi Sore.

0: kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Sami, ya Bashir, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, lindungi dari niat yang salah, lindungi dari ilmu yang tidak manfaat, lindungi dari amal yang tidak Engkau terima. Taqabbal minna ya Karim, innaka antas Sami'ul Alim. Jadi jangan meminta, mengadu, berharap dari selain Allah. Karena semua keperluan kita, semua keinginan kita, hajat kita, Allah yang menciptakannya. Contoh begini, kita lapar, yang membuat lapar juga adalah Allah. Jangan meminta ke siapapun selain kepada pemilik yang menciptakan hajat. Ingin rejeki, lah Allah yang membuat kita perlu rejeki. Ingin sembuh, sakitnya juga dengan izin Allah. Ingat, wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifalahu illahu. Dan sekira Allah menimpakan kemudaratan padamu, apa saja, gelisah, sedih, masalah, apa saja, itu terjadi menimpa kita itu dengan izin Allah, dan tidak ada yang bisa menghilangkannya selain Dia, Allah sendiri. Maka kita harus tahu, manusia itu menghilangkan kesusahan pada dirinya sendiri saja tidak mampu. Karena kita ini la haula wala quwata illa billah. Bagaimana kita menghilangkan kesusahan orang lain? Sedangkan untuk diri sendiri saja kita memerlukan pertolongan Allah. Jadi bagaimana aplikasi dalam kesehariannya? Ya, kita harus tahu, kalau kita punya keperluan apapun, maka Allah sudah tahu keperluan kita lebih daripada kita sendiri. Kenapa Allah tahu keperluan kita? Karena yang menciptakan keperluan kita juga Allah. Kita tidak tahu paru-paru kita seperti apa. Kita belum lihat yang punya kita. Katanya paru-paru ini perlu oksigen. Yang ciptakan paru-paru siapa? Yang ciptakan oksigennya siapa? Allah yang membuat kita perlu oksigen. Allah yang menyediakan oksigen. Sudah berulang kali disampaikan, ini saya perlu oksigen. Tidak bisa lihat oksigen. Mengeluarkan karbon dioksida. Semuanya mengeluarkan, ngadep ke sini. Sedang yang saya perlukan oksigennya. Gimana bisa ngatur masuk ke sini tanpa kelihatan, memilah, memilih yang diperlukan? Allah yang ngatur.
0: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut Ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat Anggi, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam solat yang dikerjakan.

Rabiul Awal diambil dari kata bahasa Arab roba'ah yang artinya tentram dalam bertempat tinggal atau sebaik-baik keadaan. Ketentraman pada umumnya sering dikonotasikan dengan banyaknya rezeki yang diperoleh. Namun, ketentraman yang sesungguhnya adalah ketentraman jiwa. Terkadang, melimpahnya harta menggoda manusia dan melalaikannya, sehingga luput untuk bersyukur, bahkan mengingkari nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal inilah yang menjadikan penyebab malapetaka yang menimpa umat-umat terdahulu. Karenanya, ketentraman hakiki bersumber dari keimanan dan selalu mengingat kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Al-Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Kata Rabi'u diikuti dengan kata Al-Awwal yang berarti yang pertama. Sehingga maknanya menjadi keadaan terbaik yang pertama. Artinya, pada bulan ini, suasana tentram, damai, dan sejahtera meliputi masyarakat Arab. Secara istilah, bulan Rabiul Awal adalah bulan ketiga dalam tahun Hijriah, yaitu antara bulan Safar dan Rabiul Akhir dengan jumlah 29 hari. Dalam bulan ini, teringat sebuah momentum kelahiran seorang insan mulia, tauladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada 12 Rabiul Awal, di tahun yang dikenal dengan nama Tahun Gajah. Namun, selain bulan kelahiran, bulan ini pun merupakan bulan wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah pada usia ke-63 tahun. Berabad jarak kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sudahkah kita mencintai sunnahnya dengan setulus hati

0: dan ikutilah apa yang diwahyukan Tuhanmu kepadamu. Sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.
1: Wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila.
0: Dan bertakwalah kepada Allah, dan cukuplah Allah sebagai pemelihara.

Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya. Dan dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu. Dan dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri. Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya, dan dia menunjukkan jalan yang benar.

panggillah mereka anak angkat itu dengan memakai nama bapak-bapak mereka. Itulah yang adil di sisi Allah. Dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka panggillah mereka sebagai saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu. Tetapi yang ada dosanya, apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan ingatlah, ketika kami mengambil perjanjian dari para nabi, dan dari engkau sendiri, dari Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa putra Maryam, dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh.

agar dia menanyakan kepada orang-orang yang benar tentang kebenaran mereka. Dia menyediakan azab yang pedih bagi orang-orang kafir.

Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah akan nikmat Allah yang telah dikaruniakan kepadamu ketika bala tentara datang kepadamu. Lalu kami kirimkan kepada mereka angin topan dan bala tentara yang tidak dapat terlihat olehmu. Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

0: بلغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا.
1: Yaitu ketika mereka datang kepadamu dari atas dan dari bawahmu, dan ketika penglihatanmu terpana dan hatimu menyesak sampai ke tenggorokan, dan kamu berprasangka yang bukan-bukan terhadap Allah.
0: هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا.
1: Disitulah diuji orang-orang mukmin dan digoncangkan hatinya dengan goncangan yang dahsyat.

0: Dan ingatlah, ketika segolongan di antara mereka berkata, "Wahai penduduk Yasrib, Madinah, tidak ada tempat bagimu, maka kembalilah kamu." Dan sebagian dari mereka meminta izin kepada Nabi untuk kembali pulang dengan berkata, "Sesungguhnya rumah-rumah kami terbuka, tidak ada penjaga. Padahal rumah-rumah itu tidak terbuka. Mereka hanyalah hendak lari."
1: Walau dukhilat 'alaihim min aqtariha thumma su'ilul fitnata la'atawha wa ma talabbasu biha illa yasira.
0: Dan kalau Yasrib diserang dari segala penjuru dan mereka diminta agar membuat kekacauan, niscaya mereka mengerjakannya dan hanya sebentar saja mereka menunggu.

0: Dan sungguh, mereka sebelum itu telah berjanji kepada Allah, tidak akan berbalik ke belakang mundur, dan perjanjian dengan Allah akan diminta pertanggungjawabannya.
1: قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا.
0: Katakanlah Muhammad, lari tidaklah berguna bagimu jika kamu melarikan diri dari kematian atau pembunuhan, dan jika demikian kamu terhindar dari kematian, kamu hanya akan mengecap kesenangan sebentar saja.

0: بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا.
1: Katakanlah, siapakah yang dapat melindungi kamu dari ketentuan Allah jika Dia menghendaki bencana atasmu atau menghendaki rahmat untuk dirimu? Mereka itu tidak akan mendapatkan pelindung dan penolong selain Allah.

0: 102,7 MGFM Bandung. Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah menitipkan MQFM. Semua ini milik Allah. Kita pengelola diberikan ladang amal untuk bisa melayani umat yang terbaik, dan para pendengar juga punya ladang amal untuk dapat ilmu dan dapat persaudaraan lewat MQFM ini. Tolong selalu doakan supaya yang mengelola MQFM ini benar-benar diberi keikhlasan dan dibimbing oleh Allah sehingga menyampaikan apa yang Allah ridhoi. Kalau didapati kekurangan, jangan sungkan. Dengan penuh kasih sayang, koreksi dan perbaiki bersama. Dan bagi para pendengar, tidak cukup hanya mendengarkan, yang paling penting adalah sekuat tenaga ilmunya itu diamalkan walaupun tidak 100%, dan juga disampaikan kepada yang lain. Kalau mau nambah amal, ajak yang lain untuk ikut menyimak. Siapa tahu saudara kita dapat hidayah, menjadi bahagia dan mulia karena ajakan kita. Terima kasih sekali lagi. Semoga takdir kita di Amanahi Radio ini sebagai sarana kebersamaan kita membawa kebaikan bagi dunia kita, bagi agama kita khususnya, dan bagi akhirat kita, juga bagi negeri ini. Ya, nuhun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih dipancarluaskan dari Jalan Geger Kalong Girang Baru nomor 11 Bandung. MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia bersama dengan Yayasan Indonesia Learning Quran. Qala Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an serta mengamalkannya. Sahabat MK di rumah, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali yang insya Allah dalam agenda kita yaitu di Maghrib Mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. Mudah-mudahan sahabat MK di rumah selalu Allah berikan kemudahan, kelancaran, keberkahan di setiap langkahnya, khususnya di malam hari ini yang senantiasa mempelajari Al-Quran dan memperbaiki bacaan Al-Qurannya. Insya Allah hari ini di edisi hari Jumat pada tanggal 28 Agustus 2026 atau bertepatan dengan 15 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Sahabat MK, malam hari ini kita akan melanjutkan tilawah kita di Al-Quran Surat An-Nahl ayat ke-101. Silakan sahabat MK dapat membuka mushaf Al-Qurannya terlebih dahulu. Insyaallah kita akan bertilawah bersama-sama dan memperbaiki bacaan Al-Qur'an kita. Insyaallah. Silakan bagi sahabat MK yang sudah membuka mushafnya dapat nanti mengirimkan voice note terbaiknya atau bacaan Al-Qur'an terbaiknya. Insyaallah kita belajar bersama-sama di malam hari ini. Kirimkan melalui nomor WhatsApp di MKFM Bandung di 0811224 1027. Sekali lagi di 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama, spasi usia, dan alamatnya dengan password Maghrib Mengaji. Sejukkan hati dengan kalam ilahi. Insya Allah sahabat MK, seperti biasa kita akan contohkan terlebih dahulu bacaan Al-Quran kita di malam hari ini, yaitu di Al-Quran Surat An-Nahl ayat ke-101. Silahkan dibuka mushaf Al-Qurannya, kita akan tilawah di malam hari ini. Ada di paling bawah ya, insya Allah di ayat 101 Al-Quran Surat An-Nahl. Sami'na wa ata'na.

Bismillahirrahmanirrahim.

0: Wallahu a'lamu bima yunazzilu qalu qalu innama anta mubtar bal aktsaruhum la ya'lamun. Shadaqallahul 'adzim. Itu dia sahabat MK tilawah kita di malam hari ini di Al-Qur'an surat An-Nahl ayat ke-101 ya. Tadi kita baca dengan beberapa penggalan nih sahabat MK di rumah, supaya sahabat MK di rumah yang sedang belajar ya tidak terengah-engah ya dengan waqafnya, tidak terlalu panjang dan tidak juga terlalu pendek. Kita tadi dibagi beberapa penggalan ya, kita akan bahas terlebih dahulu seperti biasa hukum tajwid ataupun tahsin khas Yayasan Indonesia Learning Quran dengan mengetahui hukum, alasan, dan cara bacanya. Nah, kita biasanya menyebutnya di kamus tajwid ya. Kamus tajwid. Jadi, kita membuat rumus-rumus gitu ya. Sesuai dengan kurikulum kita di Yayasan Indonesia Learning Quran. Yaitu dengan Mushaf Utsmani ya. Cukup dengan melihat tanda, kita dapat mengetahui hukum bacaannya. Bagaimana, serta alasannya kenapa. Tadi, penggalan pertama. Wa idza badalna ayatan makana ayah. Sampai situ di wa idza di ayun karena hukumnya mato di ai. Wa idza di ayun. Bad di sana ada tanda tasdid dinabrohkan ya, ditekan sama sahabat-sahabat. Badal. Nah, jadi tidak badal ya, tapi badal. Jadi ada penekanan pada huruf yang bertasdid yaitu dal. Badalna di sini ada bendera bertemu hamzah panjangnya, ketika di tengah kita di lima ketukan ya, majaizmun fasil, tapi ketika di waqaf menjadi di ayun saja atau dua ketukan. Wa idza badalna di sini lima, na hitungan kelima pindah pada huruf selanjutnya. Di sini hukumnya mad badal karena hamzah yang diayun ya, atau hamzah bertemu dengan mad. Ayatam. Nah, di sini ada hukum tanwin ya, atau hukum nun mati dan tanwin, tapi di sini karena yang vokal ataupun harokatnya itu vokal an, jadi hukum tanwin. Nah, tanwin di sini bertemu dengan mim. Nah, berarti tanwin an bertemu yarmaluna, berarti hukumnya izgom ya. Izgomnya karena di sini dilebur dan ditahan, jadi izgom bigunnah. Karena izgom dilebur dengan adanya tahanan. Tam ditahan tiga ketukan. Satu, dua, pindah. Ayatam pindah. Maka matobi'i na'a mad badal kembali ayah. Nah, sampai di situ kita wakofkan. Lalu kita lanjut di yang selanjutnya yaitu wallah. Wallah ini hukum lam jalalah sahabat-sahabat. Sahabat MK di rumah, lam jalalah ada lam jalalah tafkhim, ada lam jalalah tarqiq ya. Tafkhim dibaca tebal, tarqiq dibaca tipis. Di sini wallah berarti tebal. Kalau lillah itu tipis. Loh lah, loh lah. Beda ya, tebal dan tipis. Wallah, nah ini berarti tebal. Lam jalalah tafkhim. Wallahu a'lamu bima matobi'i yunaz. Tadi disampaikan ketika ada huruf yang bertasdid itu dinabrohkan. Yunaz, seakan-akan ada dua huruf. Huruf yang pertama sukun, huruf yang kedua hidup. Yunazzilu qalu. Nah, sampai itu kita wakaf kembali. Lunya kenapa pendek, Ustaz? Ataupun diayun karena kita wakofkan ya, kolu karena kita wakof. Tapi ketika diwasol Kolu'i. Nah, itu menjadi majaiz munfasil, panjangnya kita 5, ketukan kembali. Inna, setiap nun bertasdid ataupun mim bertasdid, hukumnya adalah gunnah aus, liyah, wajibul gunnah, gunnah musyaddadah, sama saja, sahabat-sahabat. Intinya ditahan 3, ketukan ketika nun bertasdid dan mim bertasdid. Innama'a, majaiz munfasil, karena ada bendera bertemu alif ham, hamzah. Panjangnya 5 ketukan ketika di wasol, ketika di wakof menjadi di ayun saja, karena terpisah kalimat. Angta, nah kalau tadi tanwin, an bertemu ya maluna, kalau sekarang hukum nun mati bertemu selain ya maluna, berarti ikhfa. Kalau ya maluna idgham, berarti di sini selain ya maluna ikhfa. Cara bacanya, tambahkan bunyi ang, disamarkan. Alta, alta, ditahan 3 ketukan, sama ya. Alta muftar, kita di sini wakofkan ya, wakof jaiz. Jadi muftar, karena ro di sini kalau secara harokat hidupnya yaitu vokal in ya. Tapi ketika di wakof, ro tersebut mengikuti huruf sebelumnya, harokat huruf sebelumnya yaitu huruf ta, harokatnya fathah atau vokal a, berarti dibacanya ro tersebut tebal ya. Muftar, tidak muftar, enggak la la la, tapi muftar ya. Kita lanjutkan. Bal aktsaruhum la ya'lamun mad arid lis sukun. Itu dia sahabat MQ, sedikit pembahasan kamus tajwid khas Yayasan Indonesia Learning Quran. Cukup dengan melihat huruf dan tanda-tandanya kita dapat mengetahui hukum tajwidnya apa, alasannya kenapa, cara bacanya bagaimana. 3 komponen ini yang kita ajarkan kepada sahabat-sahabat MQ gitu ya, ketika belajar dengan Yayasan Indonesia Learning Quran atau ketika belajar Al-Quran. Insyaallah tahap basic ini sahabat-sahabat diberikan kemudahan, cukup dengan melihat tanda kita dapat membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Insyaallah itu saja mungkin sahabat MQ di segmen pertama ini. Insyaallah kita akan lanjut di segmen berikutnya selepas informasi dari relasi kami berikut ini, tetap di Mabib Mengaji MKFM Bandung. Sejukkan hati bersama kalam ilahi. Kami akan segera kembali untuk Anda sahabat MQ dengan Yayasan Indonesia Learning Quran.
1: Sahabat MQ, bagaimana cara Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk meredam amarah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Umi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice.
6: Duh, cek satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
7: Tenang, tenang. Semua masalah
6: kok ada lagi?
7: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
6: Semua masalah
7: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu dan Maha
6: juga ya.
7: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
6: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
8: Halo, Assalamualaikum, Min.
6: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
8: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
6: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
8: Loh.
5: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
9: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu, supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu, mereka tidak diganggu, dan Allah adalah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang." Al-Quran, Surat Al-Ahzab, ayat ke-59.
10: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
11: Sahabat MK, salah satu cara Rasulullah SAW untuk mengendalikan amarah adalah dengan membaca ta'awudz. Hal ini karena ta'awudz berfungsi sebagai perlindungan diri dari godaan setan yang terkutuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang yang marah mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, niscaya akan reda kemarahannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

Teladan Rasul mengucapkan selamat milad untuk Radio MKFM. Harapannya mudah-mudahan ke depan Radio MKFM bisa semakin luas lagi menebar

0: Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih sahabat MK di rumah masih bersama kami dalam program Maghrib Mengaji. Sejukkan hati dengan kalam ilahi bersama dengan Yayasan Indonesia Learning Quran. Baik sahabat MK, kami mengajak kembali sahabat MK di rumah yang ingin mengirimkan tilawah terbaiknya, memperbaiki bacaan Al-Qurannya. Kirimkan melalui voice note di nomor WhatsApp MKFM Bandung di 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama, spasi usia, dan alamatnya dengan password Maghrib Mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. Baik sahabat MK, alhamdulillah sudah ada yang bergabung tadi ya, yaitu dari sahabat Iza di Kabupaten Bandung Barat. Kepada sahabat Iza, tafadhol masykur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghrib Mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. Saya Iza dari KBB. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: مفتر، بل أكثرهم لا يعلمون. صدق الله العظيم. جزاك الله أستاذ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, dari Ibu Iza ya, di KBB ya, sahabat Iza KBB. Masya Allah ya, alhamdulillah ya, sudah bagus bacanya dari awal sampai akhir, tartil secara perlahan-lahan membacakan huruf demi huruf hijaiyahnya ya. Masya Allah, tambahannya dari hukum tajwidnya yaitu ketika wawloh. Nah, wawloh itu jangan sampai ada penambahan huruf waw setelah huruf waw ya. Misalkan waw loh, nah itu seakan-akan ada huruf waw tambahan ya, waw sukun. Nah, di sana itu ketika waw loh kita masuk pada huruf lam bertasydid, berarti di sana lamnya dinabrohkan, waw waw, sehingga tidak akan ada bunyi waw tambahan ya, waw loh. Nah, itu ada bunyi tambahan waw. Nah, sehingga di sana menambahkan huruf ya, atau ada huruf waw tambahan. Nah, itu la, tidak boleh ya sahabat Iza. Alhamdulillah selebihnya sudah bagus. Tetap semangat dan istiqomah, dijaga terus dari bacaannya dengan terus berlatih, karena tidak ada bedanya orang yang sudah fasih dengan orang yang baru belajar ya, kecuali dari ia melatih rahangnya, menurut Imam Ibnu Al-Jazari ya. Masya Allah, alhamdulillah. Untuk yang selanjutnya ada Ibu Rosmiati di Cicalengka. Kepada Ibu Rosmiati, tafadhol masykur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Ibu Rosmiati di Cicalengka. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza badalna ayatan makana ayati wallahu a'lam. Wallahu a'lamu bima yunazzilu qalu innama anta muftari bala aksaruhum la ya'lamun. Sadaqallahul adzim. Ditunggu koreksinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Ibu Rosmiati di Cicalengka, masya Allah, alhamdulillah sudah baik juga ya Bu Haji Rosmiati dari bacaannya. Tambahannya perlahan-lahan saja ya Ibu ya, untuk bacaan Al-Qur'annya dinikmati saja ya, kita ya belajar menikmati setiap bacaan. Wa iza badalna ayah, misalkan ketika kita kholakoh seperti ini khususnya ya, yaitu ketika setoran, perlahan saja supaya nanti lebih mudah, misalkan dari nanti yang musrifnya ataupun gurunya melihat dari fasihan huruf-hurufnya seperti itu. Jadi perlahan-lahan saja, itu yang pertama ya, jangan terlalu cepat. Yang selanjutnya tambahannya yaitu ketika tadi huruf ro di akhir. Nah, ketika mematikan huruf di akhir, memang ada beberapa ya, ada huruf yang selain ro, ada huruf kol-kolah, ada huruf hijaiyah selain ro dan huruf kol-kolah, itu pasti

0: Jadi muftar itu dibaca tebal. Muftir misalkan ya, ataupun lekhobir misalkan ya, seperti itu. Itu ya, cara bacanya tipis. Kalau di sini muftar, cara bacanya tebal ya, ya tidak tar nyambang antara tebal ataupun tipis, seperti itu saja mungkin beberapa tambahannya. Tetap semangat dan istiqomah, alhamdulillah. Selanjutnya ada Ibu Nani di Jalan Dewi Sartika. Kepada Ibu Nani, tafadhol masykur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghrib mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. Dengan Bu Nani di Jalan Dewi Sartika. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: mubima yunajil. Wallahu a'lamu bima yunajjilu qalu innama anta muftar bal aksaruhum la ya'lamun. Sadaqallahul azim. Mohon koreksi. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair ya untuk Ibu Nani di Jalan Dewi Sartika. Masya Allah ya. Alhamdulillah sudah bagus juga ya, sudah baik untuk Ibu Nani. Tambahannya sedikit saja. Pertama di huruf Zai ya, yunajil, yunajil itu tidak masuk ke huruf Zai ya. Huruf Zai itu rumahnya sama ya, yaitu dengan huruf sod, huruf sin, jadi sama-sama berdesis ya, yunaz, jadi tidak yunaj, yunaj, kalau pakai j itu nanti masuknya ke huruf jim ya, tapi di sini kalau di bahasa Indonesia memakai huruf z ya, jadi yunaz, jadi tidak yunaj, tapi yunazilu, itu mungkin untuk huruf hijaiyahnya ya, jangan sampai tertukar antara Zai dengan Jim ya, seperti itu. Lalu tadi sama di hukum ro-nya ya, muftaru itu ditebalkan ya, tidak muftar tapi muftaru ya, jadi ditebalkan. Selebihnya alhamdulillah sudah bagus. Tetap semangat dan istiqomah untuk Ibu Nani di Jalan Dewi Sartika. Selanjutnya terakhir di sesi ini ada Bunda Halimah Cibuntu Cipendei. Kepada Bunda Halimah, taqabbal masykur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bunda Halimah di Cibuntu, Cipendei. Maghrib mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa iza badalna ayatam makana ayah. Wallahu a'lamu bima nunajjil.

0: مفطر، بل أكثرهم لَا يَعْلَمُونَ. صدق الله العظيم. Itu koreksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Halimah di Cibuntu Cipendei, Masya Allah ya, istiqomah beliau ya, Masya Allah setiap harinya untuk bertilawah bersama-sama. Masya Allah ya Bunda ya, sudah bagus dari bacaannya, tetap dijaga, tetap semangat dan istiqomah, terus dilatih setiap hurufnya, karena dengan semakin banyak kita latihan, semakin banyak kita membaca Al-Quran,

0: nanti akan lebih tepat dan lebih baik lagi masuk kepada huruf-huruf hijaiyahnya. Selebihnya sudah bagus ya Bunda ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah, terima kasih sahabat MQ yang telah mengirimkan tilawahnya di segmen yang kedua ini. Insya Allah kita akan lanjut kembali di segmen yang terakhir setelah relasi kami berikut ini. Tetap di Maghrib Mengaji MQFM Bandung, sejukkan hati dengan kalam ilahi bersama dengan Yayasan Indonesia Learning Quran.
1: Sahabat MQ, bagaimana penerapan sikap adil yang benar itu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
3: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini.
4: Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak.
3: Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
2: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga 1.000 rupiah ini jadi amal sedekah.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai 1.000 rupiah per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Bro, lo ingat nggak waktu kita nyantri di pesantren Darut Tauhid?
6: Masya Allah, jelas inget dong. Dari situ kan kita belajar banyak hal ya. Gak cuma ilmu, tapi juga adab, akhlak, dan tauhid.
5: Iya ya, sekarang santrinya makin banyak sampai tempat belajarnya aja udah nggak cukup lagi.
6: Iya sih, gue denger juga emang lagi ada program wakaf pengembangan pesantren dari Darut Tauhid buat perluasan dan pembangunan kawasan wakaf terpadu.
5: Masya Allah, kalau kita ikut wakaf di sana, berarti kita ikut nerusin ilmu buat santri-santri baru ya.
6: Yoi bro, pahalanya ngalir terus. Tiap ayat yang mereka pelajari, tiap dakwah yang mereka sampaikan, semua ada bagian pahalanya buat kita.
5: Ya Allah, semoga dari wakaf ini kita bisa jadi bagian dari cahaya ilmu yang terus menyebar.
6: Amin bro. Yuk ah, kita ikut wakafnya sekarang.
7: Mari dukung pengembangan pesantren Darut Tauhid melalui program wakaf pengembangan pesantren untuk perluasan kawasan wakaf terpadu agar semakin banyak generasi muda yang bisa belajar untuk melahirkan kader-kader dakwah tauhid. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 85002 85002 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf pengembangan pesantren Darut Tauhid, pahala abadi, manfaatnya berkali-kali.
8: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah kamu sekali-kali meremehkan dari kebaikan sedikitpun, meskipun hanya kamu bertemu dengan saudaramu dalam keadaan tersenyum." Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id. Sahabat MQ, seseorang yang adil berarti ia yang dapat menempatkan sesuatu pada tempatnya. Imam Ibnul Qayyim berkata, orang yang adil adalah orang yang ketika ia marah, maka kemarahannya tidak menjerumuskannya ke dalam kesalahan. Dan ketika dia senang, dan dengan kesenangannya tidak membuat ia menyimpang dari kebenaran.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hawariun mengucapkan selamat milad MQFM. Semoga makin menebar manfaat. Mari bersama hadirkan langkah baru, mempersembahkan siaran cerdas, dakwah yang santun, dan kecerdasan bagi umat.

0: Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terima kasih sahabat MQ, Masya Allah ya. Kita sudah sampai di sesi yang terakhir, di segmen terakhir ini. Masya Allah, kami mengajak kembali sahabat MQ di rumah yang ingin bertilawah bersama-sama memperbaiki bacaan Al-Qurannya, bisa mengirimkan tilawah terbaiknya ke nomor WhatsApp di MQ FM Bandung, yaitu di 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama, spasi usia, dan alamatnya dengan password di Maghrib Mengaji. Sejukkan hati dengan kalam ilahi. Baik, alhamdulillah sahabat MQ, sudah ada yang bergabung, yaitu dari Ibu Pipit di Cimahi. Kepada Ibu Pipit, tafadhol masykur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Pipit di Cimahi, Maghrib Mengaji bersama kalam ilahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza badana ayatan makana ayah. Wallahu a'lamu bima yunazzilu qalu innama anta muftar. Bal aktsaruhum la ya'lamun. Sadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon koleksinya. Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Pipit di Cimahi, Masya Allah. Alhamdulillah kepada Ibu Pipit. Dari bacaan Al-Qurannya sudah baik ya, alhamdulillah. Namun tambahannya yaitu tadi hampir sama ya, di huruf zai, tidak yunaji, tidak huruf jim, tapi huruf zai itu berdesis. Yunaz, apabila kita di padanan bahasa Indonesia itu huruf z ya. Yunaz, apalagi ada tanda tasdidnya ya, jadi dinabrohkan. Lalu tadi ketika angta, nah agak ada tambahan tahanannya ya, lebih ditahan lagi. Angta, jadi tidak angta, tapi ang, nah, agak panjang atau dibaca tiga ketukan. Satu, dua, pindah. Angta, seperti itu. Lalu di huruf ro ya, muftar. Nah, itu dibaca tebal, tidak muftar. Tar, itu tipis. Tipis itu auru, auru mungkin lebih terasa ya sahabat FQ, seperti yang Anda lakukan misalkan auru itu tebal, ir itu tipis, ar ar itu pasti tipis, tapi la la ketika ro sebelumnya harokat fathah ataupun vokal a ataupun domah itu cara bacanya pasti ditebalkan, auru, ur. Nah, tidak seperti yang dibaca tipis yaitu vokal i ya sebelumnya ir, nah itu senyum tipis ya, seperti itu. Itu saja mungkin untuk Ibu Pipit di Cimahi, Masya Allah, alhamdulillah. Terakhir Ibu Eti Supriyati di Majalaya, Tafobo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi Ibu Eti di Majalaya, ngiring diajar Maghrib Mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza ba'dalna ayatam kana ayah. Makana ayatim wallahu a'lamu bima yunazzilu qalu innama anta mubtar. Bal aksharuhum la ya'lamun. Sadaqallahul adzim. Hatur nuhun Ustaz, nyuwunkeun koreksina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Eti, Masya Allah, di Majalaya, alhamdulillah ya. Untuk bacaan Al-Qurannya, alhamdulillah sudah baik juga. Namun beberapa tambahannya, untuk yang terbata-batanya gak apa-apa. Kita sedang belajar ya, justru ketika kita terbata-bata, Allah berikan dua pahala sahabat-sahabat MP di rumah ya, yaitu pahala belajar Al-Qur'annya dari setiap hurufnya, dan satu lagi ketika belajar Al-Quran, kita kesusahan itu justru menjadikan pahala. Yang terpenting kita berusaha, sahabat MV ya, berusaha dekat dengan Al-Quran. Ketika kita berusaha, Allah akan turunkan rahmatnya. Insya Allah mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dan kelancaran untuk lisan kita, untuk bisa membacakan dari setiap ayat-ayat Allah, setiap huruf-huruf dalam setiap kalimat di Al-Quran. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tadi tambahnya apa? Yaitu dari panjang pendeknya, jangan sampai yang harusnya dibaca panjang dibaca pendek, ataupun sebaliknya yang harusnya dibaca pendek dibaca panjang. Tadi ada beberapa yang harusnya pendek dibaca panjang. Makana misalkan ya, tadi juga ada ketika di hukum-hukum matobi'i, nah, yang harusnya dibaca panjang dibaca pendek, ataupun di huruf yang tidak dibaca panjang namun dibaca pendek, seperti itu. Jadi lebih diperhatikan lagi dari panjang pendek, karena nanti itu akan merubah kepada makna dari bacaan Al-Quran kita ya. Salah satu lahan jali yaitu merubah makna atau menambahkan huruf ya pada setiap bacaannya. Itu saja mungkinnya untuk Ibu Eti. Alhamdulillah sudah bagus dari bacanya. Terima kasih kepada sahabat MK di rumah yang telah mengirimkan tilawah-tilawah terbaiknya di malam hari ini. Masya Allah, tidak terasa kita sudah ada di penghujung kegiatan kita ya. Kami dari Yayasan Indonesia Learning Quran mengajak sahabat MK di rumah, yuk senantiasa kita berusaha dekat dengan Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Dengan kita dekat dengan Al-Quran, mudah-mudahan Allah berikan rahmatnya, ampunannya, dikarenakan insya Allah sesuai dengan hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ikra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Jadi Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada para pembacanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekali lagi mengajak sahabat MP yang ingin bergabung dengan kami di Yayasan Indonesia Learning Quran, belajar Al-Quran insya Allah gratis ya sahabat, tinggal datang saja. Sudah ada gurunya, sudah ada metodenya, sudah ada bukunya juga, gratis juga, tempatnya juga ada, dan strategis di mana Ustadz? Di Masjid An-Nur PT Inti. Nah ini mah dari Kabupaten Bandung ada angkotnya, misalkan ya dari KBB Bandung Barat Cimahi ada juga, dari Kota Bandung apalagi di pertengahan kota. Di mana Masjid An-Nur tuh? Di Tegalega ya, patokannya Tegalega, ada PT Inti di dalamnya. Bilang aja ke satpam mau belajar Al-Quran di setiap hari Ahad jam 9 sampai jam setengah 12 siang ya, hari Ahad nih, hari libur jam 9 sampai setengah 12 siang. Ataupun ingin jadwal yang lain, langsung hubungi saja kontak kami di 0822 1878 2315. Sekali lagi di 0822 1878 2315, atau di nomor telepon saya di 0896769 6728 ya. Dan informasi nih bagi sahabat-sahabat yang ingin belajar Al-Quran, khususnya ini yang training for trainer, yang ingin belajar mengajarkan kembali, kita ada angkatan 15 nih di bulan September nanti nih, TFT angkatan 15 training for trainer. Kita langsung dipandu oleh master trainer kita, oleh Ustadz Sofyan Yahya insya Allah. Itu saja mungkin sahabat MK, Masya Allah kebersamaan kita di malam hari ini, mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali, bisa bersilaturahmi kembali di program Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Saya dari Kang Wandiari Sandi dari Yayasan ataupun Lembaga Indonesia Learning Quran, Rumah Baca Al-Quran Indonesia, mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Program Maghrib Mengaji telah menemani Anda. Rasakan ketenangan dan kelapangan bersama Al-Quran. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan Isya untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: مدن الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MG, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam solat yang dikerjakan.
1: Al-Quran, nurun wa bayan. Al-Quran, hadiyul iman.
0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi suara Nabi, dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara keras, sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap yang lain. Nanti pahala segala amalmu bisa terhapus, sedangkan kamu tidak menyadari.

0: Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah, mereka itulah orang-orang yang telah diuji hatinya oleh Allah untuk bertakwa. Mereka akan memperoleh ampunan dan pahala yang besar.
1: Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la ya'qilun.
0: Sesungguhnya orang-orang yang memanggil engkau Muhammad dari luar kamarmu, kebanyakan mereka tidak mengerti.
1: Walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum wallahu ghafurur rahim.
0: Dan sekiranya mereka bersabar sampai engkau keluar menemui mereka, tentu akan lebih baik bagi mereka. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Yeah.

Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan kecerobohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu.

0: Dan ketahuilah bahwa di tengah-tengah kamu ada Rasulullah. Kalau dia menuruti kemauan kamu dalam banyak hal, pasti kamu akan mendapatkan kesusahan. Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu, serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus.
1: Fadlan min Allah wa ni'mah, wallahu alimun hakim.
0: Sebagai karunia dan nikmat dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

0: فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين.
1: Dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.

Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Karena boleh jadi, mereka yang diperolok-olokan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olokan perempuan lain. Karena boleh jadi, perempuan yang diperolok-olokan lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk, fasik setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.

Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah, Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.

Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.

Orang-orang Arab Badui berkata, "Kami telah beriman." Katakanlah kepada mereka, "Kamu belum beriman." Tetapi katakanlah, "Kami telah tunduk Islam." Karena iman belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tidak akan mengurangi sedikitpun pahala amalmu. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu, dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar.

Katakanlah kepada mereka, apakah kamu akan memberitahukan kepada Allah tentang agamamu, keyakinanmu? Padahal Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

0: Mereka merasa berjasa kepadamu dengan keislaman mereka. Katakanlah, janganlah kamu merasa berjasa kepadaku dengan keislamanmu. Sebenarnya Allah yang melimpahkan nikmat kepadamu dengan menunjukkan kamu kepada keimanan, jika kamu orang yang benar.
1: Inna Allah ya'lamu

0: Sungguh, Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.
1: Sadaqallahul Azim.
2: MK Malang

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puja dan puji utuh sempurna milik Allah subhanahu wa ta'ala, pencipta, pemilik, penguasa, penentu segala-galanya. Dialah Allah yang maha agung, yang menciptakan kita dari tiada menjadi ada, dan kita diurus setiap saat oleh Allah. Tidak ada sekejap pun kita lepas dari karunia Allah. Dialah Allah yang memberi hidayah sehingga kita jadi orang Islam. Tanpa hidayah Allah, kita kafirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Duhai Allah yang maha menatap, limpahi kami dengan ilmu yang manfaat, ilmu yang menguatkan iman, ilmu yang menambah amal soleh kami, ilmu yang membuat kami bisa berdakwah. Lindungi dari ilmu yang salah, dari niat yang salah, dari amal yang tidak engkau terima. Taqabbal minna ya karim, innaka antas sami'ul alim. Amin ya rabbal alamin. Jangan heran hidup di dunia ini ribet terus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Jadi Allah memang menjadikan dunia ini tempat cobaan sepenuhnya, tempat diuji dengan yang tidak cocok dan yang cocok. Jadi jangan heran sama sekali, tiba-tiba sakit, tiba-tiba ada yang menghina, tiba-tiba ini itu, anaklah, istrilah, anak, orang tua, sekolah, rumah, terus saja. Dan tidak usah heran, memang dunia begini. Selama hidup di dunia akan diuji terus dengan berbagai hal kejadian. Mau nyebrang, kepleset, tidak ada rencana kepleset. Lagi makan, keselak. Banyak kejadian yang tidak diduga. Sekarang sehat, tiba-tiba malam sakit, ya. Sekarang ada, tiba-tiba tidak ada. Baik, tiba-tiba susah. Lagi enak, tiba-tiba genteng bocor. Terus kejadian, begini saja. Dan kita tidak usah heran. Kenapa? Karena memang di dunia begini. Pertama itu yang paling penting, tidak usah heran, ya. Jadi kalau terjadi, ya memang begini di dunia. Ada teman baik, tiba-tiba jadi tidak baik. Kemudian untung, tiba-tiba tidak untung. Kemudian rugi. Yang tadinya lancar, tiba-tiba susah. Banyak-banyak kejadian. Contoh saja kapan bahagianya, ya. Sekolah. Senang sebentar diterima sekolah, udah mulai ribet. Harus bikin PR, belajar, tugas banyak. Mau ujian gembira. Terus lulus, hore-hore, udah itu menderita lagi. Mau kuliah, benar, sebentar gembiranya tuh. Lagi tugas-tugas, wah PR, tugas akhir nyari, mau sidang. Alhamdulillah, jadi sudah gembira, ya kan? Udah itu pening lagi nyari kerjaan. Dapat kerjaan, tidak cocok. Mau nikah, gembira, waduh. Ya gembiralah, jebet nikah. Mulai pusing, ya. Ternyata istrinya adalah jenisnya berbeda, turunan berbeda, kan begitu, karakter beda. Waktu belum nikah kan belum tahu modal aslinya, ya. Sama yang lelaki, yang perempuan kaget, mau makan jadi masalah, oh mulai ribet. Udah gitu, hamil gembira. Mulai masalah, mual, muntah, ngidam. Baik yang wanitanya, ibu-ibunya, suaminya. Menjelang melahirkan, berol, oh Allah, sujud syukur punya bayi. Mulai susah tidur, bayi nangis melulu, ngompol, belum lagi sesek. Aduh, begitulah hadirin. Lucu-lucunya, mulai ngegambar tembok. Sampai dilatih supaya bicara, lama-lama pusing dengar kata-kata anak. Masuk sekolah, nyicil ini, belum nganternya, kan begitu. Mau masuk SD, biaya mulai mahal, kerja sepak bola, nendang orang lain, mulai pening.
Masuk SMA, wah mulai sibuk dengan kawannya, enggak mempan nasihat orang tua. Mau kuliah, jual sawah, jual ini. Anak selesai kuliah, kasak kusuk orang tua tuh cari kerjaan untuk anak. Telepon sana, telepon, nyari jodoh buat anak. Anak belum, pening orang tua, dapat jodohnya. Modal terakhir dikeluarkan tanah, wah begitu saja. Akhirnya anak berhasil nikah, punya cucu, dititipkan di nenek, begitu saja. Belum lagi makin tua tuh makin banyak masalah tubuh kita ini. Karena memang sudah lama tubuh ini. Yang tadinya olahraga gitu, ini saraf kejepit, begitulah ya. Jadi inilah hidup, jangan heran, jangan heran. Apa yang harus kita lakukan? Nah ini pentingnya. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana semuanya jadi ibadah. Apapun yang terjadi menguntungkan, itu yang penting. Apapun yang terjadi bisa jadi bekal kita dekat dengan Allah. Bisa jadi pahala. Bisa jadi jalan kita teman dikubur di alam barzah. Bisa jadi teman di yaumal hisab. Itu aja pikiran kita. Kalau dunia, enggak. Kita harus sukses di dunia. Gimana? Masa depan kita mah mati di dunia ini. Meninggalkan dunia ini. Masa depan kita yang lebih serius tuh alam barzah, gepeng atau tidak. Masa depan yang serius itu di alam yaumal hisab, ngejengkang tidak. Masa depan yang harus kita pikirkan di akhirat. Sorga atau neraka itu dunia gini saja, enggak ada dunia yang bisa bikin senang asli itu. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: MQ, bagaimana penerapan sikap adil yang benar itu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
2: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini.
3: Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak.
2: Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
1: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga 1.000 rupiah ini jadi amal sedekah.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah AAGIM. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai 1.000 rupiah per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Bro, lo inget gak waktu kita nyantri di pesantren Darut Tauhid?
5: Masya Allah, jelas inget dong. Dari situ kan kita belajar banyak hal ya. Gak cuma ilmu, tapi juga adab, akhlak, dan tauhid.
4: Iya ya, sekarang santrinya makin banyak sampai tempat belajarnya aja udah gak cukup lagi.
5: Iya sih, gue denger juga emang lagi ada program wakaf pengembangan pesantren dari Darut Tauhid buat perluasan dan pembangunan kawasan wakaf terpadu.
4: Masya Allah, kalau kita ikut wakaf di sana, berarti kita ikut nerusin ilmu buat santri-santri baru ya.
5: Yoi bro, pahalanya ngalir terus. Tiap ayat yang mereka pelajari, tiap dakwah yang mereka sampaikan, semua ada bagian pahalanya buat kita.
4: Ya Allah, semoga dari wakaf ini kita bisa jadi bagian dari cahaya ilmu yang terus menyebar.
5: Amin bro. Yuk ah, kita ikut wakafnya sekarang.
6: Mari dukung pengembangan pesantren Darut Tauhid melalui program wakaf pengembangan pesantren untuk perluasan kawasan wakaf terpadu agar semakin banyak generasi muda yang bisa belajar untuk melahirkan kader-kader dakwah tauhid. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 85002 85002 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf pengembangan pesantren Darut Tauhid, pahala abadi, manfaatnya berkali-kali.
7: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Setiap amal itu ada masa semangat dan masa lemahnya. Barang siapa yang pada masa lemahnya ia tetap dalam sunnahku, maka ia telah beruntung. Namun barang siapa yang beralih kepada selain itu, berarti ia telah celaka." Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Hibban.
0: Kenali MQFM lebih lengkap dengan klik mqfmnetwork.com. MQFM Radio. Sahabat MQ, seseorang yang adil berarti ia yang dapat menempatkan sesuatu pada tempatnya. Imam Ibnu Qayyim berkata, orang yang adil adalah orang yang ketika ia marah, maka kemarahannya tidak menjerumuskannya ke dalam kesalahan. Dan ketika dia senang, dan dengan kesenangannya tidak membuat ia menyimpang dari kebenaran.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatih Karim mengucapkan selamat milad untuk MQFM. Ya Allah, sudah 2 dekade menyebar hidayah, 2 dekade berdakwah melalui banyak lisan dan telinga. Masya Allah, mudah-mudahan selalu dakwah yang cerdas, yang santun, dan selalu menggugah iman, melembutkan hati, selalu disampaikan oleh MQFM. Sekali lagi selamat milad. Semoga Allah Subhanahu wa taala kuatkan istiqomah, kuatkan kesabaran, dan insyaallah semuanya kita bersatu bersama bertetangga di surga Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Ya Sami, Ya Bashir, Ya Qarib, Ya Shahid, Ya Arhamar Rahimin, Irhamna Ya Karim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, wa rizqan tayyiban, wa amalan mutakabbalan. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan, wa yakinan sadiqan, wa qalban khashian, wa lisanan zakiran. Allahumma a'inna ala zikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Duhai yang maha menatap, bagaimana mungkin kami bisa yakin padamu kecuali engkau yang menghujamkan keyakinan di hati kami. Bagaimana mungkin kami bisa beramal tanpa bimbingan hidayah taufikmu. Kabulkan wahai Allah yang maha menatap, engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Taqabbal minna ya karim. Amin ya Rabbal. Apa yang luar biasa pentingnya bagi kita, yang tidak ada tandingannya, yakin kepada Allah. Yakin Allah maha dekat. Yakin Allah maha melihat, menyaksikan. Yakin Allah maha tahu pikiran kita. Yakin Allah maha tahu isi hati kita. Kita tidak pernah lepas sesaat pun dari pengawasan Allah. Allah mendengar setiap ucapan, mengetahui niat di balik ucapan. Allah maha tahu semua keadaan kita, yang nampak, yang tersembunyi. Allah tahu semua dosa yang kita lakukan, semua aib yang kita tutupi. Allah maha tahu semua masalah yang sedang kita hadapi dan akan kita hadapi. Allah maha tahu semua keinginan, semua keperluan, dan Allah menguasai apapun yang kita inginkan, kita perlukan. Allah tahu apa yang sedang terjadi, yang sudah terjadi, yang akan terjadi. Kalau keyakinan itu mendarah daging pada diri kita, berubah hidup kita. Kita seringkali ragu kepada Allah, seakan Allah tidak lihat. Itulah sebabnya kita bebas berbuat maksiat, seakan Allah tidak mendengarkan. Itulah sebabnya kita sembarang bicara, seakan Allah itu tidak tahu keadaan kita, sehingga kita sibuk mencari penolong selain Allah. Kita sibuk berharap dipuji makhluk, diakui makhluk, dihargai makhluk. Mengapa ini terjadi? Karena kurang yakin. Kalau kita sudah yakin Allah maha dekat, kita akan sangat sibuk dengan ingat kepada Allah. Kalau yakin Allah sudah janji, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Jika hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, katakan aku adalah dekat. Ujibu da'wata da'i idza da'an. Aku mengabulkan orang-orang yang berdoa apabila berdoa padaku. Falyastajibuli falyu'minu bi la'allahum yarsyudun. Maka anda patuh saja. Patuh saja. Fokus bagaimana bisa patuh dan yakin kepada Allah agar senantiasa dalam kebenaran. Ketika kita yakin semuanya ciptaan Allah, semua milik Allah, semua dalam kekuasaan Allah, tidak ada yang lepas dari genggaman Allah, tidak ada yang bisa terjadi, baik sekecil apapun nikmat atau seharus apapun musibah. Kalau kita yakin itu, beda hidup kita. Jadi masalah kita itu lemah keyakinan kita kepada Allah. Harusnya ini yang mati-matian kita kejar. Mau mengejar apa lagi? Mau mengejar dunia?

milik Allah. Mau ngejar karir, karir Allah yang menentukan. Mau ngejar sehat, sehat Allah yang menguasai. Apapun yang kita inginkan, kita perlukan, semuanya milik Allah. Dalam genggaman Allah sepenuhnya, tidak akan datang kepada kita sama sekali tanpa izin Allah. Jadi urusan kita tuh sebetulnya cuma satu, yaitu dengan Allah. Walaupun kita bergaul dengan manusia, tapi semua ini benar-benar hanya karena Allah nyuruh, hanya agar Allah ridho. Kita berbuat baik, tidak ada urusan dengan orang balas budi, berterima kasih. Kenapa kita berbuat baik? Karena disuruh oleh Allah. Wa asinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berbuatlah ihsan. Sesungguhnya Allah mencintai orang berbuat baik. Kenapa kita belajar? Karena disuruh oleh Allah. Allah mewajibkan kita belajar, belajar. Kenapa kita berbakti ke orang tua? Agar orang tua baik ke kita? Bukan. Agar disayang orang tua? Tidak. Kita berbuat baik kepada orang tua karena Allah mencintai orang yang berbuat baik kepada orang tua. Kenapa kita bekerja rajin? Karena Allah memerintahkan kita sungguh-sungguh. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'zaz. Semangat, antusias, all out dengan apa-apa yang manfaat bagimu, dan mintalah tolong kepada Allah. Kenapa kita doa? Karena disuruh oleh Allah. Perkara dikabulkan atau tidak, itu bukan urusan kita. Kita disuruh doa, doa. Kita disuruh sungguh-sungguh, sungguh-sungguh. Rezeki, Allah yang atur. Karir, Allah yang atur. Kesehatan, Allah yang atur. Kita suruh olahraga, menjaga amanah, olahraga. Untuk apa? Ibadah. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pagi Malam. ...102,7 MKFM Bandung. Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah menitipkan MQFM. Semua ini milik Allah. Kita pengelola diberikan ladang amal untuk bisa melayani umat yang terbaik, dan para pendengar juga punya ladang amal untuk dapat ilmu dan dapat persaudaraan lewat MQFM ini. Tolong selalu doakan supaya yang mengelola MQFM ini benar-benar diberi keikhlasan dan dibimbing oleh Allah sehingga menyampaikan apa yang Allah ridhoi. Kalau didapati kekurangan, jangan sungkan. Dengan penuh kasih sayang, koreksi dan perbaiki bersama. Dan bagi para pendengar, tidak cukup hanya mendengarkan, yang paling penting adalah sekuat tenaga ilmunya itu diamalkan walaupun tidak 100%, dan juga disampaikan kepada yang lain. Kalau mau nambah amal, ajak yang lain untuk ikut menyimak. Siapa tahu saudara kita dapat hidayah, menjadi bahagia dan mulia karena ajakan kita. Terima kasih sekali lagi. Semoga takdir kita di amanahi radio ini sebagai sarana kebersamaan kita, membawa kebaikan bagi dunia kita, bagi agama kita khususnya, dan bagi akhirat kita, juga bagi negeri ini. Ya, nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat MK, selamat malam. Menyapa kembali sahabat MK di kebersamaan malam hari ini, tentunya dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya sahabat MK, sahabat cer Anda, Bahri Alamsyah, kembali menemani ruang dengar Anda, aktivitas Anda di malam hari ini, tentunya dimanapun Anda berada, yang mungkin di malam hari ini sedang beristirahat bersama keluarga tercinta, ataupun juga sahabat MK sedang beraktivitas, berkegiatan dengan mengerjakan sesuatu, tentunya juga dibersamai di kebersamaan malam hari ini. Sahabat MK, mudah-mudahan senantiasa setiap langkah yang sudah kita ikhtiarkan di hari ini, lelahnya menjadi lelah, sahabat MK, dan juga tentunya menjadi penggugur dosa kita, tentunya sahabat MK. Insya Allah di kebersamaan malam hari ini hadir kembali sajian program Inspirasi Malam, segmen kajian tematik yang kembali mengudara membersamai ruang dengar Anda, sahabat MK, di hari ini, masih di hari Jumat tanggal 28 Agustus 2026, ataupun juga bertepatan dengan 16 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Insya Allah sahabat MK, di kebersamaan malam hari ini kita akan kembali membekali diri kita dengan sajian ilmu yang akan dihadirkan di malam hari ini dengan tema bahasan yang akan dihadirkan sahabat MK, mengapa harus takwa. Sahabat MK, tentunya karena masih di hari Jumat ini, kalau kita mendengarkan khutbah Jumat atau juga mengikuti berbagai kajian, kata takwa tentunya hampir tidak pernah absen diucapkan ya sahabat MK. Tapi mungkin apakah pernah timbul sebuah pertanyaan dalam diri kita, sahabat MK, mengapa kita harus bertakwa? Bukankah tanpa standar takwa pun seseorang tetap bisa makan enak, punya karir yang baik, ataupun juga menikmati indahnya dunia? Lalu apa sebenarnya yang membedakan ketenangan hidup orang yang berjuang menjaga takwanya dengan mereka yang sekadar mengalir mengikuti arus saja, sahabat MK? Apakah takwa itu hanya sebatas menjalankan perintah dan menjauhi larangan, atau justru ia adalah benteng utama agar jiwa kita tidak mudah hancur saat dihantam ujian hidup? Insya Allah di kebersamaan malam hari ini kita akan menggali, mencari jawabannya bersama sahabat MK, juga akan berbincang tema yang dihadirkan di malam hari ini bersama guru kita nantinya, yaitu Ustadz Agus Sohendar. Kami juga mengajak serta mengundang Anda, sahabat MK, di kebersamaan malam hari ini. Di antara Anda yang ingin bergabung, mengirimkan atensinya, baik menyapa, mengirimkan salamnya, sahabat MK, boleh, silakan. Ataupun juga mengirimkan atensi pertanyaan nantinya berkaitan tentang mengapa harus takwa ini, Anda dapat langsung manfaatkan saja layanan interaktif kami, baik melalui WhatsApp MKFM ataupun juga SMS ya sahabat MK, di nomor 0811224 1027. Sekali lagi sahabat MK, 0811224 1027. Tentunya dapat Anda lengkapkan juga ya sahabat MK, dengan nama, usia, alamat, dan juga atensi Anda di kebersamaan malam hari ini. Adapun juga dapat ikut bergabung, ikut menyimak ya sahabat MK, selain melalui frekuensi 102,7 MKFM Bandung di malam hari ini, Anda pun juga dapat menyimaknya melalui live streaming kami, diantaranya melalui live TikTok yang dapat Anda ketik juga carikan ya sahabat MK, MKFM Bandung. Lalu juga di Instagram di @MKFMBandung. Di YouTube kami juga dapat Anda simak, bagi Anda yang tidak dapat menjangkau frekuensi kami, dapat juga menyimaknya melalui live YouTube yang dapat Anda ketikkan juga MKFM Live Kajian. Silakan sahabat MK.

Sahabat MK, juga kami ingatkan kembali Anda dapat ikut bergabung di kebersamaan malam hari ini, baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS, tentunya di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi sahabat MK, 0811-224-1027. Sambil juga menantikan guru kita di kebersamaan malam hari ini, sahabat MK, tentunya kita semua sering mendengarkan satu kata ya yang sangat akrab dalam kehidupan seorang muslim, yaitu takwa. Baik mungkin bagi para kaum ikhwan biasanya yang baru saja melaksanakan ibadah sholat Jumat di siang hari tadi, juga tidak asing mendengarkan kata takwa ini ketika mendengarkan khutbah Jumat, sahabat MK. Bahkan juga dalam berbagai kesempatan, kita juga sering diingatkan untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sahabat MK, juga ini menjadi sebuah pertanyaan ya bagi diri kita juga sebagai perenungan, mengapa sebenarnya kita harus bertakwa? Apa makna takwa yang sesungguhnya? Dan juga bagaimana ketakwaan itu mampu menjadi bekal bagi kita dalam menjalani berbagai persoalan kehidupan ya sahabat MK. Karena tentunya takwa bukan hanya tentang seberapa banyak ibadah yang kita lakukan, tetapi juga bagaimana kesadaran kita untuk senantiasa menghadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap langkah, pilihan, ucapan, dan juga keputusan hidup sahabat MK.

Sahabat MK dan juga pendengar dimanapun Anda berada, sambil juga kita menantikan guru kita di kebersamaan malam hari ini. Kalau kita menyadur di laman kemenak.co.id ya, sahabat MK, berkaitan tentang 4 ciri orang bertakwa menurut Ali bin Abi Thalib, kita juga dapat simak ya sahabat MK, yang dimana tentunya berkaitan tentang inti ibadah puasa, hakikatnya adalah untuk meraih derajat ketakwaan hamba kepada Allah. Karenanya tentunya puasa harus berbekas juga pada perubahan mentalitas ke arah yang lebih baik, sahabat MK. Tentunya kalau mengutip ungkapan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sahabat MK, bahwa orang yang bertakwa mempunyai 4 sifat utama, yang dimana kalau di poin yang pertama ini adalah al-khawfu minal jalil, yaitu merasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang mempunyai sifat yang maha agung, sahabat MK.

Lalu sahabat MQ, ciri yang kedua adalah beramal dengan apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ciri yang ketiga yaitu adalah merasa cukup dan ridho dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala meskipun hanya sedikit sahabat MQ. Dan itu dia ciri-ciri orang beriman yang mengutip ungkapan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sahabat MQ. Lalu juga ciri yang keempat, ciri orang yang bertakwa yang keempat adalah senantiasa mempersiapkan bekal untuk menghadapi kematian dan kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala, sahabat MQ.

Sahabat MK di malam hari ini juga sambil masih menantikan guru kita ya, sahabat MK yang akan menghadirkan sebuah pembahasan berkaitan tentang mengapa harus takwa. Bersama Ustadz Agus Sehendar, kami juga senantiasa masih mengajak Anda, di antara Anda juga dapat bergabung mengirimkan atensinya ya, sahabat MK, di WhatsApp ataupun juga SMS di kebersamaan malam hari ini. Yang alhamdulillah juga sudah bergabung menyapa di malam hari ini ada Ibu Utik di Jogja yang sudah menyampaikan atensi pertanyaan nampaknya di malam hari ini, Masya Allah. Namun insya Allah nanti kami akan sampaikan, kami hadirkan ya sahabat MK di kebersamaan malam hari ini.

Sahabat MK, insya Allah kita akan jeda terlebih dahulu di kebersamaan malam hari ini juga nantinya sambil menantikan guru kita bergabung. Anda dapat senantiasa juga masih dapat menyampaikan atensinya sahabat MK di WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027. Dan tentunya selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini, tetap bersama kami di 102,7 MKFM Bandung. Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Sahabat Enki, bagaimana kiat untuk mendapatkan kebahagiaan hakiki? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Wargi Kanya ah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantusnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makhana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
4: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah kamu sekali-kali meremehkan dari kebaikan sedikitpun, meskipun hanya kamu bertemu dengan saudaramu dalam keadaan tersenyum." Hadis riwayat Imam Muslim.
1: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
0: Sahabat MK, kebahagiaan hakiki dapat diraih oleh seseorang ketika ia mampu mengendalikan hawa nafsunya. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Abu Hamid Al-Ghazali pernah mengatakan, kebahagiaan adalah ketika seseorang mampu menguasai nafsunya, dan kesengsaraan adalah saat seseorang dikuasai oleh nafsunya.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman Yuri Adeda, diberi amanah pembina pesantren Darut Tauhid. Alhamdulillah, mengucapkan selamat milad buat MKFM, buat kru-nya, buat para pendengarnya, dan berharap sekali mudah-mudahan MKFM jadi sarana ilmu, sarana rezeki, sarana jalan hidayah bagi kita semua. Mudah-mudahan langgeng, istiqomah, dan semuanya diberi karunia rasa syukur, keikhlasan, kesabaran. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami di kebersamaan malam hari ini. Tentunya masih dalam sajian program Inspirasi Malam, segmen kajian tematik. Dan di kebersamaan malam hari ini akan dihadirkan sebuah pembahasan berkaitan tentang mengapa harus takwa, yang insya Allah akan dibersamai oleh guru kita Ustadz Agus Suhendar. Dan alhamdulillah sahabat MK, di kebersamaan malam hari ini juga guru kita sudah hadir langsung melalui layanan interaktif Zoom. Kita akan langsung sapa sahabat MK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, kabar baik, kabar sehat Ustadz di kebersamaan malam hari ini.
1: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah, mudah-mudahan senantiasa baik Ustadz, dan senang sekali di malam hari ini dapat bersilaturahim Ustadz dan juga membersamai sahabat MK untuk tentunya menghadirkan sebuah pembahasan yang akan dihadirkan ya Ustadz, yaitu berkaitan tentang mengapa harus takwa. Ya mungkin Ustadz, kalimat takwa ini seringkali kita dengar baik di kajian-kajian ataupun juga ketika khutbah Jumat Ustadz. Lantas mengapa sebenarnya kita harus bertakwa Ustadz? Apa yang membuat takwa ini begitu penting dalam kehidupan seorang muslim Ustadz? Sebagai juga pengantar baik, di kebersamaan malam hari ini, silakan Ustadz.
1: Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits ya dzal jalali wal ikram. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke Zat yang Maha Ghafur Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa melimpah curahkan kenikmatannya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kembali di acara Inspirasi Malam bersama Radio MK FM. Mudah-mudahan kebersamaan kita ini senantiasa mengundang rahmat, berkah, serta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
1: Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'atnya, dan kita selaku umatnya yang senantiasa tunduk dan patuh terhadap risalah yang berlebas sampai akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah pada malam hari ini kita sama-sama akan bahas berkaitan dengan mengapa kita harus takwa, gitu ya. Dan sebenarnya materi ini juga nyambung dengan materi-materi yang sudah disampaikan sebelumnya, insya Allah.
0: Ya.
1: Walaupun nanti ada pengulangan, itu ada sebagai pengingat bagi kita semuanya, ya. Agar memang kita semakin diingatkan, semakin ingat. Seperti itu. Para pendengar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita perhatikan adalah bahwasanya dalam kehidupan di dunia ini tentunya kita sedang melakukan sebuah perjalanan. Dan perjalanan terbesar bagi seorang hamba Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana kita nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus senantiasa kita perhatikan. Kita tidak akan selamanya hidup dalam kehidupan dunia ini, gitu ya. Dan dunia ini bukan tempat tinggal kita yang sebenarnya. Dunia ini hanya sebagai sebuah persinggahan. Dan pada hakikatnya kita sedang melakukan sebuah perjalanan. Nah tentunya kalau kita sedang melakukan sebuah perjalanan, maka kita harus memang mempersiapkan dengan baik. Tentunya ya, kita mempersiapkan dengan baik agar perjalanan yang kita lakukan ini senantiasa dalam keadaan selamat, ya, sampai pada tujuannya. Dan memang kita memiliki persiapan-persiapan yang baik, perbekalan-perbekalan yang baik. Dan tentunya ketika kita melakukan perjalanan, kadang-kadang kita kan ketika menyampaikan, oh saya akan melakukan sebuah perjalanan, maka pasti setiap orang akan mengatakan, hati-hati di jalan ya. Nah itu ya. Ini kalimat ini sebenarnya sudah dekat dengan kita, tapi kadang-kadang ya, makna hati-hati di sinilah dalam Islam, maka sebenarnya itu adalah sebuah apa? Kalau Islam membingkainya dengan sebuah istilah takwa tadi.
0: Iya.
1: Ya. Hati-hati secara ini adalah hati-hati gitu ya. Dan juga di dalam Al-Qur'an kita senantiasa diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya, bahwa bekal yang terbaik dalam perjalanan yang akan kita lakukan ini adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tajawadu fa inna khairuz zadi taqwa. Ya. Maka sebaik-baik bekal kita, bekal perjalanan kita adalah dengan kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya apa saja nanti yang harus kita perhatikan ya. Karena segala sesuatu juga harus kita pahami dengan benar gitu ya. Segala sesuatu harus kita pahami dengan baik gitu ya, agar kita senantiasa tahu, agar kita senantiasa termotivasi juga. Dan tentunya segala sesuatu juga harus mengetahui berkaitan dengan apa yang kita dapatkan, apa manfaat yang harus kita peroleh. Karena biasanya seseorang tidak memiliki sebuah motivasi karena tidak mengetahui manfaatnya atau tidak paham dengan manfaatnya. Tapi bagi orang-orang yang dia mengetahui dengan baik manfaatnya, tentu dia akan senantiasa bersungguh-sungguh di dalam meraihnya. Nah, mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang senantiasa bersungguh-sungguh untuk bisa mendapatkan apa yang kita tuju, apa yang kita akan capai tadi, seperti itu. Itu ya secara garis besarnya, insya Allah nanti kita akan sama-sama bahas gitu ya, kenapa kita harus senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang takwa ini adalah sesuatu yang sangat penting yang harus kita miliki. Banyak di dalam Al-Qur'an ya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang pentingnya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu ya. Salah satunya bahwa Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita semuanya ya, bahwa takwa ini adalah sebagai sarana bagi kita semua untuk bisa meraih sebuah ketenangan. Ya, maksudnya bahwa takwa ini adalah jalan menuju ketenangan ya, hati. Takwa ini adalah jalan untuk bisa meraih kebahagiaan. Gitu ya. Walaupun memang kita sering diartikan bahwa takwa ini adalah sebagai rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang harus kita perhatikan di sini adalah takwa ini adalah sebuah kesadaran bahwa Allah selalu bersama kita. Sehingga kita memiliki ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita memiliki kemampuan untuk bisa bagaimana menjaga diri kita dari perbuatan-perbuatan dosa, ya. Dan bagaimana kita senantiasa nanti menyerahkan setiap hasil apapun dalam kehidupan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini adalah salah satu yang dipesankan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita semuanya, gitu ya. Ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Ya, watbi'is sayyatil hasanati tamhuha. Iringilah keburukan dengan sebuah kebaikan. Ya, kenapa? Karena setiap kebaikan-kebaikan yang kita lakukan akan menghapuskan keburukan-keburukan, ya. Wa khaliqin nasi bi khulqin hasanin. Dan hendaklah kamu sekalian bergaul, berinteraksi dengan sesama manusia dengan kita senantiasa akhlak yang baik. Nah ini ya, jadi ini yang harus senantiasa kita perhatikan. Dan ingat bahwa bekal Allah itu tidak mengharapkan kepada kita bekal yang sempurna, bekal yang seperti apa gitu. Tapi juga kita harus menyesuaikan. Makanya dalam ayatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqullaha mastata'tum." Hendaklah kamu sekalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai kemampuan. Jadi sebenarnya ini tidak Allah itu tidak hendak memberatkan hamba-Nya. Justru Allah mengisyaratkan kepada kita, silakan lakukan takwa sesuai dengan kemampuannya. Karena setiap orang pasti akan berbeda-beda. Jadi Allah tidak menuntut banyak kepada hamba-Nya sebenarnya. Ya. Silakan lakukan apapun, yang penting kita bisa sesuai dengan kemampuannya, seperti itu. Nah, ini ya. Nah, banyak kalau kita dapati apa yang mengapa kita harus senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa ingat bahwa tujuan nanti dalam perjalanan ini adalah bagaimana kita senantiasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana agar setiap perjalanan kita ini senantiasa dibersamai Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sangat penting. Ya. Bahkan kalau kita dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti kita akan senantiasa tidak sendirian, tidak merasa khawatir gitu ya, karena ada yang membersamainya. Gitu ya. Kemudian ya kalau kita dibersamai pasti akan senantiasa dimudahkan, ditolong gitu ya. Makanya salah satu manfaat kenapa kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah agar kita senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Agar setiap perjalanan kita, agar setiap aktivitas yang kita lakukan ini senantiasa dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 194 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin." Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Nah, sahabat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita juga sering diingatkan ya bahwa di dalam jiwa manusia itu sudah Allah tanamkan kepada kita semua dua potensi. Inilah yang harus senantiasa kita perhatikan dengan baik ya. Di dalam surat Asy-Syam Allah Subhanahu wa taala berfirman, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 7 sumpah. Gitu ya. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yakhsaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, di dalam surat Asy-Syams ini Allah bersumpah, tidaklah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 7 sumpah melainkan ada sesuatu yang sangat penting yang harus senantiasa kita pahami. Ada sesuatu yang sangat penting yang harus kita pelajari dengan baik. Ya, inilah yang nantinya akan menyelamatkan kehidupan kita. Inilah yang menjadikan seseorang bahagia atau tidak. Inilah yang menyebabkan seseorang itu selamat ataupun tidak. Ternyata bahwa takwa ini letaknya ada di dalam jiwa kita, di dalam hati kita. Nah, makanya peran hati ini sesuatu yang sangat penting yang harus kita perhatikan. Yang kadang-kadang ini luput dari pengawasan kita sendiri. Saat ini kita lebih sibuk dengan mengurusi jasadnya, tubuhnya. Kita lebih sibuk dengan mempercantik tubuhnya. Ya. Kita sering memperhatikan secara fisiknya, tapi kadang-kadang kita lupa dengan bagaimana kita membersihkan kalbu kita, jiwa kita. Padahal kebersihan jiwa ini adalah sesuatu yang sangat penting. Karena ketika jiwa kita bermasalah, maka akan bermasalahlah seluruhnya. Dan ketika jiwa kita ini baik, maka akan baik pula keseluruhannya. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, ala wa inna fil jasadi mudghah, ida solahat solahal jasadu kulluh, wa ida fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahya kalbu. Ingatlah, di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging, sekumpal darah, yang apabila segumpal daging ini baik, maka akan baik keseluruhannya. Namun segumpal daging, apabila segumpal daging ini buruk, maka akan buruk pula keseluruhannya. Itulah yang disebut dengan kolbu. Dan di dalam kolbu inilah tadi, ya, di dalam surat Asy-Syams ada dua, Allah telah mengilhamkan kepada kita dua potensi. Yang pertama adalah fa'alhamaha fujuroha, sifat fujur yang akan senantiasa mengajak manusia kepada negatif, ya, kepada keburukan. Tapi juga satu lagi adalah Allah telah menanamkan kepada kita semuanya sifat takwa. Jadi sifat takwa itu sudah ada dalam diri kita, sudah ada softwarenya, sudah ada. Keburukan juga ada di dalam diri kita. Nah, tinggal tergantung bagaimana kita mau mengasahnya, mau memunculkannya. Apakah kita akan memunculkan sifat fujurnya atau memunculkan sifat takwanya yang lebih dominan? Ya, kalau misalnya kita memunculkan sifat fujur, maka pasti kita akan mengalami sebuah keburukan. Ya, pasti kita akan senantiasa dihadapkan dengan masalah-masalah. Ya, pasti kita akan dihadapkan dengan berbagai penderitaan dan sebagainya. Tapi kalau kita lebih meningkatkan takwa kita kepada Allah yang ada dalam jiwa kita, ya, memunculkan sifat takwa ini, maka pasti kita akan senantiasa mendapatkan kebahagiaan seperti itu. Nah, makanya inilah, ini yang harus senantiasa kita perhatikan di dalam diri kita ini, ya, bahwa Allah sudah mengilhamkan kepada kita semua dua potensi ini, sifat fujur dan sifat takwa, yang harus kita senantiasa perhatikan. Sifat fujur tidak mungkin dihilangkan dalam sifat diri kita, gitu ya. Takwa juga tidak mungkin, semua ada, bersamaan ada. Hanya tinggal bagaimana kita mengupgrade dalam diri kita itu, mengupgrade, ya, meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengendalikan sifat fujurnya. Jangan sampai sifat fujur ini nanti dikendalikan oleh godaan setan yang akhirnya manusia lebih memunculkan keburukan-keburukan dalam kehidupannya. Seperti itu. Nah, mudah-mudahan dengan kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan senantiasa membersamai kita dalam setiap perjalanan, dalam setiap aktivitas kita semuanya. Itu dulu mungkin sebagai pembuka di awal, ya, insyaallah.
0: Baik, Masya Allah, Alhamdulillah sudah dihadirkan, ya, Ustaz, beberapa poin penting berkaitan tentang mengapa kita harus bertakwa. Dan baik, Ustaz, apakah berkaitan tentang takwa ini sekadar menjalankan perintah dan juga hanya menjauhi larangan Allah semata, atau ada aspek lain yang perlu dihadirkan berkaitan tentang takwa ini, Ustaz?
1: Baik. Iya, jadi takwa ini, ya, tidak hanya memang secara bahasa, ya, secara bahasa bahwa takwa itu adalah dikata wiqayah, ya, artinya secara bahasa itu adalah waqayaki wiqayatan, ya. Yang bermakna adalah bagaimana kita senantiasa menjaga diri kita, melindungi diri kita, memelihara atau membuat perlindungan dari sesuatu yang akan membahayakan diri kita, gitu ya. Nah, gitu ya. Tapi juga bahwa takwa ini adalah secara sederhananya adalah bagaimana menjaga diri kita dari murka dan azab Allah Subhanahu wa taala. dengan menjadikan ketaatan sebagai pelindungan kita, gitu ya, seperti itu. Kemudian juga itu tadi yang harus kita perhatikan, bahwa pasti dalam kehidupan ini kita akan dihadapkan dengan dua hal saja, gitu ya. Ya, segala sesuatu pasti ada dua hal. Ya, ada bahagia, ada menderita, gitu ya. Ada selamat, ada celaka, gitu ya. Nah, gitu ya. Ada rahmat, ada juga azab dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ada perintah, juga adalah larangan. Sebenarnya pasti kita akan dihadapkan dua jalan saja, ya, ke kiri atau ke kanan,
0: yeah,
1: gitu ya, lurus atau belok. Nah, dua sisi itu ya. Nah, gitu ya. Maka tidak ada pilihan yang lain. Kita harus memilih salah satunya, gitu ya. Milih salah satunya. Nah, walaupun kita menyadari bahwa yang namanya manusia itu tadi kan, wa khuliqal insana dha'ifah, bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu lemah, ya. Manusia itu tidak lepas daripada yang namanya kesalahan, dosa. Tapi justru, ya, dengan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita wa khuliqal insana dha'ifah, bahwa Allah telah menjadikan manusia itu lemah. Bahwa manusia itu adalah tidak lepas daripada kesalahan. Tujuannya agar manusia itu menyadari dirinya. Oh, saya itu lemah, ya. Oh, saya itu tidak kuasa apa-apa. Oh, saya itu mudah lupa dan sebagainya. Maka dengan Allah mengingatkan kepada kita dengan sesuatu hal yang negatif yang ada dalam diri kita, kelemahan-kelemahan diri kita, ini agar kita senantiasa berusaha bagaimana kita memperbaikinya. Berusaha agar kita senantiasa mengupgrade menjadi pribadi yang lebih baik tadi. Nah, gitu ya. Maka ya pilihannya bagaimana kita senantiasa nanti mengoptimalkan ya potensi takwa yang ada di dalam jiwa kita. Jadi bukan hanya takwa itu ya, bukan hanya sekedar nanti dalam penampilan saja ya. Dalam penampilan saja, yeah. Tapi lebih jauhnya lagi adalah ini harus tembus ke dalam jiwa kita, ke dalam kalbu kita. Karena kalau secara penampilan kan bisa direka, ya, bisa direka-reka, bisa di apa nama dibuat-buat. Tapi kalau sesuatu yang muncul di dalam jiwa kita, ini sesuatu yang pasti orang tuh akan merasa berbeda gitu ya.
0: Yeah.
1: Oh, hadirnya karena dalam jiwa kita. Karena sesuatu yang keluar dari hati itu akan sangat bisa dirasakan gitu, seperti itu. Nah, itu ya, makanya Nabi SAW mengatakan bahwa yang namanya takwa adalah at-taqwa hahuna, sampai Nabi menunjuk kepada dadanya. Takwa itu letaknya di sini, di dalam jiwa kita. Gitu ya. Nah, maka inilah memang yang sesuatu yang sangat berat adalah bagaimana kita berusaha menjadikan jiwa kita ini tadi ya, muncul sifat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu.
0: Baik, Masya Allah. Dan tentunya juga ini menjadi perhatian ya Ustaz berkaitan tentang takwa itu sendiri. Dan baik Ustaz, tadi juga sempat disampaikan berkaitan tentang sifat fujur dan juga takwa yang sudah ada dalam diri manusia. Nah, yeah, ikhtiar-ikhtiar apa saja Ustaz yang bisa dihadirkan ataupun juga hal yang perlu dapat dihadirkan untuk meningkatkan ketakwaan ini Ustaz dalam diri kita ini?
1: Ya, yeah. Nah, bagaimana nanti agar kita menjadikan diri kita ini tadi ya lebih takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, agar lebih memudahkan kita ya di dalam apa ya, mengingat lah ya.
0: Yeah.
1: Maka ada formula yang harus kita perhatikan di sini. Pertama adalah tumbuhkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Ya, tumbuhkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahwa ingat bahwa segala sesuatu pasti akan senantiasa disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu pasti ada akibatnya, gitu ya. Artinya bahwa ingat bahwa setiap apapun yang kita lakukan pasti ada balasannya. Ya, makanya di dalam Al-Qur'an disebutkan in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falah. Jika kamu berbuat kebaikan, kebaikan itu pasti akan kembali kepada dirimu sendiri, dan jika kamu berbuat keburukan, maka keburukan itu pasti akan kembali ke dalam dirimu sendiri. Pasti setiap apapun yang kita lakukan maka akan berdampak pula. Nah, ketika kita menumbuhkan rasa takut ke dalam jiwa kita, sehingga inilah yang akan membuat

0: apa akan senantiasa merasa takut kalau kalau apa yang kita lakukan ini tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang kedua, cobalah kita bagaimana untuk menumbuhkan sifat takwa ini adalah dengan akrabkan diri kita dengan Al-Qur'an. Ya. Akrabkan diri kita dengan Al-Qur'an. Boleh jadi selama ini kok kita susah untuk meningkatkan takwanya karena memang kita belum akrab dengan Al-Qur'an.
1: Iya.
0: Gitu ya. Nah, maka yang harus kita bangun adalah bagaimana kita membangun keakraban kita dengan Al-Qur'an. Makanya kata Imam Ali kan menyebutkan bahwa yang namanya takwa itu adalah Al-Khauf minal Jalil yang pertama ya.
1: Iya.
0: Takut kepada Allah yang maha tinggi gitu ya, maha tinggi. Yang kedua adalah wal amalu bil tanjil ya, mengamalkan apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala yaitu Al-Qur'an. Memang kalau langsung mengamalkan susah, nanti kan ada tahapannya ya.
1: Iya.
0: Bagaimana tahapan kita mengakrabkan diri dengan Al-Qur'an? Setidaknya kan kita melakukan dengan 5M. Ya. Ini 5M gitu ya. Nah, ketika mengakrabkan diri kita kepada Al-Qur'an, nanti kan perintahnya kan ada dua tuh di dalam Al-Qur'an, ada Iqra, ada Utlu ya. Ketika kita ingin membangun keakraban dengan Al-Qur'an pun, Al-Qur'an itu ada dua perintahnya, ada Iqra, baca. Dengan kita membaca. Kalau Iqra membacanya memang secara global. Ya, secara global. Ya, artinya baca aja, silakan enggak apa-apa, baca. Kita tahu atau tidak tahu artinya baca.
1: Iya.
0: Gitu ya. Jadi jangan khawatir, silakan baca aja. Karena dengan baca aja mendapatkan pahala ya. Juga mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi nanti ada tahapan yang kedua gitu ya. Tidak hanya Iqra tapi utlu. Nah, kalau utlu pendekatannya adalah tidak hanya sekedar kita membaca.
1: Iya.
0: Tetapi kita harus menumbuhkan 5M tadi. Gitu ya. Jadi harus memunculkan 5M. Membaca, meyakini, mempelajari, mengamalkan, dan mendakwahkan. Nah, ini yang harus kita lakukan. Ya. Jadi makanya ada istilah tilawah itu bukan hanya sekedar kita membaca ya, yeah. Tapi bagaimana kita membaca kemudian juga meyakini isinya ya, isi kandungannya, kemudian mempelajari juga ya, mempelajari dengan mempelajari itu kan nanti kan dengan bisa dengan tadabur ya. Dengan tafsir ya dan sebagainya, tadarus gitu ya, itu mempelajarinya. Nah, nanti kalau sudah tadabur, tafsir, maka kita juga akan lebih paham di sana. Ya, kalau sudah paham, maka ada kemampuan untuk mengamalkannya. Ya, nah, sudah ada mengamalkan, baru jangan hanya ingin soleh sendiri kan?
1: Iya. Yeah.
0: Nah, kita sudah bisa mengamalkannya, tapi jangan sampai kita soleh sendiri, tapi juga harus mendakwahkan sehingga orang lain juga merasakan hal yang sama, kebermanfaatan keberadaan kita ini seperti itu. Itu makanya yang kedua, poin yang kedua ini ya, ya akrabkan diri kita dengan Al-Qur'an. Terus aja bagaimana karena kan Al-Qur'an ini kan dalam Al-Qur'an disebutkan ya hada basyairul linnasi wa huda wa rahmah liqaumi yuqinun. Bahwa Al-Qur'an ini adalah basyairul linnas, pedoman hidup manusia. Ya, yeah. Rule of life gitu ya. Atau menjadikan Al-Qur'an itu sebagai the living Quran.
1: Iya, yeah, iya.
0: Yeah. Yang akan membantu kehidupannya gitu ya. Bagaimana kita akan melakukan sebuah perjalanan ya, kalau kita tidak dapat panduan. Kita mau pergi ke sebuah melakukan sebuah perjalanan tapi kita tidak ada sebuah petunjuk panduannya. Kira-kira bagaimana?
1: Tersesat biasanya, Ustaz.
0: Hidup kita akan tersesat. Pasti akan tersesat ya, salah arah dan sebagainya.

0: Nah, untuk memudahkan kehidupan kita ini, perjalanan kita ini, maka salah satunya adalah tadi, maka kita harus mengakrabkan diri dengan Al-Quran supaya menjadikan Al-Quran sebagai panduan dalam kehidupannya seperti itu. Nah, ya. Kemudian yang ketiga adalah ki-nya ya. Tadi T-nya adalah tumbuhkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. A-nya akrabkan diri kita dengan Al-Qur'an ya. Ki-nya berusaha qanaah ya dengan apapun pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kadang-kadang yang menjadikan kita enggak puas gitu ya. Yang menjadikan kita ini lupa dengan perjalanan kita karena kita tergiur dengan keindahan dunia. Ya. Kita tergoda dengan keindahan-keindahan dunia yang hanya sementara, ya gitu ya. Kita tergiur dengan gemerlapnya kekayaan ya, kedudukan dalam kehidupan dunia. Padahal yang harus kita lakukan adalah kita harus qanaah. Gitu ya. Menerima apapun yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Menerima apapun yang menjadi rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena ketika kita sudah bisa qanaah ya, maka Allah akan mencukupkan gitu ya, seperti itu. Nah, kadang-kadang kalau kita tidak memiliki sifat qanaah karena kita merasa tadi ingin terus ya, merasa belum kenyang gitu ya. Merasa bahwa kebalikannya itu yang enggak rakus gitu ya, ingin terus diraih seperti itu. Ya, seperti itu. Itu yang ketiga ya. Jadi bagaimana kita senantiasa terus ya qanaah dengan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, dengan apapun yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, W-nya adalah waspada. Kita harus waspada terhadap segala bentuk kemaksiatan, keburukan ataupun dosa. Yeah. Karena inilah yang akan menjadi ranjau dalam perjalanan kita ini. Boleh jadi kita akan tersesat, boleh jadi kita akan menderita karena kita tidak waspada dengan perbuatan-perbuatan dosa, keburukan-keburukan. Yang inilah yang akan membuat hidup kita ini menderita. Makanya di dalam Al-Quran juga sebutkan kan, ma asaba min musibatin fabima kasabat aydikum. Setiap musibah apapun itu diundang oleh keburukan kita.
1: Yeah.
0: Artinya ketika kita mengalami penderitaan, ketika kita mengalami suatu hal yang negatif, yang buruk, itu bukan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan. Tapi itu dari keburukan yang kita lakukan. Dari dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan. Dan itu pasti akan kembali tadi ya dalam surat Al-Isra ayat 7 ya. Ketika kita berbuat keburukan, maka itu pasti akan kembali kepada diri kita semuanya. Nah, itu ya. Maka dalam perjalanan ini kita harus waspada nih terhadap ranjau-ranjau atau perbuatan-perbuatan negatif, perbuatan-perbuatan buruk ya. Ya apalagi dengan kondisi saat ini ya. Dengan kemajuan ilmu dan teknologi ya, kecenderungan manusia mudah berbuat dosa itu sangat sangat mudah sekali gitu ya, kalau kita tidak punya kendali ya.
1: Iya.
0: Kalau kita tidak berusaha berwaspada ya, kita akan masuk terhadap godaan-godaan ya. Ya banyak sekarang tuh godaan setan, namanya setan gepeng ya, gitu ya. Ya,
1: gitu betul, ya. Betul, Ustaz.
0: Setan gepeng gitu ya, yang masuk ke saku-saku kita ya, dan situ semua. Nah itu ya. Dan yang kelima, A-nya adalah kita harus fokus lagi ya, apa yang menjadi tujuan kita ya, yaitu A, akhirat. Ini yang harus jangan sampai kita lupakan gitu ya. Arah tujuan perjalanan kita ini ya, mau kemana? Akhirat, ya, ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika Allah menciptakan Adam, Hawa, dan Allah menempatkan kita itu di di surga. Ya bukan di neraka, di surga. Zona kenikmatan, zona kebahagiaan. Karena melakukan kesalahan tadi, akhirnya kan Adam dan Hawa diturunkan ke dari zona zona nyaman tadi, kenikmatan tadi ke dunia. Nah, ketika di dunia pada intinya melakukan sebuah perjalanan. Ya, ketika Adam dan Hawa diturunkan ke dunia dan itu dipisahkan. Maka yeah. ketika seseorang mengalami penderitaan, ya, sampai-sampai dipisahkan gitu ya. Suaminya di India gitu ya. Yeah. Kemudian istrinya di Jeddah. Mm. Ya, jauh sekali kan?
1: Betul.
0: Melakukan sebuah perjalanan untuk bisa bersama-sama kembali karena melakukan sebuah kesalahan tadi mendekati pohon huldi tadi gitu ya.
1: Yeah.
0: Nah, gitu ya. Ya, perjalanannya berapa lama untuk bisa kembali lagi bersama? Enggak dalam jangka yang tidak sebentar-sebentar. Bahkan ada yang mengatakan wah, bisa jadi perjalanannya 100 tahun perjalanan. Jadi jangan dalam jangka waktu yang sangat lama. Tapi apa yang dilakukan Adam dan Hawa dalam sebuah perjalanan? Mereka senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Terus aja dalam setiap perjalanan mereka membacakan doa yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala pada keduanya. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Terus aja. Ya.
1: Yeah.
0: Nah, sampai-sampai Allah nanti akhirnya mempertemukan mereka berdua dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Nah, ini ya, maka arah tujuan ini yang harus kita perhatikan kembali. Ya, jangan sampai kita sibuk dengan kehidupan dunia sehingga kita lupa kepada arah tujuan hidup kita, yaitu akhirat. Itu mungkin ya 5 yang harus kita perhatikan ya, agar menjadikan diri kita ini lebih baik ya, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, T-nya adalah tumbuhkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua adalah akrabkan diri kita dengan Al-Qur'an. Gitu ya. Yang ketiga Q-nya adalah qanaah ya, dengan karunia yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Dengan rezeki apapun yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat waspada terhadap segala kemaksiatan, perbuatan dosa yang kita lakukan salah ya. Dan yang kelima adalah ya, apa yang menjadi tujuan kita? Maka jadikan akhirat sebagai tujuan utamanya.
1: Baik, Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz sudah dihadirkan juga berkaitan tentang tadi formula untuk meningkatkan ketakwaan yang tentunya ini dapat diimplementasikan ya Ustaz, dapat diriadohkan ya dalam kehidupan sehari-hari. Dan baik Ustaz, nampaknya kita harus jeda terlebih dahulu di termin yang kedua ini. Insya Allah nanti kita akan sambung kembali Ustaz di termin yang ketiga. Itu dia sahabat MK, pembahasan kita di termin yang kedua berkaitan tentang mengapa harus takwa bersama guru kita Ustadz Agus Suhendar. Adapun di kebersamaan malam hari ini dapat ikut bergabung mengirimkan juga berbaginya atensinya sahabat MK berkaitan tentang tema yang dihadirkan di malam hari ini, yaitu mengapa harus takwa. Anda dapat langsung sampaikan saja di WhatsApp ataupun juga SMS kami sahabat MK di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi 0811-224-1027. Insya Allah sahabat MK, selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini, kami akan hadir kembali. Tetap bersama kami di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Ki, bagaimana cara Nabi Muhammad SAW untuk meredam amarah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Ayah, ayah.
2: Iya, nak.
1: Kenapa setiap lewat masjid itu, ayah selalu lihat terus?
2: Ayah pikir alangkah indahnya kalau masjid itu cepat selesai dibangun ya, nak.
3: Iya, iya. Masjid itu nanti nggak cuma buat sholat saja, tapi juga tempat anak-anak belajar Al-Quran, tempat berbagi ilmu, dan menghidupkan banyak kebaikan.
1: Berarti kita bisa ikut bantu bangun masjidnya juga ya, ya?
2: Masya Allah, itu niat yang mulia sekali, nak. Setiap batu yang kita wakafkan, insya Allah akan jadi istana kita di surga.
3: Iya, nak. Dan sekarang ada program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin. Sekali berwakaf, kita bisa membantu pembangunan 5 masjid sekaligus.
2: Subhanallah. Berarti satu amal, 5 pahala mengalir sekaligus ya, Bun.
3: Iya, ya. Insya Allah, setiap orang yang sholat, belajar, atau berzikir di masjid-masjid itu, pahalanya akan mengalir terus untuk kita.
1: Kalau begitu, kita punya 5 istana di surga ya, Bun?
3: Iya, nak. Insya Allah, selama niat kita ikhlas, Allah akan ganti dengan tempat yang jauh lebih indah di akhirat.
4: Ya, dengan melalui program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, mari bersama menghidupkan peran masjid sebagai rahmat bagi semesta alam. Bukan hanya tempat ibadah, tapi juga pusat dakwah, pendidikan, dan ekonomi umat. Sekali berwakaf, Anda telah membantu pembangunan 5 masjid sekaligus, yaitu Masjid Rahmatan Lil Alamin, Eko Pesantren 2, Eko Pesantren 3, Jambi, Lubuk Linggau, dan Batam. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 78221 78221 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Informasi lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, bangun istana di surga.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Umi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Umi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu, mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat ke-59.
7: Kenali MCFM lebih lengkap dengan klik MCFM.

0: MD, salah satu cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengendalikan amarah adalah dengan membaca ta'awudz. Hal ini karena ta'awudz berfungsi sebagai perlindungan diri dari godaan setan yang terkutuk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seorang yang marah mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, niscaya akan reda kemarahannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatih Karim mengucapkan selamat milad untuk MKFM. Ya Allah, sudah 2 dekade menyebar hidayah, 2 dekade berdakwah melalui banyak lisan dan telinga. Masya Allah, mudah-mudahan selalu dakwah yang cerdas, yang santun, dan selalu menggugah iman, melembutkan hati, selalu disampaikan oleh MKFM. Sekali selamat milad, semoga Allah Subhanahu wa taala kuatkan istiqomah, kuatkan kesabaran, dan insyaallah semuanya kita bersatu bersama bertetangga di surga Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami di kebersamaan malam hari ini, tentunya dalam sajian program Inspirasi Malam segmen kajian tematik sahabat MK. Dan masih juga pembahasan di malam hari ini berkaitan tentang mengapa harus takwa, juga dibersamai oleh guru kita sahabat MK Ustadz Agus Suhendar. Dan di termin yang terakhir ini juga kami masih mengajak serta mengundang Anda, di antara Anda yang ingin bergabung menyampaikan atensi pertanyaannya berkaitan tentang mengapa harus takwa, dapat Anda langsung sampaikan saja di kebersamaan malam hari ini di nomor 0811-224-1027, 0811-224-1027 sahabat MK. Dan dapat Anda lengkapkan juga dengan nama, usia, alamat, dan juga atensi Anda pada kebersamaan malam hari ini. Dan baik, izin Ustadz, kita sambung kembali pembahasan di malam hari ini. Dan juga kita nampaknya langsung menyapa Ustadz sahabat MK yang sudah bergabung menyampaikan atensi pertanyaan di malam hari ini.
1: Boleh, silakan.
0: Baik, izin menyampaikan pertanyaan dari sahabat kita Ustadz, tidak ingin disebutkan namanya, dari hamba Allah di Bandung Ustadz. Ustadz, izin menyampaikan pertanyaan. Saya semakin bertambah umur, disampaikan oleh sahabat kita Ustadz, malah terasa menurun ketakwaannya Ustadz. Seperti sholat mulai dilalai-lalaikan, lalu juga tentunya merasa tidak merasa bersalah ketika tentunya menunda sholat ini. Bagaimana cara kembali meningkatkan ketakwaan kepada Allah Ustadz, agar tentunya tidak melalaikan ibadah sholat ini? Terima kasih.
1: Ya. Nah, yang harus kita perhatikan di sini tadi kan, bahwa kita ini sedang melakukan sebuah perjalanan. Nah, tentunya pada saat kita melakukan sebuah perjalanan, kita akan dihadapkan dengan persimpangan-persimpangan.
0: Ya,
1: persimpangan-persimpangan dalam perjalanan kita. Ya, sehingga kadang-kadang kita mengambil arah yang berbeda dari apa yang kita tuju gitu ya. Ya. Nah, ketika dalam perjalanan usia kita gitu ya, maka kita juga harus melakukan flashback dulu ke belakang.
0: Iya. Yeah.
1: Ya. Nah, sekarang kan kita sudah jalan nih, sudah jalan, tapi ternyata jalan yang kita lalui, perjalanan yang hidup kita yang kita lalui ternyata lebih suram.
0: Iya. Yeah.
1: Gitu ya. Tadi ya, lebih jauh dari Allah, jadi malas ibadah. Maka kita coba tarik dulu, mundur ke belakang dulu. Kira-kira di titik mana nih kita melakukan penyimpangan tadi? Kalau umur mungkin di usia berapa kita melakukan penyimpangan tadi? Merasa kok jadi merasa lebih jauh itu? Karena boleh jadi nanti ada titik tertentu yang disitulah yang kita dihadapkan dengan sebuah peristiwa, sebuah kejadian yang akhirnya membuat kita ini tidak bersemangat dalam kehidupan kita ini.
0: Iya.
1: Nah, maka itulah yang harus kita cari ke belakang dulu. Karena kalau tidak dicari ke belakang dulu, akan sangat perjuangan nanti untuk memperbaikinya. Gitu ya, karena boleh jadi kan segala sesuatu dalam kehidupan kita itu kan ada sebab dan akibat gitu ya.
0: Iya.
1: Yeah. Nah, kalau kita bisa saja kita mencari solusi ya. Mencari solusi gitu ya. Tapi alangkah lebih baik kalau kita mengetahui sebabnya dulu. Karena kalau kita mengetahui sebabnya, maka solusi juga akan lebih tepat nanti menyelesaikannya. Dibandingkan kita mencari solusi tapi tidak tahu sebabnya.
0: Iya.
1: Paham mungkin ya?
0: Iya.
1: Nah, selama ini kita tuh pinginnya solusi ya?
0: Betul, Ustaz.
1: Nah, si pinginnya solusi kan? Tapi kadang-kadang yang terlewatkan adalah kadang-kadang kita jarang menemukan sebabnya. Kenapa kok saya seperti ini? Kenapa kok ibadah ini kok nggak bisa khusyuk misalnya? Nah, nanti cek berapa lama kita merasa seperti ini. setahun kah, dua tahun kah, gitu ya. Yeah. Kemudian, nah kita mundur ke belakang setahun, dua tahun, lalu kita cek di situ ada kejadian apa. Boleh jadi disitulah letaknya akar, akar masalah yang sedang kita hadapi. Nah nanti maka ya, nanti kita coba perbaiki lagi di situ. Nah gitu ya. Sama halnya gini, mungkin juga ini diingatkan kembali ya. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kepada kita ini jalur air, jalur rezeki. Dan setiap orang sudah diberikan jalur rezeki asing. Ya. Dari atas, dari hulunya, dari atasnya air itu mengalir dengan deras ya ke rumah-rumah kita misalnya. Ya, kita ibaratkan air itu adalah sebagai rezeki, mengalir dengan deras dari atas itu ke setiap rumah, ke setiap seseorang gitu ya. Itu deras. Lalu lantas kenapa kok aliran air saya ini kok seret gitu ya, kecil.
0: Iya.
1: Sedangkan tetangga sebelah normal, bagus aliran airnya. Maka yang harus kita lakukan apa? Ya, berarti kita harus berusaha ke belakang mengecek gitu ya. Menyusuri gitu ya. Kira-kira apa nih sebabnya? Kita susuri. Oh, boleh jadi ada sumbatan. Ya. Ada sumbatan. Nah, kita ketahui di mana sumbatannya. Nah, berarti kan kita harus mundur dulu, cari, ngecek, cari-cari di mana titik sumbatannya. Nah, kalau sudah ketemu sumbatannya, maka kita ambil sumbatannya, bersihkan dong, ya. Maka nanti kalau sudah dibersihkan, maka air akan mengalir lagi. Nah, sama halnya dalam kehidupan kita ini. Kenapa kok hidup kita ini kok seret-seret? Kenapa kok hidup ini bermasalah? Berarti kita harus mundur lagi ke belakang. Kita cek kira-kira dosa, kesalahan, keburukan apa nih yang sudah saya lakukan. Nah, kalau sudah ketemu, maka kita segeralah bertobat kepada Allah, bersihkan, maka nanti kita akan bisa lagi, semangat lagi seperti itu. Itu ya, wallahu a'lam bishawab. Seperti itu. Jadi gambarannya, jadi nanti kita coba cek nih di usia sekarang usia berapa, kemudian apa yang dirasakan ya, terus mundur ke belakang, kira-kira rasa seperti ini, keluhan seperti ini sudah berapa lama ya, tarik ke belakang, lalu ingat kejadian-kejadian yang saat itu dialami, yang ini pasti membekas di dalam hati dan pikirannya, dan itu yang bisa mengganggu ke dalam nanti aktivitas kedepannya seperti itu. Nah, baik. Baru setelah ketemu maka kita coba bersihkan, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala seperti itu.
0: Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Mudah-mudahan ini juga menjawab pertanyaan dari sahabat kita, dari hamba Allah. Tentunya bisa diikhtiarkan ya Ustaz, bermuhasabah tentunya ya. Mengecek flashback terlebih dahulu sebab muasal kenapa menjadi, tentunya tadi yang disampaikan mulai semangat untuk beribadah menurun tadi. Baik, Masya Allah. Kita lanjutkan kembali Ustaz, menyapa sahabat MK yang juga sudah menyampaikan atensinya di malam hari ini. Ada dari Mamah Enin dari Kihapit yang bertanya Ustaz. Ustaz, izin bertanya, menurut ajaran Allah, apa sebenarnya fungsi hati dan pikiran dalam kehidupan kita Ustaz? Dan bagaimana keduanya berperan dalam membentuk ketakwaan ini Ustaz? Terima kasih.
1: Baik ya, terima kasih ya Ibu Bu Nin ya.
0: Iya Ustaz. Ya.
1: Baik, jadi ya di dalam Allah Subhanahu wa taala menciptakan, mendesain kita ini sangat luar biasa gitu ya. Dan menjadikan hati ini sebagai pusat ya. Sebagai pusat ya. Makanya kadang-kadang hati itu disimpan di tengah-tengah. Jadi sebagai pusatnya ya. Pusat keseimbangan, bukan pusat pengendalian gitu ya. Nah, Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menciptakan organ-organ yang lain di kepala itu adalah ada yang namanya otak. Ya. Nah, di dalam otak itu ada memori dan sebagainya. Gitu ya, tempat penyimpanan. Nah, antara pikiran dengan hati itu pasti ada korelasi, ada hubungannya, gitu ya. Yang letaknya hati ini ada di dalam jantung. Artinya ketika secara fisik ada jantung, maka di dalam jantung itu ada yang namanya kolbu. Kolbu itu lebih kepada spiritual. Memang tidak terlihat tapi ada di situ, gitu ya. Nah, maka fungsi jantung ini adalah untuk mensuplai darah ke semua sel, semua organ tubuh. Kalau darahnya bermasalah, berarti jantungnya sedang bermasalah, boleh jadi, gitu ya. Nah, kerja jantung ini akan sangat ditentukan dengan input yang masuk ke dalam dirinya. Contoh misalnya, ya, misalnya kalau Bapak Ibu misalnya mendengar berita negatif, kira-kira apa yang dirasakan di dalam jantungnya?
0: Biasanya deg-degan ya Ustaz, atau panik.
1: Nah, itu apa, kerja jantungnya akan meningkat naik, betul ya?
0: Betul Ustaz. Gitu ya?
1: Lebih keras, lebih berdebar ya, atau lebih berdetak sangat kencang. Karena mendapatkan sesuatu yang negatif. Gitu ya. Tapi berbeda ketika misalnya kita mendapatkan informasi yang bahagia. Nah, maka akan lebih bahagia jantungnya menerimanya. Seperti itu, ya. Nah, makanya antara jantung pikiran ini akan nyambung sebenarnya mah, ya. Bahkan juga di dalam Al-Qur'an itu sebenarnya jantung bab pikiran itu awalnya memang dari jantung, dari hati gitu ya. Hanya ketika masuk ke hati, dari hati maka disimpan di dalam memori. Yang di memori itu adalah pikirannya, otak gitu ya. Dan di dalam otak ini Allah simpan ada yang namanya otak sadar dan otak bawah sadar gitu ya. Dan secara kapasitas otak bawah sadar itu lebih banyak dibandingkan sadarnya. Gitu ya. Maka setiap masalah apapun pasti disimpan di otak bawah sadar. Nah, ketika ada rangsangan dia akan muncul lagi. Nah, bahayanya adalah ketika apa yang kita selama ini alami adalah input-input yang negatif yang masuk ke dalam diri kita. Inilah yang akan masuk ke melalui telinga, dari telinga masuk ke dalam hati, dari hati akan disimpan di dalam otak. Jadilah pikiran. Pikirannya lebih banyak kepada negatif, seperti itu. Tapi kalau misalnya kita lebih banyak mendapatkan inputnya sesuatu yang positif, maka dia masuk lewat telinga. Kemudian dari telinga masuk ke dalam hati. Nah, dari hati maka akan disimpanlah di otak, di memori. Tetapi juga ada kalanya ketika input itu masuk ke dalam telinga, karena di dalam hati kitanya bermasalah, maka dia akan disikapi dengan hal yang negatif. Gitu ya. Atau ketika ada sesuatu yang buruk karena masuk ke dalam diri, apa yang baik masuk ke dalam tubuh kita, tapi karena di dalam tubuh kitanya ada sesuatu hal yang negatif, ini bisa juga tidak akan terserap karena sudah tertutup hatinya. Nah, gitu. Makanya antara pikiran dengan hati itu sangat-sangat dekat sebenarnya mah, dekat ya. Makanya bahasanya juga memang hati dan pikiran ya. Kalau hatinya sudah baik, pikiran juga akan baik gitu. Ya. Karena juga ada sebagian ulama mengatakan hati dan pikiran itu hampir sama. Gitu ya, sama gitu ya. Sangat apa? Hubungannya dekat sekali gitu. Maka yang harus kita lakukan di sini adalah bagaimana kita juga untuk senantiasa berhati baik juga berpikir positif gitu ya, seperti itu. Itu mungkin ya, wallahualam. Maka ya sama sebenarnya, yang kalau dalam Islam itu yang paling kita tekankan adalah itu tadi, hati ya. Karena segala sesuatu itu awalnya dari hati.
0: Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Ini juga mudah-mudahan menjawab pertanyaan dari sahabat kita, Mama Nin dari Kihapit yang sudah bergabung. Terima kasih Mama Nin sudah juga mengirimkan atensinya di kebersamaan malam hari ini. Dan juga kita sapa juga Ustaz yang menyapa di malam hari ini, ada Ibu Parilah di GBA 3 yang menyimak. Alhamdulillah Ustaz, hatur nuhun ilmunya. Semoga Ustaz dan keluarga diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
1: Ya Allah ya Rabbal Alamin.
0: Dan baik Ustaz, karena kita sudah di penghujung kebersamaan juga, di kebersamaan malam hari ini, di akhir bisa dikuatkan kembali Ustaz materi yang dihadirkan di malam hari ini berkaitan mengapa harus takwa. Silakan Ustaz.
1: Ya. Baik, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Juga yang harus kita senantiasa sadari bahwa hidup ini pasti tidak lepas daripada yang namanya masalah, gitu ya. Begitupun dalam sebuah perjalanan, kita pasti tidak akan lepas dari yang namanya perjalanan. Yang namanya perjalanan, pasti banyak masalah-masalah yang akan kita hadapi. Nah, begitupun dalam kehidupan. Hidup bukan berarti bahagia tanpa ada masalah, tanpa. Bahagia itu pasti ada masalah. Namun yang jadi perhatian di sini adalah bagaimana ketika masalah itu datang dan Allah memberikan jalan keluar. Ini yang harus senantiasa kita perhatikan. Setiap orang pasti akan dihadapkan dengan berbagai macam masalah. Tapi yang harus kita perhatikan adalah bagaimana agar masalah yang kita hadapi mendapatkan jalan keluar yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Salah satunya agar kita senantiasa mendapatkan solusi, jalan keluar dari setiap masalah apapun yang kita hadapi. Ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menyandarkan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan senantiasa membukakan jalan keluar baginya. Nah, mudah-mudahan ya siapapun yang hari ini, malam hari ini menyimak, mendengarkan, mudah-mudahan menjadi bagian ya yang Allah Subhanahu wa taala pilih, kita mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah lindungi kita semuanya dan mudah-mudahan Allah berikan jalan yang terbaik kepada kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
0: Amin ya Allah.
1: Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Kesalahan itu datangnya dari diri saya sendiri. Dan kebaikan semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala ya. Kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan kita senantiasa terus diberikan keistiqomahan dalam terus untuk senantiasa hadir di majelis-majelis ilmu, karena ilmu ini adalah sesuatu yang sangat penting, gitu ya. Perubahan ini akan sangat bergantung kepada pemahaman yang kita dapatkan, gitu ya. Kalau kita mendapatkan pemahaman, ya, insya Allah kita akan menjadikan salah satu wasilah perubahan-perubahan yang hadir dalam kehidupan kita, ya. Walaupun semua adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu saja, terima kasih ya. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kifat majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wabihamdika, syada la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khairan Ustaz untuk ilmu yang sudah dihadirkan di kebersamaan malam hari ini. Mudah-mudahan menjadi amal jariah untuk Ustaz yang sudah menyampaikan ilmu di malam hari ini. Dan tentunya juga ilmu yang sudah dihadirkan ya sahabat MK dapat kita maksimalkan, dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga tentunya mari kita doakan bersama guru kita, sahabat MK. Mudah-mudahan senantiasa Allah limpahkan kesehatan beserta keluarganya, dan juga tentunya Allah jaga serta diistiqomahkan selalu dalam kebaikan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan itu dia sahabat MK, pembahasan kita di malam hari ini bersama guru kita Ustadz Agus Suhendar berkaitan tentang mengapa harus takwa, yang tentunya ini menjadi hal yang perlu kita evaluasi bersama ya sahabat MK. Dapat juga kita tadi mengikuti salah satu formula agar juga kita dapat meningkatkan ketakwaan kita adalah dengan takwa, yang merupakan ini adalah singkatan ya sahabat MK, yang dimana T yang tadi dihadirkan adalah tumbuhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu A-nya adalah akrabkan diri kita dengan Al-Qur'an. Selanjutnya Q-nya adalah qanaah, menerima apapun yang ditakdirkan Allah. Selanjutnya adalah W, waspada segala bentuk kemaksiatan dan juga dosa sahabat MK. Dan juga yang terakhir adalah A, yaitu merupakan apa yang menjadi tujuan kita, yang merupakan adalah akhirat sahabat MK. Mudah-mudahan juga kebersamaan kita di malam hari ini sahabat MK, ilmu yang sudah kita simak bersama juga menjadi jalan ikhtiar kita untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami ucapkan terima kasih kepada Anda sahabat MK yang sudah bergabung mengirimkan atensinya. Ada dari Mamah Enin dari Kihapit, hamba Allah dari Bandung yang sudah bergabung menyampaikan pertanyaannya, Ibu Parilah dari GBA 3, sahabat Mahadi dari Cimenyan Kabupaten Bandung, lalu juga ada Ibu Utik dari Jogja. Masya Allah, terima kasih sahabat MK yang sudah bergabung di kebersamaan malam hari ini. Dan insya Allah sahabat MK, di kebersamaan kali ini juga kita akan sambung kembali tentunya dalam segmen Morotal Pilihan Malam. Kami akan hadirkan 3 pilihan morotal malam di kebersamaan kali ini sahabat MK, yang nantinya dapat Anda ikut bergabung menyampaikan pilihannya satu di antaranya. Karena nanti pilihan terbanyak sahabat MK yang Anda pilih dan juga diakumulasikan akan kami putarkan selepas sajian program Inspirasi Malam membersamai waktu istirahat Anda, ruang dengar Anda sahabat MK. Apa saja 3 pilihan mortal malamnya sahabat MK, kami akan hadirkan. Di pilihan yang pertama ada Quran Surat Luqman. Selanjutnya sahabat MK, di pilihan nomor yang kedua ada Quran Surat Ar-Rahman. Dan terakhir di pilihan nomor yang ketiga ada Quran Surat Al-Furqan. Silakan sahabat MK, Anda dapat langsung ikut bergabung menyampaikan pilihan morotal malamnya. Nanti kami akan sapa Anda dan juga tentunya kami hitung ya morotal terbanyak yang dipilih di malam hari ini untuk nantinya kita putarkan selepas sajian program Inspirasi Malam. Dapat Anda langsung sampaikan saja di WhatsApp ataupun juga SMS ya sahabat MK di nomor 0811-224-1027, dan juga dapat Anda lengkapkan dengan nama, usia, alamat, dan juga pilihan morotal malam yang ingin Anda pilih yang sudah kami hadirkan tentunya. Anda pun juga dapat ikut bergabung ya sahabat MK, bagi Anda yang sudah tergabung di grup komunitas sahabat MK, Anda pun dapat ikut memilih pilihan morotal malamnya melalui polling yang sudah juga kami hadirkan. Silakan sahabat MK. Kami akan menyapa Anda yang sudah bergabung menyampaikan pilihan morotal malamnya. Tentunya selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini sahabat MK. Maka dari itu tetap bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, bagaimana kiat untuk mendapatkan kebahagiaan hakiki? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah. Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan. Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
4: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jauhkan dirimu dari api neraka, walaupun hanya dengan sedekah sebutir kurma." Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim.
5: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
2: MK, kebahagiaan hakiki dapat diraih oleh seseorang ketika ia mampu mengendalikan hawa nafsunya. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Abu Hamid Al-Ghazali pernah mengatakan, kebahagiaan adalah ketika seseorang mampu menguasai nafsunya, dan kesengsaraan adalah saat seseorang dikuasai oleh nafsunya.

wabarakatuh. Saya Ustadz Herman, Direktur PT Duta Transformasi Insani Darut Tauhid, ingin menyampaikan selamat milad untuk MKFM. Mudah-mudahan MKFM bisa terus memberikan inspirasi kebaikan kepada sebanyak-banyaknya umat, dan semoga MKFM selalu jaya mengudara. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Memasuki segmen Morotal Pilihan Malam Sahabat MK, tentunya masih ada kesempatan bagi Anda yang ingin bergabung menyampaikan pilihan Morotal malamnya. Ya, sudah kami hadirkan 3 pilihan Morotal malamnya di termin yang sebelumnya, Sahabat MK. Dan juga bagi Anda yang belum mengetahui 3 pilihan Morotal malamnya ataupun juga baru saja bergabung, kami akan hadirkan kembali 3 pilihan Morotal malam di kebersamaan kali ini. Di pilihan yang pertama, Sahabat MK, ada Quran Surat Luqman. Lalu selanjutnya di pilihan nomor yang kedua, ada Quran Surat Ar-Rahman. Dan terakhir di pilihan nomor yang ketiga, ada Quran Surat Al-Furqan. Nah, silakan Sahabat MK, bagi Anda yang ingin bergabung di kebersamaan malam hari ini untuk menyampaikan pilihan Morotal malamnya, Anda dapat langsung sampaikan saja satu pilihan Morotalnya di malam hari ini, baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS MKFM di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi Sahabat MK, 0811-224-1027. Selain itu juga dapat Anda ikut bergabung serta juga memilih ya Sahabat MK, satu di antara 3 pilihan Morotal malamnya melalui polling yang sudah juga kami hadirkan di malam hari ini, terkhusus bagi Anda yang sudah tergabung di dalamnya Sahabat MK untuk memilih polling yang dihadirkan. Kami akan langsung menyapa Anda di kebersamaan malam hari ini yang sudah menyampaikan pilihan Morotal malamnya. Yang pertama, Sahabat MK, sudah ada dari Sahabat Mahadi dari Cimenyan, Kabupaten Bandung, yang sudah menyampaikan atensinya di segmen sebelumnya. Masya Allah, terima kasih Sahabat Mahadi, dan mohon maaf belum sempat tersampaikan di kebersamaan malam hari ini. Dan juga dilengkapkan dengan menyampaikan pilihan Morotal malamnya. Kalau dari Sahabat Mahadi memilih di pilihan yang pertama, yaitu di Quran Surat Luqman. Baik, terima kasih Sahabat Mahadi dari Cimenyan, Kabupaten Bandung, sudah senantiasa juga bergabung ya menyampaikan pilihan Morotal malamnya. Selanjutnya kita sapa kembali Anda ya Sahabat MK yang juga sudah menyampaikan pilihan Morotal malamnya. Ada dari Ibu Juwita dari Cimindiraya menyampaikan alhamdulillah ikut menyimak di kebersamaan malam hari ini, serta juga menyampaikan kalau dari Ibu Juwita memilih di pilihan yang pertama, yaitu di Quran Surat Luqman. Baik, Masya Allah. Lalu juga menyampaikan doa terbaiknya sehat untuk Sahabat Siar, kru dan juga semuanya, Masya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Doa yang terbaik juga untuk Ibu Juwita dari Cimindiraya yang juga sudah bergabung di malam hari ini. Terima kasih Ibu Juwita dari Cimindiraya. Kita lanjutkan kembali ya Sahabat MK menyapa Anda yang juga sudah bergabung menyampaikan pilihan Morotal malamnya. Kita sapa juga yang sudah bergabung, ada Sahabat Kamila dari Cimahi, 28 tahun yang menyampaikan pilihan Morotalnya. Kalau dari Sahabat Kamila memilih di pilihan nomor yang kedua, yaitu di Quran Surat Ar-Rahman. Baik, terima kasih Sahabat Kamila sudah bergabung di malam hari ini dari Cimahi yang sudah menyampaikan pilihan Morotal malamnya. Baik, selanjutnya kita sapa juga ada dari Embu Yati, 67 tahun dari Ciranjang, Cianjur, yang bergabung di malam hari ini menyampaikan pilihan Morotalnya di nomor yang kedua, yaitu di Quran Surat Ar-Rahman. Baik, dan juga dilengkapkan dari Embu Yati menyampaikan juga doa terbaiknya, semoga diberikan kesehatan untuk kru MKFM. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Mudah-mudahan juga senantiasa diberikan kesehatan untuk Embu Yati yang juga sudah menghadirkan doa terbaiknya di malam hari ini. Terima kasih Embu Yati yang juga sudah bergabung dari Ciranjang, Cianjur tentunya. Selanjutnya, Sahabat MK, kita juga sapa kembali ada dari Umi Zikri, 57 tahun dari Cipeuyeum, Cianjur,
yang alhamdulillah juga di malam hari ini sudah bergabung menyampaikan pilihan murotalnya. Kalau dari Umi Zikri memilih di pilihan nomor yang kedua, di Quran Surat Ar-Rahman. Baik, terima kasih Umi Zikri dari Cipayam Cianjur sudah bergabung di malam hari ini. Lalu kita lanjutkan kembali ya, menyapa Anda yang sudah juga bergabung menyampaikan pilihan morotal malamnya. Ada Ibu Aminah dari Cipanas Puncak bergabung di malam hari ini memilih pilihan morotalnya di pilihan nomor yang kedua juga. Sama seperti Umi Zikri ini, Masya Allah. Itu di Quran Surat Ar-Rahman. Lalu juga dilengkapkan sehat selalu untuk semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sehat juga untuk Ibu Aminah di kebersamaan malam hari ini yang sudah juga bergabung tentunya. Baik, selanjutnya sahabat MK, kita lanjutkan kembali menyapa yang juga sudah bergabung menyampaikan pilihan morotalnya. Kita sapa ada dari sahabat Andri Safitri yang alhamdulillah juga sudah bergabung menyampaikan pilihan morotalnya. Kalau dari sahabat Andri Safitri memilih di Quran Surat Ar-Rahman, yaitu di pilihan nomor yang kedua. Lalu juga menyampaikan selamat malam dan juga selamat beristirahat untuk sahabat siar dan juga untuk semua pendengar MKFM tentunya, Masya Allah. Dan selamat juga beristirahat untuk sahabat Andri Safitri yang sudah juga mungkin menjalankan segala aktivitasnya, amanah-amanah terbaiknya di hari ini. Terima kasih sahabat Andri Safitri juga sudah bergabung menyampaikan pilihan morotal malamnya. Kita sambung kembali ya sahabat MK, menyapa yang juga sudah menyampaikan morotal malamnya. Ada Ibu Ayartika dari Geger Kalong Hilir, disampaikan dari tetangga MKFM nih sahabat MK, Masya Allah. Yaitu kalau dari Ibu AI memilih di pilihan nomor yang kedua, yaitu di Quran Surat Ar-Rahman. Baik, terima kasih Ibu AI Yartika yang juga sudah bergabung di malam hari ini menyampaikan pilihan morotal malamnya. Dan kita sapa juga yang baru saja bergabung, bergabung kembali dari Ibu Parilah dari GBA 3. Kalau dari Ibu Parilah memilih di pilihan nomor yang kedua, yaitu di Quran Surat Ar-Rahman juga. Lalu juga menyampaikan semoga penyiar dan kru MKFM diberikan kesehatan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ibu Parilah dari GBA 3. Mudah-mudahan juga senantiasa Allah limpahkan kesehatan untuk Ibu Parilah dan juga keluarga tentunya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tidak lupa juga ya sahabat MK, kami sapa Anda yang bergabung melalui polling di grup komunitas sahabat MK. Di pilihan yang pertama sudah ada 5 suara yang menyampaikan pilihannya. Lalu di pilihan nomor yang kedua ada 2 suara sahabat MK. Kita akan langsung sapa. Ada Ibu Ida dari Padalarang, Ibu Juwita dari Cimindiraya, Ibu Utik dari Jogja, sahabat Mahadi dari Cimenyan, Kabupaten Bandung, sahabat Raihan Rahmadian dari Ujung Berung, lalu juga ada Pak Sandi dari Banjaran. Dan terakhir bergabung kembali juga ada Ibu Parilah dari GBA 3 tentunya. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat MK yang sudah bergabung mengirimkan, menyampaikan pilihan morotal malamnya di kebersamaan malam hari ini. Dan kami akan hitung terlebih dahulu ya sahabat MK, morotal pilihan nomor berapa yang akan dihadirkan dan juga terbanyak di malam hari ini.

Baik, alhamdulillah. Nampaknya beda tipis ya sahabat MK antara pilihan Morotal yang pertama dan juga nomor yang kedua. Namun di malam hari ini pilihan Morotal terbanyak yang dipilih oleh sahabat MK yaitu jatuh di pilihan nomor yang kedua, yaitu di Quran Surat Ar-Rahman. Baik, Masya Allah. Insya Allah sahabat MK, Quran Surat Ar-Rahman akan kami hadirkan tentunya selepas sajian program Inspirasi Malam di kebersamaan malam hari ini, tentunya membersamai waktu istirahat Anda ya sahabat MK, dan juga menjadi teman murojaah kita, karena Quran Surat Ar-Rahman juga menjadi Quran ataupun juga surat yang mudah untuk dihafalkan ya sahabat MK, bagi kita yang tentunya meniatkan diri untuk menghafalkan Al-Quran. Dan baik sahabat MK, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat MK juga pendengar dimanapun Anda berada yang sudah senantiasa bergabung dari awal hingga akhir kebersamaan. Mudah-mudahan ilmu yang sudah kita simak bersama di malam hari ini menjadi ilmu yang menguatkan keimanan kita dan juga ketakwaan kita kepada Allah SWT.

0: wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Program Inspirasi Malam telah menemani Anda. Selamat merasakan manisnya ilmu untuk jadi pribadi arif nan bijaksana.

0: sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-55 Ar-Rahman, Yang Maha Pemurah, 78 ayat.

Sahabat MQ, mari kita beristirahat, memberikan hak tubuh yang sudah seharian berikhtiar memperbanyak amal, menyebar manfaat. Pertama-tama, mari kita berwudu terlebih dahulu, dan tidak lupa untuk membersihkan gigi. Sebelum tidur, mari melanjutkan sunnah untuk menggunakan celak mata. Hal ini berdasarkan dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhumah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memakai celak dengan batu celak setiap malam sebelum beliau hendak tidur malam. Beliau sallallahu alaihi wasallam memakai celak pada kedua matanya sebanyak 3 kali goresan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sahabat MQ, sebelum pergi ke atas tempat tidur, jangan lupa untuk mengambil potongan kain. Setelahnya, kibaskan tempat tidur dengan kain tersebut sambil mengucap basmalah. Sahabat MQ, waktunya mengevaluasi diri. Mari mensucikan hati dari dengki, melepaskan kekesalan dan amarah yang menyelimuti diri dengan belajar mengikhlaskan dan memohon ampunan. Semoga Allah maafkan segala ucap, pola pikir, dan tingkah yang salah. Semoga saat kita tertidur, kita telah melepaskan noda-noda hitam di hati kita. Setelah selesai, barulah naik ke atas dipan tempat tidur. Dahulukan posisi tidur di atas sisi tubuh sebelah kanan, yakni rusuk kanan sebagai tumpuan dengan bantalan tangan kanan. Sahabat MQ, setelah itu mari membaca doa. Allahumma aslamtu nafsi ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, wa wajjahtu wajhiya ilaik, wa alja'tu dhahri ilaik, raghbatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja minka illa ilaik.

0: diriku kepadamu. Aku menyerahkan urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku menyandarkan punggungku kepadamu. Karena senang mendapatkan rahmatmu dan takut pada siksaanmu bila melakukan kesalahan. Tidak ada tempat perlindungan dan penyelamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan dan kebenaran nabimu yang telah engkau utus. Sahabat MQ, selanjutnya mari mendekatkan kedua telapak tangan sambil membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Kemudian usapkan telapak tangan pada anggota tubuh yang dapat dijangkau. Mari memulainya dari mengusap kepala, kemudian wajah, dan anggota tubuh bagian depan lainnya. Lakukan sebanyak 3 kali berturut-turut. Setelah selesai, mari menutupnya dengan ayat kursi agar dapat terhindar dari gangguan setan hingga pagi hari.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Sahabat MK, mari kita beristirahat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Dengan nama Engkau ya Allah, aku hidup dan aku mati. Selamat beristirahat sahabat MK. Tidak lupa untuk mensisipkan niat agar bisa Allah bangunkan di sepertiga malam untuk melaksanakan sholat tahajud dan bisa melaksanakan sholat subuh.

بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماء

0: asbaha bin ni'matin au bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamd wa lakas syukur. Ya Allah, nikmat apapun yang ada padaku di waktu pagi atau yang ada pada setiap makhlukmu, semuanya hanya darimu semata. Tiada sekutu bagimu. Bagimu segala puji dan bagimu segala syukur. Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahwa, wabika namutu wa ilaika nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kami setelah menidurkan kami, dan kepadanya lah kami dibangkitkan. Hari baru yang kembali datang, kebermanfaatan yang telah menantikan, dan semangat baru penuh keberkahan. Mari kita awali dan isi kesempatan yang tidak akan terulang di hari ini dengan lurusnya niat, hati yang jauh dari kesedihan, pikiran yang jauh dari kekhawatiran, dengan besarnya rasa syukur yang senantiasa dipanjatkan. Mari memohon untuk dikuatkan sekaligus dimampukan Allah. Semoga hari ini diri dan keluarga menjadi pribadi yang lebih baik dari hari kemarin.
1: Zaman kita adalah zaman teknologi. Teknologi adalah ciptaan Allah. Allah buat semuanya adalah untuk kebaikan kita. Disebut kebaikan kita kalau segala karunia ini digunakan untuk mengenal Allah sampai ke tingkat yakin. Kemudian segala sarana kita gunakan untuk mendekat kepada Allah sampai ke tingkat kekasih Allah. Dan semua sarana kita gunakan untuk berhati-hati sampai kita menjadi orang yang dimurkai Allah. Radio MKFM adalah milik Allah, amanah Allah. Mudah-mudahan jadi jalan bagi kita untuk mengenalnya, mendekat kepadanya, dan hidup manfaat bagi hamba-hambanya. Selamat menikmati jamuan ilmu hikmah di MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bersama sajian MKFM, mari langkah beriringan, menautkan ukhuwah persaudaraan, meramu usia, berbuah amal kebaikan.

0: kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, golongkan kami menjadi hamba yang haqqul yaqin, ya Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Taqabbal minna ya karim, innaka antas sami'ul alim. Kabulkan ya Allah, sesungguhnya Engkau maha mendengar lagi maha mengetahui segala-galanya. Amin ya Rabbal Alamin. Siapa yang ingin yakin ke Allah, harus dari awal meyakini bahwa dirinya tidak mungkin yakin ke Allah kecuali dengan pertolongan Allah. Itu intinya. Jadi kita bisa dekat dengan Allah bukan karena hebatnya ilmu, bukan karena hebatnya ibadah, bukan karena hebatnya doa, bukan karena hebatnya ikhtiar, tapi kita bisa dekat dengan Allah karena Allah yang nolong kita. Kalau dari awal kita tahu bahwa segalanya hanya bisa sukses dengan pertolongan Allah, maka dari awal sudah benar. Misal ya, ini secara duniawi, kita jualan, kita merasa kepintaran kitalah yang bisa mendatangkan rezeki. Ini sudah awalnya salah. Kalau kita pedagang, dari awal kita harus yakin bahwa pemilik rezeki adalah Allah, yang membagikan rezeki adalah Allah. Kalaupun orang datang beli, pasti Allah yang menggerakkan. Kalaupun kita dapat rezeki, itu pasti Allah yang memberi. Kalau dari awal sudah yakin bahwa berdagang itu adalah ibadah, semua aktivitas jual beli itu terjadi dengan izin Allah, dan kita dapat pahala, baik ada yang beli maupun tidak ada yang beli, maupun untung maupun bangkrut, nah ini sudah benar dari awal. Tapi kalau dari awal sudah merasa, wah ini bisnis bakal keren nih, saya punya ilmunya, saya punya pengalamannya, saya punya relasi, saya punya jaringan, saya punya modal, tidak ada Allah yang disebut, ah ini dari awal sudah tidak akan sukses. Walaupun mungkin dikasih dunianya, tapi dia tidak akan pernah jadi dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk menghafal Quran. Kalau menghafal Quran, kalau saya rajin saya akan hafal. Kalau saya mengulang-ulang saya akan hafal. Kalau saya bergaul dengan orang baik saya akan hafal. Tapi Allahnya enggak disebut. Padahal yang punya otak ini adalah Allah. Tidak mungkin ingat tanpa izin Allah. Kita bisa bangun, baca, itu pasti pertolongan Allah. Kalau Allah tidak menolong, kita enggak akan bangun. Kita bekal malas baca Quran itu. Dan kalau tidak dibuat ingat oleh Allah, kita enggak ingat apa-apa. Kalau Allah tidak memampukan, kita enggak akan rajin. Maka dari awal, kalau mau menghafal Quran, harus yakin bahwa saya bisa baca Quran, bisa rajin, bisa ingat, bisa hafal, bisa paham, bisa memahami, bisa mengamalkan. Itu penyebabnya cuma satu, pertolongan Allah. Kalau dari awal sudah begitu, dia tidak akan bersandar ke siapa-siapa. Kita akan rajin, tapi mana mungkin kita rajin kalau Allah tidak memberikan kemampuan ke kita. Tapi kan kita harus kerja keras. Itu siapa yang bikin otot kita? Siapa yang menyehatkan kita? Kita sekarang diberi kekuatan oleh Allah, tidak dilindungi kita dari tipu daya setan. Gak mau ibadah tuh. Kita bisa ke masjid, bisa ikut pengajian, bisa ngerti, itu pasti cuma satu penyebabnya, karunia Allah. Jadi dari awal kita harus yakin bahwa semua nikmat apapun bentuknya itu pasti milik Allah. Pasti hanya Allah yang membagikan, hanya dengan izin Allah sampai kepada kita. Nah inilah sebetulnya yang harus dimiliki. Jadi kalau mengatakan la haula wala quwwata illa billah. Tiada daya, tiada kekuatan, kita tuh tidak mampu untuk menjauhi setan tuh enggak mampu kecuali Allah. Kita enggak mampu menundukkan pandangan dari maksiat kecuali Allah yang melindungi kita. Kita itu tidak akan mampu menahan amarah, menahan syahwat. Kalau enggak ditolong Allah tuh, kita tuh maksiat terus. Enggak mungkin ngerti ilmu apapun kecuali Allah yang membuat paham. Enggak mungkin kita bisa mengamalkan ilmu kecuali dengan hidayah taufik Allah. Enggak mungkin hati kita bisa ikhlas kecuali Allah yang menolong. Jadi bulat hati itu Allah. Ini dari awal keyakinan ini akan bagus. Kalau gitu buat apa dong kita kerja keras? Kerja keras itu baru bisa dengan izin Allah. Sekarang otot kawat balung besi leher beton urat kabel wajah asbes, diare paling di toilet. Sekarang otak cerdas, tinggal kasih kulit pisang kepleset meledak koma. Apa yang mau diingat? Gak ada sebetulnya. Nikmat sekecil apapun, wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Makanya ingin apapun, takut apapun, harus Allah yang ada dalam pikiran kita. Termasuk cemas, takut. Coba apa yang kita takuti? Pasti yang kita takuti itu sepenuhnya ada dalam kekuasaan Allah. Kita ini milik Allah sepenuhnya. Enggak ada nih musibah apapun yang bisa menimpa tubuh kita ini tanpa izin pemiliknya. Mau gabung gimana pun jin dan manusia mencelakakan kita, enggak akan kejadian kecuali apa yang dikehendaki Allah terjadi pada diri kita. Makanya selalu Allah dari awal sampai akhir itu. Jadi orang yang disukai Allah, ibadahnya bagus, akhlaknya perbaiki, belajarnya sungguh-sungguh, minta tolong ada dikuatkan oleh Allah belajar, doa yang banyak, hati pasrahkan ke Allah, udah cukup bagi kita. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan subuh untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

قائمه آت محمدا الوسيله والفضيله وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد يا ارحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang maha penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'thurat.

0: ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة.
1: صدق الله العظيم.
2: ...102,7 MKFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah menitipkan MKFM. Semua ini milik Allah. Kita pengelola diberikan ladang amal untuk bisa melayani umat yang terbaik, dan para pendengar juga punya ladang amal untuk dapat ilmu dan dapat persaudaraan lewat MQFM ini. Tolong selalu doakan supaya yang mengelola MQFM ini benar-benar diberi keikhlasan dan dibimbing oleh Allah sehingga menyampaikan apa yang Allah ridhoi. Kalau didapati kekurangan, jangan sungkan. Dengan penuh kasih sayang, koreksi dan perbaiki bersama. Dan bagi para pendengar, tidak cukup hanya mendengarkan, yang paling penting adalah sekuat tenaga ilmunya itu diamalkan walaupun tidak 100% dan juga disampaikan kepada yang lain. Kalau mau nambah amal, ajak yang lain untuk ikut menyimak. Siapa tahu saudara kita dapat hidayah, menjadi bahagia dan mulia karena ajakan kita. Terima kasih sekali lagi. Semoga takdir kita di Amanahi Radio ini sebagai sarana kebersamaan kita membawa kebaikan bagi dunia kita, bagi agama kita khusus, yang lain untuk ikut menyimak. Siapa tahu saudara kita dapat hidayah, menjadi bahagia dan mulia karena ajakan kita. Terima kasih sekali lagi. Semoga takdir kita di Amanahi Radio ini sebagai sarana kebersamaan kita membawa kebaikan bagi dunia kita, bagi agama kita khususnya, dan bagi akhirat kita, juga bagi negeri ini, ya. Nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

jemput hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bantulah. Disiarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Hai Tuhanku yang Esa.
0: Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat MK, di kesempatan pagi hari ini tentunya kembali Allah memberikan kepada kita sebuah kesempatan untuk memulai hari kembali hari, sahabat MK. Memulai juga sebuah kesempatan yang Allah hadirkan kepada kita di hari ini, sahabat MK. Yang mungkin ada banyak hal yang sedang kita pikirkan, banyak urusan yang sudah menunggu untuk kita selesaikan, sahabat MK. Namun tentunya di tengah semua itu kita masih memiliki satu kesempatan yang sama, sahabat MK, yaitu menjalani hari dengan sebaik-baiknya di hari ini. Terkadang sahabat MK, kita terlalu fokus pada apa yang belum tercapai sampai lupa melihat apa yang sudah Allah berikan. Padahal ada begitu banyak nikmat yang menemani kita, sahabat MK, setiap harinya, bahkan sebelum kita sempat memintanya. Maka tentu mari kita awali pagi ini, sahabat MK, dengan menghadirkan rasa syukur kita kepada Allah, bukan karena semua keadaan telah sempurna, tetapi karena kita menyadari bahwa selalu ada kebaikan yang Allah titipkan dalam setiap keadaan dalam diri kita, sahabat MK. Tentunya dengan menghadirkan rasa syukur di pagi hari ini, sahabat MK, membuat hati kita lebih tenang dan langkah kita juga lebih ringan dalam menjalani dan juga memaksimalkan di kebersamaan ataupun juga di kesempatan hari ini, sahabat MK. Dan tentunya sahabat MK, senang sekali sahabat cer Anda Bahri Alamsyah kembali membersamai ruang dengar Anda di pagi hari ini dalam hadirnya sajian program manajemen kolbu pagi yang kembali menemani dan juga hadir di ruang dengar Anda, sahabat MK, di hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2026 ataupun juga bertepatan dengan 16 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Insyaallah sahabat MK, di kebersamaan pagi hari ini kita akan kembali tentunya mengambil sebuah inspirasi, ilmu dan juga hikmah yang akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Dr. Dr. Haji Asep Hermana, SPB FINA CSMM, sahabat MK, yang akan hadir, yang akan kita simak bersama pembahasan yang akan dihadirkan di pagi hari ini berkaitan tentang haji dan umroh, bukan sekadar berangkat. Tentunya juga di kesempatan pagi hari ini Anda dapat ikut bergabung, mengirimkan atensinya, baik menghadirkan salam silaturahim, doa-doa terbaik yang ingin dihadirkan, dipanjatkan sahabat MK, serta juga dapat melengkapkan, melaporkan kualitas siaran program manajemen kolbu pagi hari ini di tempat Anda seperti apa, dapat juga disampaikan sahabat MK di WhatsApp ataupun juga SMS MKFM di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi 0811-224-1027, sahabat MK. Kebenaranmu. Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, kami informasikan bahwa sajian program manajemen kolbu pagi hari ini dapat Anda simak langsung melalui frekuensi 102,7 MKFM Bandung melalui radio. Lalu juga dapat Anda simak melalui streaming kami di www.mkfmnetwork.com. Selanjutnya sahabat MK juga dapat menyimaknya melalui aplikasi kami, yaitu aplikasi MKFM, yang tentunya dapat Anda unduh terlebih dahulu melalui App Store dengan Anda cari juga ketikan MKFM. Bagi Anda juga yang ada di luar jangkauan frekuensi 102,7 MKFM Bandung dapat juga menyimak melalui beberapa media sosial kami, diantaranya melalui YouTube MKFM yang dapat Anda cari, sahabat MK, juga ketikan MKFM Live Kajian. Lalu juga melalui live TikTok MKFM dengan Anda juga cari dan ketikan, sahabat MK, at MKFM Bandung. Lalu di Instagram juga sama, at MKFM Bandung, yang dapat juga Anda simak langsung tentunya. Terusus juga sajian program manajemen kolbu pagi hari ini, sahabat MKI dapat Anda simak juga melalui beberapa jaringan radio relay MKI pagi. Di antaranya dapat Anda simak di 92,3 MKI FM Yogyakarta, 104,5 MKI FM Dabo Singkep, 104,9 MKI FM Subang, 92,1 MKI FM Solo, Kusuma di 99,4 FM Cilacap, SQ di 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 Fis FM Banyuwangi, Sisnet di 90,5 FM Belitung Timur, 95 IN FM Kebumen, Style di 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Safa Sindo di 98,2 Payakumbuh, Dakta di 107 FM Bekasi, Citra FM di 98,8 Wonosobo, Orban di 90 FM Palembang, Kelof di 93 FM Tasikmalaya, dan terakhir sahabat MK juga dapat Anda menyimaknya di 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Menimpa. Bagi Anda, pengelola radio lain yang ingin turut serta menyambung siarkan program manajemen kolbu pagi ini, silakan Anda dapat kirimkan profil radio Anda melalui email kami di info@mkfmnetwork.com ataupun juga dapat konfirmasi langsung melalui WhatsApp kami di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi 0811-224-1027, sahabat MK.
1: Kurang bersyukur.
0: Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada yang saat ini sedang menyimak tentunya. Sebelum kita terhubung bersama guru kita, Ustadz Dr. Dr. Haji Asep Hermana, SPBFINACSMM di kebersamaan pagi hari ini, sahabat MK, kami akan hadirkan terlebih dahulu sebuah informasi, sebuah amal kebaikan yang dapat kita manfaatkan dan juga kita ambil bagian di dalamnya, sahabat MK.

0: Sahabat MK, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi Anda di nomor 0813-1712-1712. Sekali lagi sahabat MK, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
1: Gerun di hatiku.
0: Selain itu, sahabat MK, ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah Aagim dengan mengetikkan bintang 121 bintang 43 pagar, sekali lagi bintang 121 bintang 43 pagar, dan pilih judul tausiah mulai Rp1.000 per pekan. Sahabat MG sudah bisa bersedekah sekaligus juga berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel.

0: Alhamdulillah sahabat MK, di pagi hari ini kita sudah terhubung langsung bersama guru kita Ustadz Dr. Dr. Haji Asep Hermana, SPB FINA CSMM, yang akan menghadirkan sebuah pembahasan berkaitan tentang haji dan umroh, bukan sekadar berangkat. Mari kita simak bersama sahabat MK sajian ilmu yang dihadirkan di kebersamaan pagi hari ini.
1: Penghapus dosaku, mengganti hukumanmu di akhir.
2: Allahumma wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin wa zadadu imana ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad la nabiyya ba'da. Sahabat-sahabat MK pagi semua, alhamdulillah pada hari ini Allah memberikan nikmat kembali kepada kita. Nikmat iman, kemudian juga nikmat Islam, dan nikmat waktu sehat. Nikmat yang Allah berikan kepada kita seakan-akan kita seperti biasa. Diberikan nikmat denyut jantung, diberikan nikmat nafas, begitu ya. Karena ini setiap hari kita terima, setiap hari kita rasakan, seakan-akan nikmat itu adalah sesuatu ya hal yang biasa. Padahal ketika kita telusuri secara saintifik, ibu bapak semua, nikmat denyut jantung itu bukan biasa-biasa. Begitu rumitnya impuls listrik dari yang namanya SA node, kemudian ke AV node, kemudian ke serat purkinya ya, sehingga terjadi kontraksi dari atrium tidak bersamaan dengan ventrikel, sehingga jantung itu bisa memompakan darah, bisa menerima darah, begitu ya. Dan kalau kita lihat mekanisme kerja otot jantung itu, ibu bapak semua, setiap otot ternyata ada dalam satu komando. Ketika kita telusuri bahwa nikmat denyut jantung ini bukan biasa-biasa saja, sahabat-sahabat semua, dengan keilmuan yang kita pelajari, maka di sana ada syukur dosis tinggi. Tapi ketika kita tidak pernah bagaimana jantung itu berdenyut, rumitnya itu bukan main, menganggap denyutan jantung itu, kan biasanya juga tiap hari gitu-gitu aja. Biasanya juga kan tiap hari tanpa disadari udah mompa sendiri, begitu ya. Tatkala karena kebodohan kita, kita menganggap denyutan itu sebagai suatu hal yang lumrah, suatu hal yang biasa, maka rasanya kok enggak akan ada rasa syukur yang terdalam. Oleh itulah sahabat-sahabat semua, mari kita mulai ketika kita bangun tidur dengan vitamin syukur dosis tinggi. Ibu, bapak, sahabat-sahabat MKTV, MK Pagi yang menyimak di radio, yang menyimak di MKTV, yang menyimak di berbagai macam platform digital agim lainnya, insya Allah pada hari ini, mulai Sabtu hari ini sampai 4 Sabtu ke depan, insya Allah kita akan bersamai sahabat-sahabat kita yang berniat untuk menunaikan ibadah haji. Ya Bu, Pak, ada yang mau haji di sini? Coba, yang mau mangga kita aminkan. Ada yang mau ibadah haji, Pak, Bu? Yo, kita aminkan yang mau ibadah haji, ya. Dok, saya belum daftar. Mudah-mudahan Allah mudahkan untuk daftar. Dok, saya belum cukup uangnya. Insya Allah bagi Allah itu gak ada yang mustahil untuk mencukupkan. Yang paling penting adalah mulai dengan niat yang kuat dan ikhtiar yang sungguh-sungguh. Sahabat-sahabat semua, ketika kita berbicara prosesi ibadah haji, ya, di sini ada beberapa yang mungkin yang sedang menunggu, begitu Bu, Pak? Menunggu manasik ya, menunggu latihan. Ada juga yang mungkin sekarang lagi siap-siap bagaimana? Apa Bu? Koper, iya, koper mau belakangan ya Bu. Ada yang juga bersiap-siap sekarang untuk memanfaatkan waktu yang memang kalau dihitung-hitung sih mungkin tinggal 6 bulan ya. Persiapan mungkin sekitar 6 bulan untuk prosesi ibadah haji tahun 2020, 7 ya Bu. Nah, mengapa siaran ini saya dahulukan, Ibu Bapak semua? Karena ada sesuatu hal yang penting, Bapak Ibu semua. Di mana ketika seorang ingin naik gunung dengan selamat, dengan mudah, Ibu Bapak semua, maka ternyata beberapa bulan sebelumnya dia tidak ngafe, tidak santuy, dan tidak mungkin santai-santai aja. Tapi ada proses latihan. Dengan latihan itulah maka kemungkinan kekuatan otot, nafas, jantung, kemudian sendi, dan lain sebagainya itu bisa memudahkan untuk bisa naik gunung, gitu ya. Ya Bu, Pak, naik gunung itu bisa kapan aja. Tapi ibadah haji Ibu tidak bisa kapan saja. Naik gunung mungkin tidak usah 2 tahun, 3 tahun, bahkan belasan tahun gak usah nunggu. Tetapi bagi saudara kita, Ibu Bapak semua yang menunaikan ibadah haji, mungkin ada yang menunggu 12 tahun, ada yang menunggu 7 tahun, begitu ya. Sehingga ketika waktu tunggu demikian lama, Bapak Ibu semua, maka jangan sampai ketika kita prosesi ibadah haji tidak bisa dilakukan dengan semaksimal mungkin. Kenapa? Begitu nyampe ke sana, ternyata begitu nyampe ke Masjidil Haram sudah terjadi kelelahan. Begitu nyampe ke punten sekedap, saya akan cek ya, punten. Begitu nyampe misalnya ke daerah untuk ziarah begitu ya di Madinah, ternyata fisik itu tidak kuat. Kalau kita perhatikan Ibu Bapak semua, waktu tunggu ini ternyata tidak sebentar. Ada yang nunggu untuk nyampe ibadah haji itu 28 tahun. Ada yang menunggu di daerah Jambi itu 42 tahun untuk nyampe tuh dari sejak daftar ke prosesi ibadah haji. Ada juga yang nunggu itu sampai pada angka, kalau kita lihat mah di sini ya Bu ya, silakan angka lihat, ada yang sampai 34 tahun, ada yang sampai 33 tahun, ada 28 tahun dan lain sebagainya, sahabat-sahabat semua. Artinya Ibu Bapak semua, dengan panjangnya waktu tunggu itu alangkah ruginya pengorbanan di menunggu yang demikian lama. Kemudian juga biaya itu tidak sedikit, ya Bu, Pak. Kemudian juga bekal yang kita bawa juga itu tidak sedikit. Ketika nyampe ke Tanah Suci, apa jadinya? Kalau misalnya ya Bu ya, nyampe ke sana itu cuma numpang tidur, numpang sakit. Alangkah ruginya juga ketika nyampe ke sana ternyata baru tawaf berkali-kali ya Bu, 3 kali tawaf misalnya umrah sunat begitu ya, sudah merasakan kelelahan. Alangkah gak enaknya juga ketika lihat orang lain bisa bolak-balik begitu ya ke Masjidil Haram sholat wajib begitu ya, kita hanya diam di pondokan. Alangkah ruginya juga Ibu Bapak semua ketika prosesi bisa lontar jumroh tuh ya Bu. Kan itu salah satu prosesi yang menguras fisik. Ternyata kita kelelahan untuk melontar jumroh. Dan alangkah ruginya juga Ibu, ketika kita harusnya bisa berdoa dengan khusyuk, kita dalam keadaan kelelahan atau mungkin kita dalam keadaan sakit, kan alangkah ruginya. Nah sahabat-sahabat semua, untuk itulah kita akan coba di 4 pertemuan ini. Kita masih punya banyak waktu Ibu Bapak semua untuk melatih semuanya. Kenapa? Karena semua itu bisa dipersiapkan. Kita coba lihat dari segi beberapa penelitian ilmiah. Apa yang menjadi hambatan para jamaah haji, kemudian juga apa yang menjadi problematika ketika dia berada di Tanah Suci, ya. Dan apakah itu sebetulnya bisa dicegah? Sebagian besar iya, bisa dicegah, dan sebagian besar bisa disiapkan. Ya, Ibu Bapak semua, tayangan ini pernah kita sampaikan di 3 musim haji, Bu Pak. Kita pernah membersamai salah satu kelompok bimbingan haji dan umroh begitu ya, diberikan bekal-bekal untuk latihan materi semacam ini. Masya Allah, ketika kita review lagi, ya Bu, ternyata manfaatnya itu bisa meningkatkan stamina, bisa meningkatkan kehusuan ibadah karena tidak terganggu oleh sakit, tidak terganggu oleh dehidrasi, dan tidak terganggu oleh kelelahan. Syariatnya diantaranya dengan mempelajari ilmunya. Ya Pak, Bu. Jadi insya Allah kita akan bersamai selama 4 pekan ke depan ya Bu. Insya Allah kita akan punya banyak, masih banyak waktu untuk kita persiapan. Baik, kita lanjut Ibu Bapak semua. Nah ini akan kita coba bahas Ibu di buku ini. Buku apa judulnya teh? Sehat Bugar. Oh kebalik ya punten. Sehat Bugar punten sekedap. Oh iya. Ah punten. Bu bisa kebaca Bu nih. Sehat Bugar. Oh silau. Ya benar-benar saya buka. Bentar ya. Mudah-mudahan gak silau. Nih Bu, insya Allah. Ah, dah saya mah Bu akan jualan buku. Bu, ya, ini tidak dijual Bu. Ini diinfakkan. Diinfakkan bagi apa? Bagi pesantren Eko 3 ya. Jadi insya Allah 4 pekan ke depan kita akan bahas isi buku ini Bu ya. Baik. Kita mulai sahabat-sahabat semua. Ibu bapak semua, ketika kita lihat data, data dari mana? Data dari Kementerian Haji, data dari WHO, kemudian data dari peneliti. Kalau kita bandingkan ibu bapak semua, dari mulai tahun 2018 sampai tahun 2024, ternyata angka jamaah haji yang mengalami kelelahan di tanah suci menjalankan proses ibadah haji, ternyata kejadian-kejadiannya itu meningkat. Bahkan dikatakan angka kejadian ini ibu bapak semua untuk ibadah haji rata-rata di atas 50%. Para jamaah itu mengalami kelelahan. Dok, lelah-lelah aja makan wajar. Ya, betul ibu bapak semua. Tapi andai kata kelelahan itu bisa kita atasi, alangkah banyaknya waktu kita untuk sholat ke Masjidil Haram. Andai kata kelelahan itu kita bisa siapkan supaya tidak terjadi ibu bapak semua, alangkah banyaknya waktu kita untuk melakukan umroh sunat. Ketika kelelahan itu bisa diatasi ibu bapak semua, mungkin nanti kita akan bisa berlama-lama di Masjidil Haram. Tidak hanya di maktab, tidak hanya di pondokan. Ketika kelelahan itu ibu bapak semua bisa kita atasi dengan persiapan yang insya Allah kita bisa pandu ibu bapak semua, maka mungkin kita bisa berlama-lama di Masjid Nabawi. Jadi bapak semua, jangan sampai penantian yang belasan tahun atau puluhan tahun ini menjadi salah satu penantian yang ketika kita laksanakan dipenuhi dengan penyesalan. Kenapa? Karena ada sesuatu yang mengganjal ibadah kita. Dan kalau kita lihat lagi ibu bapak semua, punten datanya di sini ya, angka dehidrasi jamaah haji kita itu kejadiannya ibu bapak semua lebih dari 20%. Rata-rata di angka 25,8% mengalami dehidrasi. Padahal sebetulnya dehidrasi ini bisa kita cegah. Dok, dehidrasi aja dipikirin. Loh, gimana gak bisa dipikirin? Orang dehidrasi itu ibu bapak semua bisa menurunkan daya ingat. Mungkin karena dehidrasi ini orang itu akan lupa kemana jalan pulang. Mungkin karena dehidrasi ini ibu bapak semua mungkin lupa kemana pondokannya. Karena dehidrasi ini ibu bapak semua mungkin juga akan sulit untuk melakukan ibadah-ibadah dengan khusyuk. Nah, sahabat-sahabat semua, ternyata angka dehidrasi jamaah haji juga kondisinya makin meningkat. Ya Bu, Pak. Oleh sebab itulah, perlu ilmu tentang apa? Tentang bagaimana mengoptimalkan agar ketika di tanah suci itu kita dalam keadaan bukan hanya sehat tapi fit, tapi bugar. Nah, kalau kita lihat angka berikutnya, Ibu Bapak semua, kelemahan yang terjadi rata-rata ya Bu ya, kelemahan umumnya biasanya pengaruh memang oleh usia Bu, oleh penyakit penyerta, kemudian beban aktivitas dan sebagainya. Kalau kita lihat angkanya Bu Pak, ternyata angka kelemahan atau weakness yang dialami oleh jamaah haji itu di atas rata-rata di atas 50%. Jadi ini satu angka yang besar sahabat-sahabat semua. Nah, berkaca dari angka-angka tadi sahabat-sahabat semua, berkaca dari data-data tadi, maka semestinya Bu Pak semua, kita harus punya upaya, punya ikhtiar. Untuk apa? Untuk mengatasi. Dengan cara apa? Dengan cara persiapan. Persiapannya di mana dok? Persiapannya di Mekah, latihan dulu training center. Bukan Ibu Bapak semua. Latihannya di mana? Latihannya di sini. Di tanah air. Di mana? Di Indonesia. Latihan. Latihan apa yang bisa dilakukan? Emang ngaruh? Bu, emang ngaruh? Iya, betul Bu. Ibu Bapak semua, kalau kita runut secara makro Ibu Bapak semua, maka ada beberapa persiapan yang bisa kita lakukan sehingga persiapan itu menopang keberhasilan secara syariat, khususnya ibadah haji. Bagaimanapun juga Ibu Bapak semua, bisa kita bayangkan orang sakit, orang demam, orang nyeri tenggorokan, orang batuk, orang sesek, orang kelemahan. Saya pikir untuk melakukan ibadah itu tentu tidak senyaman. Orang yang sehat, orang yang bugar, orang yang fit. Ya kan Pak, Bu? Sehingga kita ketika kita nunggu untuk ke tanah suci itu belasan tahun, bahkan puluhan tahun, sayang benar kalau nyampe ke sana kita tidak bisa maksimalkan. Sehingga mungkin ketika nyampe di tanah suci, Ibu Bapak semua, mungkin hanya yang wajib dan yang rukunya saja. Padahal belum tentu kita itu bisa diberi kesempatan untuk ibadah haji pada tahun-tahun berikutnya. Begitu ya. Dan kalau bisa ibadah haji teh satu atau dua kali aja Bu ya, jangan tiap tahun. Karena apa? Memberikan kesempatan sahabat-sahabat kita yang belum melaksanakan ibadah haji. Jadi sahabat-sahabat semua, karena kalau kita perhatikan Ibu Bapak semua, ibadah haji itu sebagian besar adalah ibadah fisik. Jadi kalau lihat dari angka, ada yang mengatakan bahwa prosesi ibadah haji itu 70% adalah ibadah fisik. Maksudnya ditopang dengan kemampuan fisik sebesar 70%. Jadi kalau misalnya Ibu Pak semua, kondisi fisiknya itu tidak mumpuni, tidak dalam keadaan optimal, sayang banget. Padahal kalau kita lihat dari data pun, dan Ibu Bapak semua ya, kita lihat datanya yang tadi, ternyata di atas 50% jamaah haji kita itu seluruh dunia gitu ya, mengalami kelelahan. Ketika kelelahan itu terjadi, Ibu Bapak semua, akan berdampak pada kualitas kehusuan ibadah seseorang. Baik, kita coba lihat datanya. Nah, sahabat-sahabat semua, kalau kita perhatikan, punten, kita masuk lagi. Saya akan coba ini bahas masalah fisik dulu ya. Kenapa masalah fisik dulu? Karena masih ada waktu kita untuk berlatih. Sehingga kita masuk dalam keadaan kondisi fisik yang optimal ketika kita ada di tanah suci, begitu ya. Kita akan coba lihat. Nah, kita ada 7 bagian punten Ibu Bapak semua ya. Oke, kita lihat. Kalau kita perhatikan Ibu Bapak semua, prosesi ibadah haji adalah prosesi yang memang menuntut kekuatan
3: Bentar, bisa kita lihat ya Bu ya. Bisa menuntut kekuatan energi yang luar biasa. Bagaimana ketika misalnya sampai ke Mekah melakukan umroh dulu ya. Kemudian setelah itu masuk tarwiyah. Misalnya ada yang tarwiyah, ada yang juga enggak ya. Tarwiyah sehari, semalam di mana? Di Mina. Setelah tarwiyah, proses berikutnya adalah di Arafah begitu ya. Setelah dari Arafah ke Muzdalifah. Dari Muzdalifah masuk lagi ke Mina. Di sana ada prosesi melontar jumroh. Ya, 3 hari itu berturut-turut. Setelah melontar jumroh, kemudian kembali ke Masjidil Haram untuk apa Bu? Untuk tawaf ya Bu ya. Untuk tawaf kembali di sana. Kemudian baru tahalul. Tergantung dari nafar awal ataupun nafar sani Ibu Pak semua. Tapi pada prinsipnya ternyata kalau kita lihat dari rangkaian ini, ya Bu Pak, alangkah panjangnya perjalanan yang mungkin akan kita tempuh. Kalau kita lihat prosesi itu Ibu Pak semua, dan Masjidil Haram ke Mina kurang lebih 8 km. Kemudian kalau dari misalnya dari Mina ke Arafah 14,4 km. Dari Arafah mungkin ke Muzdalifah jalan kaki ya Bu ya. Ya, dari Arafah ke Muzdalifah, kemudian di sana ada mabit juga ya Bu ya. Sekitar 9 km. Ini perjalanan dari satu tempat ke tempat lain. Belum ketika kita melakukan prosesi di daerah atau di tempat tersebut. Nah, ternyata Ibu Pak semua, kalau kita lihat datanya, Bu, kalau kita lihat dari hasil penelitiannya, kita kan tahu tadi bahwa 50% mengalami kelelahan, kemudian lebih dari 23% mengalami dehidrasi, kemudian lebih dari 40% mengalami kelemahan. Ternyata kalau kita lihat Ibu Pak semua,

latihan itu terukur, latihan itu mempunyai dasar ilmiah, tidak menyebabkan beban pada jantung dan otot. Sampai latihan-latihan ternyata bermasalah untuk jantung. Jangan sampai karena terlalu rajin dan semangat mengabaikan aspek ilmiah sehingga ada kelemahan di lutut, ya Bu ya. Kan jadi susah. Ya. Kalau gitu kita coba lihat Ibu Pak semua. Bagaimana kondisi yang akan dijalani begitu ya. Sebentar kita coba lihat datanya. Apa saja dok yang bisa kita jalani? Apa saja dok yang mungkin kita bisa Sebentar. Apa yang akan kita bisa alami sehingga kita harus betul-betul mempersiapkan secara syarat fisik kita. Baik, kita lihat Ibu Bapak semua. Aspek fisik ini Bapak semua, ya. Kan kita tidak tinggal itu Masjidil Haram itu di pelataran kita, Bu ya. Kecuali mungkin Ibu Bapak semua yang menggunakan haji khusus ya, dengan misalnya hotelnya itu yang ada di Tower Clock ya, atau ada di Safwah gitu ya, atau yang ada di Intercontinental gitu ya. Itu memang di pelataran, tapi rata-rata Ibu Bapak semua lokasi penginapan jamaah haji itu rata-rata gitu ya berjarak kurang lebih 850 meter dari Masjidil Haram rata-rata. Ada yang lebih juga ada yang di daerah Jarwal, ada yang di Misfalah ya Bu ya. Ada yang di daerah mana Bu? Di daerah wilayah Syiasyah gitu ya Bu ya. Dan lain sebagainya. Artinya Ibu Bapak semua, untuk daerah-daerah yang jauh memang difasilitasi ya oleh orang Indonesia nyebutnya bis solawat ya. Ya, bis solawat. Kemudian kita lihat perjalanan dari maktab. Kemudian apalagi dari aspek fisik Bu, tawaf itu Bapak Ibu semua tergantung lokasi. Kalau di dasar lantai ya Bu ya, di lantai utama, di bawah, kalau makin dekat dengan Ka'bah, maka berarti jaraknya itu makin singkat. Bisa sekitar 40 menit 7 kali putaran. Tapi kalau misalnya di putaran bagian luar Ibu Bapak semua, bisa saja sampai 2 jam. Bahkan kalau misalnya di lantai atas Bu ya, di lantai atas di rooftop itu bisa nyampe 3 jam. Memang lebih santai, lebih khusyuk begitu ya. Tapi Bu, jaraknya kan lebih lama, lebih panjang. Waktunya juga lebih lama. Pertanyaannya, berjalan 3 km 7 sampai 9 km Ibu Bapak semua, apakah Ibu Bapak semua sudah siap? Sudah terlatih? Sudah bisa berjalan tanpa lelah? Jika belum, yuk insyaallah kita bersamai. Itu tawaf, Bu. Kalau kita lihat lagi bagaimana prosesi ibadah sya'i. Sya'i itu kan, kalau kita lihat antara Safa dan Marwah itu 487 meter. 7 kali bolak-balik. Berapa jauh Bu? 3,4 kilometer. Waktunya 1,2 sampai 2 jam. Sekali lagi Ibu Bapak semua, tatkala kita ini bisa lakukan ibadah ini dengan khusyuk, dengan tenang, itu nikmatnya bukan main. Nah, untuk mencapai khusyuk itu Ibu Bapak semua, jangan sampai terganggu karena nyeri lutut. Jangan sampai terganggu karena apa? Karena sesak napas. Jangan juga sampai terganggu karena kaki yang pegal. Ini sya'i, Bu. Berapa kilometer? 3,4 kilometer. Tawaf berapa tadi, Bu? Tergantung jaraknya ya, Bu ya. Tergantung lokasinya ya. Ada yang cuma mungkin 400 meter, ada yang juga sampai 7 kilometer. Itu tawaf. Kemudian kita lagi lihat lagi untuk melontar jumroh, Bu ya. Nah, ini memang tergantung dari makamnya. Tergantung dari lokasi tendanya. Andai kata misalnya tendanya itu untuk jamaah haji yang di Asia, Bu. Kan berarti itu harus nyebrang gunung ya, Bu ya. Lewat terowongan kan. Al-Muaisim itu ya, Bu. Andai kata misalnya untuk yang jamaah haji khusus itu maktabnya enggak dekat ya. Di berapa? 108 3 112 begitu ya. Itu kan enggak terlalu jauh begitu ya.
apa namanya bisa terlihat. Dan jalannya juga itu bisa mungkin sekitar 700 km ya. Dari Makkah bisa 111, 103, 108 gitu ya. Rata-rata di Makkah 111 itu. Kan jaraknya itu nggak jauh. Tapi kalau misalnya jamaah reguler, itu kan pahalanya lebih gede lagi. Kenapa? Jaraknya itu 3-5 km, Bu. Sehingga pertanyaannya, apakah Ibu, Bapak sudah menyiapkan diri jalan 6-10 km tanpa lelah? Ya Pak, Bu. Ini kan harus kita latih. Dan apakah ini bisa kita kondisikan? Sangat bisa. Kemudian juga ini prosesi untuk melontar jumroh, ya Bu ya. Jadi kalau misalnya melontar jumroh seperti ini, kalau misalnya dalam kondisi adem mungkin nyaman, ya Bu. Tapi kalau dalam kondisi panas seperti ini, kemudian berdesak-desakan, ini juga menjadi tantangan tersendiri. Nikmat, nikmat benar Bu. Ini bisa kita jalani dengan hati yang nyaman. Tinggal tambah lagi betis yang kuat, lutut yang mantap, ya Bu ya. Jangan sampai terjadi sesak napas. Kita lanjut Bapak Ibu semua, ya. Jadi kalau kita perhatikan prosesi ini adalah salah satu prosesi yang paling padat ya, kalau menurut ya khususnya menurut saya ya, ini adalah paling challenge ya, paling menantang gitu. Disinilah bagaimana penyerahan diri, kemudian juga kehusuan dan ikhtiar jasad yang kuat adalah perpaduan di antaranya. Melontar jumroh ya, jumroh Aqabah yang pertama kali, kemudian Aqabah Wusta Ula ya pada hari kedua dan hari ketiga. Ya Bu, doakan ya Bu ya, siapa yang mau kesini Bu? Siapa yang mau lontar jumroh 11, 12, 13 Zulhijjah, ada? Ada, amin atau Bu? So, tulis di sana, menulis di HP, menulis di komentar, amin ya Allah. Mudah-mudahan yang menyaksikan tayangan ini segera Allah undang ke Baitullah untuk melakukan ibadah haji. Semoga yang menyaksikan tayangan ini Allah berikan kemampuan untuk melaksanakan ibadah haji. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bagi ibu yang sudah terdaftar dan akan berangkat tahun depan, ya Bu, insya Allah kita bersamai. Bagi ibu bapak semua juga yang mungkin belum ada ketentuan waktunya, nggak apa-apa, nggak ada salahnya kita pelajari juga. Ya, kita lanjut ibu bapak semua. Kemudian wukuf. Wukuf di Arafah itu sebetulnya tidak banyak menyita energi ibu bapak semua, karena wukuf itu berdiam diri. Diam diri di dalam tenda ataupun di luar tenda, ya Bu ya. Dari mulai matahari tergelincir sampai pada waktu maghrib begitu ya. Kemudian ibadah fisik berikutnya. Nah, kita akan masuk pada intervensi Bapak Supunten. Jadi sahabat-sahabat semua, kalau kita lihat dari data tadi Bu Pak, berarti kita mempunyai challenge nih, tantangan. Untuk apa? Untuk mempunyai fisik yang kuat, ya Bu. Ketika mempunyai fisik yang kuat secara syariat, ada kemungkinan kita bisa beribadah lebih khusyuk. Ketika kita bisa beribadah lebih khusyuk, Bu, penantian belasan tahun, penantian puluhan tahun, itu mungkin bisa kita maksimalkan. Jangan sampai ada penyesalan karena nyampe ke Mekah atau Madinah kondisinya mengalami kelelahan atau kelemahan. Sekarang kita coba lihat ibu bapak semua dari data berikutnya. Kalau begitu dok, kan dikatakan tadi bahwa dengan persiapan ternyata bisa menurunkan tuh angka kejadian dehidrasi bahkan sampai 30-50%. Bisa menurunkan angka kelelahan sampai setengahnya tuh, Bu. Kalau begitu apa yang harus dilakukan? Kapan kita melakukan intervensi itu? Kapan kita melakukan latihan itu? Baik, kita coba lihat satu persatu ibu bapak semua. Kita coba lihat datanya.
Ya, ini sekedap. Oh, yang ini nih. Kapan kita latihan? Idealnya sih, idealnya 6 bulan sebelum berangkat haji. Idealnya ibu bapak semua. Idealnya itu kita mempunyai waktu yang lebih panjang supaya latihan itu nanti akan lebih mudah dan tidak menjadi beban bagi jantung, bagi paru-paru, dan bagi otot. Juga bagi sendi, bagi mereka yang sudah lanjut usia. Kalau bisa sama ibu, bapak, latihan teh ya bu, itu terprogram. Programnya seperti apa dok? Nah insya Allah di buku ini teh ibu, bapak semua udah saya tuliskan ya. Bagaimana program-program untuk latihannya. Di antaranya bu, yang simpel seperti ini. Yang pertama adalah ukur dulu kemampuan, kemampuan fisik. Baseline-nya seperti apa? Dasarnya seperti apa? Diukur dari mana? Diukur ketika kita mulai exercise. Latihan apa yang dilakukan? Nah, Bapak Ibu semua, punten. Kalau kita lihat dari data, Bu, yang diperlukan di sana yang pertama adalah endurance. Endurance itu berkaitan dengan aspek kardiorespiratori. Endurance itu lamanya kita beraktivitas tanpa lelah, ya Bu. Itu dipengaruhi oleh apa? Oleh kekuatan jantung, dipengaruhi oleh kekuatan paru-paru. Simpelnya itu begitu ya. Endurance. Endurance itu dilatihnya dengan apa? Nah, kalau kita lihat dari jenis-jenis latihan, ibu bapak semua, kan latihan fisik itu ada 5 macam ya. Ada latihan aerobik atau daya tahan atau endurance atau kardiovaskuler ya Bu ya. Yang kedua adalah latihan penguatan otot. Ya, kalau bahasa kita resistance of muscle training exercise. Kemudian latihan yang ketiga adalah latihan fleksibilitas, flexibility exercise. Kemudian latihan keempat adalah latihan keseimbangan tuh, ya. Balance and neuromotor exercise dan latihan kelima adalah functional exercise atau latihan fungsi. Misalnya bangun dari tempat tidur, kemudian naik turun tangga begitu ya, itu latihan fungsional. Kemudian bawa tas, bawa beban ringan, itu ada latihan fungsional. Kenapa latihan ini penting, Ibu Bapak semua? Ternyata kalau kita lihat datanya, sebentar saya sampaikan ya. Saya sampaikan punten. Kalau kita lihat dari datanya, latihan ini mempunyai dampak terhadap apa? Terhadap kekuatan performance kita. Kalau kita lihat dari beberapa penelitian ibu bapak semua yang menentukan performance di antaranya adalah faktor terbesar itu ada dua, yaitu potensi dari genet. Sebentar kok nggak muncul ya? Oh ini ya. Yang pertama adalah dari

Jadi yang perlu dilatih itu apa nanti, Bu? Untuk meningkatkan performance kita, yaitu training, latihan, latihan dari latihan fisik yang lima tadi, Bu ya. Kemudian kita ajak akan berlatih tentang sleep quality and duration. Jadi bagaimana kualitas tidur. Kemudian di bagian berapa tuh? Di sini juga nanti dibahas tentang bagaimana melatih makan. Ibarat pesawat kalau dikasih aftur, sebagus apapun pesawat itu nggak akan bisa terbang. Ibarat kuda sehebat apapun, kalau nggak dikasih makan, kemungkinan kuda itu kelemahan, letih begitu ya. Ibarat mobil sebagus apapun, kalau tidak diberi bahan bakar, kemungkinan dia sulit untuk jalan. Logikanya, syariatnya begitu, Bu. Jadi manusia juga ketika performanya ingin bagus, maka kita ada program daily nutrition, yaitu program nutrisi, ya Bu ya. Nah, bagaimana untuk meningkatkan exercise-nya? Apakah ada faktor-faktor lain? Ternyata banyak, ya Bu ya. Lihat tuh, ada training, ada recovery, ada personal enforcement, ada motivation, dan sebagainya. Saya yakin kalau masalah motivasi, Ibu Pak semua pasti insya Allah motivasinya sudah sangat kuat untuk berlatih, untuk bisa ke tanah suci dengan bugar. Tinggal kita bagaimana dari motivasi itu kita rubah menjadi sebuah program latihan. Dok, kalau begitu latihan yang dilakukannya apa aja? Apa saja? Latihannya berapa lama? Apakah latihan itu perlu instruktur atau tidak? Apakah yang harus diukur begitu ya ketika latihan itu? Misalnya ketika kita latihan itu harus diukur dulu, misalnya denyut nadi. Ketika latihan itu kita harus diukur dulu bagaimana kemampuan dasar kita. Berapa kilometer kita latihan pertama kali? Ya Bu, berapa kilometer kita untuk jalan pada minggu pertama? Apa alat ukurnya? Sehingga kita bisa nambah, gitu ya. Nah, kalau kita lihat Ibu Bapak semua, di buku ini insya Allah sudah kita latihan. Dan insya Allah buku ini bisa Ibu miliki. Ini nggak dijual, Bu, ya. Cuma kalau ada yang mau, silakan infak untuk pesantren. Untuk pesantren Eko 3. Nggak apa-apa, Agazi, ya. Saya promosi. Nah, memang ini nggak dijual, Bu. Mudah-mudahan nanti saya convert ini ke e-book, ya. Sehingga dapat lebih mudah lagi. Jadi di buku ini sudah ada program-program latihannya, Bu, ya. Misalnya di sini minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga. Kemudian juga latihannya pertama apa saja, begitu ya. Dan insya Allah tahun kemarin buku ini sudah dijadikan untuk buku pelatihan di KBHU Darut Tauhid. Ya, ini sudah dilatihkan kemarin di sana, alhamdulillah. Secara syariat dari evaluasi, alhamdulillah. Dalam keadaan bugar secara syariat, ya mungkin salah satunya melalui latihan yang telah kita canangkan. Jadi kalau begitu latihannya apa aja? Nih, Mbak, Bu, kalau kita lihat Bapak Ibu semua, latihan yang pertama yang dilakukan adalah latihan kardio atau latihan aerobik. Latihan kardio atau latihan aerobik, Ibu Bapak semua, ini adalah porsi latihan pertama dan terlama. Patokannya apa, Dok? Patokannya, Ibu Bapak semua, nanti goalnya itu bisa berjalan 14 km tanpa lelah. Dok, jauh banget. Bapak mah baru jalan 3 km aja udah kelelahan. Apakah bisa dilatih? Nanti ada alat ukurnya, Bu. Jadi alat ukurnya misalnya begini, ini yang paling sederhana. Ya Bu, dengan menghitung denyut nadi maksimal. Ya Bu, dengan denyut nadi maksimal. Nah, cara ngitungnya juga sudah saya sampaikan di sini. Kalau nggak salah ada. Oh iya, ada. Cara ngitungnya sudah saya sampaikan di sini juga. Jadi ketika misalnya Ibu latihan, apa yang pertama kali dilakukan adalah jalan kaki. Berapa jauh jalan kakinya, semampunya, secapeknya. Untuk apa? Untuk mengetahui dasar dari kebugaran Bapak Ibu itu seberapa besar. Ketika tahu dasar kebugaran itu seberapa, ya Bu ya, sehingga kita bisa mempunyai program. Kalau misalnya jalan, misalnya satu kali jalan itu 1 km, denyut nadi itu sudah melebihi batas maksimal misalnya,

0: ibu usia apa namanya 50 tahun ya. Denyut nadi maksimal sudah diukur. Misalnya denyut nadi maksimal itu 110. Ketika nyampe 110 ibu bapak semua, maka latihan sudah sampai 1 km aja.
1: Wahai Tuhanku yang Esa.
2: Alhamdulillahirabbil alamin, sahabat MQ. Alhamdulillahirabbil alamin, sahabat MQ, kita sudah simak bersama sajian ilmu dan juga hikmah di kebersamaan pagi hari ini yang baru saja disampaikan oleh guru kita, Ustaz Dr. Dr. Haji Asep Hermana, SPB FINA CSMM di kebersamaan pagi hari ini, sahabat MQ. Mari kita doakan bersama guru kita, sahabat MQ beserta keluarga, mudah-mudahan Allah limpahkan kesehatan untuk beliau. Allah jaga sahabat MQ, juga tentunya Allah istiqomahkan selalu kebaikan kepada beliau tentunya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat MQ dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, sebelum kami menyapa Anda yang sudah bergabung di kebersamaan pagi hari ini, kami akan hadirkan kembali terlebih dahulu sebuah informasi yang tentunya dapat kita manfaatkan, juga dapat kita menjadi ambil bagian di dalamnya, sahabat MQ.
1: Harapanku subur kembali.
2: Sahabat MQ mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga. Tentu wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MQ, tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal. Namun, dari ketulusan hati yang memberi, semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir, insya Allah. Mari sahabat MQ kita belajar dan juga beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan pilihan program wakaf, Anda dapat kunjungi laman wakafdt.or.id ataupun juga dapat menghubungi call center Wakaf Darut Tauhid di nomor 085-200-123-123. Sekali lagi 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat.
1: Dalam mendidih jiwaku ini.
2: Selain itu, sahabat MQ, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MQ, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 2139-427-350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi Anda di nomor 0813-1712-1712. Sekali lagi sahabat MQ, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
1: Di hatiku, kerana...
2: Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat MQ yang sudah bergabung mengirimkan atensinya di kebersamaan pagi hari ini. Namun mohon maaf sahabat MQ, karena keterbatasan waktu yang ada kami tidak dapat menyapa seluruhnya. Yang pertama kami sapa ada dari Ibu Citra dari Cijantung Ciamis yang sudah bergabung. Lalu juga ada sahabat Ibu Saprah dari Perum Samolo Cianjur, Ibu Parilah dari GBA 3, Ibu Eti dari Baleendah, Pak Ahmad Suparjo juga bergabung dari Kampung Rongga, yang menyampaikan juga laporannya jelas sekali. Terima kasih Pak Ahmad. Lalu juga ada Eyang Alin dari Cimareme, Ibu Yanti dari Antapani, Ibu Aminah dari Cipanas Puncak, Ibu Juwita dari Cimindiraya, Ibu Ade dari Rancaekek. Lalu juga ada sahabat Ibu Nengsih dari Cipanas Puncak dan juga sahabat MK lainnya yang sudah bergabung mengirimkan atensinya di kebersamaan pagi hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat MK yang sudah menyampaikan salam silaturahimnya, doa-doa terbaiknya juga melengkapkan, melaporkan kualitas siaran di kebersamaan pagi hari ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan untuk kita semuanya. Sahabat MK, amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh jaringan radio Relay MK Pagi yang sudah turut serta menyambung siarkan, menyebarluaskan dakwah manajemen kolbu pagi hari ini tentunya setiap harinya di kebersamaan pagi hari ini. Simak kembali sahabat MK sajian program manajemen kolbu pagi setiap harinya dari jam 5 hingga 6 pagi waktu Indonesia Barat. Karena sudah di penghujung kebersamaan di pagi hari ini, sahabat MK sudah waktunya sahabat siar Anda Bahri Alamsyah dan juga seluruh kru MKFM yang bertugas di pagi hari ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanaka Allahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aku ini
3: Program manajemen kolbu pagi telah membersamai Anda. Selamat menjalani hari sepenuh hati.

0: hari, coba renungi lagi. Periksalah diri kita dengan sungguh-sungguh. Bersegeralah untuk mengobati setiap sakit yang ada pada ruhani kita. Sadarilah setiap kesombongan yang tidak ada artinya. Ya, sepotong kecil daging yang tidak akan memuaskan selera seekor burung itu, kitalah makhluk yang lemah dan sama sekali tidak memiliki kekuatan. Apalagi pantas dapat sanjungan tanpa pertolongan dari Allah Sang Maha Pencipta. Kekuatan yang sesungguhnya harus dicari dari pemilik sejatinya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah sebab mutlak bagi segala sebab-sebab akhir. Bahkan jika seluruh makhluk bekerja sama untuk menciptakan seekor lalat, maka niscaya mereka tidak akan berhasil. Seluruh kekuatan hanyalah milik Yang Maha Kuasa. Maka, saat kita sedang melakukan sesuatu, tuliskanlah dalam hati dengan pena akal bahwa tidak ada sebab efektif dalam dunia wujud kecuali Allah. Bawalah hati ke tingkat ketentraman dan sadarilah pula bahwa makhluk manusia tidak dapat menyebabkan kebaikan atau keburukan, karena hanya Allah yang mampu melakukannya. Kehendak Allah selalu menguasai kehendak makhluknya. Maka, jika hati kita tunduk kepada sabda suci tersebut dan meyakininya dalam hati, semoga segala perbuatan dan keyakinan padanya dapat memperoleh balasan dan penghapusan kesalahan. Pesan ini dipersembahkan oleh Sahabat MQ. Sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli. Solusi Quran memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MQ, seluruh manusia baik yang mukmin maupun kafir, Allah perkenankan untuk memakan segala hal yang ada di dalamnya. Sebagai rezeki yang dikaruniakan dari bermacam jenis biji-bijian, buah-buahan, ikan, hewan, dan yang lainnya yang masuk ke dalam tubuh kita harus memenuhi syarat utama, yakni halalan toyiban. Al-Quran telah menyebutkan bahwa segala makanan yang ada di muka bumi halal dikonsumsi, kecuali terdapat nas yang mengharamkannya, seperti adanya pengaruh yang membahayakan bagi tubuh dan membawa mudarat bagi akal dan badan. Bukankah salah satu syarat terkabulkannya doa adalah menghindari makanan haram? Secara luas, Hal ini perlu dimaknai dengan tidak makan berlebihan serta memperolehnya dengan cara yang ma'ruf. Sahabat MQ, berikut beberapa panduan amal yang dapat kita lakukan terkait adab makan dan kiat memilih makanan. Pertama, membeli makanan yang sudah jelas kehalalannya dan menghindari makanan dengan bahan aditif yang berlebihan. Kedua, mengambil makanan yang lebih dekat dengan kita, tidak mencaci makanan yang dihidangkan, dan tidak menyisakan makanan hingga mubazir. Ketiga, ketika menyantap makanan, duduklah dan tidak tergesa-gesa, serta tidak meniup makanan. Ambil secukupnya, agar tidak terlalu kenyang dan membuat malas beribadah. Dan terakhir, membiasakan berdoa sebelum dan sesudah selesai makan. Sahabat MQ, berikut variasi bacaan doa sebelum makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fihi wa atimna khairan minhu. Ya, artinya, ya Allah, berilah kami berkah dengan makanan itu, dan berilah makanan yang lebih baik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Allah menitipkan MQFM. Semua ini milik Allah. Kita pengelola diberikan ladang amal untuk bisa melayani umat yang terbaik, dan para pendengar juga punya ladang amal untuk dapat ilmu dan dapat persaudaraan lewat MQFM ini. Tolong selalu doakan supaya yang mengelola MQFM ini benar-benar diberi keikhlasan dan dibimbing oleh Allah sehingga menyampaikan apa yang Allah ridhoi. Kalau didapati kekurangan, jangan sungkan. Dengan penuh kasih sayang, koreksi dan perbaiki bersama. Dan bagi para pendengar, tidak cukup hanya mendengarkan, yang paling penting adalah sekuat tenaga ilmunya itu diamalkan walaupun tidak 100%, dan juga disampaikan kepada yang lain. Kalau mau nambah amal, ajak yang lain untuk ikut menyimak. Siapa tahu saudara kita dapat hidayah, menjadi bahagia dan mulia karena ajakan kita. Terima kasih sekali lagi. Semoga takdir kita diamanahi radio ini sebagai sarana kebersamaan kita, membawa kebaikan bagi dunia kita, bagi agama kita khususnya, dan bagi akhirat kita, juga bagi negeri ini, ya. Nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Berbagi cerita, rasa, dan cinta dalam ruang keluarga.
1: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Arif.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat, Kang Arif.
1: Alhamdulillah, kabar baik, sehat, Kang Herlan. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Di pagi hari ini kita silaturahim lagi, Kang Arif, ya, dengan sahabat MQ juga untuk membincangkan satu tema. Ini menumbuhkan cinta dalam rumah tangga. Di awal, Kang Arif sambil menyapa sahabat MQ. Kemudian, kenapa kemudian ini jadi topik perbincangan kita dan penting sekali untuk kita bincangkan pagi hari ini, Kang Arif?
1: Baik, terima kasih, Kang Herlan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah ya rabbil alamin. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillah, sahabat-sahabat semua yang insyaallah mudah-mudahan kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berumah tangga adalah salah satu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita yang sudah berumah tangga. Kemudian dalam rumah tangga salah satu anugerah besarnya adalah Allah Subhanahu wa taala membuka bagi kita banyak kesempatan untuk kita beramal soleh. Ada ladang pahala yang terbentang luas dalam wadah yang namanya rumah tangga. Hanya saja tentu kita perlu belajar tentang ilmunya. Kita belajar kepada sosok terbaik yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau sendiri yang menyebutkan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairukum khairukum li ahlih, sebaik-baik kalian yang paling baik kepada keluarganya. Wa ana khairukum li ahli, dan aku yang paling baik kepada keluargaku. Nah, sahabat-sahabat, berumah tangga itu adalah artinya kita memiliki ladang amal soleh yang luas. Ya, tapi ada sebagian kita yang memahami hal tersebut sehingga kita menjadikan rumah tangga kita, interaksi seorang suami kepada istrinya, istri kepada suaminya menjadi amal soleh yang akan menambah kualitas penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah bekalnya untuk ke akhirat, menambah pahala-pahala yang dia kumpulkan hari demi hari, jam demi jam, bahkan menit demi menit. Ya, dan bahkan itu akan menambah rasa kesyukuran, kebahagiaan dan kesejahteraan yang menjalani kehidupan ini. Tapi bagi sebagian yang lain, berumah tangga itu bisa menjadi beban, bisa menjadi sebuah kerumitan, bisa menjadi kesulitan, ya, bisa menjadi keluhan dan seterusnya. Maka kita memilih, ya, di mana kita ingin memposisikan rumah tangga kita. Tentu kita menginginkan rumah tangga kita sebagai jalan dari Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ladang amal soleh, ladang pahala, ladang kebaikan, ladang kesyukuran, ladang kebahagiaan, gitu. Dan cinta ini salah satunya saja sebenarnya. Membangun cinta ini salah satunya saja. Nah, sahabat-sahabat, membangun cinta ini yang ingin kita hadirkan di sini tentu saja membangun cinta, berikhtiar membangun cinta, ya, bukan sekedar harmonis, bukan sekedar romantis, ya, bukan sekedar so sweet gitu, Kang Dery, Kang Herlan, tapi membangun cinta yang menjadi amal soleh. Karenanya kita akan melihat bagaimana sosok Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam membangun cinta dalam rumah tangga beliau. Sehingga ketika ini kita ketahui bahwa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan hal ini, kemudian kita melakukannya sebagai ikhtiar untuk kita tiba mengikuti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan mendapatkan banyak hal. Kita akan mendapatkan pahala mengikuti sunnah, kita akan mendapatkan rasa cinta, rasa kebahagiaan, kesyukuran bersama pasangan kita, kita akan mendapatkan ladang amal soleh dan seterusnya, gitu. Maka ini bukan sekedar cinta-cinta romantis, ya, atau harmonis berdasarkan angan-angan atau bayangan kita, tapi kita melihat bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berinteraksi, ya, dengan harmonis, dengan baik bersama dengan istri-istri beliau. Nah, pada kesempatan kali ini kita memang tadi Kang Herlan, kita bagi ke dalam beberapa bagian ya. Pada kesempatan ini kita membahas dari sisi bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membangun cinta, membangun kesyukuran bersama dengan pasangan lewat kata-kata. Lewat kata-kata. Nah, saya mulai yang pertama dengan memanggil pasangan hidup dengan panggilan sayang. Ya, memanggil pasangan hidup dengan panggilan sayang. Nah, memanggil pasangan hidup dengan panggilan sayang ini dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan karena itu ini menjadi ladang pahala kita untuk mengikutinya. Dan ketika kita ikuti dengan niat untuk mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ini jadi pahala. Ya, ini menjadi menghidupkan sunnah, kan gitu. Bahwa menghidupkan sunnah itu bukan hanya berpakaian. Ya, bukan hanya kita ketika ibadah, tapi ketika kita tersenyum juga kan kita menghidupkan sunnah.
0: Betul.
1: Ketika kita memanggil pasangan dengan panggilan sayang, ketika itu dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga ini menghidupkan sunnah. Ini adalah ihya us-sunnah dalam rumah tangga kita. Nah, bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil panggilan sayang kepada istri beliau? Ternyata Kang Herlan dan sahabat-sahabatnya, beliau punya beberapa panggilan sayang, bukan hanya satu. Nah, ini evaluasi nih bagi para suami dan para istri. Kalau panggilan sayangnya baru satu, kurang berarti.
0: Kurang ya.
1: Kurang. Coba Kang Herlan berapa nih panggilan sayangnya?
0: Panggilan sayangnya ada dua.
1: Dua. Kurang.
0: Kurang ya.
1: Kurang. Nah, kita bahas ya. Makanya kan berarti kan kesannya memang tadi seperti yang kita bahas Kang Herlan di awal ya pembukaan kita. Memang kesannya seperti sepele, tapi ternyata yang sepele ini ternyata kita juga belum sungguh-sungguh mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam.
0: Begitu.
1: Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidah Aisyah, mungkin yang paling kita pahami itu adalah Humairah.
0: Iya.
1: Yang pipinya putih ke merah-merahan. Kata sebagian ulama artinya apa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan memenuhi tangki cinta untuk istrinya dengan memuji kecantikan istrinya. Karena wanita itu senang kalau dipanggil cantik. Dan itu sering dipanggil oleh Rasulullah. Cantik, Humairah, Humairah, kan gitu. Pertanyaan saya nih, kita sebagai suami, ada gak panggilan cantik untuk istri kita? Belum tentu kan? Belum tentu. Padahal kita kan tahu tuh, panggilannya Humairah kan? Humairah kan bukan tentang sifat. Bukan tentang sifat penyabar, bukan tentang sifat itu manja, bukan. Itu tentang fisik kan, Kang Heran dan sahabat-sahabat. Tentang kecantikan. Maka, satu nih, oleh-oleh kita nih. Kalau kita belum punya panggilan cantik untuk istri kita, pilihlah panggilan tersebut. Apakah cantik, apakah manis, apakah apa ya. Terserah aja gitu ya, terserah. Satu, panggilan sayang Humairah. Yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membangun cinta, memenuhi tangki cinta istrinya dari sisi kecantikan. Karena wanita itu senang kalau dipuji, dipuji cantik gitu. Secara psikologis wanita itu senang, makanya dia senang pakai pakaian yang indah kan gitu ya, dan seterusnya. Apalagi kalau dari orang yang dia cintai, yaitu suaminya. Yang pertama adalah Humairah. Nah, nanti ibu-ibu, istri-istri yang sudah menikah, boleh tuh kasih komen ke kita ya. Yeah. Apa panggilan sayang dari suaminya, tapi terkait dengan kecantikan.
0: Boleh.
1: Karena biasanya kan mama, papa, ya gitu kan, dan seterusnya. Yeah. Itu mah ya bagus ya, tapi yang terkait dengan kecantikan ada nggak? Kalau ada boleh tuh komen, ini jadi pelajaran buat kita. Karena kalau saya perhatikan, jarang Kang, ini ya, jarang. Hampir semua kita itu tahu panggilan Humairah. Tapi jarang di antara kita yang punya panggilan khusus tentang kecantikan istri kita. Ya, atau ketampanan suaminya. Satu, berarti teman-teman panggilan sayang terkait dengan kecantikan atau ketampanan pasangan. Yang kedua, panggilannya panggilan sayang. Yang memang antara suami dan istri saja. Boleh sayang, boleh cinta, boleh bebek, dan seterusnya ya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam panggilan sayangnya adalah memotong nama Sayyidah Aisyah dengan panggilan Aish gitu. Jadi, dan ini itu umum ya, banyak di antara kita yang punya panggilan sayang yang khusus lah antara kita dengan istri atau istri dengan suami. Ya panggilan sayangnya terserah ya, mau neneng, mau apa ya, masing-masing orang kan punya panggilan sayang tersendiri. Gitu. Dua, panggilan sayang yang khusus antara suami dan istri. Satu, panggilan sayang terkait dengan kecantikan atau ketampanan. Tiga, ini juga jarang nih, Kang Herlan dan sahabat-sahabat. Panggilan sayang untuk menghormati dan panggilan atau panggilan sayang untuk menyemangati. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam punya panggilan kepada Sayyidah Aisyah itu untuk menghormati, menyemangati, ya memuliakan itu ada dua nih, Kang. Yaitu Ummu Abdillah. Ummu Abdillah. Kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin menghormati memuliakan.
2: Rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
4: Panggilan indah menuju Tanah Suci kini semakin dekat bagi Anda, warga Tasikmalaya, Ciamis, Banjar, dan Pangandaran. Safari Suci Roadshow resmi hadir menyapa masyarakat Priangan Timur. Kunjungi booth resmi kami di Plaza Asia Tasikmalaya, lantai dasar, mulai tanggal 2 hingga 8 September 2026, pukul 10 hingga 21 WIB. Dapatkan konsultasi dan informasi komprehensif mengenai program haji dan umrah, serta nikmati berbagai penawaran eksklusif, door prize menarik, dan eksklusif gift. Potongan biaya pendaftaran umrah sebesar Rp2 juta, serta diskon pendaftaran haji sebesar Rp7.500.000 bagi Anda yang mendaftar di lokasi. Pastikan Anda tidak melewatkan kesempatan berharga ini. Semoga langkah awal Anda bersama kami menjadi jalan kemudahan menuju Baitullah. Safari Suci, membimbing sejak 1988.
5: Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu, mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat ke-59.
2: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia. Sahabat MK, kebahagiaan hakiki dapat diraih oleh seseorang ketika ia mampu mengendalikan hawa nafsunya. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Abu Hamid Al-Ghazali pernah mengatakan, kebahagiaan adalah ketika seseorang mampu menguasai nafsunya, dan kesengsaraan adalah saat seseorang dikuasai oleh nafsunya.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hawariun mengucapkan selamat milad MQFM. Semoga makin bermanfaat. Mari bersama hadirkan langkah baru, mempersembahkan siaran cerdas, dakwah yang santun, dan kecerdasan bagi umat.

0: Menyambung kembali Kang Arief perbincangan kita di termin yang kedua, kita menyapa sahabat MK yang sudah menyampaikan pertanyaan melalui WhatsApp MK FM. Ada sahabat kita tidak menyampaikan namanya dari 0857936 sekian-sekian. Sahabat kita ini bertanya, Kang Arief, masih menyayangi pasangan, tetapi kok rasanya tidak seperti dulu, kurang berbunga-bunga. Ini menandakan hal apa katanya, Kang Arief? Apakah normal karena memang sudah bersamanya cukup lama? Atau seperti apa, Kang Arief, katanya?
1: Ya, baik. Bismillah. Ya, tadi seperti yang kita sampaikan, tentu saya juga masih belajar ya, masih terus memperbaiki diri, dalam rumah tangga juga masih terus berusaha untuk memperbaiki, tapi cinta itu adalah kata kerja. Dia bukan sebuah kondisi, dia adalah sesuatu yang kita ikhtiarkan, yang kita upayakan. Ya, mencintai artinya kita memberi perhatian, memberikan kebaikan, ya, memberikan pujian, tadi ya, memberikan kata-kata baik dan seterusnya. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tentang cinta dan kasih sayang ini, lebih luasnya kasih sayang ya, selain cinta itu adalah tadi konsepnya itu adalah man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi, dia tidak akan disayangi. Berarti kan kalau kita ingin mendapatkan sayang dari pasangan kita, maka sayangi pasangan kita. Kalau ingin mendapatkan cinta dari pasangan kita, maka cintai pasangan kita. Nah, dalam fase ya, kalau kita lihat dari beberapa psikolog pemerhati hubungan pernikahan, nah, umumnya Kang Herlan dan sahabat-sahabat mereka menuliskan fase-fase dalam pernikahan. Ya, ada fase harmonis atau ada fase romantis. Itu fase bulan madu di awal-awal, di tahun-tahun pertama pernikahan itu adalah fase romantis. Ada fase kecewa. Ya, setelah kita bulan madu, kita akhirnya bersama dengannya 24 jam dalam sehari, kita kecewa. Karena tentu yang jadi pasangan kita itu manusia yang punya kesalahan, ya, punya kekurangan, punya perbedaan, dan seterusnya. Dan itu wajar, fase kecewa. Kita pasti ada kecewanya, ada kurangnya, nggak seretnya sama pasangan, pasangan juga pasti sama. Karena kan kita sama-sama manusia, sama-sama nikah dengan orang yang punya kekurangan, kesalahan, dan perbedaan, gitu. Tapi ada fase selanjutnya. Nah, ini yang penting nih, ada fase untuk kita bertoleransi. Ya, bertoleransi dengan kekurangan, dengan perbedaan. Setelah itu ada fase untuk bisa menerima. Ya, fase untuk cari win-win, ya. Maka dan setelahnya nanti ada fase untuk kita bisa mencintai secara utuh pasangan kita. Jadi mencintai secara utuh itu kalau bagi dua orang dewasa yang mereka bertemu ketika dewasa dan menikah, itu tentu beda dengan mencintai secara utuh orang tua kita. Kalau mencintai orang tua itu kan, Kang Herlan, itu sudah dimulai dari sejak kita ada dalam kandungan ibu kita, ketika kita disusui oleh ibu kita. Jadi rasa sayang kita kepada ibu kita secara manusiawi itu terus bertumbuh ya, seiring dengan tumbuhnya interaksi, kasih sayang, perhatian, pengorbanan, dan seterusnya. Dan itu terus membesar. Sementara antara kita dengan pasangan, itu rasa cinta itu adalah sesuatu yang perlu untuk diikhtiarkan. Nggak tiba-tiba datang dia. Ya. Yang datang awalnya itu adalah rasa cinta romantis tuh, gitu. Di awal-awal nikah kan gitu ya. Maka selanjutnya itu perlu untuk kita ikhtiarkan agar dapat sakinah, mawaddah, dan rahmah. Bagaimana ikhtiarnya? Ikhtiarnya itu sakinah itu, sakinah itu kan rasa tenang ya, Kang Herlan ya. Rasa tenang itu hadirnya itu dengan kita sama-sama berusaha jadi hamba Allah yang semakin taat, semakin baik, hadir sakinah. Mawaddah itu bagaimana? Ini yang lagi kita bahas nih. Ini panjang nih kita bahas. Bagaimana kita bisa menghadirkan mawaddah? Itu adalah dengan kita mencintai secara romantis pasangan hidup kita yang bukan kita taken for granted gitu. Kita nunggu aja, tapi kita ikhtiar gitu. Kita bersemangat. Pasti beda, Kang Herlan. Orang yang seharinya itu memanggil istrinya dengan panggilan sayang yang variatif tadi.
0: Iya.
1: Dengan orang yang dalam seharinya, misalnya sehari itu sampai 100 kali ya, saya manggil istri saya, sayangku, cintaku, yang cantik, dan seterusnya misalnya ya, sampai 100 kali. Pasti beda kebahagiaan yang dirasakan istri dibanding besoknya suaminya itu diam-diam aja. Atau manggil cuma manggil nama. Gitu ya, manggil nama. Atau manggilnya cuma bu sini, atau mah sini, gitu. Jarang manggil, jarang memuji, dan seterusnya. Itu baru panggilan sayang kan, belum nanti pujian, terima kasih, kesyukuran. Jadi wajar, memang di hari yang ketika kita banyak tadi senyuman, kesyukuran, terima kasih, ya pujian, dan seterusnya, itu hati berbunga-bunga. Sementara di sisi yang lain itu bisa jadi kita ngerasa, kok ini kayaknya kering banget rumah tangga saya, gitu. Sakinah kita ikhtiarkan, mawaddah kita ikhtiarkan. Nah, rahmah juga itu ternyata kasih sayang itu hadir ketika kita saling berkorban. Ya, ada pengorbanan, maka ada rasa kasih sayang. Kang Herlan, kapan misalnya momen makin kuat rasa rahmah? Umumnya itu Kang Herlan, kita laki-laki ini ketika istri kita tetap support, ridho, ada di samping kita ketika kita lagi di bawah biasanya gitu.
0: Terburuk.
1: Lagi terburuk, istri kita itu jadi sosok yang menemani kita, jadi benteng kita. Orang lain bisa jadi sudah enggak percaya, istri kita masih percaya, masih support. Itu muncul rahmah, kasih sayang. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika bertahun-tahun setelah Sayyidah Khadijah meninggal, kan ceritanya tentang rahmah. Khadijah yang pertama beriman, Khadijah yang pertama membenarkan ketika yang lain mendustakan, Khadijah yang pertama memberikan seluruh hartanya ketika orang-orang menahan hartanya. Khadijah memberikanku keturunan. Jadi rahmah itu adalah salah satu bentuk cinta yang tertinggi dibangun dari pengorbanan. Dan pengorbanan itu hadir ketika ada ujian. Mungkin seperti itu Kang Herlan, ya jawabannya mungkin beberapa episode ini ya kan, itu sebenarnya jawabannya nanti insya Allah cobalah kita hadirkan dalam rumah tangga, insya Allah nanti akan semakin baik, semakin harmonis, semakin indah rumah tangga kita.
0: Baik, baik. Langkah awalnya hari ini episodenya tentang tadi membangun cintanya lewat kata-kata dulu ya.
1: Kata-kata, betul, betul.
0: Coba diikhtiarkan, mudah-mudahan ini jadi satu langkah perbaikan, mudah-mudahan sehingga cintanya tadi tadi pertanyaannya apa, seputar
1: merasa kering ya,
0: merasa kering gitu ya
1: setelah bertahun-tahun,
0: oh tidak berbunga-bunga ya, mudah-mudahan jadi berbunga-bunga lagi ya insyaallah. Baik, pertanyaan berikutnya Kang Arief ya. Sudah ada sahabat kita kembali yang menyampaikan atensinya melalui WhatsApp MKFM, hamba Allah menyampaikan pertanyaan. Kang Arief, pasangan sahabat kita ini katanya menyatakan, pernah menyampaikan bahwa selama kebutuhan ekonomi tercukupi, berarti beliau sudah menjalankan tanggung jawabnya. Tetapi sahabat kita ini yang bertanya ya, merasa kebutuhan emosionalnya belum terpenuhi. Nah, bagaimana menjelaskannya kepada suami katanya Kang Arief?
1: Ya, ya tentu ada sebagian suami yang memang dia belum memahami secara utuh ya perannya sebagai seorang suami ya. Seorang suami itu kan perannya bukan, nafkah itu adalah salah satu peran pokok ya, menafkahi, wa anfiku bin amwalihim, tapi juga menjadi qawam itu adalah perannya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, tapi juga mu'asyarah bil ma'ruf itu adalah perannya, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, kan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi juga ku anfusakum wa ahlikum naro, mendidik keluarga itu juga adalah perannya gitu. Jadi kita kan ada, setidaknya ini Allah Subhanahu wa taala memberikan mandat kepada kita Kang Herlan dan sahabat-sahabat laki-laki semua. Yeah. Itu di Al-Qur'an ini langsung Allah Subhanahu wa taala memberikan kita mandat itu 4 setidaknya. Jadilah qawam, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadilah provider nafkah, wa amfiku bi amwalihim, dan nafkahkanlah dari harta kalian. Jadilah suami yang akhlaknya baik kepada istri dan ayah kepada anak-anak. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Jadilah seorang suami yang mendidik istri dan anak-anak. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jadi ini 4 peran yang memang gak bisa kita pilih-pilih. Gitu. Gak bisa kita pilih sebagai seorang suami dan ayah. tentu bagi kita para suami nasihatnya adalah mari kita belajar memahami ya dan berusaha untuk memperbaiki diri kita agar kita bisa melaksanakan keempat peran ini dengan sebaik-baiknya, semampu kita sebaik-baiknya. Ya kita nggak bisa pilih cuma satu gitu ya. Nah hanya untuk ya udah kalau saya sudah nafkahi sudah ya kan amanah itu datangnya dari Allah gitu, nggak bisa kita, bukan seperti hidangan di restoran yang bisa kita pilih ya, tapi dia itu adalah keseluruhan ya, keseluruhan sama seperti di bulan Ramadan kita nggak bisa milih antara sholat dan puasa, dua-duanya mah perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala kan gitu ya, ya
0: betul.
1: Jadi itu adalah empat-empatnya itu memang harus kita lakukan. Dan di antara itu ada peran kita sebagai kuam, ada peran kita untuk berinteraksi dengan baik. Ya wa'asyiruhunna bil ma'ruf. Ya, berinteraksilah dengan ma'ruf. Dan ma'ruf itu kata para ulama, ma'ruf itu adalah kebaikan yang diakui oleh segala kalangan. Ya.
0: Iya.
1: Segala kalangan. Kalau khair itu adalah kebaikan yang boleh selera kita. Ya bagi saya misalnya sate kambing itu khair kan. Saya suka sate kambing kan. Bagi yeah. orang mungkin rendang, bagi orang mungkin lalapan, bagi orang ini. Tapi ma'ruf itu buah-buahan. Buah-buahan itu segala jenis orang itu insya Allah baik buah-buahan kan seperti itu. Jadi ma'ruf. Nah, dari mana kita tahu ma'ruf? Ya hari ini juga itu jawabannya. Kita belajar ma'ruf itu bagaimana wa'asyiruhunna bil ma'ruf? Tentu yang paling jelas yang diakui oleh seluruh muslim adalah contoh dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang jadi alasan kita para suami ketika Rasul melakukan memanggil panggilan istri dengan sayang, kita mengatakan enggak perlu itu. Siapa kita? Kan gitu. Bagaimana kita bisa sesombong itu gitu ya, mengatakan bahwa kita gak perlu memanggil panggilan istri dengan panggilan sayang. Ini siapa kita? Sudah profesorkah gelar kita dan seterusnya? Itu kan siapa kita gitu. Berapa miliar penghasilan kita untuk bisa mengatakan bahwa saya gak butuh manggil istri saya dengan panggilan sayang. Kalau gak butuh itu karena gak tahu, ya berarti belajar. Tapi kalau butuh sudah tahu bahwa Rasul melakukan itu, padahal Rasul tanpa panggilan sayang, Rasul adalah manusia yang paling mulia, kan gitu ya. Manusia yang paling pasti paling memuliakan istrinya. Tapi itu saja beliau memanggil istrinya dengan panggilan sayang. Maka jawabannya itu hanya ada satu bagi kita para suami. Kita ini masih ada kesombongan pada hati kita. Gitu, ngerasa bahwa udah cukup lah itu kayaknya urusan nafkah.
2: MQ, bagaimana cara Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk meredam amarah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu man.
4: Tenang, tenang. Semua masalah.
3: Kok ada lagi?
4: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha Tahu
3: dan
4: Maha
3: juga, ya.
4: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
3: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
5: Halo, Assalamualaikum, Min.
3: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
5: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
3: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
5: Loh, loh.
2: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar ke

0: Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tapi janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan." Al-Quran, Surat Al-Qasas ayat ke-77.
1: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, salah satu cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengendalikan amarah adalah dengan membaca ta'awudz. Hal ini karena ta'awudz berfungsi sebagai perlindungan diri dari godaan setan yang terkutuk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika seorang yang marah mengucapkan 'A'udzu billahi minasyaitonir rajim, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, niscaya akan reda kemarahannya." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandiaga Salahuddin Uno mengucapkan selamat milad untuk Radio MQFM Bandung. Tentunya dengan bertambahnya usia, insya Allah banyak doa dan harapan bagi Radio MQFM Bandung agar senantiasa menjadi radio inspirasi keluarga Indonesia yang selalu menyajikan konten bermanfaat, salah satunya melalui dakwah Islam bagi masyarakat Bandung dan sekitarnya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kita menyambung kembali Kang Arief di termin yang terakhir ya. Sudah ada sahabat kita kembali yang menyampaikan atensinya melalui WhatsApp MKFM. Ada Ibu Yanti di Antapani. Ini berbagi saja. Jadi Ibu Yanti juga alhamdulillah punya kebiasaan memanggil dengan kata-kata sayang-sayang tadi dengan pasangan itu, karena melihat juga kebiasaan orang tua katanya. Jadi sebagai orang tua jadi semakin terinspirasi juga, harus menjadi contoh baik untuk anaknya, karena ini akan diingat oleh anak dan dilakukan juga oleh anak nantinya katanya. Ini berbaginya dari ya. Bu Yanti ke di Antapani Kang Arief.
1: Ya, Masya Allah ya. Jadi dari satu tindakan itu bahkan bukan hanya pahala kebaikan hari ini saja yang kita dapatkan ya Kang Herlan ya. Bahkan ini bisa menjadi sebuah sunnah kebaikan yang pahalanya terus mengalir ketika diikuti oleh anak cucu kita ya. Karena kita menghidupkan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dimulai dari orang tuanya, anaknya melihat dan merasakan pasti kebaikan dari hal tersebut. Ternyata indah rumah tangganya, dia ingin praktekkan di rumah tangganya, nanti anak punya cucu dan seterusnya, sehingga ini luar biasa. Hal yang tadi sepele sekali ya, cuma manggil dengan panggilan sayang, tapi pahalanya terus mengalir. Pahalanya bisa terus mengalir.
0: Mengalir insya Allah ya, baik. Berikutnya Ibu Juwita di Cimindi Raya. Alhamdulillah menyimak katanya Kang Arief, bagus sekali temanya, terima kasih ilmu-ilmunya. Sehat selalu bersama keluarga.
1: Amin.
0: Alhamdulillah, ini menyapa saja ya. Terima kasih ya. Ibu Juwita juga sudah menyapa. Berikutnya ada Ibu Parila di GBA 3, berbagi juga. Ini kalau Ibu Parila di keluarga, alhamdulillah berkata-kata yang baik, kemudian saling memberi apresiasi dan reward kepada pasangan. Ini yang sudah dilakukan katanya Kang Arief.
1: Ya.
0: Dan ini kalau mau ngundang Kang Arief untuk acara atau event bisa nanti dia diinformasikan di akhir ya. Ibu Parila ya nanti. Baik, kalau tadi yang berbagi Ibu Parila kaitan dengan berkata-kata baik, memberi apresiasi, reward, itu juga satu bentuk itu di
1: kata-kata yang baik
0: dari kata-kata ya.

0: kata-kata yeah, yang baik yeah. juga Kang Arief.
1: Iya, yeah, ini lanjutan nih ya. Jadi selain kita memanggil panggilan sayang, salah satu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW adalah mengapresiasi atau menghargai pasangan dari ikhtiarnya. Ya, tadi kan mengapresiasi, menghargai ya, menghargai, mengapresiasi dari ikhtiarnya. Nah, ini juga jadi cara kita membangun cinta, membangun kesyukuran, membangun keharmonisan dalam rumah tangga yang dicontohkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah Kang Herlan dan sahabat-sahabat itu datang ke rumah, pulang ke rumah, ya saat itu ke rumah Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian beliau minta untuk dikeluarkan makanan, pengen makan. Pak Aisyah, keluarkanlah makanan yang ada di dapur, pengen makan, saya ingin makan. Kemudian ternyata saat itu ya makanan yang ada itu hanyalah roti gandum kering, Kang. Dan lauknya itu cuma cuka.
0: Oh iya.
1: Cuka, cukanya bukan orang Palembang ya, bukan pempek dikasih cuka itu enak. Cukanya ini cuka asem ya, cuka asem kan gitu ya. Cukanya cuka asem. Jadi roti kering biar agak basah, ada rasanya asam-asamnya. Lauknya itu cuka. Ini kita ngebayangin dulu deh Kang Herlan, saya dan para suami ya. Ngebayangin nih. Kita lagi lapar, pengen makan, yang keluar itu adalah roti kering, roti gandum kering, dan lauknya itu adalah cuka. Apa yang dikatakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sebaik-baik lauk adalah cuka. Sebaik-baik lauk adalah cuka. Nah, ini para ulama menyebutkan inilah sangat indahnya akhlak Rasulullah. Beliau mengatakan satu kata, tapi mencakup dua hal. Sebaik-baik lauk adalah cuka, bahkan tiga hal. Satu, bersyukur kepada Allah. Ya kan, Kang Heran dan sahabat-sahabat ya. Jadi apa yang ada dihidangkan, bersyukur. Yang dihidangkan cuka, maka saya bersyukur kepada Allah, sebaik-baik pemberian Allah adalah cuka. Karena memang adanya cuka, gitu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam satu kata itu, satu kalimat itu adalah hamba yang sangat bersyukur kepada Allah. Sebaik-baik lauk adalah cuka. Yang kedua, berterima kasih, menghargai, mengapresiasi perjuangan istri. Ya, istri mana? Kalau istri yang mencintai kita, suami, kalau di belakang itu ada rendang, masa yang dikeluarin cuma cuka? Karena memang adanya cuka, yang dikeluarin cuka, gitu. Karena adanya tempe, yang dikeluarin tempe. Karena adanya tahu, yang dikeluarin tahu. Karena adanya telur ceplok, yang dikeluarin telur ceplok. Maka sebaik-baik lauk adalah cuka. Ya, para ulama, sebagian ulama menyebutkan bahwa bagi seorang suami yang mensyukuri ikhtiar istrinya, apapun yang terbaik yang bisa diberikan istrinya, itulah yang terbaik untuk dia. Dikasih nasi goreng, gak pakai telur, gak pakai ayam, karena memang gak ada gitu ya. Misalnya ya, paling enak adalah nasi goreng buatan istriku. Ya, sebaik-baik nasi goreng adalah nasi goreng istriku. Ya, merek S yang ujungnya A yang kita suka misalnya ya. Itu lebih baik masakan istri kita misalnya. Kang Heran langsung ketawa ya, kebayang ya. S dan A ujungnya ya. Nasi goreng bebek, nasi goreng apa kan enak ya gitu. Tapi masakan istri kita itu sebaik-baik, seenak-enak masakan adalah istri saya. Makanya kita itu melihat yang ketiga dulu ya, sebelum kita bahas sedikit yang ketiga itu. Dia tadi bersyukur kepada Allah, dia berterima kasih kepada suami, kepada istri. Yang ketiga itu ternyata ada sisi medisnya, bahwa cuka itu memang sangat sehat, bagi sangat baik bagi kesehatan. Maka sebagian yang dari sisi tibun nabawi, kesehatan, mengatakan memang cuka itu baik untuk kesehatan. Baik. Maka sebaik-baik lauk adalah cuka itu, dia menyehatkan.
0: Ini tapi cuka zaman Nabi kan, ini ya, Kang.
1: Gimana kan?
0: Cuka dari hasil fermentasi ya, bukan cuka yang mungkin buat bisa tempe kita temui gitu. Bukan asam asetat ya sahabat yang jadi cuka yang fermentasi ini ya.
1: Yang temannya untuk kita apa, kalau kita di Arab sana teman kita untuk kadang makan roti keringnya, roti atau kering, kita untuk salad itu ada cukanya gitu ya, untuk fermentasi ya, yang sehat ya, cuka apel, cuka
0: yang
1: apa
0: sehat. Yang sehat. Ya, betul.
1: Nah, sahabat-sahabat, dari kesyukuran tadi ya, kesyukuran tadi, kita akan ada tiga hal tadi ya, para ulama